0: menghadapi Maroko skor 1-1 Bung Estu. Apakah pantas didapat di laga kali ini, Bung?
1: Kalau dilihat dari secara permainan, menurut saya pantas, terutama ini fair-fairan di babak pertama Maroko menguasai keadaan, di babak kedua Brasil banyak keadaan. Cuma ceritanya gol hanya terjadi di babak pertama. Tetapi babak pertama Brasil diserang habis-habisan. Babak pertama Maroko melakukan serangan yang sangat sporadis, energik dengan baik. Tapi di babak kedua, efektivitas pergantian pemain yang dilakukan Don Carlo menunjukkan bahwa Brasil mampu mengubah permainan. Mereka lebih elegan, lebih ke Brasil yang sebenarnya diinginkan seperti itu. Mereka mampu mengganti rapinya, lebih hidup secara permainan. Dan menurut saya ini hal yang menjadi pelajaran bagi Brasil, bahwa lini tengah mereka kalah dari Maroko di babak pertama, tetapi di babak kedua, terlepas dari ada Fabinho di situ, tetapi pergantian strategi, terutama masuknya Matheus Cunha, dia menjadi pemain yang lebih ke belakang, menjadi free roll, lalu menempatkan rapinya sebagai pemain nomor 9, cukup efektif walaupun tidak terjadi gol. Tetapi memang Brazil dengan segala pengalamannya, mereka mampu belajar dari mungkin kekalahan di 2023 ketika mereka kalah 2-1. Walaupun dua pemain yang mencetak gol dari Maroko tidak ada dalam squad ini, tapi salah satunya belajar dari itu, termasuk belajar dari pertandingan di babak pertama tadi, Brazil mampu mengamankan posisi. Tapi kalau Brazil dengan cara bermain seperti ini, ya masih tidak terlalu, masih akan mengerikan lah istilahnya seperti itu, untuk bisa jadi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Walaupun secara lawan mungkin Maroko ini yang paling berat di grupnya.
0: Ya, baik. Jika kita lihat tadi, memang pergantian yang sebenarnya cukup sukses tadi di lapangan tengah. Setelah lapangan tengah di babak pertama tadi kurang begitu berkembang, namun setelah masuknya Fabinho, lapangan tengah dari Brazil lebih dominan, dan terbukti beberapa kali Fabinho ini bermain cukup efektif, bahkan harus bekerja keras sampai berdarah tadi mulutnya, Bung Estu, ya.
1: Yeah.
0: Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh Brazil nih? Karena hasil 1-1 yang didapat oleh Brazil sebagai salah satu tim unggulan di Piala Dunia 2026 ini, karena di pertandingan-pertandingan selanjutnya Brazil juga kan masih harus mendapatkan hasil maksimal. Ini apa yang harus dilakukan Don Carlo nih di pertandingan selanjutnya?
1: Yang fakti efektivitas lini serang mereka yang belum terlihat, terutama di peran sebagai kalau saya tidak melihat Igor sebagai tim pemain yang tidak bermain bagus, dia cukup baik sebenarnya. Cuma justru yang diperankan sebagai rapinya yang belum maksimal. Vini masih terlalu ego, beberapa kali dia menguasai bola lebih terlalu lama dan momentumnya hilang. Itu menurut saya yang juga harus diperbaiki. Walaupun dia mencetak gol penyama, tetapi secara overall permainan Vini masih terlalu sering menguasai bola, tidak melihat mengumpankan teman yang lain. Itu juga jadi pembelajaran. Tetapi memang lini tengah, peran Fabinho sejauh ini cukup bagus. Casemiro mungkin dengan pengalamannya, tetapi ternyata dia tidak terlalu efektif. Satu lagi, fullback mereka, Roger Ibanez, ternyata ketika digantikan oleh Danilo, lebih baik secara permainan. Tidak hanya sekedar bertahan, tapi juga ketika membantu serangan. Walaupun Danilo di babak kedua tidak terlalu terlihat ya, tidak terlalu lihat seperti Ibanez dalam melakukan serangan, tapi Danilo cukup efektif di posisi fullback mereka. Yang pasti, setiap permainan ketika lini tengah mereka tidak maksimal, ini bisa menjadi malapetaka. Dan ternyata Brazil belajar dengan baik untuk babak kedua dengan memasukkan pemain yang efektif, Danilo, Fabinho terutama. Ini menurut saya jadi hal yang penting bagi Brazil. Dua pertandingan lagi, masih ada dua pertandingan lagi, dan Maroko juga masih ada dua pertandingan lagi. Dua tim ini bermain imbang, sama-sama dapat poin satu, dan masih ada perjuangan lagi. Itu yang harus dipikirkan untuk selanjutnya.
0: Untuk barisan pertahanan, Bung Estu, Anda melihat seperti apa? Karena tadi di babak yang pertama, gol yang tercipta oleh pemain Maroko tadi, karena
1: Ismail Saibari, ya?
0: Iya, Ismail Saibari tadi bermain cukup baik atau berlari cukup kencang, dan nampaknya kewalahan tadi dua back dari Brazil.
1: Yang pasti dengan peranjang, karena memotong serangan itu yang paling penting di posisi ini. Dan dua back mereka tadi memang agak terlambat menutup, satu terlalu maju, satu terlalu ke belakang. Jadi ketika

0: ketika Ismail Saibari dengan kecepatannya berada di posisi tengah, dia dengan mudah. Tetapi poinnya adalah bagaimana menutup serangan sebelum sampai sepertiga pertahanan mereka. Itu yang menurut saya yang paling penting. Dan pelajarannya adalah memang Casemiro off day hari ini, Fabinho cukup baik, dan itu menurut saya menjadi bagian penting dari perubahan Brazil. Sedangkan Maroko, mereka di babak kedua tidak bermain seagresif babak pertama, dan itu menurut saya jadi catatan Maroko. Kalau mereka tidak konsisten, mereka bisa jadi tidak akan bisa memaksimalkan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Babak pertama sangat bagus, babak kedua sedikit menurun, walaupun di 10 menit terakhir mereka terus menggempur pertahanan Brazil, tetapi tidak sekonsisten di babak pertama.
1: Jadi di pertandingan selanjutnya chemistry ini harus lebih terbangun lagi antara Gabriel dan Marquinhos ya.
0: Betul sekali. Yang pasti antara Gabriel Marquinhos dan juga pemain yang ditempatkan sebagai jangkar, itu yang paling penting.
1: Ya, baik. Kali ini di sisi Maroko ini tadi Brahim Diaz sebenarnya tampil cukup baik ya, tapi cukup mengagetkan juga tadi dia di babak yang kedua ini. Anda melihat seperti apa penampilan dari Brahim Diaz dan penggantinya tadi, Bung Isto?
0: Sebenarnya Brahim Diaz, Onahi, Elkanos itu cukup bermain cukup bagus di babak pertama ya. Tetapi memang saya tidak tahu kenapa dua pemain atau bahkan tiga pemain ini yang di belakang Ismail Saibari itu diganti semua. Ini menurut saya juga agak gambling untuk dari pelatih ini. Tetapi memang kita tidak tahu keputusan seperti apa. Tapi yang pasti mengganti tiga pemain yang berada di belakang striker dalam waktu yang bersamaan ini agak riskan. Dan ini membuat serangan dari Maroko tidak terlalu efektif lagi, karena tiga pemain langsung diganti dan menurut saya agak membingungkan ya, kenapa tiga orang harus diganti semua gitu. Padahal tiga-tiganya menurut saya kalaupun diganti salah satu masih oke, Elkonanos diganti masih oke, tetapi kalau untuk Brahim Diaz dan Onahi, menurut saya Onahi ini juga cukup baik sih sejauh ini, tetapi kenapa harus diganti? Kalau Brahim Diaz memang agak aneh sih saya pergantian ini.
1: Iya, baik. Selain itu juga ini di barisan pertahanan dari Maroko. Tadi ada dua blunder yang nyaris saja berbuah gol, tapi sayang ataupun masih beruntung Maroko karena blunder yang dilakukan oleh Kapten Achraf Hakimi dan Issa Diop tadi tidak berbuah gol. Anda melihat seperti apa penampilan dari barisan pertahanan dari Maroko?
0: Maroko sempat terpancing permainan Brazil yang mendelay bola. Mereka mencoba memancing lawan, dan itu terjadi dua kesalahan, walaupun yang satu Issa Diop tadi cukup fatal ya, sebenarnya hampir fatal ya, tetapi memang itu peran dua pemain tengah jangkar, yaitu di Adebodadi dan El Ainoi. Kenapa salah satu ini tidak diganti, justru pemain depannya diganti, padahal pemain depannya bermain lebih baik. Jadi persoalan babak pertama dari Brazil adalah jangkar mereka tidak efektif. Di babak kedua justru penyakit itu menimpa Maroko dan tidak ada perubahan di lini itu.
1: Oke, Bung Estu, kalau Anda melihat siapa yang layak jadi man of the match? Kalau saya melihat tadi penampilan Yassin Bono tadi yang berhasil menahan beberapa tendangan dari Brazil tadi. Kalau Anda berpendapat siapa yang layak menjadi man of the match pada pertandingan pagi hari ini?
0: Terlepas dari dia bermain sedikit ego dan seringkali kehilangan momentum, Vini menjadi salah satu pemain yang menurut saya cukup baik lah, cukup layak jadi pemain terbaik atau pemain alternatif di pertandingan ini. Kenapa? Karena Vini mampu menjadi pembeda, mampu menghidupkan lagi semangat timnya. Bahkan di babak kedua peran dia cukup baik untuk menjadi beberapa kali menjadi free roll timnya, dan itu membuka ruang. Dan menurut saya Vini cukup baik, tapi pertandingan selanjutnya dia harus lebih mengefektifkan peran dia, itu aja sih.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Estu Santoso atas komentarnya pada pertandingan pagi hari ini yang mempertemukan antara Brazil menghadapi Maroko yang berkesudahan dengan skor sama kuat 1-1. Dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana Anda berada saat ini, kita akhiri laporan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di grup C antara Brazil menghadapi Maroko. Saya Erik Hamzah dan Bung Rosian Anwar serta Bung Estu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kini kita kembalikan kepada Bung Rudy Zen.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Maroko.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini supaya bisa sustainable dan sudah tidak perlu merusak lingkungan, kita butuh mendorong inovasi-inovasi ini.
3: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-ragam kejahatan digital. Mas kemarin di depan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya.
1: Pemerintah menegaskan inovasi teknologi lingkungan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Menteri Komunikasi dan Digital memperkuat literasi untuk menghadapi ancaman di ruang digital. PBB mengutuk pembunuhan penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 14 Juni 2026, saya Rudi Zain. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan inovasi teknologi lingkungan diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Lingkungan Hidup dengan adanya inovasi-inovasi yang ada sekarang siap untuk...
4: Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan berbagai inovasi teknologi lingkungan yang dipamerkan dalam Envirotech 2026 dapat dimanfaatkan selama memenuhi baku mutu dan standar lingkungan yang berlaku. Menurut Dias, teknologi yang berkelanjutan diperlukan untuk mendukung pembangunan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut ia sampaikan dalam penutupan Envirotech 2026 dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Jakarta kemarin.
2: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini supaya bisa sustainable dan sudah tidak perlu merusak lingkungan, kita butuh mendorong inovasi-inovasi ini. Jadi untuk mendukung prioritas Presiden pun juga kami rasa Bapak Presiden punya program-program yang bagus tadi saya sebut di panggung terkait MBG.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Rido Sani melaporkan pelaksanaan Envirotech 2026 mendapat antusiasme tinggi dari kalangan pelajar, mahasiswa, serta generasi muda.
5: Panen jumlah pengunjung yang hadir berjumlah 26.601 orang. Ini jumlah yang sangat signifikan, jauh lebih banyak di tahun kemarin. Bagaimana selama saya ikut terlibat di dalam acara kegiatan pameran lingkungan ini adalah jumlah yang paling banyak.
4: Selama penyelenggaraan pameran, sebanyak 618 orang memanfaatkan layanan coaching klinik KLH dan BPLH. Panitia juga mencatat sampah yang berhasil dikelola selama kegiatan mencapai 5 ton 147 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid menyelenggarakan kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital untuk memperkuat literasi masyarakat menghadapi ancaman di ruang digital. Rehan Putri melaporkan.
6: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menggelar kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital di Aula The Hall Medan. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemkomdigi menekan angka kejahatan digital sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya sekitar 60% pengguna media sosial merupakan anak muda sehingga mereka memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dan aman. Mutia juga mengajak para komunitas untuk menjadi duta literasi digital yang aktif menyosialisasikan berbagai bentuk kejahatan digital kepada masyarakat. Ia menyoroti sejumlah ancaman yang kini marak terjadi, mulai dari penyalahgunaan platform digital untuk peredaran narkoba, judi online hingga penyebaran informasi palsu berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.
3: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-beragam kejahatan digital. Masuk kemarin di depan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya. Kemudian judi online, teman-teman, untuk Sumatera Utara memang kita punya PR karena menjadi provinsi keempat terbesar catatan tahun 2025 menjadi pelaku dari judi online. Jadi ini kenapa kita sosialisasikan mengenai ini. Di luar itu juga ada duta-duta palsu, kejahatan berbasis AI yang dapat cenderung merusak persatuan jikalau tidak kita sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
6: Sementara itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi Maroli Jenny Indarto menjelaskan, kegiatan kumpul komunitas ini menghadirkan sesi diskusi bersama narasumber dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan influencer media sosial untuk memberikan edukasi mengenai berbagai ancaman serta langkah pencegahan kejahatan digital. Melalui diskusi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami berbagai modus kejahatan digital, mampu melindungi data pribadi serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan digital.
7: Ini adalah sebagai upaya kita memperkuat literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai ancaman digital. Kami berusaha agar masyarakat semakin memahami modus kejahatan digital, mampu melindungi diri dan data pribadi, serta mengetahui langkah yang tepat apabila menghadapi atau menjadi korban kejahatan digital.
6: Lebih lanjut, Maroli menambahkan kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari berbagai komunitas kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, komunitas kreatif, hingga tenaga pendidik di Sumatera Utara. Menurutnya, keberagaman peserta tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penyebaran literasi digital di tengah masyarakat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali Info Haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Ya, Alam, silakan. Ya, silakan Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Masjid Nabawi Tanah Suci. Tidak pakai berlangsung, bahwasanya ribuan orang saat ini sedang melakukan doa dan zikir di Raudhah, yaitu Tanah Suci. Rasulullah SAW dengan mimbar Rasulullah, dan sini 200 ribuan orang juga tadi datang dari berbagai sisi di arah Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh jamaah. Dan dari pantauan kami di sini, para jamaah haji dari seluruh dunia maupun Indonesia melakukan doa dan zikir berdoa yang terbaik di dalam kota suci ini, di Tanah Suci ini, di Raudhah dan juga di Masjid Nabawi. Demikian langsung dari Tanah Suci, Syariful Alam, Media Center Haji Pro, dari Negara untuk Indonesia, Rudy.
1: Jemaah Haji Indonesia dari Kutai Barat telah menunaikan rukun haji dan kini bersiap ke Madinah menjalankan ibadah Arba'in sebelum bertolak ke tanah air. Dari RRI Stasiun Produksi Sendawar, Mikael Karolus Jang melaporkan. Mikael.
10: Ya, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kutai Barat yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Balikpapan saat ini dilaporkan dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji wajib di Tanah Suci Mekah. Salah seorang jemaah haji Kubar, Sofian Shah, mengatakan seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah sambil menunggu jadwal keberangkatan menuju Madinah.
11: Ya sudah, kalau rukun haji semuanya sudah kita kerjakan semua kok. Nah, kita ke Madinah. Kemudiannya kita ini mungkin tengah dua-dua kita kemudiannya. Rukun haji, rukun haji sudah selesai semua kok. Ya, sudah sesuai aja kali cara jalan-jalan.
10: Ia menjelaskan selama menjalankan ibadah haji tidak terdapat kendala berarti seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Miguel Carlos Jang, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk RRI
1: Indonesia. Ya, jumlah jemaah haji Indonesia dari debarkasi Surabaya yang meninggal dominan dibandingkan debarkasi lainnya se-Indonesia pada musim haji tahun ini. Dari RRI Surabaya, Farida Kusnia melaporkan. Farida.
12: Ya, 65 jemaah haji di Embarkasi Surabaya meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Angka kematian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 orang lebih. Berikut pernyataan Ketua PPIH di Embarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam.
13: Ya, sebenarnya secara grafik data itu jamaah yang saat ini itu lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang sebelum dan sudah harusnya dan sebagainya itu lebih bagus saat ini dibanding yang tahun kemarin.
12: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Farida Usmia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Ya, demikian tadi informasi haji dari beberapa reporter kami Tanah Air dan juga dari Tanah Suci yang disampaikan. Dan pendengar, kita ikuti informasi berikutnya, di mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras atas pembunuhan seorang penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. PBB meminta untuk segera menyelidiki serangan tersebut melalui UNIFIL serta mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu segera dimintai pertanggungjawaban. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor akhir 1-1 pada laga penyisian grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco by Arena Kanada pada hari Minggu waktu setempat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Persaingan Grup A semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
0: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Takit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Wih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id.
2: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
3: Indonesia Menyapa Pagi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan hadirkan akan informasi dan juga tema perbincangan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini di Minggu 14 Juni 2026. Fenomena doom spending atau belanja impulsif sebagai pelampiasan stres kini tengah melanda generasi muda. Bahkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menunjukkan kelompok usia produktif mendominasi lebih dari 57% kasus kredit macet di sektor pinjaman daring. Kemudian akses teknologi finansial yang tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang matang menyebabkan banyak anak muda yang terjebak dalam siklus utang demi memenuhi tuntutan gaya hidup. Bagaimana sebenarnya melihat fenomena psikologis dan finansial yang sedang menjebak generasi muda ini? Kami hadir dalam perbincangan dengan topik OJK soroti maraknya pinjol dan doom spending di kalangan Gen Z. Dan kami sudah tersambung bersama dengan financial planner Willy Filosofia.
3: Wawancara Pro 3.
4: Bu Willy, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mas Rudy.
4: Iya, Anda melihat fenomena doom spending atau ya sebagai pelampiasan stres dalam berbelanja di kalangan anak muda, bagaimana nih, Bu Willy?
5: Iya, memang kalau kita lihat ya, Gen Z sekarang itu banyak ini katanya, self-reward.
4: Oke.
5: Dimana self-reward itu mereka merasa seolah-olah bahwa mereka setelah bekerja, apapun itu pekerjaannya gitu, mereka berhak membelanjakan uang yang didapat itu suka-sukanya gitu loh. Asal aku gak stres aja katanya gitu ya. Seperti itu, tapi kadang-kadang tidak diiringi dengan perhitungan yang cukup gitu. Sehingga bukannya malah healing, menghilangkan stres, malah tambah stres karena tengah bulan uangnya udah gak ada.
4: Iya, iya. Tapi kenapa Gen Z tetap konsumtif meskipun kondisi ekonomi mereka pun juga tidak pasti nih, Bu?
5: Itu tadi ya, mereka tuh merasa krisis gitu loh, Mas.
4: Okay.
5: Misalnya gini, udahlah, kan ini juga apa istilahnya, kalau dulu kan misalnya ini satu pekerjaan yang lamar cuma 10 ya, sekarang satu pekerjaan yang lamar 100. Sehingga kalau mereka udah dapat itu merasa, oh ini kebanggaan, itu yang pertama. Kedua adalah krisis gitu. Ntar kalau gua keluar dari kerjaan ini nanti saya nggak dapat kerja lagi. Ya udah, berarti saya harus menikmati bahagia-bahagianya,
4: sebebas-bebasnya. Self reward atau FOMO Anda melihatnya, atau besar lebih budaya FOMO yang lebih berpengaruh kepada mereka ini, Bu?
5: Nah, kalau FOMO ini gini, Mas, kan sekarang ini kita hidup di era yang sangat terbuka ya. Media sosial itu terbuka seterbuka-terbukanya. Orang flexing, se-flexing-flexingnya gitu ya. Dari hal kecil sampai hal yang besar banget, itu mereka harus pamerkan di sosmed. Sehingga terlihat, nah untuk Gen Z itu kan yang terlihat misalnya, wih mereka banyak dipuji ya, eh mereka keren ya, eh mereka gadgetnya baru ya. Itu menyebabkan apa ya, rasa ingin, aku kok ingin sih kayak dia gitu. Nah sehingga mulai ngikut, dari mulai ngikut, eh apa sih yang dipakai gitu ya. Oh sandalnya mereknya ini, oh bajunya mereknya ini, oh stylenya seperti ini.
4: Okay.
5: Meskipun tidak cocok kadang-kadang gitu, Mas.
4: Ya, jadi itu melihat dari apa yang orang lain lakukan sehingga mereka terbersit untuk ingin seperti penampilan yang dimiliki orang lain tadi. Tetapi
5: betul,
4: kalau kan mereka ini sangat aktif bagian menjadi bagian dalam teknologi digital atau media sosial, dan di dalamnya adalah terdapat algoritma media sosial, belum lagi iklan digital. Nah, Anda melihat sejauh mana algoritma kemudian iklan digital itu memicu juga keinginan belanja yang tidak direncanakan sebelumnya nih, Bu Willy?
5: Ini juga apa ya, saya tuh tidak tahu bagaimana harus membatasi mereka ya kan, algoritma dan iklan ini. Karena misalnya nih, iklan judol ya kan, itu tuh lewatnya berseliweran gak karu-karuan. Bintang iklannya siapa? Artis-artis yang sedang banyak juga berseliweran di media sosial gitu kan. Sehingga orang yang tadinya merasa udah di warning nih misalnya oleh orang tuanya ya, oleh kamu gak boleh pinjol, ciri-cirinya ina inu, giliran iklan itu lewat tiap menit, kira-kira anak itu buka gak? Pasti buka gitu,
4: oh,
5: ya kan. Kemudian udah kebuka nyobain, memang semua situs judol itu awalnya memang dikasih menang gitu loh. Untuk membuat rasa puas, penasaran gitu. Tapi mereka gak tahu di belakang itu, aduh repot bener.
4: Oke, okay. Kalau memang itu self report lagi nih, Bu Willy ya.
6: Apolos bisa berbuat segala sesuatu, tetapi keduanya tidak dapat membuat benih itu tumbuh. Hanya Allah yang dapat melakukan itu, karena pertumbuhan rohani adalah mujizat. Hati yang keras menjadi lembut adalah mujizat. Orang yang berdosa bertobat adalah mujizat. Keluarga yang dipulihkan adalah mujizat. Iman yang bertahan di tengah penderitaan adalah mujizat. Dan semua itu adalah pekerjaan Allah, bukan manusia. Itu sebabnya Paulus berkata begini, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Bukan berarti bahwa pelayan tidak penting. Paulus tidak sedang merendahkan dirinya, Paulus tidak sedang merendahkan pelayanannya, tetapi Paulus sedang menempatkan pelayanan pada posisi yang benar. Pelayanan memang penting, pelayan juga penting, tetapi Allah lebih jauh penting dari segala sesuatu. Pelayan dibutuhkan, tetapi Allah yang menentukan hasil. Pelayan bekerja, tetapi Allah yang memberikan kehidupan. Orang dewasa dalam Kristus memahami hal ini. Karena itu, dia tidak menggantungkan imannya kepada manusia, tapi dia menghormati pelayan Tuhan dan terus menyembah Allah. Ini yang harus lebih penting. Menghormati pelayan Tuhan itu penting, tetapi jauh lebih penting menyembah Allah dalam segala hormat. Lebih penting. Menghargai pemimpin rohani itu penting, tetapi berharap kepada Kristus jauh lebih penting. Mengasihi gereja itu penting, tetapi percaya kepada pemilik gereja jauh lebih penting. Karena yang menyelamatkan semua itu Tuhan, bukan pelayan, bukan juga gereja. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus sedang mengajak jemaat di Korintus keluar dari masa kanak-kanak rohani menuju kepada kedewasaan. Dan panggilan yang sama ditujukan kepada kita hari ini. Berhentilah terpecah, berhentilah membangun kubu, berhentilah mengagungkan manusia, berhentilah membalikan fakta. Karena gereja bukan milik Paulus, bukan milik Apolos, bukan milik pendeta, bukan milik penatua, bukan milik kelompok tertentu. Karena gereja adalah milik Kristus. Gereja hanya milik Kristus. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa dia memiliki gereja. Dan oleh karena itu, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mulai melihat manusia hanya sebagai alat dan Allah sebagai pusat segala sesuatu, saat itulah kita mulai bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus. Sebab tanda kedewasaan rohani bukan seberapa banyak yang kita ketahui tentang Tuhan, melainkan seberapa jauh hidup kita mengarahkan kepada kemuliaan Tuhan. Sehingga hidup kita terarah, hidup kita ada dalam kuasa kasih Allah, dan kita dipenuhi dengan berkat Tuhan. Berhenti terpecah, mulailah bertumbuh. Berhenti mengganggukan manusia, muliakanlah Allah yang hidup. Berhentilah menjadi bayu rohani, bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus. Dan itu yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga hidupmu, apapun yang engkau kerjakan, hal yang paling terkecil pun yang engkau lakukan, itu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan membesarkan diri untuk setiap hal yang dikerjakan. Karena Tuhan menilai, Tuhan mengatakan, masing-masing telah menerima upahnya.

Terima kasih untuk pujiannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Mari kita memperbarui iman percaya kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Dan baiklah kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal.

0: Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan ada dalam persembahan kita. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu menjalankan tangguk persembahan untuk persidangan sinode yang terjadi di Momere. Dan oleh karena itu kita akan mengawalinya dengan doa dan dipimpin oleh presbiter yang bertugas.
1: Umat Tuhan, berikanlah yang terbaik dari diri kita. Persembahkan syukur kita yang keluar dari hati yang tulus pasti menyenangkan hati Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang maha baik dan sumber berkat, kami bersyukur atas berkat dan cinta kasih-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan membawa persembahan kami yang telah kami berikan dengan hati yang rela dan tulus. Berkatilah persembahan kami, persembahan nasar, perpuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Ya Allah, berkatilah setiap pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, atau apapun yang kami kerjakan. Kami percaya Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Ya Allah, biarlah persembahan kami ini dapat berguna untuk pelebaran pekerjaan kerajaan surga di muka bumi ini. Dan ajarkanlah kami untuk memberi hati dan hidup kami untuk menjadi persembahan yang hidup dan layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita satu hati untuk kita bersyafaat kepada Tuhan. Dan mari kita berdoa. Hari ini kami mendengarkan lagi tentang firman-Mu. Satu teguran yang nyata yang disampaikan oleh Rasul-Mu kepada jemaat di Korintus. Engkau menegur mereka tentang kedewasaan dalam hidup bersama. Engkau mengingatkan mereka tentang bagaimana indahnya hidup dalam persekutuan. Dan engkau menyampaikan hal yang baik, bahwa berkat itu mengalir dan akan terus mengalir ketika ada genggaman tangan yang kuat untuk terus berjalan bersama dan di dalam Kristus. Dan hari ini kami belajar juga ya Allah dari firman-Mu tentang bagaimana kami harus berbuat dalam persekutuan terkecil dalam keluarga, sebagai suami dan istri, sebagai anak dan orang tua, ataupun persekutuan yang lebih besar dalam setiap paguyuban, dalam kelompok-kelompok kami, ataupun dalam persekutuan perkenankan dalam gereja Tuhan. Kami mengaku bahwa seringkali kami masih bersikap seperti seorang anak. Kami lebih mudah untuk melihat perbedaan daripada persamaan. Lebih mudah menghakimi daripada mengasihi. Lebih mudah meninggikan diri daripada merendahkan hati. Oleh karena itu Tuhan ampuni kami jika dalam pikiran, perkataan, tindakan kami yang menyebabkan keretakan dalam persekutuan rumah tangga dan juga persekutuan umat Tuhan, sehingga kesatuan tubuh yang Engkau kehendaki dimulai ketika saling bergenggaman tangan, mau terus saling memeluk untuk ada dalam persekutuan yang kuat dan menjadi orang yang dewasa dalam Kristus. Ajarlah kami untuk memandang sesama sebagai saudara seiman yang sama-sama mengasihi Tuhan, namun juga yang memberi diri untuk mau saling ada dalam mendengar, tapi juga saling terbuka untuk melengkapi. Berikanlah kepada kami hati yang rendah untuk melihat segala sesuatu menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan yang terus memuliakan Tuhan dan saling melengkapi. Ajarlah kami juga untuk sabar dengan penuh kelemah lembutan, penuh kasih, sehingga kami dapat memelihara kesatuan menjadi kesaksian di tengah dunia. Kami boleh berdoa bagi setiap persekutuan umat Tuhan dimanapun berada, baik itu keluarga, di dalam kelompok, ataupun dalam gereja Tuhan. Jauhkan dari semua semangat persaingan, upaya dalam penganggungan diri, dan melihat segala situasi dan keadaan sebagai bagian dari proses perpecahan. Tapi berikan kepada kami hati yang jernih, pikiran yang baik, untuk melihat segala kemungkinan untuk terus membangun dan menolong. Karena kami percaya bahwa Engkaulah sumber segala pertumbuhan. Bahkan kehidupan kami pun Engkau mengatur secara baik untuk menuju kepada kemuliaan. Kami boleh mendoakan bagi setiap pelayan Tuhan yang Tuhan tetapkan untuk menjadi bagian dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan, baik dalam keluarga, dalam kelompok, ataupun dalam persekutuan gereja-Mu.
sebagai penatua, sebagai pendeta, sebagai pengajar, sebagai diaken, sebagai koster. Semua yang berkompeten untuk memberi diri dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk hal yang terkecil sekalipun Tuhan memperhitungkan, karena Tuhan memakai mereka sebagai alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kami terus mengagungkan Engkau sebagai yang memberi kehidupan, yang memberikan segala sesuatu untuk kami pakai untuk pekerjaan Tuhan pula. Kami berdoa bagi setiap umat Tuhan yang memberi diri dalam segala hal yang mereka punyai, sehingga setiap pekerjaan Tuhan boleh berjalan dengan baik. Kami mendoakan bagi pekerjaan pelayanan yang terjadi dalam gereja Tuhan di tempat ini. Pekerjaan-pekerjaan pembangunan yang sementara berproses, Tuhan sendiri yang memberkati. Kami percaya bahwa Engkau sendiri yang akan menyediakan berkat-Mu. Kami yakini bahwa Engkau akan sendiri ada dan menolong kami. Dan oleh karena itu Tuhan, kami sungguh bersyukur melalui orang-orang pilihan Tuhan. Mereka mau untuk memperhatikan dan juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan. Kami sungguh bersyukur Bapa, karena kami boleh menjadi bagian di dalamnya. Oleh karena itu Bapa, biar Engkau sendiri memperhatikan, Engkau sendiri juga yang boleh menolong, Engkau sendiri juga yang akan mengembalikan apa yang layak dan pantas dalam hidup mereka. Kami yakini sungguh Bapa, bahwa apa yang mereka berikan Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran di mata Tuhan. Kami juga boleh bersyukur bersama-sama dengan setiap umat Tuhan yang ada dalam berbagai kebahagiaan yang Tuhan tetapkan. Kami boleh bersyukur bersama dengan Bapak Fredrik Lai, yang karena perkenanan Allah, yang karena kasih dan anugerah Tuhan, kami yakini bahwa pada hari esok nanti hamba-Mu diperkenankan untuk merasakan kebahagiaan dengan pertambahan usia yang ke-73 tahun. Tuhan, terima kasih. Apa yang didapatkan merupakan bagian dari karunia Tuhan. Oleh karena itu Bapa, berkatilah hamba-Mu dalam segala aktivitas dan pekerjaannya. Berkatilah hamba-Mu dalam setiap hal yang menjadi bagian dari doa dan sembahyangnya. Berkatilah hamba-Mu dalam setiap hal yang dia perbuat, dalam kehidupan keluarganya, dalam segala usaha dan kerjanya. Biarlah hidupnya selalu diperhatikan dan menjadi bagian dari perhatian Allah. Ya Bapa, ya Tuhan kami, kami juga boleh mendoakan bagi kekasih kami yang ada dalam berbagai keadaan yang mereka rasakan. Kami boleh menyebutkan anak kekasih kami Farah.

sakit dan melalui proses persalinan. Tuhan, kami percaya kuasamu akan ada bagi kekasih kami. Dan proses itu boleh dijalani karena ada anugerah yang Tuhan siapkan, yang harus menjadi bagian dari hidupnya. Oleh karena itu Bapa, berkatilah semua proses yang akan terjadi. Dan kami menyerahkan semua yang menjadi bagian dari alat di tangan Tuhan, sehingga proses itu berjalan. Oleh karena itu Bapa, kami percaya bahwa Tuhan menyediakan hal-hal yang baik dan mulia. Dan biarlah hidupnya boleh ada dalam kuasa Tuhan, kehidupan keluarganya ada dalam berkat Tuhan. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilalui, apapun yang dihadapi, ada belas kasihan yang selalu disiapkan oleh Tuhan dalam hidupnya. Ya Bapa, ya Tuhan kami, seluruh pergumulan, harapan dan doa kami taruh di altar Tuhan saat ini. Setiap pekerjaan-pekerjaan, pelayanan kami percaya Tuhan akan memberkati. Kami boleh mendoakan pekerjaan pelayanan boleh terjadi di Nangapanda. Kami juga mendoakan bagi pekerjaan pelayanan boleh terjadi di Maurole. Kami boleh mendoakan bagi setiap pelayanan dan pelayan yang berdiri atas nama Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Dan biarlah damai sejahtera Allah turun atas kehidupan kami semua. Karena dengan iman kami menyapa Engkau dengan segala kekudusan yang Engkau miliki. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan mendengar dan menyambut doa kami saat ini. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada dalam pengutusan dan berkat. Oleh karena itu saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan memanggil kita untuk bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus. Karena itu marilah kita meninggalkan sikap yang memecah belah dan belajar hidup dalam kasih, kerendahan hati, dan persaudaraan. Pergilah ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai pembawa damai, saling menguatkan dan saling membangun. Jadilah saksi Kristus melalui perkataan dan perbuatan, sehingga melalui hidup kita orang lain dapat melihat kasih Tuhan yang mempersatukan dan menumbuhkan.

Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera-Nya mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, demikian telah kita ikuti bersama siaran kebaktian Minggu Biasa kedua dari Gereja Salom Ende. Kembali Anda ikuti rangkaian acara dari Pro 1 RRI Ende, dan kami akan menghadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda di pagi hari ini. Flora.

0: Anda mendengar istilah kidal. Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
1: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
2: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi

sih? Kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting. Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: aja makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke.

0: masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
1: Iya bang, terima kasih abang.
0: Sama-sama dek.
2: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Nah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia Layak Anak. Program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak. Hadir setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.

paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar.

0: Ya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
0: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
2: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

iDigital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan

Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia layak anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRIND. Sesaat lagi, kita ikuti acara Idola RRI, Indonesia Layak Anak.

0: online dari SDN Pres Wolowana 1. Kali ini kami akan menemani teman-teman di acara Idola RRI, Indonesia Layak Anak RRI. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang menjaga kesehatan tubuh anak-anak bersama dengan Ibu Erin dan teman-teman semua. Ayo teman-teman, kita kenalan yuk. Saya Michelle dari kelas 4A.
1: Saya Al dari kelas 2B.
2: Saya El dari kelas 2B.
3: Saya Freya dari kelas 2A.
4: Saya Meiling dari kelas 2A.
5: Saya Amora dari kelas 3A.
6: Saya Nona dari kelas 3A.
7: Saya Jenny dari kelas 4B.
8: Saya Alika dari kelas 4B.
9: Saya Cahyo dari kelas 3A.
10: Saya Alvito dari kelas 4A.
0: Terima kasih teman-teman.

Ibu juga baik dan luar biasa. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Hari ini Alvito yang pimpin doa ya. Silakan Alvito.

0: kami bisa berkumpul kembali di sini dalam keadaan sehat. Kami mohon, berkatilah kami semua agar pembelajaran kami hari ini dapat berjalan dengan baik dan kami mampu memahami materi yang diberikan oleh ibu guru kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Terima kasih Alvito yang sudah memimpin kita dalam doa. Tepuk hebat untuk Alvito. Tepuk hebat. Alvito hebat. Saya hebat.
2: Semua hebat, keren.
1: Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menjaga kesehatan tubuh anak-anak. Kita akan belajar tentang apa?
2: Menjaga kesehatan tubuh anak-anak.
1: Oke anak-anak, kita akan bahas cara menjaga tubuh supaya kuat, tidak mudah sakit, dan bisa bermain serta belajar dengan ceria. Anak-anak, kalau ibu menyapa Wolowono 1, kalian menjawab sehat, kuat, dan ceria. Bisa?
2: Bisa.
1: Oke. Wolowono 1.
2: Sehat, kuat, dan ceria.
1: Oke anak-anak, sebelum lanjut materinya, ibu ingin bertanya, siapa yang suka bermain lari-larian sama teman?
2: Saya, ibu.
1: Wah, semuanya suka lari nih. Siapa yang pagi tadi sudah sarapan?
2: Saya, ibu.
1: Mantap sekali. Jadi pergi ke sekolah harus sarapan terlebih dahulu. Oke anak-anak, kalian sarapan apa dari pagi? Satu-satu ayo jawab. Siapa yang mau jawab? Iya, silakan Al.
3: Nasi dan ikan.
1: Nasi dan ikan, terima kasih. Berikutnya, siapa lagi yang mau menyampaikan menu sarapannya pagi tadi? Iya, Cahyo, silakan.
4: Menu sarapan saya tadi pagi, nasi, sayur, ikan, buah-buahan, dan air.
1: Oke, luar biasa sekali Cahyo. Mungkin masih ada yang lain yang ingin menyampaikan menu sarapannya? Nona, silakan.
5: Nasi, telur, mentimun, dan air mineral.
1: Oke, terima kasih anak Wolowono 1, hebat dan luar biasa. Selalu sarapan pagi sebelum datang ke sekolah. Nah anak-anak, siapa yang mau tubuhnya selalu sehat dan kuat?
2: Saya, ibu.
1: Ya, tentunya kita semua selalu mau supaya tubuh kita sehat dan kuat. Jika mau tubuh sehat dan kuat, ada 4 hal yang harus kalian lakukan setiap hari. Yang pertama, makan makanan bergizi. Yang pertama apa?
2: Makan makanan yang bergizi.
1: Anak-anak, pernah dengar kata makanan bergizi?
2: Pernah.
1: Makanan bergizi itu apa ya? Iya, Freya, silakan.
6: Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat gizi lengkap untuk tenaga pertumbuhan dan daya tahan tubuh.
1: Benar sekali Freya, kita beri tepuk hebat untuk Freya. Tepuk hebat. Freya hebat. Saya hebat. Semua hebat, keren. Ada lagi yang lain? Iya, Alvito, silakan.
0: Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral.
1: Benar sekali Alvito, tepuk salut untuk Alvito, tepuk salut. Salut, salut, salut, salut, salut. Anak-anak, semua jawaban kalian sangat benar dan tepat. Jadi, makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat gizi lengkap untuk tenaga, pertumbuhan, dan daya tahan tubuh. Makanan bergizi merupakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Anak-anak sekarang coba berikan contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Iya, El silakan.
7: Jagung.
1: Jagung, benar sekali. Ada lagi yang lain? Leia silakan.
8: Nasi jagung.
1: Nasi jagung. Amora?
9: Ubi.
1: Ubi. Ada lagi? Iya, Alvito silakan.
0: Nasi putih.
1: Nasi putih, iya. Ada nasi putih dan ada juga nasi merah, eh? Ha-ha, benar sekali. Itu semua yang kalian sebutkan adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Oke, anak-anak, sekarang coba kalian sebutkan makanan yang mengandung protein. Iya, Alika, silakan.
3: Ikan.
1: Ikan, betul sekali. Ada lagi? Freya.
4: Ayam.
1: Ayam, daging ayam. Freya suka makan daging ayam ya? Suka sekali. Ibu juga suka. Iya, Isel, silakan.
3: Tempe dan tahu.
1: Tempe dan tahu.
3: Kacang.
1: Kacang-kacangan, benar sekali. Alvito?
0: Ikan.
1: Ikan, iya. Benar sekali. Jadi, anak-anak, halo anak-anak.
2: Halo juga, Ibu.
1: Oke, jadi protein itu ada dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein ada berapa?
2: Dua.
1: Apa saja?
2: Protein hewani dan protein nabati.
1: Iya, protein hewani contohnya ikan, daging, ayam, daging sapi, daging yang lain-lain ya. Daging ayam, juga susu. Susu juga dikatakan protein. Pernah minum susu? Berasal dari mana sih itu?
4: Sapi.
1: Iya, iya. Jadi makanya susu juga mengandung protein. Yang berikutnya, protein nabati. Siapa yang tahu protein nabati? Contohnya apa? Iya, silakan.
3: Protein tahu tempe.
1: Iya, tahu tempe, benar sekali. Tahu tempe itu terbuat dari kacang-kacangan, namanya kacang apa?
2: Kedelai.
1: Iya, betul sekali, kacang kedelai. Jadi kacang-kacangan itu juga mengandung protein, yaitu protein apa? Nabati. Oke, anak-anak, terima kasih. Lalu yang berikutnya, coba kalian berikan contoh makanan yang mengandung vitamin. Iya, Jenny, silakan.
0: Sayur-sayuran.
1: Sayur-sayuran. Ada lagi? Freya, silakan.
0: Buah-buahan.
1: Iya, benar sekali. Sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Coba sebutkan sayur yang paling kalian suka. El.
3: Sayur kangkung.
1: Sayur kangkung. Kalau Al?
4: Daun singkong.
1: Iya, daun singkong. Misel?
3: Sayur kangkung.
1: Sayur kangkung. Oke. Nona, silakan.
4: Sayur marungge.
1: Sayur marungge. Iya, sayur marungge itu sangat baik untuk kesehatan dan juga kecerdasan. Yang berikutnya, buah apa yang paling kalian suka? Freya, silakan.
0: Semangka.
1: Semangka.
3: Pisang.
1: Pisang. Ada lagi, Jenny?
0: Pir.
1: Buah pir. Iya, ibu juga suka buah pir. Ibu semua buah-buahan itu ibu suka karena mengandung vitamin. Oke. Baik, anak-anak, kalian suka makan wortel tidak?
2: Suka.
1: Wortel itu manfaatnya untuk apa?
2: Mata.
1: Iya, terima kasih anak-anak, hebat semua ya. Bagus sekali anak-anak. Satu lagi yang ibu mau pesan, jangan lupa minum air putih minimal 8 gelas sehari. Minimal berapa gelas?
2: 8 gelas sehari.
1: Oke, anak-anak, sudah mengerti tentang makanan bergizi?
2: Sudah.
1: Kalau kalian sudah mengerti, sekarang ibu mau bertanya. Menurut kalian, siapa yang tadi pagi menu sarapannya dikatakan sebagai makanan bergizi?
2: Saya, Ibu.
1: Kenapa?
2: Karena mengandung protein, lemak, vitamin, dan mineral.
1: Karbohidratnya ada tidak?
2: Ada.
1: Iya, zat gizinya sudah sangat lengkap. Oh iya, anak-anak, sekolah kita sudah dapat MBG kan?
2: Sudah.
1: Menurut kalian, apakah MBG yang kalian makan setiap hari itu sudah termasuk makanan bergizi atau tidak?
2: Sudah.
1: Kenapa?
2: Karena mengandung
1: karbon,
2: protein, lemak, vitamin, dan mineral.
1: Wah, benar sekali anak-anak, beri tepuk hebat untuk kalian semua. Tepuk hebat.
2: Ibu hebat, saya hebat,
1: Wolowona 1.

0: masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia layak anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.
1: Halo anak-anak.
2: Halo juga Ibu.
1: Masih semangat?
2: Masih.
1: Tepuk semangat.
2: Semangat.
1: Oke anak-anak, supaya tubuh sehat dan kuat, pertama kita harus buat apa tadi?
2: Makan bergizi.
1: Iya, makan makanan bergizi. Lalu tadi Ibu sudah sampaikan ada 4. Sekarang yang kedua. Ada yang tahu yang kedua itu apa? Iya, Alvito, silakan.
3: Berolahraga.
1: Benar sekali Alvito. Yang kedua adalah olahraga. Jadi tubuh kita butuh gerak. Contohnya lari pagi, main bola, lompat tali atau senam. Dan sekarang itu di kota Ende itu semua orang sore-sore itu banyak sekali yang jalan sehat. Kalian pernah ikut jalan sehat?
2: Pernah.
1: Oke, mantap, luar biasa. Siapa yang tadi pagi dia berolahraga? Alika tidak olahraga, kenapa? Kurang fit. Oke, terima kasih Alika. Jadi setiap pagi itu harus berolahraga. Olahraganya setelah kalian melakukan apa?
2: Berdoa.
1: Jadi bangun pagi, berdoa, lalu olahraga. Itu juga kalian sudah melaksanakan beberapa dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Oke anak-anak, selain olahraga, yang ketiga adalah istirahat dan tidur yang cukup. Yang ketiga apa?
2: Istirahat dan tidur yang cukup.
1: Kalian malam tidurnya jam berapa?
2: 8 sampai jam 9.
1: Ada juga jam 9, benar tidak nih?
2: Ada.
1: Benar tidak? Oke, kalau kalian tidurnya jam 9 berarti pas sekali. Karena anak sekolah butuh tidur 8 sampai 10 jam setiap malam. Anak sekolah butuh tidur waktunya berapa?
2: 8 sampai 9.
1: Iya, 8 sampai
2: 9 jam. 8 sampai 10 jam.
1: Ibu ulangi, anak sekolah butuh tidur berapa jam?
2: 8 sampai 10 jam.
1: Oke, jadi harus tidur cepat supaya bangunnya juga tidak terlambat. Kalau kita tidur cepat, tubuh kita juga terasa segar. Benar tidak?
2: Benar.
1: Oke, sekarang yang keempat, menjaga kebersihan tubuh. Yang keempat itu apa?
2: Menjaga kebersihan tubuh.
1: Coba ulangi dari pertama. Satu. Dua. Tiga.
2: Istirahat yang cukup dan tidur yang cukup.
1: Empat. Menjaga
2: kebersihan tubuh.
1: Oke anak-anak, itu adalah 4 hal yang harus kalian lakukan setiap hari. Lalu Ibu ingin bertanya lagi nih, berapa kali kita harus mandi dalam sehari?
2: 2 kali.
1: Saat kapan itu?
2: Pagi dan sore.
1: Oke, luar biasa. Lalu selain mandi, apalagi yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan tubuh?
2: Gosok gigi.
1: Apalagi?
2: Cuci tangan.
1: Gosok giginya berapa kali?
2: 3 kali.
1: 2 kali atau 3 kali?
2: 2 kali atau 3 kali.
1: Iya, minimalnya 2 kali. Lalu pada malam hari sebelum tidur juga sebaiknya kita harus menggosok gigi. Oke anak-anak, tadi kalian sudah sebutkan menjaga kebersihan tubuh, salah satunya juga adalah mencuci tangan. Saat kapan kalian harus mencuci tangan? Iya, Freya, silakan.
3: Saat keluar dari kamar kecil.
1: Iya, saat keluar dari kamar kecil atau kamar WC. Yang berikutnya, iya, El, silakan.
4: Sebelum makan.
1: Sebelum makan.
3: Sesudah makan.
1: Iya, benar sekali. Iya, kita harus mencuci tangan saat sebelum makan, sesudah makan, dan ketika kita keluar dari kamar WC. Oke. Baik anak-anak, selain itu juga harus potong kuku. Mana kukunya? Wah, bersih-bersih kukunya. Terima kasih. Dan juga kita harus mengenakan pakaian yang bersih. Oke anak-anak, sudah mengerti? Sudah mengerti atau belum?
2: Sudah.
1: Anak-anak, ibu ingin bertanya lagi. Ada yang tahu cara mencuci tangan? Iya. El, silakan. Bagaimana caranya mencuci tangan?
4: Menggosok telapak tangan dan menggosok di luar tangan.
1: Menggosok tangan pakai apa?
4: Pakai sabun.
1: Iya, pakai sabun. Tepuk hebat untuk El. Tepuk hebat. El hebat. Saya hebat. Semua hebat, keren. Ada lagi yang lain? Iya, Alika, silakan.
5: Basahi tangan dengan air, lalu menggosok dengan sabun, lalu membilas, keringkan.
1: Iya, menurut Alika, basahi tangan dengan air, lalu gosok dengan sabun. Setelah itu, bilas kembali dengan air bersih dan terakhir, keringkan.

0: masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia Layak Anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.
1: Halo anak-anak.
2: Halo juga Ibu.
1: Masih semangat?
2: Masih.
1: Anak-anak, sebenarnya ada 6 langkah mencuci tangan. Ayo semua tangan ke atas. Di depan badanmu. Oke. Yang pertama, tentunya kita basahi tangan dengan
2: air.
1: Iya. Lalu kalau pakai sabun cair, tuangkan sabun cair di telapak tangan. Oke. Setelah itu, kalau pakai sabun batang juga, gosok di telapak tangan terlebih dahulu sampai berbusa. Kalau pakai sabun cair, ratakan sabun dengan menggosokkan kedua telapak tangan. Coba ayo, gosokkan kedua telapak tangan. Begini. Iya. Setelah itu, langkah yang kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari kedua tangan secara bergantian. Seperti ini. Iya. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari kedua tangan. Ayo, tadi punggung, sekarang telapak. Iya, benar sekali. Yang keempat, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Seperti ini anak-anak. Oke, benar sekali Freya. Yang kelima sekarang, gosok ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan. Lakukan pada kedua tangan. Ya, seperti ini. Oke, benar sekali. Dan yang keenam sekarang, usapkan ujung kuku tangan kanan dengan diputar. Ya, diputar di telapak tangan kiri. Lakukan juga di tangan kanannya. Oke. Sudah bisa?
2: Sudah.
1: Iya. Ada berapa langkah mencuci tangan?
2: 6.
1: Jadi mulai sekarang harus mencuci tangan dengan 6 langkah tersebut. Bisa?
2: Bisa.
1: Dan yang terakhir jangan lupa. Tadi belum bilas toh? Iya, yang terakhir bilas kembali dengan air bersih lalu keringkan. Oke, sudah mengerti sampai di sini? Halo anak-anak.
2: Hai juga Ibu.
1: Anak-anak, kalau Ibu bilang ayo mencuci tangan, kalian menjawab cuci tangan pakai sabun, kuman hilang, sehat selalu. Sama-sama ya. Ayo mencuci tangan. Cuci tangan pakai sabun, kuman hilang, sehat selalu. Luar biasa sekali. Halo anak-anak.
2: Hai juga Ibu.
1: Wolawana satu.
2: Sehat, kuat, dan ceria.
1: Apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh? Satu,
2: makan makanan yang bergizi.
1: Dua,
2: berolahraga.
1: Tiga,
2: istirahat yang cukup dan tidur yang cukup.
1: Empat,
2: menjaga kebersihan tubuh.
1: Iya, jangan lagi lupa yang pertama, makan makanan bergizi. Yang kedua, berolahraga. Yang ketiga, istirahat dan tidur yang cukup. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan tubuh. Anak-anak, Ibu ada kuis nih. Kalian jawab cepat ya, bisa tidak?
2: Bisa.
1: Oke. Apa yang harus dilakukan sebelum makan?
3: Ibu.
1: Iya, langsung dijawab saja. Ibu ulangi, apa yang harus dilakukan sebelum makan?
2: Cuci tangan.
1: Berapa kali mandi sehari?
2: Dua kali.
1: Sebutkan ini apa? pakai angkat tangan yang sekarang. Sebutkan satu makanan karbohidrat yang berasal dari daerah Ende. Iya, Freya, silakan.
2: Ubi.
1: Ubi. Ada lagi?
2: Jagung.
1: Iya, benar sekali. Semua jawaban kalian sangat tepat. Beri tepuk hebat untuk kalian semua. Tepuk hebat.
2: Ibu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren.
1: Anak-anak, mulai hari ini, mari kita janji bersama, kita akan jaga kesehatan dengan makan bergizi, olahraga, tidur cukup, dan selalu bersih. Supaya apa?
2: Sehat, kuat, dan ceria.
1: Coba ulangi, supaya apa?
2: Sehat,

0: anak walawana sehat ceria. Anak walawana sehat ceria. Aku anak SD Impres Walawana 1. Tubuhku kuat, hati selalu ceria. Makan jagung, ikan, sayur, dan buah. Setiap hari aku berolahraga, tidur cukup, mandi bersih. Cuci tangan pakai sabun agar kuman takut datang. Tubuhku sehat, semangat belajar tak pernah hilang. Anak Walawana sehat, kuat dan ceria. Untuk ND, NTT dan Indonesia. Walawana 1.
1: Sehat, kuat dan ceria. Terima kasih Alika yang sudah membacakan puisi. Tepuk salut untuk Alika. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk semangat kalian pada hari ini. Ibu harapkan kalian selalu menjaga kesehatan. Anak-anak, sebelum doa penutup, mari kita nyanyi bersama lagu Aku Anak Sehat. Alvito bisa pimpin? Ayo, mantap, silakan.
2: Aku anak sehat. 3, 2, 1.

0: menutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Anak Michelle bisa pimpin doa.
1: Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa, dan izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran agama saya, agama Kristen. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari awal kegiatan kami sampai saat ini. Semoga apa yang kami pelajari bisa kami lakukan di kehidupan kami hari lepas hari. Kini saatnya kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau jaga kami dari perjalanan hingga ke tempat tujuan akhir kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja. Terima kasih. Amin.
0: Terima kasih Michelle yang sudah pimpin kita dalam doa. Oke anak-anak, pertemuan kita sampai di sini. Selamat siang anak-anak dan sampai jumpa. Dah.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Idola RRI Indonesia Layak Anak RRI.
3: Idola Anak RRI.
2: Sampai jumpa di hari Minggu berikutnya.

Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses?

kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia.

dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama

Gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Kong Rifs, yaitu stik karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di

0: pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita.

0: siang ini.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI yang dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di edisi siang ini ya pendengar, Minggu 14 Juni 2026. Senang sekali saya Angela But kembali hadir ke ruang dengar Anda di siang ini. Dan tentunya semoga apapun ya pendengar di siang ini yang dilakukan, semoga tetap menjadi penuh syukur ya. Dan di pukul 11 di waktu siang ini kita kembali dalam program musik informasi untuk Anda nikmati, dan juga lagu-lagu untuk Anda ya pendengar. Dan tentunya di hari Minggu ini semoga mentari menari di langit biru menyulam cahaya di sudut waktu. Semoga hari ini juga menjadi jeda yang menenangkan jiwa, tempat hati beristirahat dari lelah, dan tempat syukur tumbuh menjadi kebahagiaan. Selamat menikmati indahnya hari ini bersama hangatnya cinta dan harapan yang memang tak pernah padam pendengar. Ya, di kesempatan siang ini tentunya masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda, kembali kami hadirkan berbagai informasi aktual ya pendengar untuk Anda di siang ini. Informasi lainnya itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor melalui program pemutihan yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Program ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melunasi tunggakan tanpa dikenai sanksi administrasi. Sebelum melakukan pembayaran, pemilik kendaraan disarankan memeriksa status dan jumlah tagihan pajak terlebih dahulu. Nah pendengar, kini pengecekan dapat dilakukan secara online tanpa harus datang ke kantor Samsat. Layanan digital memudahkan masyarakat mengetahui besaran kewajiban pajak kendaraan yang harus dibayarkan. Nah langkah ini juga membantu wajib pajak memanfaatkan program pemutihan secara lebih optimal. Dan selain itu juga bagaimana cara mengecek tagihan pajak kendaraan secara online ya pendengar? Tentunya boleh buka laman resmi Samsat dan juga masukkan nomor polisi kendaraan sesuai STNK, lengkapi data yang diminta sistem, klik menu penjara atau cek pajak, informasi status dan tagihan pajak kendaraan akan ditampilkan. Oke, untuk Anda juga di siang hari ini kami masih menemani ya dengan lagu-lagu untuk Anda. Ada lagu juga ya pendengar, di siang hari ini saya hadirkan lagu dari Fatin, Hanya Mimpi untuk menemani Anda.

saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus

0: bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
2: Baik pendengar, untuk Anda di siang hari ini kami masih punya informasi juga ya. Harga emas Antam yang dipasarkan melalui logam mulia bertahan di level yang sama pada perdagangan Minggu 14 Juni 2026. Nah, terlihat tidak ada perubahan harga setelah logam mulia tersebut mencatat kenaikan pada perdagangan sehari sebelumnya. Berdasarkan pembaruan data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram tetap berada di posisi 2.711.000. Ini berarti sama seperti harga pada perdagangan Sabtu 13 Juni 2026. Nah, pendengar, pergerakan yang memang cenderung datar ini terjadi setelah harga emas Antam menguat 2.000 per gram sehari sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan harga logam mulia masih berada dalam fase konsolidasi pada akhir pekan. Masyarakat yang ingin berinvestasi emas dapat memilih berbagai ukuran emas Antam yang tersedia di logam mulia. Produk tersebut dipasarkan mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram. Dan pendengar, harga emas Antam 0,5 gram 1.405.500 hari ini, dan harga emas Antam 1 gram 2.711.000, harga emas Antam 2 gram 5.362.000, dan harga emas Antam 3 gram yaitu 8.011.000, harga emas Antam 5 gram 13.330.000 rupiah. Selain itu juga harga emas Antam 10 gram 26.605.000 rupiah. Nah, untuk Anda juga yang memang senang jual emas ya pendengar, boleh lakukan investasi di awal hari ini, di hari ini untuk Anda. Dan ini juga hal yang tentunya nilai transaksi yang dibayarkan dapat berbeda karena menyesuaikan ketentuan pajak dan juga biaya yang memang berlaku. Terima kasih juga untuk Anda yang tentunya tetap bersama Pro Satu RRI.

penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai

Pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Harga emas batangan di Pegadaian menunjukkan tidak adanya pergerakan pada akhir pekan ini, Minggu 14 Juni 2026. Dan kondisi tersebut terlihat pada dua produk emas batangan, yakni Galeri 24 dan UBS. Stabilitas harga tentu menjadi perhatian konsumen yang memantau perkembangan logam mulia sebagai instrumen investasi. Nah, kondisi ini terjadi setelah pada perdagangan sebelumnya harga kedua produk bergerak naik. Melansir sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 tetap berada di level 2.696.000 per gram. Begitu pula dengan harga emas UBS yang dipatok 2.709.000 per gram seperti sehari sebelumnya. Nah, pendengar, produk emas batangan ini juga ditawarkan dalam berbagai ukuran, yaitu Galeri 24 mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram, sedangkan UBS mulai dari 0,5 gram hingga 500 gram. Berikut adalah ada beberapa rincian harga emas masing-masing produk dan ukuran melansir laman sahabat Pegadaian per Minggu 14 Juni 2026. Nah, dengan harga emas Galeri 24 0,5 gram itu ada Rp1.414.000. Harga emas Galeri 24 1 gram Rp2.696.000. Harga emas Galeri 24 2 gram Rp5.326.000. Terus harga emas Galeri 24 5 gram Rp13.219.000. Harga emas Galeri 24 10 gram Rp26.368.000. Dan 25 gram itu Rp65.563.000. 50 gram Rp131.022.000. Dan untuk Anda memang penasaran ya seperti apa harga emas batangan UBS maupun Galeri 24, untuk itu pendengar Anda boleh juga akses ya di laman resmi kami rri.co.id. Nah, untuk Anda yang memang suka dengan lagu Tulus, saya ingin hadirkan satu nomor lagu ya yang paling cocok untuk kita di siang hari ini, yaitu memang lagu Monokrom. Ini akan menemani Anda ya, karena rasa syukur terhadap orang-orang telah memberi warna dalam hidup kita ya pendengar. Dan semoga dengan lagu ini nanti akan memberikan makna tersendiri dan juga selalu dinikmati. Untuk Anda kami hadirkan, selamat mendengarkan.

0: lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Pendengar RRI dimanapun berada, informasi terakhir untuk Anda ya, para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan juga Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga pada Rabu 10 Juni 2026. Nah, pendengar, BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Nah, untuk itu pendengar, alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non subsidi setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non subsidi juga diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Nah, kenaikan harga kedua jenis BBM ini secara nasional dan tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen ya. Bahkan sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Pendengar, untuk Anda boleh ikuti informasi lainnya ya di laman resmi kami rri.co.id. Dan sesaat lagi pukul 11.57 menit kami akan hadir kembali Doa Angelus untuk seluruh agama Katolik ya pendengar. Bagi umat Katolik, kami hadirkan Doa Angelus untuk menghormati kesucian Bunda kita, Bunda Perawan Maria.

0: Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat,

0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026, di mana timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena, Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad Yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Grand Saka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka Remo Feller dilanggar oleh kiper Qatar Mahmud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Guri! Bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda, sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julian melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bolem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak

0: membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Lilia Nadea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan ke-6 Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3, 7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut,

0: jenjang karirnya. Kadukan mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
1: I think this week has been incredible. I mean,
0: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satupun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
1: I mean, I've been improving with each match.
0: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
1: Yeah, I'm really happy.
0: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya

beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi.

0: Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just the pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnia Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Ispadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

sepak bola, kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL, di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Bafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 asis, dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia. Datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
1: Iya, saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat siang untuk Anda yang tentunya tetap bersama kami ya di 100,5 FM. Dan di siang hari ini kembali kami hadirkan informasi ringan ya pendengar, untuk menemani Anda di siang ini. Untuk Anda yang sedang menikmati santapan siangnya, selamat menikmati ya pendengar. Sambil menikmati santapannya, kami hadirkan informasi kesehatan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menegaskan lansia merupakan aset bangsa yang memang harus dijaga kesehatannya dan kemandiriannya. Nah, pendengar, menurut Dante, peningkatan jumlah lansia menjadi peluang pembangunan melalui pengalaman, kearifan, serta kontribusi produktif ke berkelanjutan. Selain itu juga, Dante menyebutkan hampir 12% penduduk Indonesia merupakan lansia dan jumlahnya diperkirakan mencapai 40 juta jiwa. Ia pun menambahkan 16 provinsi telah memasuki fase penuaan penduduk, sehingga diperlukan sistem kesehatan yang lebih ramah. Ia mengungkapkan data screening kesehatan menunjukkan sekitar 2,8% lansia mengalami ketergantungan sedang hingga total. Nah, hal ini, kebutuhan layanan perawatan jangka panjang menjadi isu yang harus segera direspons. Dan selain itu juga, untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Kesehatan terus memperkuat transformasi layanan kesehatan lansia. Saat ini sekitar 87% puskesmas di seluruh Indonesia, pendengar, telah bertransformasi menjadi puskesmas yang ramah dan santun terhadap lansia.

0: belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Pendengar dimanapun berada, kita masih informasi lainnya untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Flores Timur menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah pelaksanaan El Tari Memorial Cup ETMC 2026 atau Liga 4 Zona Nusa Tenggara Timur. Kesiapan ini menjadi bentuk komitmen daerah dalam mendukung pengembangan sepak bola sekaligus mendorong promosi daerah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur, Petrus Maran, mengatakan Bupati Flores Timur telah menyampaikan kesediaan daerah untuk menjadi tuan rumah ETMC 2026. Saat ini pemerintah daerah mulai melakukan berbagai persiapan awal guna mendukung penyelenggaraan turnamen sepak bola terbesar di NTT ini. Selain itu juga, pemerintah daerah telah membentuk panitia pelaksana sebagai langkah awal dalam mempersiapkan seluruh kebutuhan penyelenggaraan. Bupati, Wakil Bupati Flores Timur ditunjuk sebagai Ketua Umum Panitia Pelaksana ETMC 2026. Selain itu juga pendengar, pemerintah Kabupaten Flores Timur terus melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan PSSI Provinsi NTT terkait berbagai persyaratan teknis yang memang harus dipenuhi sebagai tuan rumah. Menurut Petrus, Flores Timur menyiapkan 3 venue pertandingan yang berada di Pulau Adonara dan daratan Pulau Flores. Saat ini lokasi-lokasi tersebut masih dalam tahap pembenahan agar memenuhi standar yang ditetapkan PSSI Provinsi NTT. Selain itu juga penyelenggaraan ETMC 2026 direncanakan menggunakan skema non-APBD dengan mengandalkan dukungan sponsor dan kolaborasi berbagai pihak. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah daerah. Pemerintah Flores Timur juga pendengar membuka peluang dukungan dari pemerintah Provinsi NTT, diaspora Flores Timur, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ETMC 2026. Selain itu juga menjadi ajang kompetisi sepak bola, ETMC diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata UKM, masuk kami UMKM, transportasi dan ekonomi masyarakat. Karena itu pemerintah daerah mulai menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung yang dibutuhkan selama pelaksanaan turnamen.

0: di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Masa depan.

masa depan. Belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, di siang hari ini kembali kami hadirkan Bincang Budaya Siri Bongkok Cara Adat Manggarai Menyelesaikan Konflik Tanah dan Batas Kebun bersama dengan Bapak Carlos Vitalis sebagai pemerhati budaya Manggarai untuk Anda di siang hari ini.
1: Cara adat Manggarai menyelesaikan konflik adat dan batas kebun, kita akan terhubung nanti bersama dengan Bapak Carlos Vitalis. Oke, kita akan sapa dulu ya pendengar di kesempatan siang hari ini. Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang Kak Penyiar, untuk seluruh pemirsa juga selamat siang.
1: Oke Bapak, terima kasih. Selamat siang, bagaimana kabar siang hari ini? Halo Bapak.
2: Halo, selamat siang.
1: Oke, Bapak kabarnya baik hari ini?
2: Kabar sehat. Juga untuk apa-apa semuanya, mudah-mudahan pada sehat semua.
1: Oke, baik. Bapak, di kesempatan siang hari ini kita ketahui tadi bersama apa itu Siri Bongkok dan salah satu cara adat Manggarai menyelesaikan konflik tanah dan batas kebun. Nah, boleh diceritakan nih Bapak Vitalis terkait dengan Siri Bongkok ini apa sih artinya, Bapak? Boleh dijelaskan, silakan.
2: Terima kasih Kak Penyiar dan seluruh pemirsa RRI ND. Siri Bongkok itu sebuah simbol atau itu secara nyatanya itu adalah tiang tengah sebuah rumah adat. Tapi Siri Bongkok sebenarnya adalah tempat untuk menyelesaikan sebuah konflik atau masalah di masyarakat adat atau komunitas Manggarai. Ya, itu sebenarnya.
1: Oke. Baik. Nah, selain itu juga di Bapak, selain dengan apa yang disebut tadi dengan Siri Bongkok, nah, apa yang menjadi dalam kehidupan keseharian orang Manggarai, seberapa penting penyelesaian konflik ini dibandingkan ya dengan mengikuti jalur hukum atau harus melalui adat?
2: Baik, terima kasih. Dari beberapa tata cara atau sering dilazim disebutkan oleh masyarakat Manggarai atau komunitas Manggarai, baru none natas piang agumaduat. Umaduat itu adalah kebun atau tanah yang dibagi oleh ketua adat untuk bertumbuh dan berkembangnya secara ekonomi atau ketersediaan pangan oleh masyarakat lokal atau komunitas Manggarai, baik Manggarai Timur, Tengah, dan Barat. Tentu dalam pembagian itu seimbang, artinya ada yang berbentuk pusat, ada yang berbentuk segi empat. Nah itu sudah dibagikan dan diberikan hak oleh masyarakat atau pimpinan untuk menjadi hak kepemilikan perorangan. Nah, dalam hak kepemilikan tentu saja ada beberapa hal yang dilihat di sana. Tidak selamanya dalam pembagian atau menjadi hak milik itu selalunya itu menjadi miliknya, tetapi jarang terjadi, sering terjadi itu berbagai hal. Seperti misalnya masalah perbatasan kepemilikan tanah antara masyarakat, antara si A dan si B dalam satu lokasi bidang tanah. Misalnya yang disebut itu misalnya Wii untuk bahasa Manggarai Barat, Langang untuk bahasa Manggarai Manggarai Tengah dan Manggarai Timur, dan sering terjadi di situ. Antara dua belah pihak dalam satu areal atau hamparan lokasi kepemilikan tanah yang sudah dibariskan atau apa yang sudah dibagi oleh fungsionaris adat kepada masyarakat adatnya. Nah, masalahnya saja di situ yang kita lihat adalah itu ketidakseimbangan luas. Perorangan luas yang dimaksud itu dilihat dari batas tadi. Dia sia sebenarnya mengikuti aturan umum sesuai dengan kembangan, tetapi si B dia ingin supaya dia punya lahan agak lebih besar. Apa caranya? Dia menggeser patok tadi atau batas-batas yang ditentukan secara adat. Misalnya ada kayu, kayu itu yang sudah di kayu yang sudah di sudah memang sudah disediakan untuk mengatur lurusnya, itu yang disebut lansi atau langang. Bagaimana cara untuk menyelesaikannya?
0: Iya.
2: Karena kan ada pro kontra antara si A dan si B. Nah, jalur yang ditempuh yang pertama itu di areal itu ada namanya yang sering disebut Dua Uma atau kalau bahasa Indonesianya Curug Panitia. Tetapi dua pembagian tanah di situ yang disebut Penggawa atau Dua Tenuh menurut Manggarai, Manggarai Tengah dan Manggarai Timurnya. Kalau Manggarai Baratnya adalah Dua Tanah atau Dua Uma.
0: Dua Uma.
2: Maka iya Dua Uma. Maka yang pihak korban tadi dia melaporkan kejadian itu ke Dua Uma tadi atau Penggawa. Penggawa dia sampaikan permasalahannya. Setelah itu setelah dia laporkan dia laporannya di rumah adat tadi atau di rumah pimpinan tadi. Setelah itu dia memanggil beberapa tua rumah atau tua adat ini, memanggil beberapa anggota komunitas tadi yang memiliki lahan di situ untuk berdiskusi, untuk mendiskusikan dan melihat benar tidak laporan ya ini bahwa tanahnya itu diambil oleh si B berdasarkan kejadian di lapangan. Artinya di masyarakat adat itu juga ada bagian TKP-nya, tetapi TKP itu putusan dari komunitas adat yang memiliki lahan dalam itu, mereka mengutus untuk melihat kejadian di lapangannya atau di kebun. Setelah mereka lihat patok tadi, patok atau patok pembatas itu, mereka melihat bahwa benar si B ini dia mengambil bagiannya dia dalam pembagian. Terus setelah itu mereka kembali ke pengukuhan atau fungsional syarat menyampaikan hasil TKP-nya. Setelah menyampaikan hal itu, lalu mereka menyimpulkan dulu apakah benar si B ini mengambil bagiannya tanah si B dengan menggeser patok tadi. Terus setelah itu, setelah menyimpulkan itu, bahwa si B menyatakan salah, apa dianggap bersalah oleh tim tadi. Setelah itu mereka mengundang kedua belah pihak atau mengundang pihak B untuk menjelaskan, mengklarifikasikan apakah benar si B ini mengambil atau menggeser patok. Tentu dalam melakukan wawancara tentu pemimpin adat atau fungsionaris itu memiliki pertanyaan-pertanyaan yang bisa berat terhadap atau sampai pada pengakuan oleh si B tadi yang melakukan kesalahan terhadap menggeser patok tadi ini.
0: Iya. Nah ini salah satu tahapan begitu ya? Ini tahapannya Bapak Vitalis ya?
2: Iya, tahapannya. Tahapannya.
0: Iya. Nah setelah disampaikan.
2: Setelah dia sampaikan bahwa dia si B telah menyatakan pengakuan dia bersalah, maka undanglah kedua belah pihak ini langsung ke lokasi atau langsung ke kebun untuk melihat langsung kondisi real di lapangan. Nah, oleh panitia tadi atau oleh pengawa ini langsung dibawa memperbaiki patok tadi atau batas tanah itu. Langsung perbaiki batas tanah. Tentu baik pihak B dan pihak A dan pihak B itu semuanya hadir di lapangan untuk menyelesaikan konflik itu. Artinya langsung memberi batas bahwa sesuai dengan apa yang menjadi keputusan awal saat pembagian tanah itu. Lalu bagaimana wujud perdamaiannya ketika itu selesai? Maka dua belah pihak diundang lagi ke rumah adat atau rumah tua, rumah pimpinan. Keduanya diberi beban dan tanggung jawab. Yang pertama, agar kalian tidak bermusuhan dalam menggarap tanah ini. Kewajiban kedua belah pihak, yang pertama menyiapkan ayam, pihak B-nya menyiapkan beras atau menyiapkan minuman lokal untuk menyelesaikan masalah itu, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat atau saudara-saudara kita yang memiliki lahan yang ada di lokasi itu.
0: Nah, setelah dengan proses ini, Bapak Fitri,
2: penyelesaiannya tidak pertama dalam penyelesaian ini, dalam penyelesaian konflik tanah itu tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar. Kemudian waktu penyelesaian juga kan tidak terlalu lama. Misalnya hari ini kejadiannya, ya bisa sampai satu minggu menyelesaikan itu, dalam arti ada beberapa tokoh masyarakat untuk melakukan diskusi, pendekatan dan komunikasi dengan kedua belah pihak untuk mendapatkan informasi yang berkaitan tanah itu. Kemudian mendapatkan pernyataan bahwa itu harus diperbaiki. Begitu.
0: Nah, ini apakah nanti yang melakukan kesalahan tadi itu, Bapak atau penggarap Pak tadi yang melakukan penggeseran itu patokannya, apakah dia nanti akan didenda atau bagaimana nih, Bapak Vitalis?
2: Bagaimana, Bu?
0: Apakah nanti yang melakukan penggeseran patokan tadi itu di denda atau bagaimana, Bapak?
2: Itu denda sebenarnya. Itu kerap terjadi, tetapi dia diberi tanggung jawab untuk menyiapkan makanan kayaknya. Misalnya begini, karena sudah ada wujud perdamaian di situ, sepakat untuk wujud perdamaian, tapi diberi tanggung jawab kedua belah pihak, terutama dia yang melakukan dosa, misalnya ayam atau minuman lokal disediakan, tidak menyiapkan uang, uang, tetapi menyiapkan barang makanan yang diberikan oleh pemimpin rapat tadi atau tua-tua adat itu untuk bisa wujud pada saat penyelesaian masalah itu. Misalnya wujud perdamaiannya, wujud perdamaian antara dua belah pihak. Itu juga pihak A, dia diberi tanggung jawab bahwa kalau si A atau si A tadi atau si B tadi menyiapkan ayam, maka si A harus menyiapkan beras atau kopi, minuman gitulah di rumah adat atau di rumah pemimpin adat yang menyelesaikan masalah itu. Tidak didenda berupa uang, tetapi diberi tanggung jawab untuk bisa kita makan atau kita bisa melakukan kegiatan pada hari itu. Uang itu bisa disumbang oleh peserta rapat itu atau komunitas adat itu untuk bersama menyelesaikan masalah itu. Gitu.
0: Nah, kalau misalnya nih, Bapak Vitalis, salah satu pihak begitu tidak menyetujui adanya pada keputusan adat. Tidak menyetujui di keputusan adat nih, bagaimana nih, Bapak?
2: Jika si B atau salah satu pihak tidak menyetujui keputusan itu atau kebijaksanaan pada saat penyelesaian itu, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk melanjutkan ke pihak, misalnya ke desa. Karena di desa mereka harus melaporkan ke desa. Di desa itu bukan menyelesaikan masalah, tapi desa itu lembaga peradilan tidak menyatakan menyatakan salah dan benarnya. Begitu juga di komunitas adat, tidak menyatakan dia salah, dia benar. Tetapi yang melakukan tulisan itu, bahwa apa yang kamu lakukan ini apa sedikit salah dari keputusan awal, gitu. Nah, begitu juga misalnya di desa tidak ada penyelesaiannya, kedua belah pihak tetap perseteruan tidak menerima keputusan itu, maka langkah berikutnya apakah mereka lapor ke kepolisian atau lapor ke kecamatan. Tetapi tetap membawa hasil rekomendasi penyelesaian tadi di komunitas adat dengan tata cara adatnya. Kalau di desanya merekomendasikan hasil musyawarah saat itu berdasarkan keputusan bersama oleh pihak penyelesai masalah. Gitu.
0: Oke, baik. Nah, apakah ini juga dalam penyelesaian masalah? Adakah faktor ekonomi atau pendidikan ataupun dengan kekuasaan, Bapak, dalam penyelesaian konflik ini?
2: Dalam penyelesaian masalah sengketa tanah di masyarakat adat ini, yang pertama itu mungkin ketidakcukupan lahan. Seorang atau ada juga karena memang ada unsur sengaja bahwa saya harus mengambil bagian tanahnya di AA ini, ada unsur kesengajaan, kesengajaan untuk nanti ujung-ujungnya juga kan bisa dilakukan penyelesaiannya. Kemudian tidak ada pengaruh pihak luar sebenarnya ya yang terjadi di sini, di mengerik tidak ada sebenarnya. Tetapi yang terpenting di situ, yang menyelesaikan masalah ini harus memperhatikan histori cerita pengolahan tanah itu sendiri.
0: Ya.
2: Ya. Kemudian pemberiannya kepada si A berdasarkan kesepakatan atau musyawarah masyarakat adat pada saat itu. Begitu.
0: Oke. Nah itu tadi Bapak, apakah ada karena faktor ekonomi juga salah satunya dalam menyelesaikan konflik ini secara adat, apakah terpengaruh juga? Misalnya dari keluarga si B ini dipandang orang yang ekonominya cukup dan tidak, apakah itu berpengaruh juga di penyelesaian?
2: Sebenarnya kalau masalahnya sudah selesai di tingkat komunitas adat, maka sampai atau ke desa, berarti itu tidak terlalu membutuhkan biaya yang besar. Biaya artinya katanya dari pengalaman selama ini, biasanya di desa saya, di desa kami, itu apa relatif biaya itu rendah, tidak ada biaya yang dikeluarkan. Ya. Tapi kalau dia lebih tinggi, berarti itu sangat kalau penyelesaian masalah sengketa, berarti biaya itu sangat tinggi, baik oleh pihak A maupun oleh pihak B. Berarti ya sangat mengganggu ekonomi. Ya. Kiranya begitu.
0: Oke. Nah selain itu juga nih Bapak Vitalis, apakah ada dampak sosial ya yang terjadi ketika si A melakukan hal demikian? Nah, mungkin ada kesenjangan sosial di antara mereka atau seperti apa nih Bapak Vitalis?
2: Memang biasanya dalam penyelesaian secara tata adat atau tata budaya, biasanya paling ya relatif terlalu lama itu tidak bertemu ya 1-2 minggu, tetapi setelah itu
0: sudah.
2: Itu sudah menjadi biasa bahwa tetap ada interaksi antara beberapa pihak karena memang sudah ada penyelesaian masalah itu. Begitu. Karena di masyarakat adat tidak ada begini, kalau lahan itu konflik itu dilarang untuk garap, tidak, tetap digarap, tetapi jangan mengganggu batas antara si A dan si B saja. Ya, gitu.
0: Nah,
2: artinya tidak terjadi perang tanding misalnya atau kubunuh, tidak, hanya itu tadi, tidak ada masyarakat, tidak ada melarang, tidak ada larangan ketika tanah itu konflik oleh kedua belah pihak, tetap mereka melakukan garapan. Yang terpenting ada peringatan dari masyarakat bahwa kalau kamu garap itu tidak perlu melakukan aksi-aksi yang kurang berkenan terhadap dua belah pihak.
1: Oke, baik. Apakah yang disampaikan juga oleh Bapak Carlos terkait dengan ini, bagaimana proses ini bisa berjalan dengan baik dan lancar? Apakah ada hal yang mesti disiapkan, begitu Bapak?
2: Ya, yang pertama, hal-hal yang dipersiapkan, misalnya yang pertama itu ketemu keadaan atau fungsionalitas atau orang tua menceritakan bahwa cerita dari sebuah perolehan itu harus diceritakan kepada generasi supaya tidak terjadi konflik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa lahan itu harus selalu diperhatikan setiap tahun. Ya, harus dilihat atau ditanamin di tanaman yang bisa menghasilkan sesuatu, yang bisa mendapatkan uang atau bisa mendapatkan makanan, sehingga ya tidak terjadi konflik.
1: Oke, apa nih harapannya Bapak Carlos terkait dengan penyelesaian konflik ini ya, dengan apa tadi, siri bongkok ya, salah satu cara adat untuk menyelesaikan konflik adat yang ada di Kabupaten Manggarai?
2: Harapan saya ketika ada persoalan atau konflik tentang tanah atau konflik sosial masyarakat, sebaiknya seluruh masyarakat Manggarai itu harus mengikuti proses cara adat. Artinya yang pertama, mengurangi biaya, kemudian tidak ada gangguan ekonomi, karena penyelesaian di masyarakat adat itu adalah benar-benar menyelesaikan secara adat menurut hukum adat itu sendiri. Artinya tidak didenda atau tidak dihukum, tetapi musyawarah yang paling penting di sana. Oleh sebab itu, untuk generasi muda untuk mempelajari struktur atau cerita dari sebuah perolehan tanah, sehingga mereka tidak menggunakan pengetahuan mereka, tetapi harus menggunakan pengetahuan secara budaya.
1: Dan pastinya harus lebih bertanya kepada para tetua adat gitu ya Bapak Carlos.
2: Tetua adat, ya benar.
1: Oke, baik. Nah, apa yang mau disampaikan juga nih Bapak Carlos, pesan yang mau disampaikan?
2: Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa ketika terjadi konflik tanah atau konflik sosial budaya di tingkat masyarakat itu bisa bermusyawarah atau dilakukan musyawarah penyelesaiannya di tingkat masyarakat adat. Yang kedua, diharapkan untuk generasi yang pertama itu lebih melakukan atau mendengar pengetahuan-pengetahuan budaya dalam rangka untuk menyelesaikan konflik di masyarakat. Yang ketiga, apa yang sudah menjadi bagian kepemilikan itu mungkin tetap dipertahankan. Kemudian jika terjadi sesuatu atau kejadian di lapangan, itu segera sampaikan ke pimpinan adat untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang dialami di lapangan. Mungkin demikian, Bu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak Carlos atas kesempatannya di siang hari ini sudah berbagi bersama Prosat RRIND. Selamat siang Bapak, salam sehat selalu.
2: Salam sehat selalu, salam untuk seluruh RRIND juga untuk
1: pemirsa. Baik, terima kasih Bapak. Oke, baik pendengar dimanapun berada, itu tadi ya beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam penyelesaian konflik, terutama tadi yaitu perlu adanya musyawarah bersama keluarga ketika ada hal-hal yang terjadi di tengah masyarakat. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di program Bincang Budaya siang hari ini. Tentunya program ini akan terus kami hadirkan di pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, Prosat RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

kain tenun khas daerah Manggarai. Kain tenun songke juga biasa disebut lipa atau towe. Towe atau lipa dalam bahasa setempat dikenakan oleh laki-laki dan perempuan, baik di rumah maupun saat menghadiri ritual adat. Warna dasar benang yang dipakai dalam penenunan songke adalah hitam, yang bagi orang Manggarai, warna hitam melambangkan arti kebesaran dan keagungan, serta kepasrahan bahwa semua manusia pada suatu saat akan kembali kepada Mori Kraeng, sang pencipta. Sedangkan warna benang untuk sulam umumnya warna-warna yang mencolok seperti merah, putih, orange, dan kuning. Motif yang dipakai pun tidak sembarang. Setiap motif mengandung arti dan harapan dari orang Manggarai dalam hal kesejahteraan hidup, kesehatan, dan hubungan, baik antara manusia dan sesamanya, manusia dengan alam, maupun manusia dengan sang pencipta. Berikut ada pun beberapa motif yang dipakai dalam penenunan kain songke dan maknanya. Motif Wela Kawu, bunga kapuk, bermakna keterkaitan antara manusia dengan alam sekitarnya. Motif Ranggong, laba-laba, bersimbol kejujuran dan kerja keras. Motif Jui, garis-garis batas, pertanda keberakhiran segala sesuatu, yaitu segala sesuatu ada akhirnya, ada batasnya. Motif Tala, bintang, supaya senantiasa tinggi sampai ke bintang dan senantiasa sehat, diberikan umur yang panjang, memiliki ketinggian lebih dari orang lain dalam hal membawa perubahan dalam hidup. Motif mata manuk, mata ayam. Motif ini dikaitkan dengan Tuhan yang maha melihat. Masyarakat Manggarai meyakini kebesaran Tuhan yang mampu melihat hingga paling gelap sekalipun. Motif belang kaweng. Wela berarti bunga. Kaweng adalah sejenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Manggarai untuk mengobati luka hewan ternak, yang mengandung makna bahwa kehidupan manusia yang bergantung pada alam. Motif bunga runu yang melambangkan bahwa orang Manggarai bagikan bunga kecil, tetapi

0: info, Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: info Florata.
1: Teinghang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teinghang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teinghang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teinghang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indy.

0: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan edisi Minggu 14 Juni 2026 bersama saya Su Imam. Kita awali. Pemerintah Kabupaten Ngada mendukung penuh kehadiran Koperasi Merah Putih di desa-desa sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus memperluas akses pemasaran hasil komoditas pertanian. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
2: Mendongkrak ekonomi yang ada di desa.
3: Pemerintah Kabupaten Ngada menegaskan pentingnya kehadiran Koperasi Merah Putih di desa-desa sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mempermudah pemasaran hasil komoditas pertanian warga. Wakil Bupati Ngada Bernardinus Tei Ngebu mengatakan, koperasi desa bukan saja sebagai koperasi simpan pinjam, tetapi juga menjadi wadah strategis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani dan pelaku usaha kecil di wilayah pedesaan. Selama ini menurutnya banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian karena terbatasnya akses pasar dan panjangnya rantai distribusi. Dengan harga dan pemasaran yang jelas, kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi solusi dengan membantu menampung, mengelola, dan memasarkan hasil komoditas masyarakat secara lebih efektif dan menguntungkan.
4: Lalu dengan potensi yang ada di desa, ini bisa kemudian mendongkrak ekonomi yang ada di desa. Nah, kalau kemudian di sini ada sembako yang kemudian harganya cukup murah, saya pikir orang akan cari juga. Yang kedua, soal tadi ada di sini kan pusat pertanian.
3: Selain membantu pemasaran hasil produksi, koperasi juga diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan usaha bersama yang transparan dan profesional. Pemerintah daerah mendorong agar koperasi desa dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat mulai dari penyediaan kebutuhan produksi hingga pengembangan usaha mikro dan UMKM. Pemerintah Kabupaten Ngada berharap masyarakat dapat mendukung keberadaan Koperasi Merah Putih dengan aktif bergabung dan berpartisipasi dalam setiap program yang dijalankan. Dengan sinergi antara pemerintah desa, pengurus koperasi dan masyarakat, koperasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. RRI Ferry Soo melaporkan.
1: Harga sejumlah kebutuhan dapur di Pasar Mbongawani, Kabupaten Ende mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada cabai rawit dan cabai keriting yang dipicu berkurangnya pasokan akibat gagal panen di daerah sentra produksi. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
5: Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Mbongawani, Kabupaten Ende mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada cabai rawit dan cabai keriting yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Salah seorang pedagang di Pasar Mbongawani, Irwanto, kepada RRI pada Senin 8 Juni 2026 mengatakan harga cabai rawit yang sebelumnya sekitar Rp60.000 per kilogram kini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai keriting yang biasanya berkisar Rp50.000 per kilogram juga meningkat hingga mencapai Rp80.000 per kilogram.
6: Sudah mau masuk ini, sudah satu minggu ini, mau masuk sambut baru ini. Dari Leo. Ini barang-barang dari Leo. Yang barangnya kadang-kadang petani gagal kala gagal panen. Ada gagal panen karena kemarin dulu kan hujan panas, gagal panen.
5: Irwanto menjelaskan, kenaikan harga cabai saat ini lebih dipengaruhi berkurangnya pasokan dari petani dibanding faktor ekonomi makro. Menurutnya, kondisi tersebut belum berkaitan dengan tren pelemahan nilai tukar rupiah. Ia berharap pemerintah dapat terus memantau perkembangan harga di pasar, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau masyarakat. RRI Enderi Kardus Kota melaporkan.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur memastikan pelaksanaan Job Fair 2026 mendapat respon positif dunia usaha. Laporan Su Imam. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur, Yohanes Santoso Manabelu mengatakan, hingga saat ini sebanyak 17 perusahaan telah menyatakan kesiapan berpartisipasi dalam kegiatan yang mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja. Menurutnya, tingginya minat perusahaan menunjukkan kepercayaan dunia usaha terhadap agenda ketenaga kerjaan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang pertemuan yang efektif antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga kerja lokal.
7: Kami yakin bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat. Berbagai perusahaan menawarkan berbagai jenis lowongan pekerjaan serta membutuhkan ratusan pekerja. Nah, ini menurut saya sangat menarik bagaimana pencari kerja nantinya bisa memanfaatkan momen ini secara khusus di Kabupaten Manggarai Timur sehingga dapat menurun angka pengangguran, meningkatkan pendapatan.

0: masyarakat Manggarai Timur. Untuk itu, para pencari kerja memanfaatkan momentum tersebut untuk membangun jaringan dan mencari peluang karir. Pemerintah Kabupaten Ende melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol menggelar bimbingan teknis BIMTEK pengelolaan keuangan bagi partai politik di aula kantor Kesbangpol Ende Selasa kemarin. Laporan Rufinus Wula.
1: Kegiatan mengusung tema membangun akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik dan diikuti perwakilan partai politik se-Kabupaten Ende. BIMTEK tersebut dibuka oleh pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Ende Gabriel Dala. Turut hadir PLT Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Ende beserta pengurus partai politik penerima bantuan keuangan daerah. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman partai politik dalam mengelola bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah daerah menilai pengelolaan dana bantuan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sambutan tertulis Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda yang dibacakan PLT Sekda Gabriel Dala, disebutkan bahwa bantuan keuangan partai politik merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan demokrasi di daerah. Bantuan tersebut juga diharapkan mampu menjaga stabilitas sosial serta mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun. Menurut Bupati, partai politik memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi sehingga pengelolaan bantuan keuangan harus dilakukan secara tertib administrasi. Karena itu, peningkatan kapasitas pengurus partai politik menjadi penting agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran. Ia menjelaskan BIMTEK tersebut menjadi sarana penyamaan persepsi terkait mekanisme perencanaan penggunaan pelaporan hingga pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik. Dengan pemahaman yang sama, potensi permasalahan hukum maupun administrasi dapat diminimalkan.
2: Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

demokrasi, menjaga stabilitas sosial, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman partai politik dalam mengolah bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.

0: yang berlaku. Oleh karena itu, bimbingan teknis ini dinilai penting sebagai upaya penyamaan persepsi dan peningkatan pemahaman pengurus parpol agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan partai.
1: Gabriel Dala juga mengingatkan bahwa partai politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik atau kendaraan meraih suara dalam pemilu. Partai politik juga memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Melalui kegiatan BIMTEK, para peserta diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik dalam setiap penggunaan dana bantuan pemerintah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap partai politik. Pemerintah Kabupaten Ende berharap pengelolaan bantuan keuangan partai politik ke depan semakin profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kegiatan BIMTEK diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan partai politik dalam mendukung pembangunan daerah. RRI Enderufinus Fula melaporkan.
2: Kebiasaan bakar sampah perlu dihentikan demi lingkungan dan kesehatan warga. Laporan Epi Wahab.
3: Direktur Utama PT Inkram, Febrianti, menghimbau masyarakat Labuan Bajo untuk menghentikan kebiasaan membakar sampah secara terbuka atau open burning karena dinilai membahayakan kesehatan masyarakat serta berdampak buruk terhadap citra pariwisata daerah. Menurutnya, praktik pembakaran sampah yang selama ini dianggap sebagai cara cepat menghilangkan limbah industri menimbulkan ancaman serius. Asap hasil pembakaran mengandung zat berbahaya, termasuk dioksin yang berpotensi memicu berbagai penyakit kronis seperti kanker dan gangguan paru-paru apabila terpapar dalam jangka panjang. Ia menegaskan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak polusi dan asap pembakaran sampah karena sistem pernapasan mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain mengancam kesehatan, pembakaran sampah terbuka juga dinilai merusak estetika kawasan wisata Labuan Bajo. Bau asap dan pemandangan pembakaran sampah dapat mengurangi kenyamanan warga maupun wisatawan sekaligus mencoreng citra Labuan Bajo

0: sebagai destinasi pariwisata super premium.
1: Bayangkan pakai mesin aja itu masih berbahaya, apalagi terbakar secara terbuka. Yang kita khawatirkan adalah kesehatan masyarakat. Sebelum kita bicara lingkungan, kesehatan masyarakat yang tinggal di sana. Kalau itu mengandung dioksin, itu bisa membuat kanker, penyakit paru-paru. Itu tidak terjadi sehari dua hari, tapi saat itu terus dilakukan setahun dua tahun. Kita khawatirkan justru masyarakat mendapatkan penyakit yang tidak kita inginkan. Asap itu ternyata kalau dihirup oleh anak-anak itu bahayanya berkali-kali lipat gitu. Jadi masyarakat harus tahu, orang tua harus tahu dampaknya ini sangat bahaya nih. Dan tentunya secara pariwisata itu merusak keindahan sekali secara estetik ya.
0: Lebih lanjut, dirinya menjelaskan secara ilmiah sampah yang dibakar tidak benar-benar hilang, melainkan berubah wujud menjadi polutan yang mencemari udara, air, dan tanah. Selama hampir 2 tahun terakhir, PT Ingram melalui berbagai program edukasi terus mengkampanyekan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur termasuk tokoh lintas agama seperti keuskupan, paroki, dan pengurus masjid setempat. Dirinya mengakui perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah membutuhkan proses panjang dan konsistensi. Melalui edukasi berkelanjutan, PT Ingram berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya pembakaran sampah terbuka semakin meningkat, sehingga tercipta lingkungan yang lebih sehat dan pariwisata Labuan Bajo yang tetap bersih serta berkelanjutan. Dari Labuan Bajo, Happy Wap melaporkan.
2: Keluhan pedagang terkait berkurangnya pasokan cabai dan bumbu dapur akibat pembelian langsung oleh dapur program makan bergizi gratis atau MBG mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Ende. Laporan Ricardus Kota.
3: Sejumlah pedagang di Pasar Mbohowani, Kabupaten Ende, mengaku kesulitan memperoleh pasokan cabai dalam beberapa waktu terakhir. Mereka menilai sebagian hasil panen petani kini lebih banyak diserap langsung oleh dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Salah seorang pedagang, Irwanto, mengatakan kondisi tersebut membuat pasokan yang masuk ke pasar tradisional berkurang. Akibatnya, harga cabai rawit dan cabai keriting mengalami kenaikan dibanding sebelumnya.
4: MBG itu tuh, supaya mereka bisa jangan masuk langsung ke petaninya, bisa mereka ambil kita lah. Harga barang di mereka sebenarnya tidak ada tawar-menawar. Nanti mereka petani umum begini, mereka langsung sikat. Jadi kami terpaksa ikut mereka, jadi jual di sini, begini sudah.
3: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende, Muhammad Syarir, menyatakan pemerintah akan memperkuat koordinasi distribusi pangan melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan, ketersediaan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Menurutnya, pemerintah akan memastikan kebutuhan pangan tidak hanya terserap pada satu pihak, tetapi dapat terdistribusi secara merata kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian, pedagang pasar maupun konsumen tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pangan sehari-hari.
5: Itu yang saya katakan tadi dari strategi 4K itu, keterjangkauan, ketersediaan, dan kelancaran distribusi. Nah ini yang kami akan lakukan koordinasi-koordinasinya semacam-macam menekan, sehingga barang-barang stok sembako itu, bukan hanya sembako, seluruh kebutuhan pangan itu, tidak dijualkan secara terpusat. Dia harus dijual, menyebar, sehingga teman-teman, mama-mama kita, saudara kita yang membutuhkan bumbu dapur, dia bisa mendapatkan seperti itu. Sehingga dia sudah dimonopoli oleh satu orang.
3: Pemerintah berharap langkah koordinasi tersebut dapat menjaga ketersediaan pasokan di pasar sekaligus mendukung keberlanjutan program MBG. Distribusi yang merata juga diharapkan dapat mencegah terjadinya penguasaan pasokan oleh pihak tertentu dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. RRI Ende, Ricardo Scotta melaporkan.
2: Pokdarwis Liang Bua sukses tingkatkan PAD dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata. Laporan Albertus Mario.
6: Kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Liang Bua di Dusun Golomanuk, Desa Liang Bua, Kecamatan Rahung Utara, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pariwisata. Pada Mei 2026, kawasan wisata Liang Bua mencatat pendapatan sebesar 7 juta rupiah, meningkat tajam dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 1 juta rupiah. Selain berkontribusi terhadap PAD, aktivitas wisata di Liang Bua juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Berbagai produk lokal seperti ubi-ubian dan kopi khas Manggarai semakin diminati wisatawan sehingga turut meningkatkan pendapatan masyarakat. Keberhasilan tersebut menjadi salah satu capaian Pokdarwis Liang Bua yang telah berkiprah selama 1 tahun sejak dibentuk. Capaian ini semakin terlihat dengan terselenggaranya festival ulang tahun yang berlangsung di kawasan wisata Liang Bua pada Rabu 10 Juni 2026. Keberhasilan Pokdarwis Liang Bua ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Ketua Perhimpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Manggarai, Julius Irwan Sagur menilai keberadaan Pok Darwis telah memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan pariwisata daerah. Menurut Julianus, sejak dibentuk, Pok Darwis Liang Bua tidak hanya membantu meningkatkan PAD, tetapi juga aktif mempromosikan destinasi wisata Liang Bua serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.
7: Kami menyampaikan pengesiat dan selamat pada Pok Darwis yang sudah berusia 1 tahun. Ini adalah gebrakan dari para pelaku pariwisata lokal. Bagi saya, dengan dibentuknya Pok Darwis di Liang Bua ini menjadi role model, menjadi salah satu contoh bagaimana keikutsertaan warga lokal dalam mengelola pariwisata.
6: Meski demikian, Julianus juga memberikan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian bersama, termasuk pemerintah Kabupaten Manggarai. Di antaranya, kondisi jalan menuju Liang Bua yang masih rusak, ketersediaan lahan parkir, serta fasilitas toilet yang masih perlu ditingkatkan. Hal senada disampaikan Niko, peneliti arkeologi situs Liang Bua dari BRIN.
8: Ini kita merayakan

0: yang buat diharapkan dapat berkembang menjadi salah satu destinasi unggulan yang mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi daerah dan masyarakat sekitar. Dari Ruteng Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 87 tenaga medis dan paramedis yang tergabung dalam Medical Prior Fellowship RSUD Profesor Dr. W.J. Johannes Kupang menggelar pelayanan medis gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di Paroki Hati Tersuci Santa Perawan Maria Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende pada 12 hingga 15 Juni 2026. Laporan Nikolaus Makumeli.
2: Sebanyak 87 tenaga medis dan paramedis yang tergabung dalam Medical Prior Fellowship MPF RSUD Profesor Dr. Wiset Johannes Kupang akan menggelar pelayanan medis gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di Paroki Hati Tersuci Santa Perawan Maria Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende pada 12 hingga 15 Juni 2026. Kegiatan bertajuk Samaritan's Mission itu menghadirkan dokter konsultan, subspesialis, spesialis, dokter umum, serta berbagai tenaga kesehatan dari sejumlah bidang keahlian. Selain pelayanan kesehatan, tim juga akan menggelar sarasehan deteksi dini kanker, pembagian bantuan sosial, penelitian kesehatan masyarakat, hingga kegiatan pembinaan rohani. Ketua Medical Prior Fellowship Dr. Heri Sutrisno Prijo Pranoto menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian tenaga kesehatan Kristen dan Katolik untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah pedesaan. Pelayanan medis yang disiapkan mencakup pemeriksaan dan konsultasi penyakit jantung, diabetes mellitus, kanker, kesehatan mata, THT, saraf, kebidanan dan kandungan, bedah anak, fisioterapi, terapi bicara, pemeriksaan laboratorium, pelayanan biopsi dan FNAB, hingga pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan anak sekolah. Masyarakat juga akan mendapatkan edukasi kesehatan mengenai penyakit tidak menular maupun penyakit menular.
3: Terima kasih. Memang selama ini kegiatan kami dipusatkan ke daerah-daerah terpencil yang akses pelayanan kesehatannya masih kurang, sehingga kedatangan tim dari provinsi dengan tenaga dokter spesialis bahkan konsultan melayani ke daerah yang terpencil itu merupakan suatu yang kami anggap luar biasa. Kami di Rumah Sakit Yohanes, rumah sakit rujukan di tingkat provinsi, biasanya menerima kasus-kasus yang ada dari daerah. Gitu. Tapi kesempatan kali ini kami yang keluar bertemu. Tetapi kami bukan hanya bertemu untuk memberikan pelayanan, tapi kami juga share pengetahuan. Jadi kata orang, berbagi itu indah. Jadi kami berbagi pengetahuan kami, khususnya tadi yang sudah saya sampaikan, bagaimana kita trik-trik sederhana untuk mendeteksi kanker secara dini. Jadi kami berupaya, Ibu Kadisya, memberdayakan, mengoptimalkan puskesmas itu sebagai ujung tombak untuk deteksi dini kanker. Demikian juga untuk penanganan penyakit tidak menular, hipertensi dan diabetes, itu nanti akan disampaikan oleh ahlinya, dan itu juga tentu menjadi hal yang baik bagi nakes untuk update bagaimana tata laksana terbaik. Jadi kami berharap kedatangan kami di sini benar-benar memberikan dampak, khususnya bagi tenaga kesehatan di perifer puskesmas yang merupakan lini pertama, layanan primer pertama itu, mereka benar-benar aktif dan berdaya guna. Jadi tidak semua kasus rujuk, ternyata di daerah itu bisa dioptimalkan, dan ini akan sangat membantu untuk penanganan kasus lebih baik dan juga nanti berdampak seperti sampaikan tadi bahwa beban ekonomi akan berkurang karena penemuan kasusnya lebih tinggi.
2: Sebelum kegiatan pelayanan kesehatan berlangsung, tim MPF akan menggelar sarasehan deteksi dini kanker dan tata laksana diabetes mellitus serta hipertensi di Aula Bupati Ende pada 11 Juni 2026. Kegiatan tersebut ditujukan bagi tenaga kesehatan, kader posyandu, perangkat desa, organisasi masyarakat dan pemerintah daerah guna memperkuat upaya deteksi dini kanker di Kabupaten Ende. Selain pelayanan medis, panitia juga akan membagikan 300 paket bantuan higienis bagi anak-anak serta menyelenggarakan bazar murah berupa pakaian layak pakai yang hasil penjualannya akan diserahkan untuk mendukung pelayanan gereja setempat. Tim Samaritan's Mission akan melakukan penelitian mengenai faktor risiko kanker serviks, kanker payudara, kanker paru, serta prevalensi anemia pada balita di Desa Kuanara. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan program kesehatan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat setempat. Melalui kegiatan tersebut, MPF RSUD Profesor Dr. Weset Yohanes Kupang berharap pelayanan kesehatan spesialis dapat lebih mudah diakses masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya deteksi dini penyakit untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup. RRI Endo Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende akan meningkatkan pengawasan distribusi bahan pokok menyusul laporan kenaikan harga bawang putih di Pasar Mbongawani. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
4: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende, Muhammad Syarir, mengatakan pihaknya menindaklanjuti setiap laporan yang diterima melalui pemantauan dan pengecekan langsung di lapangan. Menurut Syarir, pemerintah memiliki 4 fokus utama dalam pengendalian harga dan distribusi barang, yakni menjaga ketersediaan, keterjangkauan, kestabilan harga, serta membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh pihak terkait.
5: Yang mana 4 langkah yang baik secara nasional maupun di pemerintah daerah, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kestabilan, dan komunikasi efektif. Dari 4 langkah ini, ada beberapa langkah konkret di lapangannya itu, yaitu salah satu pasar murah, optimalisasi TIPD dengan Satgas Pangan, dengan pendistribusian.
4: Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, Disperindak bersama tim pengendali inflasi daerah dan Satgas Pangan terus melakukan koordinasi serta pengawasan terhadap distribusi komoditas kebutuhan pokok. Selain itu, pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat dan pedagang untuk melaporkan dugaan penyimpangan distribusi barang. Laporan yang disertai identitas dan informasi yang jelas akan segera ditindaklanjuti melalui pengecekan di lapangan. Sebelumnya, sejumlah pedagang di Pasar Mbongawani melaporkan kenaikan harga bawang putih dari sekitar Rp35.000 menjadi Rp50.000 per kilogram dalam beberapa hari terakhir. Dugaan adanya praktik penimbunan masih menunggu hasil pemantauan dan verifikasi dari instansi terkait. Disperindak Ende memastikan pengawasan distribusi bahan pokok akan terus diperkuat guna menjaga ketersediaan pasokan dan mencegah gejolak harga yang dapat merugikan masyarakat. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
1: Pelaku UMKM Manggarai Timur didorong meningkatkan kualitas produk, kemasan, dan kontrol mutu agar mampu bersaing di pasaran. Laporan Su Imam. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Timur, Konrad Herdiman Jalang, mengajak pelaku UMKM meningkatkan daya saing. Ajakan tersebut disampaikan sebagai upaya memperkuat posisi produk lokal di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Menurutnya, peningkatan kualitas produk menjadi faktor penting dalam menarik minat konsumen dan memperluas pemasaran. Produk yang berkualitas dinilai lebih mampu bersaing dan memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha. Selain kualitas produk, pelaku UMKM juga diminta memberikan perhatian lebih terhadap kemasan yang digunakan. Kemasan yang menarik dan informatif dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Konrad mengatakan pentingnya menjaga konsistensi mutu produk melalui pengawasan dan kontrol kualitas secara berkelanjutan. Langkah tersebut diperlukan agar produk yang dihasilkan tetap memenuhi standar dan harapan konsumen.
6: Mari terus tingkatkan kualitas produk, kemasan, dan kontinuitas produk kita. Pintu selain kini terbuka lebar. Mari kita isi dengan produk kebanggaan Manggarai Timur.
1: Yang menilai pelaku UMKM memiliki peluang besar untuk berkembang apabila mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Inovasi produk dan penguatan identitas lokal menjadi salah satu strategi yang perlu terus dikembangkan. Ditambahkan dengan peningkatan kualitas produk, kemasan, dan kontrol mutu yang berkelanjutan, UMKM diharapkan semakin kompetitif. Upaya tersebut sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor usaha mikro dan kecil. Berita dari Kabupaten Manggarai Timur tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Astacita pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Su Imam mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
7: Demikian sepekan Warta Astacita. Terima kasih atas kebersamaan.

0: adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.

0: dari yang klasik sampai yang lagi hits, siap menghibur Anda, menemani, dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi.

0: Monday dimanapun Anda berada. Riyad Hidayat dan Dev Rivaldi kembali menyapa ruang dengar Anda di program Prodangdut sore hari ini, edisi Minggu 14 Juni 2026. Kami tentunya menunggu partisipasi Anda untuk bisa bergabung bersama kami di 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami 0821-3878-8786. Selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, dan kepada kita.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Ramlah dari Buton Tengah.
0: Ramlah dari Buton Tengah. Kok suaranya malam lain, sore lain ini nih Ramlah? Bagaimana ceritanya?
1: Iya, kalau malam ya Ramli, kalau sih malam Ramli, aduh. Iya.
0: Mau minta lagu apa Ramlah?
1: Cinta lagu dari Ria Puspita, Getaran Cinta kalau nggak salah.
0: Getaran Cinta, memang sore hari selalu dipenuhi getaran. Getaran dari
1: iya,
0: Ria.
1: Getar-getar segala-galanya ini. Ya.
0: Getaran Cinta Ria Puspita ya. Getaran Cinta Ria Puspita. Oke, salam-salamnya silakan Ramlah.
1: Iya, ini sama siapa ini? Sama Rian ya?
0: Iya, Rian.

0: akan kita putarkan lagu dari Ria Puspita featuring Benigno dengan judul Getaran Cinta. Halo, selamat sore Yeri. Selamat sore Yeri. Wale. Halo.
1: Oh ya, sorry. Selamat berhari Minggu.
0: Selamat berhari Minggu.
1: Saya berbangun tidur.
0: Oke deh. Mau minta lagu apa?
1: Apa ya? Sabar. Saya pikir dulu soalnya lagu sama semua malas nih. Lagu Gubuk Bambu saja.
0: Gubuk Bambu dari siapa itu kalau boleh tahu?
1: Marian cari terus di situ.
0: Oke deh, Gubuk Bambu. Salam-salamnya silakan.
1: Salamnya pertama buat Rian bersama Devri Farli. Habis untuk Baru Lewat, ada Nursia di Maumbawa, Sipri di Bawai, Mama Hilda di Nangan Nesa, Tedinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, Marina di Atambua, untuk Bang Kanis di Kupang, ada Uma Deva di Jakarta, Uma Ciril di Bonawa, untuk Bang Jabok di Talibura, Nano di Koting, Ida di Moge Tegar, Widya, Bun, untuk Pak Guruku Pak Casan di Walawaku, selamat sore Pak, selamat berhari Minggu. Untuk Ama Marcel di Wawaria, selamat sore. Om Papi juga di Walawaru, selamat sore. Dan singkatnya saja semua pendengar setiap Pro 1 RRIND tanpa terkecuali dengan ucapan selamat sore, selamat berhari Minggu, dan selamat berakhir pekan.
0: Oke deh, terima kasih Yeri. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Karian Pedangdut Dangdut adalah kita.
0: Mantap, putra Muska.
2: Oke, betul sekali.
0: Wah, oke. Halo.
2: Ada.
0: Oke. Mau minta lagu apa, Bung Putramus?
2: Lagunya dari Manis Manja Group ya.
0: Iya. Yang mana tuh? Cinta Karet ya?
2: Bukan Cinta Karet.
0: Bete. Kenapa? Sore-sore begini bete itu kenapa?
2: Panas kata.
0: Oh, benar sekali. Salam-salamnya silakan.
2: Oke, yang pertama buat Karian bareng Kapratas, selamat sore, selamat bertugas.
0: Iya.
2: Kopi balik buat Ramla tadi, terima kasih tepatnya, selamat sore kembali. Terus buat Bunda Imah, Olin, Widya, Ibu Elis, Memahan, Abang Riko, Abang Diki, Omarku, ada Nano, Bapak Ados, Ina juga selamat sore. Buat Kamar Sel, buat Oma Ciri, Oma Deva, Bung Papi, Opa di Lorbes, buat Bung Tan, buat Bapak Ingrid, Bung Sipi, Bung Rehan, Mama Ciko, Mama Ino, Mama Oce, Bapak Manda, Kak Ustadz Abdullah, Kak Nursia, Mama Yanti. Terus buat Bung Serpas, buat Bapak Ingrid juga selamat sore. Buat Oma Deva, buat Bung Nasrun, Ibu Puja, buat Bung Aki di Tuli-Tuli, buat Bung Putra Tenga, buat Bung Nasrun, dan singkatnya buat seluruh para pendengar setiap program satu dimanapun saat ini Anda berada. Dengan ucapannya selamat sore, salam pedangdut dangdut adalah kita.
0: Mantap. Terima kasih Bung Putramus.
2: Selamat bertugas.
0: Siap, sama-sama. Nanti akan kita putarkan juga lagu dari Manis Manja Group dengan judul Bete. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut Dangdut adalah kita, Bang Rian yang paling ganteng.
0: Bung Marcel yang punya apa nih? Waria kah?
3: Iya benar. 1000 kali.
0: Apa kabar Bung Marcel? Bung Marcel ini kenapa kabarnya malam?
3: Baik selalu, okay. Sehat selalu. Puji Tuhan bisa gabung lagi di Pro 1 RRIND Radio Kesayangan. Kalau cuaca di Waria ini lagi mendung-mendung manja, tapi hati Bang Marcel lagi cerah-ceria gitu.
0: Mantap. Nah, biasanya kalau hati cerah-ceria minta lagu apa nih?
3: Kalau boleh ini sore mata ketemu mata.
0: Mata ketemu mata. Mata ketemu mata.
3: Untuk lagunya Rian, semuanya pendengar suara Eva Pro 1 RRIND dari laki-laki sampai ke perempuan.
0: Okay.
3: Salamnya pertama kali untuk Ade Yeri di Detuk, Papi di Uluwaru, Oma Ciri di Bonawa, Yuli di Dolok, Maxi di Dona, Oris di KM4, Putra Mus, bersama Ramla, terus untuk Popa The Lorders di Kalimati, Bang Siti, terus untuk Bang Serva, Selama Ocel Bukit Tangor, Nursia di Mambawa, Yanti di Woluwea, Bang Rehan, terus untuk Ayu di Niti, Sunta Ima di Mamere, ada Nano, Lydia, Nona Olin, Mama An, Ibu Elis di Nital, Bang Jabok di Talibura, Bang Osen, Bang Aldo, Bang Rico di Papua sana, Bang Yanto di Papua, di Sorong, Kuda Laut, terus untuk Nasrun di Sulawesi Tengah, Andi di Lampung, Sari di Kalimantan Selatan, Bang Galu di Jawa Timur, Marina di Atambua, Sisilia di Kupang, Emi di Rote, terus untuk Wiga di Wonosobo, Tete Dinda di Bogor. Singkatnya, semua pendengar Pro 1 RRI Gende dimanapun berada, salam kenal semuanya, salam kompak selalu. Jalur kembalikan Gende dengan hormat. Semoga Bang Rian sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Marcel. Nanti akan kami putarkan lagu dari Yeni Arya ya, tentunya dengan judul Mata Ketemu Mata. Halo, selamat sore. Oh, terputus rupanya. Kami masih menunggu partisipasi Anda, pendengar. Silakan telepon kami di nomor 0821-4451-1957. Halo, saya belum selesai baca nomornya. Sudah ada yang telepon. Halo.
4: Selamat sore,
0: Oma. Oma, suaranya kecil sekali nih, Oma.
4: Ya, Bung Rian, halus gitu. Jangan terlalu suara sampai hilang semua.
0: Mau minta lagu apa, Oma?
4: Di mana ada kamu, di situ ada aku.
0: Asik. Salam-salam ya, silakan, Oma.
4: Kenapa Bung Rian jawab asik?
0: Lagu ini seperti bayangan diri sendiri nih, Oma. Di mana ada kamu, di situ ada aku.
4: Ya kan cuma judul lagu lah.
0: Iya. Salam-salamnya apa?
4: Judul lagu gue boleh tertawa.
0: Salam-salamnya apa, silakan.
4: Salam-salamnya. Dan yang pertama untuk Bung Rian bersama operatornya. Selamat sore, selamat bertugas, semoga semangat selalu, Tuhan memberkati. Selamat kembali untuk putramu.

0: informatori, Bung Pati di Balawari, Bung Masih Bindona, Pengurus Kilometer 4, Bung Masori, untuk Menanusia, Bung Manda, Bung Sehabula, Bapak Santo, Bung Indi, Bung Sat, Mama Yanti, semuanya selamat sore, Nona Ramla, Ibu Puja, Ibu Wigati, Ibu Jinda, Oma Deva, selamat sore, Ustadz Lordes, selamat sore, Opa, Ketiri, dan semua pendengar setiap Prodangdut yang lagi pantul hari ini. Dengan ucapan selamat sore semuanya, selamat mendengarkan. Terima kasih, selamat sore.
1: Sama-sama Oma, selamat sore juga. Nanti kami putarkan ya lagu yang Oma minta dari Hedy Diana dengan judul Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Halo, selamat sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengut adalah kita Mas Rian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nursia. Mbak Nursia, apa kabar?
2: Iya, kabarnya alhamdulillah biasa lah Mas Rian, beginilah.
1: Beginilah bagaimana? Saya selalu semangat kalau Kakak Nursia sudah telepon nih. Memang Kakak Nursia membawa aura-aura yang positif nih.
2: Iya Mas Rian, begitulah, seperti itulah keadaannya.
1: Ah iya, mau minta lagu apa nih?
2: Lagunya Kesunyian ya, dari Evita Mala kalau bisa Mas Rian.
1: Kesunyian? Kenapa? Lagi duduk di kubur kah?
2: Tidak. Oh. Lagi sedikit galau aja karena
1: suaranya
2: lagi
1: sembarah
2: begitu Mas
1: Rian. Oke deh. Salam-salamnya silakan Nursia.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nursiah, nanti akan kami putarkannya lagu dari Evi Tamala dengan judul Kesunyian, spesial untuk Nursiah yang sedang apa? Sedang merenungi nasib. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Bang Rian.
1: Iya, selamat sore. Dengan siapa saya bicara?
0: Viola.
1: Viola, oke. Viola, mau minta lagu apa, Viola?
0: Lagu Dasutnya. Tolong diputerin lagunya, Suara Hatinya, Ayu Ting Ting.
1: Suara Hati dari Ayu Ting Ting. Oke deh, salam-salamnya, silakan Viola.
0: Ini kayaknya buat Mbak Nur. Siapa tadi Mbak Nur?
1: Nursiah,
0: iya. Ya, terima kasih sapaannya Mbak Nursiah. Oma Serial. Siapa lagi ya? Bang Windy, semuanya deh yang lagi monitor deh. Tanpa terkecuali. Oke. Buat Bang Rian, selamat beraktivitasnya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Viola, nanti akan kita putarkannya lagu dari Ayu Ting Ting dengan judul Suara Hati. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Jawa Timur bergoyang.
1: Mas Galuh berdendang, apa kabar Mas Galuh?
2: Kabarnya baik. Oh. Ini dengan Bang Rian kah?
1: Iya, benar sekali Mas Galuh. Mau minta lagu apa sore hari ini Mas Galuh?
2: Kalau ini aku minta lagunya ini aja, Lentera Cinta dari Maggie Jet.
1: Lentera Cinta dari Maggie Jet. Salam-salamnya silakan, iya. Mas Galuh.
2: Ya, salam saya yang pertama untuk sayang Kusari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia dan tetap tersenyum. Terus ada Bang Cikri, ada Bang Marcel, ada Bang Opalodes, ada Ramla, ada Mama Diva, dan semua yang lagi mantau acaranya Bang Rian.
1: Okay.
2: Buat siar, tetap semangat saja ya. Semoga selalu baik ya bersama keluarga.
1: Amin.
2: Belum masuk ya, Sari?
1: Belum masuk, Sari belum masuk.
2: Oh ya, mudah-mudahan dia mungkin lagi mantau. Terima kasih Bang Rian.
1: Siap.
2: Selalu buat dirimu.
1: Siap, amin. Terima kasih Mas Galuh, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti sedikit lagi Mbak Sari bergabung nih ke Pro 1. Biasanya kalau tidak Mbak Sari duluan, Mas Galuh duluan nih. Memang dua sejoli ini selalu bersama. Seperti lagu yang diminta Oma Seril tadi, di mana ada kamu, di situ ada aku. Dan dengar, kami tentunya masih menunggu partisipasi Anda untuk bisa bergabung bersama kami di Pro Dangdut sore hari ini. Silakan di 0821-4451-1957. Juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Sebelum saya memutarkan beberapa lagu yang sudah diminta ya, mari silakan, daripada nanti ketika lagu diputar Anda baru bergabung, karena tentunya kami tidak bisa mengangkat telepon jika lagu sedang diputarkan, mengingat sudah beberapa orang yang request lagu dan tidak mungkin dong mereka mau dengar lagunya sepotong-sepotong. Jadi paling tidak silakan sebelum kami memutarkan lagu yang sudah diminta dari 6 atau 7 orang tadi, silakan kontak kami, telepon kami di 0821-4451-1957 maupun di WhatsApp kami. Bagi Anda yang mungkin tidak mau berngobrol panjang, silakan kirimkan voice note maupun pesan teks di nomor 0821-3878-8786. Nah, sembari menunggu partisipasi Anda, pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta, dan dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Program saya lagi.
0: Dengan siapa saya bicara?
1: Dengan Putra Tengah di Fakfak.
0: Putra Tengah di Fakfak. Baru muncul lagi nih setelah sekian lama nih.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Dengan siapa nih?
0: Rian.
1: Oh, Bang Rian.
0: Oke, iya.
1: Dalam jumpa kembali Bang Rian.
0: Siap. Bang Wita lagu apa, Bu?
1: Sedang santai saja nih. Lagunya?
0: Hmm?
1: Kana dari Mansures.
0: Kana.
1: Ya.
0: Oke, deh, salam-salamnya silakan.
1: Baik, yang pertama mengenang sama Mansures, dengan berkati saya selalu.
0: Amin.
1: Mansures juga ada di ND, ada juga Gramus, ada juga Mas Yeri, ada juga Bunda Wijati, ada juga Bang Yeri, ada juga Bunda Ima. Ada juga Pak Nasrun, ada juga Mbak Puja, ada juga Bedinda, ada juga Bang Lei dan Bang Cara, dan juga Mas Galu, juga Mbak Sari, dan juga semua-semua saja.
0: Oke. Okay.
1: Semoga terhibur selalu bersama Pusat PND dan selamat sore. Dan memberkati, salam kompak selalu.
0: Amin.
1: Bang, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Dangdut
0: adalah kita. Terima kasih Bung Putra Tengah yang baru bergabung lagi nih. Saya baru dengar suaranya Bung Putra hari ini setelah sebelum-sebelumnya cuma Putramu, sekali ini Putra Tengah. Putra Siluman nih yang belum saya dengar sampai sekarang nih. Dari awal-awal waktu saya masuk Edari masih sering, tapi sekarang sudah kehilangan suaranya. Apa mungkin menjadi putra lain karena namanya sendiri Putra Siluman nih. Baik pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta. Dan dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Tasya? Tasya? Sudah siang nih, kasih mati itu lampu kamar sudah Stop juga itu musik tuh. Ini bapak nonton TV, Kak Erni main laptop. Boros sekali nih.
1: Apa mama nih? Biar saja lepas tuh. Suruh mereka yang kasih mati kak, kenapa harus saya?
0: Kita ini harus hemat pakai listrik anak. Cabut pemakaian barang elektronik yang tidak perlu tuh. Hemat juga aku pakai lampu. Cabut cas kalau sudah tidak pakai lagi. Biar kita juga bisa hemat bayar toh. Masa pandemi begini ini semua jadi susah.
2: Gunakan listrik seperlunya. Ayo, hemat energi.

0: halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya mas, bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf mbak, dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus, gak lagi pacaran. Gunakan jasa.

parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Ayolah. Sabar, Napa. Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata sore ini, dan tentunya kita masih berada dalam program Prodangdut edisi hari Minggu 14 Juni 2026. Kami masih menunggu partisipasi Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami, karena kebersamaan kita masih tersisa 14 menit lagi dan masih cukup untuk memutarkan lagu dan juga mendengarkan sapaan-sapaan Anda kepada pendengar lainnya. Ada dua chat yang

Elvis oke okay sih dengan judul Basic-Basic Tetangga. Soalnya lagi ngobrol sama tetangga nih. Oke okay deh. Berikutnya ada dari Ida di mana nih? Ida di Pandawa. Halo Karian, salam kenal. Saya pendatang baru. Minta lagunya Helvi dengan judul Mas Joko. Tolong dicarikannya dan tolong diputarkan. Salam buat masyarakat Indonesia Selatan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Oke deh, nanti kita putarkan ya. Nah pendengar, sembari menunggu partisipasi Anda, kami bacakan sebuah pengumuman penting dari PT Pegadaian Cabang Wolwona, di mana di dalamnya diinformasikan bahwa kredit atas nama Bapak Ibu sekalian di tanggal 1 Februari sampai 15 Februari 2026 telah dan akan jatuh tempo, dan kepada nasabah yang kreditnya telah jatuh tempo diharapkan untuk segera menyelesaikan kewajiban dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, melunasi pinjaman, mencicil uang pinjaman di kantor PT Pegadaian Cabang Wolwona, unit Paupire, unit Pasar Senggol, unit BRI Dato Soko, unit Walwaru, dan unit BRI Maorole sebelum hari atau tanggal 17 Juni 2026. Jangan lupa ya bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah jatuh tempo untuk segera melunasinya agar tidak ada masalah di kemudian hari. Dan dengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta, sembari kita harus mengakhiri kebersamaan kita di Prodangdut edisi hari ini. Tapi tetap bersama kami karena kami akan terus

suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita

0: Kira-kira berapa lama lagi nih kita sampai di Labuan Bajo?
1: Mungkin 4 jam lagi kayaknya nih.
0: Bro, sepertinya kau mengantuk nih. Kita berhenti dulu.
1: Hai, kau tenang saja, saya masih kuat.
0: Hai, kau mengantuk itu tuh. Sebaiknya kita istirahat saja dulu. Nanti baru kita lanjut.
1: Hai, kau cerewet nih. Kau tenang, kau jangan ragu. Nanti saya nyetir sampai Labuan Bajo.
0: Kau jangan paksa kau. Takutnya nanti tuh microslip tuh.
1: Microslip? Apa lagi tuh?
2: Microsleep adalah sesi tidur singkat yang hanya berlangsung kurang dari 30 detik. Saking singkatnya, sejumlah orang yang mengalami microsleep kerap tidak menyadarinya. Otak manusia umumnya baru bisa mengingat sesi tidurnya setelah istirahat lelap selama 1 menit. Ketika memaksakan diri untuk tetap terjaga, beberapa orang biasanya mengalami microsleep selama beberapa kali dalam waktu yang berdekatan. Kondisi ini biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Jadi, istirahatlah dulu sejenak jika Anda merasa ngantuk atau kelelahan sebelum Anda melanjutkan perjalanan.
3: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini.

0: informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang menyatakan bahwa PT Pertamina Patraniaga resmi membatasi pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi jenis Pertalite bagi pengguna sepeda motor hanya boleh membeli Pertalite maksimal Rp50.000 dalam sekali transaksi. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Seperti diberitakan Kompas berjudul, benarkah pembelian Pertalite kini dibatasi Rp50.000 per transaksi? Ini penjelasan Pertamina, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert M.F. Dumatubun, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, baik untuk roda 2 maupun untuk roda 4. Nah, Robert memastikan masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. Selain itu, Robert menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu. Demikian Cek Fakta edisi hari ini, pendengar. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi laman kumdigi.go.id, dan informasi serupa juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.go.id.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

masih bersama kami di Florata sore ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Dev Rivaldi. Nah, sore ini kami akan hadirkan beberapa informasi terkait dengan Piala Dunia. Dan seperti kita tahu ya, kalau berbicara tentang Piala Dunia, ada yang mengidam-idamkan atau mendambakan sebuah pertemuan yang tentunya menjadi panggung terakhir dari dua GOAT kita. Apakah bisa terjadi duel antara Ronaldo dan Messi? Nah, ini ada beberapa skenario nih. Ada 4 skenario yang bisa mempertemukan dua legenda hidup yang masih bertahan sampai saat ini di dunia persepakbolaan. Skenario pertama mengarah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Nah, jalur ini terbuka jika Argentina dan Portugal menjadi juara grup. Argentina berada di grup J bersama Austria, Aljazair, dan Yordania. Sementara itu Portugal menghuni grup K bersama Kolombia, Uzbekistan, dan juga Kongo. Nah, sebagai favorit grup, Ronaldo dan Messi berpeluang finish di posisi teratas di Piala Dunia 2026. Setelah itu mereka harus melewati fase gugur awal. Nah, jika langkah keduanya mulus, perempat final bisa menjadi panggung mega bintang. Messi dan Ronaldo berpotensi bertarung memperebutkan tiket semifinal. Skenario kedua bahkan bisa menghadirkan duel lebih cepat. Pertemuan dapat terjadi pada babak 16 besar Piala Dunia dan jalur tersebut terbuka jika Argentina dan Portugal ini finish sebagai runner up. Tapi keduanya harus lolos lebih dulu dari babak 32 besar. Nah, bila semua syaratnya terpenuhi, laga impian ini bisa digelar di Dallas dan sorotan dunia dipastikan langsung tertuju ke pertandingan tersebut. Skenario ketiga menjadi mimpi terbesar para pecinta sepak bola, Messi dan Ronaldo bisa bertemu di partai final. Kemungkinan itu terjadi jika keduanya berada di jalur yang berbeda. Argentina dan Portugal harus terus melaju hingga laga terakhir. Nah, final akan berlangsung di New Jersey pada 19 Juli 2026 dan duel tersebut berpotensi menjadi pertandingan paling bersejarah dalam turnamen Piala Dunia 2026. Dan skenario terakhir ini bisa dibilang lebih rumit karena keduanya bisa bertemu melalui jalur tim peringkat ketiga terbaik. Karena format baru Piala Dunia ini membuka peluang tersebut. Namun banyak faktor lain yang harus mendukung skenario ini karena bergantung pada hasil tim lain, peluang yang sangat kecil dan jalur tersebut dianggap paling sulit untuk terwujud. Kita juga tahu bahwa Messi sekarang memasuki usia 39 tahun sementara Ronaldo sudah menginjak usia 41 tahun. Meski tidak lagi muda, kualitas keduanya masih memikat dunia dan mereka tetap menjadi simbol kejayaan sepak bola modern. Jika ditakdirkan, maka mereka akan bertemu nanti di Amerika Utara. Sebuah sejarah baru juga akan tercipta. Dunia tentunya akan menyaksikan salah satu rivalitas terbesar untuk terakhir kalinya. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

juara sepak bola dunia 3 kali Argentina memang kembali mempercayakan kekuatan lini serangnya kepada La Pulga. Kapten tim Alvi Celeste itu masih menjadi senjata utama untuk menumbangkan lawan-lawannya di Piala Dunia 2026. Nah, melansir data FIFA World Cup Statistik, perjalanan Argentina akan dimulai dari grup J Piala Dunia dan Messi bersama rekan-rekan dijadwalkan menghadapi Aljazair, Austria, dan Yordania. Selain memburu gelar juara Piala Dunia keempat kalinya untuk Argentina, pemain klub Inter Miami ini memiliki misi pribadi. Setidaknya ada 6 rekor bergengsi yang berpotensi dipecahkan selama kejuaraan ini berlangsung. Rekor pertama terkait dengan kehadiran pada edisi Piala Dunia. Messi berpeluang tampil dalam edisi 6 berbeda maksud kami sepanjang kehadirannya di dunia sepak bola. Catatan itu kemungkinan akan menyamai pemain bintang Portugal yakni Cristiano Ronaldo. Keduanya akan bersama-sama menjadi pemain pertama yang mencapai pencapaian 6 kali tampil di ajang Piala Dunia. Rekor kedua menyangkut jumlah penampilan di Piala Dunia. Saat ini Messi masih menjadi pemain dengan laga terbanyak yaitu 26 pertandingan mengungguli Ronaldo dengan 22 laga. Rekor ketiga berkaitan dengan daftar pencetak gol terbanyak. Pada kejuaraan kali ini, Messi berpeluang memecahkan rekor 16 gol milik Miroslav Klose dari Jerman. Dengan koleksi 13 gol, saat ini Messi masih terpaut 3 gol dari legenda Dimanshaf itu. Tapi, kali ini dia akan bersaing bersama kapten timnas Prancis yakni Kylian Mbappe yang telah mencatatkan 12 gol. Sedangkan rekor keempat menyentuh kontribusi gol sepanjang sejarah turnamen. Saat ini Messi sudah memberikan kontribusi pada 21 gol Argentina baik itu melalui gol maupun assist. Nah, rekor tersebut masih merupakan yang tertinggi saat ini dan bukan tidak mungkin bisa bertambah pada Piala Dunia 2026. Sementara itu, rekor kelima berasal dari situasi bola mati di mana Messi berbagi posisi teratas bersama Harry Kane. Keduanya sama-sama mengoleksi 4 gol yang dicetak melalui tendangan penalti. Sementara rekor keenam terkait dengan assist terbanyak di mana Messi sedang memburu catatan legendaris milik Fritz Walter. Nah, bintang Argentina ini sudah mengoleksi 8 asis, hanya berjarak 1 poin dari kapten timnas Jerman era 1950-an. Catatan 9 asis dari Fritz Walter sudah bertahan selama 68 tahun dan kini semakin dekat untuk dipecahkan. Kalau Argentina dapat melaju lebih jauh, tentunya peluang Messi untuk memecahkan rekor-rekor tersebut semakin besar. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Di mana Australia sukses melangkah mulus menjalani fase grup D Piala Dunia 2026. Sokeros, julukan Australia bungkam Turki 2-0 di Stadion BC Place Vancouver pada Minggu siang 14 Juni 2026. Nestori Irakunda menit 27 dan Connor Metcalf menit 75 mencetak 2 gol kemenangan Australia. Hasil positif ini menjadi peluang lolos dan memperkuat langkah Sokeros di fase grup. Australia bermain disiplin dan mengandalkan serangan balik cepat. Mohamed Toure serta Nestori Irakunda berkali-kali merepotkan pertahanan Turki. Dalam jalannya pertandingan sejak menit-menit awal, Turki memang tampil dominan dan berulang kali mengancam pertahanan Australia. Arda Guler menjadi motor serangan dengan sejumlah peluang berbahaya, namun ketangguhan kiper Patrick Beach membuat gawang Australia tetap aman. Saat Turki asik menyerang, Australia justru berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-27. Berawal dari pertahanan Turki yang kurang siap mengantisipasi serangan balik,

pergerakan ke tengah dan berhasil mengecoh seorang pemain pertahan Turki. Setelah menemukan ruang tembak, Kieran Kunda melepaskan sepakan mendatar mengarah ke pojok kiri gawang dan tak mampu dijangkau penjaga gawang Turki. Turki memang berusaha keras membalas ketertinggalan sepanjang pertandingan dan sejumlah peluang emas tercipta termasuk tembakan Abdul Kerim Bardakhi yang membentur tiang gawang. Beberapa percobaan dari Arda Guler dan Zeki Selik yang mampu digagalkan Patrick Beach. Namun ketika Turki terus menekan untuk mencari gol penyeimbang, Australia kembali menghukum lawannya melalui serangan cepat pada menit ke-75. Proses gol kedua diawali keberhasilan pemain Australia memotong umpan Turki di tengah area lapangan. Bola kemudian dikuasai Conor Metcalf yang langsung melakukan penetrasi ke depan dan tanpa ragu Metcalf melepaskan tembakan keras dari depan kotak penalti. Bola meluncur deras ke pojok kanan gawang dan kembali membuat kiper Turki tidak berkutik. Dan informasi ini pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan.

akan berlangsung di Houston Stadium pada Senin 15 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Di atas kertas memang Jerman jauh lebih diunggulkan dalam pertandingan ini karena Daiman Saf merupakan 4 kali juara dunia dan mencatatkan 112 pertandingan selama final Piala Dunia sejak debut 1934. Nah, Jerman juga datang dengan modal yang meyakinkan. Pasukan Julian Nagelsmann ini menyapu bersih 5 laga uji coba terakhir dengan kemenangan atas Amerika, Finlandia, Ghana, Swiss, dan Slovakia. Meski demikian, Krakow berpotensi menghadirkan kejutan dalam debutan bersejarah mereka di Piala Dunia. Tim berjuluk The Blue Wave itu menjadi negara terkecil yang berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sejarah mencatat, beberapa debutan pernah mengejutkan unggulan pada laga pembuka Piala Dunia. Senegal pernah mengalahkan Prancis pada 2002, Kamerun menundukkan Argentina pada 1990, dan Aljazair mengalahkan Jerman Barat pada tahun 1982. Krakow juga memiliki sosok berpengalaman di kursi pelatih, di mana Dick Advocaat yang akan mencatat sejarah sebagai pelatih tertua yang pernah memimpin tim di Piala Dunia dengan usia 78 tahun. Pelatih asal Belanda itu bukan nama asing di ajang sepak bola terbesar di dunia karena ia pernah menangani Belanda pada Piala Dunia 1994 dan Korea Selatan pada edisi 2006. Di sisi lain, Jerman tentunya memiliki catatan yang ingin diperbaiki karena dalam dua edisi terakhir Piala Dunia, Jerman kalah pada pertandingan pertama yakni dari Meksiko pada 2018 dan Jepang pada 2022. Jerman diperkirakan tetap mengandalkan kreativitas Jamal Musiala, Florian Wirtz, dan Leroy Sané untuk membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Kai Havertz kemungkinan menjadi ujung tombak dalam skema 4-2-3-1 yang disiapkan Nagelsmann. Kembalinya Manuel Neuer juga menjadi perhatian tersendiri dan kiper veteran itu kembali memperkuat tim nasional setelah sebelumnya sempat mengumumkan dirinya pensiun dari level internasional. Dan informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni

pecinta kuliner pinggir jalan pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang kamu udah tahu kan asal usul istilah pedagang

0: itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita daerah sepekan Korwil Senam, RRI Kupang, RRI ND, RRI Atambua. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat menikmati.

NTT Sepekan, edisi Minggu 14 Juni 2026, bersama saya, Alotani. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup

0: Kecamatan Wiwin Ngari.
1: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis hingga pasar murah di halaman kantor TLHK Provinsi NTT. Pasar murah menjadi salah satu kegiatan yang paling dicari oleh masyarakat. Berbagai pelaku UMKM turut berpartisipasi dalam kegiatan. Salah satu pelaku UMKM, Siti Sara Eliza Amina, mengakui sangat senang dengan berbagai kegiatan yang dicanangkan

0: 2 ton minyak goreng dan gula dengan harga yang sedikit lebih murah dari harga pasaran.
1: Nah, kami hadir di sini menyediakan beras SPAP sebanyak 400 bag atau 2 ton terus dengan minyak kita. Terus ada juga minyak bifuk yang disediakan. Kalau sekarang yang ditawarkan 60.000. Yang biasa di pasaran yang beredar di pasaran itu 63, ada juga haidnya itu 65.500.
0: Menariknya dalam kegiatan pasar murah untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, DLHK Provinsi NTT menyediakan kantong ramah lingkungan untuk mengurangi

0: Indonesia.
1: Kasat Res Narkoba mengajak masyarakat bersinergi mewujudkan Sumba Timur bersih narkoba. Berikut laporan Yunia Buling.

Polres Sumba Timur. Dan melalui kesempatan ini mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan Polri yang sudah memberikan kepercayaan, memberikan amanah menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polres Sumba Timur. Melalui kesempatan ini pula kami mengharapkan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan Satres Narkoba Polres Sumba Timur untuk

0: agar bisa mendaftar di sekolah yang dianggap favorit. Kabid Dikdas Kota Kupang, Oktonet Boho menjelaskan, sesuai Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025, data domisili harus telah berlaku minimal 1 tahun sebelum pendaftaran. Untuk memastikan keabsahan dokumen, sekolah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi silang terhadap data pendaftar. Setiap dokumen yang masuk diverifikasi oleh admin sekolah dan operator dinas. Jika tidak memenuhi ketentuan, sistem akan memberikan notifikasi penolakan beserta alasannya.
1: Surat keterangan domisili itu minimal 1 tahun sebelum. Maka itu kami kan kerjasama dengan Dukcapil. Jadi admin konfirmasi ke sana. Dan itu tidak

0: dalam motif sehingga orang bisa melihat itu. Titik di KK itu ada, tetapi gugur karena ketelitian para proktor dan admin yang ada di sekolah maupun di dinas itu.
1: Dinas Pendidikan juga menilai tingginya minat masyarakat terhadap sekolah tertentu masih menjadi pemicu praktik tersebut. Pemerintah terus melakukan pemerataan sarana-prasarana dan tenaga pendidik di seluruh SMP negeri agar kualitas pendidikan semakin merata dan tidak lagi terpusat pada sekolah-sekolah yang selama ini dianggap favorit.

0: membuat pembukuan, pemasaran, dan ekspor UMKM dengan tema UMKM lokal, paham digital, unggul meraih pasar global, khususnya Tenun. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
1: Kita bersama-sama mengadakan pelatihan, kurang lebih 50 pelaku usaha UMKM, 20 UMKM telah menerima pembiayaan KUR, 2 sudah menerima UMI.
0: Pelatihan sistem pembukuan, pemasaran, dan ekspor UMKM dengan tema UMKM lokal paham digital, unggul meraih pasar global, dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Adi Setiawan di Kota Kupang, Senin 8 Juni 2006. Menurut Adi Setiawan, program tersebut telah berjalan selama setahun mengenalkan sistem pemasaran potensi digital dari produk UMKM khususnya Tenun. Marketplace atau platform perantara online yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi yang digunakan dan ditawarkan kepada pelaku UMKM di NTT adalah lopotenun.id.
2: Kan kita sudah jalan 1 tahun, sambil kita evaluasi, kita punya platform. Sebenarnya platform ini nyambung dengan marketplace, jadi untuk bergabung di situ relatif lebih cepat karena bisa langsung dihubungkan dengan mekanisme pembayaran digital. Di situ ada pembayaran digital baik dengan QRIS dan lain-lain ya. Nah, mungkin yang penting juga bahwa teman-teman itu didorong kalau bisa join, bisa memanfaatkan marketplace yang ada di platform ini.
0: Salah seorang pelaku UMKM, cerita Mama di Timur, Roni Fredik Manu selaku peserta kepada RRI menyampaikan pelatihan tersebut sangat bermanfaat dan telah terbukti mendongkrak usaha mereka hingga dikenal luas pembeli. Ia berharap pembekalan membuat pembukuan, pemasaran, dan ekspor UMKM semakin memudahkan sistem pemasaran dan meningkatkan produk tenun ikat mereka.
3: Dari yang pertama, hasilnya sangat positif. Kami dikenal oleh UMKM dengan rajin produk turunan dari tenunan dan banyak produk kami yang diambil oleh mereka. Dengan adanya kegiatan ini lagi, kami juga sudah semakin dikenal dari beberapa dinas-dinas yang biasanya berfokus pada tenunan. Tadi juga kita diminta dari Dekranasda NTT untuk menjadi bagian dari mereka, mengantar kain-kain tenunan kami di Dekranasda NTT untuk mereka bantu untuk menjual.
0: Lokal expert Kanwil DJPB NTT, Dr. Oran Fagidai selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana mengatakan dengan berbagai kebijakan pemerintah mendukung ruang gerak pelaku UMKM semakin mendorong perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Karena menurutnya UMKM adalah salah satu usaha yang paling bertahan di tengah krisis, memiliki peran strategis sehingga perlu intervensi-intervensi khusus terhadap UMKM di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap

0: memanfaatkan pupuk hayati dan pestisida hayati yang dinilai lebih murah, mudah diperoleh, serta ramah lingkungan. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk bagi petani, sekaligus mendorong penggunaan pupuk hayati sebagai solusi jangka panjang.
1: Tanggung jawab kami di Dinas Pertanian dengan melemahnya rupiah ya terhadap tentu saja kebutuhan petani untuk memenuhi kebutuhan kita, membantu petani itu dengan keterlibatan mereka di dalam kelompok tani, sehingga juga tetap ada bantuan sosialisasi secara bertahap untuk pupuk-pupuk non subsidi.
0: Berbagai pelatihan pembuatan pupuk organik, lokasi, PGPR hingga pestisida hayati telah menunjukkan hasil positif. Meski demikian, masih dibutuhkan perubahan pola pikir petani karena penggunaan pupuk hayati membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan pupuk kimia. Sementara itu, dampak pelemahan rupiah juga dirasakan Tommy Prasetyo, pelaku usaha pakan ternak di Kota Kupang. Kenaikan harga bahan baku impor serta biaya pengiriman menyebabkan harga pakan berbagai jenis ternak mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengungkapkan, kenaikan harga pakan sudah dikeluhkan pelanggan karena terjadi pada hampir semua jenis pakan ternak.
2: Hampir semua pelanggan mengeluhkan karena harga pakan hampir semua jenis naik. Mau pakan ayam, pakan babi, ikan, kenaikannya saja ya kurang lebih nilainya sekitar 15-20 ribu per karung. Secara pendapatan pasti berpengaruh ya, karena mungkin orang berpikir toko kita saja yang naik, toko lain tidak naik. Suplainya agak tersendat juga karena pengaruh ekspedisi itu harganya naik. Jadi entah ada pengaruh apa dengan angkutan ini yang bikin suplai pakan di sini juga agak terhambat.
0: Pelaku usaha berharap harga dapat kembali stabil dan pasokan pakan dari luar daerah berjalan lancar. Di sisi lain, pemerintah terus mengupayakan berbagai strategi untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan peternakan di tengah tekanan ekonomi global. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

minyak tanah. Yublina, salah seorang warga yang ditemui saat mengantri, mengaku sudah menunggu selama hampir 2 jam. Meski demikian, ia masih kesulitan mendapatkan minyak tanah yang dibutuhkan keluarganya. Menurut Yublina, harga minyak tanah di luar pangkalan bisa mencapai 30 hingga 35 ribu per jerigen, jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang seharusnya 20 ribu per jerigen. Keluhan serupa juga disampaikan Yuliana. Ia mengaku sudah mengantri sekitar 1 jam, tetapi belum tentu bisa mendapatkan jatah minyak tanah. Warga menilai masalah ini bukan sepenuhnya kesalahan pihak pangkalan. Menurut mereka, stok yang diterima pangkalan memang terbatas, sehingga setiap pembeli hanya mendapat 1 jerigen. Masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait terus mencari solusi agar pasokan minyak tanah kembali normal. Di tengah penghentian sementara distribusi program makan bergizi gratis MBG dari sejumlah dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di

0: Candu ILP Bougainville 7. Rufina Janggu Ove mengatakan bahwa program MBG di wilayahnya baru berjalan sekitar 3 bulan berakhir. Menurutnya, distribusi makanan bergizi hingga saat ini masih berlangsung normal tanpa kendala berarti. Ia menjelaskan, penerima manfaat MBG di wilayah Posyandu Bougainville 7 berjumlah 201 orang yang terdiri dari 155 balita, 42.000 ibu menyusui, dan 4 ibu hamil. Sebelum distribusi dilakukan, pihak Posyandu juga telah membentuk grup penerima manfaat untuk mempermudah koordinasi penyaluran makanan.
1: Lalu yang berhenti

0: kalau kami punya dapur ini baru 3 bulan itu dia dari Oesapa 2. Oesapa 2. Itu yang kami baru berjalan 3 bulan ini. Ya, yang begini sudah baik-baik saja ini.
1: Dia jaman?
0: Stabil. Pokoknya dia aman, baik dan seperti yang awal bagaimana ya sampai hari ini juga seperti itu.
2: Meskipun sejumlah dapur SPPG di Kota Kupang mengalami penghentian sementara, Posyandu Bougainville 7 hingga kini masih menerima pasukan MBG secara rutin dari dapur SPPG Oesapa 2 dan belum mengalami gangguan distribusi. Tanaman sayuran dan padi menumpuk. Para petani berharap agar dapur-dapur MBG mengambil langsung ke

0: lebih sebanyak 3 kali. Namun, hingga kini beras dan padi menumpuk diakibatkan tidak ada supplier untuk mengambil.
1: Dari sisi positifnya kami senang sisi benarnya dengan adanya MPG ini, tapi dalam perjalanan tidak ada kerjasama dengan kami lagi karena yang kami

0: bahwa dapur MBG hanya mengambil sayuran pada kelompok taninya beberapa kali dengan dua jenis sayuran yang sama. Untungnya, dirinya dan tim petani sayuran lain memiliki supplier non dapur MBG, sehingga setiap sayuran yang siap panen pasti habis.
1: Dari dapur MBG itu, kami mensuplai beberapa jenis sayur. Tidak semua sayur yang ada di kebun kami itu disuplai ke sana, karena yang dibutuhkan tuh sayur seperti sawi dan kecoi saja yang dibutuhkan. Sangat baik dampaknya, karena tetap sayur kami tanam dalam jangka waktu 3 minggu, tetap itu sudah ada pelanggan, istilahnya sudah ada pelanggan, itu siap. Jadi intinya mama masih siap saja untuk menanam, mengelola itu sayur-sayur dengan baik.
0: Di akhir wawancara, baik Benny Kanuk maupun Nina berharap agar dapur-dapur MBG bisa membantu petani dengan cara menyuplai langsung beras, sayuran, hingga buah-buahan dari para petani. Dari Kupang, Iwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara

Bupati menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Nusa Tenggara Timur, Insinyur Haji Muhammad Ansor, mengungkapkan rencana pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Lagekeo pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026 saat beraudiens bersama Kepala LPP RRI Kupang dan jajarannya di kantor RRI Kupang Selasa 9 Juni 2026. Menurut Muhammad Ansor, event religi akan dihadiri Gubernur dan Ketua DPRD serta Forkopimda NTT pada acara pembukaan yang berlangsung tanggal 23 Juni 2026. Terkait suksesnya pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi NTT 2026, pengurus LPTQ meminta dukungan publikasi RRI baik berupa iklan ajakan maupun liputan dan siaran langsung. Menurutnya, siaran RRI yang memiliki jangkauan luas diharapkan ikut menyebarkan informasi kegiatan ini agar pelaksanaannya tidak saja melibatkan umat muslim, tetapi semua kalangan umat beragama di NTT, baik Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha terlibat dan menyaksikan event religi ini.

produksi berita radio, YouTube dan media sosial RRI lainnya, serta dialog interaktif yang akan berlangsung pada Jumat 19 Juni 2026 di Kupang. Menurut Yusri Darto, RRI sebagai media publik ikut mencerdaskan anak bangsa, sangat mendukung pelaksanaan musabakah tilawatil Quran tingkat provinsi NTT ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Ngada pada tanggal 23.

Pak Ende, Sinol Gemit dan unsur agama lainnya, Pemprov NTT dan Kabupaten Kota, TNI Polri sebagai wujud toleransi antar umat beragama dan bersifat terbuka disaksikan semua masyarakat. Mars

0: l'esercito del Tulisito tidak boleh parkir di sini. Ini jalan raya. Ini tolong berkenas dengan apa LLC ini. Kok di jalan raya kok saya dilarang parkir di situ?
1: Selain persoalan parkir, Mas.

0: wisata di Provinsi NTT.
1: Dari sisi pariwisata, ketika kita ada pelemahan terhadap rupiah, wisatawan merasa uangnya lebih banyak gitu. Jadi mereka relatif sih banyak belanja gitu. Nah, bisa dimanfaatkan oleh sektor-sektor pariwisata ini.

minat wisatawan asing menjadi tolak ukur. Karena itu, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata, melakukan riset pariwisata yang berkontribusi melalui pelatihan bagi UMKM sektor pariwisata, khususnya bahasa Inggris dan kualitas mutu produk. Sejumlah lembaga pemerintah, TNI Polri, rumah besar partai politik menyelenggarakan nonton bareng siaran Piala Dunia yang telah berlangsung sejak 12 Juni 2026, disiarkan langsung LPP TVRI.

0: Dunia 2026 di Kota Kupang, Jumat 12 Juni 2026. Terpantau RI di sejumlah rumah besar partai seperti Nasdem, Novanto Center, PAN, Polda NTT dan TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur sudah membuka tempat nonton bareng dan pesta bola dunia 2026. Khusus di TVRI telah terpasang lokasi khusus untuk nonton bareng pada setiap jam pertandingan sesuai jadwal FIFA. Menurut Kepala TVRI Stasiun NTT Jeffrey SHMH, TVRI selalu terbuka kepada masyarakat yang ingin menonton siaran bola kaki dan telah disiapkan tempat khusus selama sebulan penuh.
1: Nonton bareng di belakang ada kami siapkan tempat khusus selama sebulan penuh, tanggal 11 sampai tanggal 19 kita bisa nonton rame-rame di sini. Cuman dalam beberapa hal yang tertentu mungkin kami akan bergeser dikit pakai protokol lebih besar. Terus kami juga merencanakan ada nonton bareng sekali yang besar tapi diadakan dari pihak ketiga. Kita kalau misalnya melihat minat masyarakat di NTT begitu besar, TVRI juga akan

waktu-waktu tertentu. Ia meminta masyarakat Kota Kupang agar selalu tertib, menjaga keamanan dan kebersihan jika ada nonton bareng yang disiapkan pemerintah. Sementara itu, sejumlah kelompok penyandang disabilitas di Kota Kupang pada hari pertama pertandingan babak pertama grup A antara Korea Selatan dan Republik Ceko, Jumat 12 Juni 2026, ikut menikmati siaran langsung pesta bola Piala Dunia melalui siaran RRI. Hal ini diungkapkan seorang penyandang disabilitas tunanetra kepada RRI, Lucas Dos Santos, melalui pesan suaranya. Catatan RRI, hasil sementara grup A Meksiko dan Korea Selatan masing-masing mengantongi 3 poin pada pertandingan pertama Jumat 12 Juni 2026 dini hari dan pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Meksiko memimpin grup A setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2-0. Sementara Korea Selatan menang tipis dari Republik Ceko dengan skor 2-1. RRI mengajak seluruh masyarakat terus mendengarkan siaran langsung pesta bola Piala Dunia 2026 melalui kanal-kanal RRI. Demikian rangkuman entitas sepekan.

0: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, sore ini kami akan memberikan update terkait dengan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Juan Prakirawan BMKG Stasiun Franseda Sika.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore rekan Juan.
2: Selamat sore
0: kakak. Baik, silakan informasi cuacanya kak.
2: Baik, selamat sore pendengar RRIND. Mohon izin kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND, dan Akikeo untuk esok hari Senin 15 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca secara umum dari pagi, siang, hingga malam hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 18 sampai 33 derajat Celcius. Dengan kondisi angin dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 sampai 30 km per jam. Sementara itu, untuk kondisi tinggi gelombang di perairan utara dan perairan selatan Flores berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dampak kekeringan yang dapat memicu kelangkaan air bersih, penurunan hasil pertanian, serta bencana kemunculan kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, waspadai potensi angin kencang yang dapat menyebabkan bencana pohon tumbang. Kami juga menghimbau agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kami kembalikan ke RRIND.
0: Baik, terima kasih informasi cuacanya Kak Juan. Selamat sore dan selamat bertugas.

di RRC Radio Ruteng Clan yang seperti biasa selalu hadir dengan cerita-cerita menarik tentang Ruteng. Dan yang pasti akan ada lagu-lagu bagus yang menemani kalian dalam suasana apa saja. Omong-omong soal suasana, Ruteng dari masa ke masa selalu sama suasananya. Hujan, dingin, gereja, tempat paling nyaman untuk pulang, dan tentu saja rumah bersama. Rumahku adalah rumahmu juga, mamaku adalah mamamu juga. Soal ini, su tahu toh rujukannya kemana? Sekarang apa? Mau kemana kita? Jangan kemana-mana, di sini saja di RRC Radio Ruteng Clan yang akan dengan bangga menghadirkan komposisi terbaru dari LIPOOC yang sekali lagi bicara tentang Ruteng yang akan memelukmu semesra dulu ketika kau perlu tempat untuk sejenak pulang sebelum lanjut mengejar

Konsumsi air mineral dalam bentuk kemasan seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

Di menemani aktivitas sore Anda, pendengar, kami hadirkan sebuah informasi menarik yang datang dari praktisi hukum Efrem Bombareda yang menilai aktivitas positif seperti olahraga, seni, dan kegiatan komunitas dapat menjadi solusi untuk mencegah anak muda terjerat judi online. Nah, menurutnya, ruang aktivitas kreatif perlu diperbanyak agar generasi muda tidak mencari hiburan melalui perjudian digital. Dalam program obrolan sepadan Pro 2 RRI ND pada Kamis 21 Mei 2026, Efrem mengatakan kecanduan judi online sering muncul karena anak muda memiliki banyak waktu kosong tanpa kegiatan produktif. Situasi tersebut membuat mereka mudah tergoda iklan perjudian yang beredar di media sosial. Ia menilai lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan sehat di kalangan generasi muda. Pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas hingga organisasi sosial didorong menghadirkan kegiatan yang mampu menyalurkan minat dan bakat anak muda secara positif. Menurutnya, olahraga menjadi salah satu alternatif paling efektif karena mampu membangun disiplin, relasi sosial, dan mengurangi ketergantungan pada hiburan digital. Selain olahraga, kegiatan seni, musik, dan komunitas kreatif juga dinilai dapat memperkuat lingkungan sosial yang sehat. Efrem menekankan upaya pencegahan tidak cukup hanya dengan memberikan nasihat moral. Ia menyebut anak muda membutuhkan ruang aktualisasi yang nyata agar tidak mencari pelarian pada aktivitas berisiko seperti judi online. Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan teknologi digital harus disertai kesadaran dan kemampuan membatasi diri. Menurutnya, media sosial seharusnya menjadi sarana belajar dan pengembangan diri, bukan ruang penyebaran informasi digital. Maksud kami bukan ruang penyebaran perjudian digital yang merusak masa depan generasi muda. Dalam kesempatan itu, Efrem mengajak anak muda untuk lebih menghargai proses dan kerja keras dibanding mengejar keuntungan instan. Ia menilai semangat produktivitas dan kreativitas anak muda harus diarahkan pada hal-hal yang membangun diri dan lingkungan sekitar. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: kaum muslimin dimanapun berada untuk segera bersiap menghadapi atau memasuki dan melaksanakan sholat maghrib.
1: Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya RRI ND mengumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota ND dan sekitarnya.

Sawati RRIND, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

Kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya.

Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.

101 RRI ND dengan bangunan Islam bersejarah. Dome of the Rock. Di jantung kota tua Yerusalem, sebuah kubah emas berkilau memayungi sejarah panjang umat manusia. Inilah Dome of the Rock atau kubah Asakra. Bukan sekedar bangunan, ia adalah salah satu mahakarya tertua yang memadukan spiritualitas Islam dengan keindahan arsitektur. Dibangun pada abad ke-7 oleh Khalifah Abdul Malik, struktur oktagonalnya melindungi batu suci yang menjadi saksi bisu perjalanan batiniah. Mozaik geometrik yang rumit dan kaligrafi ayat-ayat suci pada dindingnya seolah bercerita bahwa seni adalah cara manusia memuliakan sang pencipta. Di sini, sejarah, seni, dan doa melebur dalam satu titik harmoni. Dome of the Rock, sebuah simbol keagungan yang melintas

IMB kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih mendengarkan Florata sore ini bersama saya Ren Hidayat dan juga Dev Rivaldi. Dan seperti yang kita tahu pendengar, bahwa buah kersen atau talok yang banyak tumbuh di pekarangan dan pinggir jalan ternyata menyimpan beragam manfaat bagi kesehatan. Meskipun berukuran kecil, buah berwarna merah yang berasal dari pohon Mungnitia calabura ini mengandung berbagai nutrisi penting yang mendukung kesehatan tubuh. Nah, buah kersen mengandung vitamin C, vitamin A, serat, kalsium, serta berbagai senyawa antioksidan alami. Kandungan tersebut berperan membantu meningkatkan daya tahan tubuh, sekaligus melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Salah satu manfaat yang banyak dikaitkan dengan buah kersen adalah kemampuannya membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa senyawa bioaktif yang terdapat pada buah dan daun kersen berpotensi mendukung pengendalian kadar gula darah sebagai bagian dari pola hidup sehat. Selain itu, buah kersen juga dipercaya baik untuk kesehatan jantung.

mengontrol kadar kolesterol. Nah, kandungan vitamin C yang cukup tinggi menjadikan buah kersen bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nutrisi tersebut juga berperan dalam menjaga kesehatan kulit dan mendukung proses penyembuhan luka. Dalam pengobatan tradisional, buah dan daun kersen

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya.
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun

0: jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih.

masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

mata dari paparan sinar ultraviolet, debu maupun benda asing yang dapat menyebabkan iritasi dan kerusakan mata. Olahraga secara rutin juga berperan dalam menjaga kesehatan mata. Aktivitas fisik membantu melancarkan peredaran darah sehingga suplai oksigen dan nutrisi ke mata tetap terjaga. Selain itu, olahraga dapat membantu menurunkan risiko penyakit seperti diabetes dan tekanan darah tinggi yang dapat berdampak pada kesehatan mata. Di era digital saat ini, masyarakat juga dianjurkan untuk membatasi penggunaan gawai secara berlebihan. Menatap layar terlalu lama dapat menyebabkan mata lelah, kering, dan tegang. Untuk mengurangi risiko tersebut, dapat diterapkan aturan 20-20-20, yakni setiap 20 menit melihat layar, istirahatkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter. Pemeriksaan mata secara rutin ke dokter juga menjadi langkah penting untuk mendeteksi gangguan penglihatan lebih awal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

kesehatan pencernaan. Nah, lambung terpaksa harus bekerja ekstra keras hingga 3 kali lipat karena menerima pasokan makanan yang langsung ditelan tanpa dikunyah sempurna. Beban mekanis lambung yang terlampau berat dalam jangka panjang diidentifikasi kuat menjadi pemicu utama menipisnya dinding fundus lambung atau gastritis. Nah, selain memicu penyakit dalam, koloni bakteri pada karang gigi juga membusuk. Yang membusuk maksud kami juga memproduksi gas dengan aroma yang sangat menyengat. Nah, kondisi infeksi yang kronis ini jika tidak segera dibersihkan juga berisiko tinggi memicu terbentuknya kantung nanah pada area gusi bagian dalam. Kemunculan nanah ini menandakan bahwa jaringan ikat dan tulang alveolar di sekitar gigi sudah mengalami destruksi yang sangat parah. Rasa tidak nyaman yang ditimbulkan dari infeksi ini perlahan akan menurunkan produktivitas harian penderita akibat munculnya sensasi linu yang menyiksa. Oleh karena itu, intervensi medis berupa pembersihan karang gigi atau scaling menjadi prosedur wajib yang tidak boleh ditunda lagi. Prosedur scaling terbukti sangat efektif untuk menghentikan laju invasi bakteri sebelum merusak struktur terdalam dari jaringan penyangga gigi. Melalui kebiasaan kontrol rutin minimal 3 bulan sekali, masyarakat dapat mendeteksi dini keberadaan karang gigi sebelum menimbulkan komplikasi yang luas. Langkah preventif yang sederhana dan terjadwal ke fasilitas kesehatan ini menjadi investasi jangka panjang yang sangat bernilai bagi tubuh. Kesadaran untuk membersihkan karang gigi sejak dini tentunya harus menjadi prioritas banyak orang karena ini berkaitan erat dengan kesehatan gigi kita dan juga kesehatan tubuh. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Florata sore ini, pendengar. Tapi tetap bersama kami karena saat lagi rekan kami Kristin Senda akan menemani Anda dalam Florata malam dari pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Ren Hidayat, juga rekan saya Dev Rivaldi pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Sampai bertemu di edisi berikutnya, entah itu di Florata malam, Florata pagi, Florata siang, maupun Florata sore. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay.

pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih

diskusi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

hadir setiap hari. Pukul 21 lebih 10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial. Hadir

Di kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, kembali jumpa bersama kami yang bertugas di Florata malam ini. Saya Christine Sinda dan juga operator studio Bai Sareng. Pendengar, semoga kabar Anda selalu baik ya. Untuk yang lagi bersantai di rumah, menikmati waktu bersama keluarga, ataupun melepas penat setelah menjalani aktivitas seharian, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga hati yang penuh syukur. Dan juga bagi Anda yang sedang berkumpul ya bersama orang-orang tercinta, semoga kehangatan malam ini ya menjadi momen indah untuk saling berbagi cerita dan tawa. Bersama Prosa Terari Ende, kami sudah kembali temani Anda pendengar dalam sajian musik dan

Kami hadirkan informasi perdana untuk Anda pendengar terkait dengan media sosial yang saat ini masih menjadi ruang yang rentan dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi yang berpotensi memicu intoleransi dan juga perpecahan. Karena itu masyarakat khususnya generasi muda didorong untuk lebih bijak dalam menyaring dan menyikapi berbagai informasi yang beredar di ruang digital. Dan hal ini pendengar disampaikan Sekretaris Komunitas Peacemaker Kupang, Jong Iskandar, saat berdialog dalam program Pro 2 RRIND. Menurut Jong, sejumlah konten di media sosial masih kerap mengaitkan berbagai persoalan sosial dengan identitas, suku, agama, ras, maupun kelompok tertentu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan juga memperlebar ruang konflik di tengah masyarakat. Pihaknya juga menemukan aktivitas akun anonim yang memanfaatkan berbagai peristiwa sosial untuk menyebarkan narasi negatif dan provokatif di media sosial. Dan fenomena ini menurutnya masih ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. Jong menilai literasi digital menjadi salah satu langkah penting untuk membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai informasi yang belum tentu benar. Kemampuan memverifikasi informasi sebelum membagikannya dinilai sangat diperlukan untuk mencegah penyebaran hoax maupun ujaran yang berpotensi memicu intoleransi. Selain itu, masyarakat juga diharapkan mampu menggunakan media sosial secara lebih positif dengan mengedepankan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. Menurutnya, peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijak akan membantu menjaga ruang digital tetap sehat, aman, dan produktif.

kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan.

beralihkan informasi lainnya dari Manggarai Timur, pendengar, diinformasikan pengembangan kawasan wisata Savana Tanjung Bendera mendapat dukungan kuat dari masyarakat adat. Suku Ngeli di Kecamatan Kota Komba menghibahkan lahan seluas 5.000 meter persegi kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk mendukung pembangunan fasilitas dasar pariwisata destinasi tersebut. Penyerahan hibah lahan berlangsung di kawasan wisata Savana Tanjung Bendera pada Jumat 12 Juni 2026 dan disaksikan pemerintah daerah, tokoh adat, serta masyarakat setempat. Lahan tersebut direncanakan untuk pembangunan berbagai fasilitas penunjang wisata seperti toilet, area parkir, kantor pengelola, serta sarana pendukung lainnya yang selama ini masih menjadi kebutuhan mendesak di kawasan wisata tersebut. Penyerahan lahan dilakukan oleh tokoh adat Suku Ngeli Gaspar Jala dan Simon Liko kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Prosesi turut disaksikan tokoh adat dari Suku Motu, Suku Sui, dan Suku Kewek. Wakil Bupati Manggarai Timur Tarsisius Syukur menerima langsung hibah tersebut bersama anggota DPRD, unsur TNI Polri, pimpinan OPD, kelompok sadar wisata, serta masyarakat Kelurahan Watung Gene. Prosesi diawali dengan ritual adat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai budaya masyarakat setempat. Kemudian dilanjutkan dengan penanaman pilar batas untuk menandai luas lahan yang dihibahkan kepada pemerintah daerah. Tokoh adat Suku Ngeli Gaspar Jala berharap lahan yang telah diserahkan dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas wisata demi mendukung kemajuan kawasan Tanjung Bendera. Meski demikian, masyarakat adat memberikan batas waktu pemanfaatan lahan tersebut. Apabila dalam 5 tahun ke depan belum terdapat pembangunan fisik yang nyata, keputusan hibah akan menjadi bahan pertimbangan kembali. Sementara itu, Wakil Bupati Manggarai Timur Tarsisius Syukur menyampaikan apresiasi atas komitmen masyarakat adat yang telah mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap kemajuan destinasi wisata di wilayahnya. Menurut Tarsisius, pengembangan pariwisata harus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Sudahkah masyarakat siap? Kalau menurut ibu, stunting itu apa sih, Bu?
1: Yang pendek kan? Gagal tumbuh gitu.
0: Kurus dan sering sakit-sakitan.
2: Emang beneran ada di Indonesia?
0: Kira-kira apa sih penyebab stunting?
3: Soal turunan kali ya.
2: Nasib kayaknya.
4: Kurang gizi, kurang ASI, kurang bersih.
0: Kekurangpahaman menjadi cikal bakal kekurang mampuan. Itulah susahnya menghapus stunting di Indonesia. Tak peduli tingkat ekonomi, tak peduli hidup di kota atau desa. Stunting bukan cuma soal fisik, tetapi juga tumbuh kembang otak anak kita. Stunting turut menurunkan imunitas, kecerdasan, produktivitas, dan lebih luas juga ekonomi dan kesejahteraan. Karena cegah stunting itu penting, saatnya peduli ABCDE bebas stunting. Aktif minum tablet tambah darah, Bumil teratur periksa kehamilan, cukupi kebutuhan protein hewani, datang ke posyandu setiap bulan, ukur panjang badan, timbang berat badan, dan imunisasi. Eksklusif ASI 6 bulan dan lanjutannya.
5: Jika ada langkah semudah ABCDE, saatnya cegah stunting, ramai-ramai.
0: Jangan pula diambil pusing, karena yakinlah, cegah stunting.
6: Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lo deh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Raja dengan lagunya Gak Ada Waktu Beb ya. Oke, bagi Anda yang mungkin saja di tengah kesibukan dan padatnya aktivitas ya di akhir pekan, mungkin ada di antara Anda yang belum memiliki banyak waktu untuk bersama keluarga. Tuntutan pekerjaan mungkin dan tanggung jawab sering kali ya membuat momen kebersamaan harus tertunda. Semoga segala usaha yang sedang Anda jalani membawa hasil terbaik ya, dan berkah bagi orang-orang yang Anda cintai, meski waktu bersama keluarga mungkin belum sebanyak ya yang diharapkan. Jangan lupa untuk menyempatkan sebuah pesan ya, panggilan singkat atau sapaan hangat, dan hal-hal sederhana ini pendengar tentu bisa menjadi pengingat ya bahwa kasih sayang itu selalu ada meski dipisahkan oleh kesibukan. Oke, selamat malam juga untuk yang baru saja bergabung ya bersama Prosat RRI ND. Kami masih temani Anda dalam sajian musik dan informasi hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansa menerima kunjungan silaturahmi jajaran pengurus PMKRI Cabang Manggarai di ruang kerjanya pada Jumat kemarin. Pertemuan tersebut membahas persiapan pelaksanaan Kongres Nasional PMKRI yang ke-34 tahun 2026 yang akan digelar di Kabupaten Manggarai. Kapolres didampingi Kasat Intelkam Ibtu Adrianus Gon Alsatan dan Kanit Kemnek Sat Intelkam Aibda Henrikus Hano. Sementara itu rombongan PMKRI dipimpin Ketua Presidium PMKRI Cabang Manggarai Margareta Kartika. Dalam pertemuan tersebut, Margareta menyampaikan bahwa Kabupaten Manggarai dipercaya menjadi tuan rumah Kongres Nasional PMKRI ke-34 yang dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 25 Juli 2026 mendatang. Kegiatan berskala nasional itu akan diputuskan di Aula Gereja Paroki Kumba dan Kampus Unika Santo Paulus Ruteng. Kongres diperkirakan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurut Margareta, berdasarkan informasi awal dari pengurus pusat PMKRI, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka direncanakan hadir untuk membuka kongres secara resmi. Namun apabila terdapat perubahan agenda kenegaraan, pembukaan akan dilakukan oleh Muhammad Tito Karnavian. Menanggapi hal itu, AKBP Levi Devriansa menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada PMKRI Cabang Manggarai sebagai penyelenggaraan Kongres Nasional. Ia menegaskan Polres Manggarai siap memberikan dukungan pengamanan secara maksimal, terutama apabila kegiatan tersebut dihadiri pejabat negara dengan kategori VVIP maupun VIP. Kapolres juga mengingatkan pentingnya kesiapan panitia serta koordinasi lintas sektor untuk menjamin kelancaran seluruh agenda kegiatan. Selain itu, ia juga meminta panitia terus membangun komunikasi intensif dengan pengurus pusat PMKRI dan secara berkala menyampaikan perkembangan maupun perubahan jadwal kegiatan kepada Polres Manggarai melalui Sat Intelkam. Pendengar RRI, informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi budaya dari Kabupaten Ngada. Pendengar, kelestarian rumah adat di Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur kini menghadapi tantangan serius akibat mulai sulitnya bahan baku. Pembangunan rumah tradisional memerlukan jenis kayu serta bambu tertentu yang tidak bisa diganti oleh material bangunan yang modern. Ketua HPI Ngada, Claudius Godar Fritsua, mengatakan rumah adat merupakan simbol barisan leluhur yang mengandung petua hidup sangat bermakna. Namun populasi pohon untuk tiang rumah dan jerami untuk atap saat ini memang sudah mulai menipis secara signifikan. Pihaknya berdiskusi dengan masyarakat adat agar mereka mulai menanam kembali pohon-pohon khusus tersebut mulai dari sekarang. Jangan sampai anak cucu kita kesulitan membangun rumah adat karena material yang asli sudah hilang ditelan zaman. Modernisasi seperti penggunaan atap seng atau lantai semen harus dihindari di kawasan desa adat demi menjaga nilai estetika. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga daya tarik wisata dunia yang mencari keaslian budaya asli masyarakat di daerah Flores. HPI Ngada terus berupaya memberikan edukasi kepada warga lokal tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hutan di sekitar. Tanaman bambu yang berkualitas sangat dibutuhkan sebagai bahan konstruksi utama bangunan tradisional agar tetap kokoh berdiri dan kuat. Kerjasama antara pemerintah daerah dan tokoh adat sangat diperlukan guna memastikan ketersediaan lahan untuk penanaman pohon tersebut. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran tinggi dalam menjaga ekosistem alam yang menjadi fondasi utama keberlangsungan identitas budaya suku Ngada. Informasi ini pendengar sekaligus menutup kebersamaan kita di acara musik dan informasi yang kembali kami kutip dari laman rri.co.id. Jangan kemana-mana pendengar program 1 RRI karena masih ada acara menarik lainnya yang juga akan kembali kami hadirkan mewarnai Florata malam hingga nanti jelang pukul 23 lebih 55 menit.

radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama

0: tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki dua sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah.
0: Salah seorang orang tua siswa Nani mengaku merasakan langsung manfaat program sekolah rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di sekolah rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di sekolah rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan maupun pembinaan keagamaan.
2: Perkembangan anaknya jauh lebih positif lagi. Alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
0: Pemerintah berharap keberadaan sekolah rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dan keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
5: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Septian dalam keterangan pers di Jakarta.
6: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita dalam tenaga kerja itu 99% memang dari warga sekitar.
5: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Hadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, Saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
5: Kendati demikian, dia mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. Dan menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat atau 10 Juni yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
0: Lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
8: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
9: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin kita tidak pungkiri, ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
8: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya, kondisi bisa normal kembali, supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
0: Dulu asli yang lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, enggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya di SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
8: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bolola, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia asal Magelang, Abdul Aziz, melakukan mikat Umroh Sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
11: Tempat mikat suci umroh di Magelang bagi jemaah haji Indonesia. Bir Ali adalah salah satu tempat yang kita asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Saat itu jemaah haji Indonesia asal Magelang, Abdul Aziz, melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
12: Ya, saya

0: kita membuat bangunannya banyak didominasi oleh warna. Dari tanah sih Syarif Sodi, Syarif Ulalap, Media Center Haji Pro 3 dari Yudhis Mudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudara Ain. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi, yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Saraswati bin Mujimah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
3: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan
2: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
4: Fase pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
5: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke Debarkasi dari kloter 1 kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.

Debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto Banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian, untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under 19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under 19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under 19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.

0: Sementara itu, pemain timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
1: Pertama-tama, kita semua pemain yang bersyukur kepada timnya ini. Jadi kita tidak perlu kita semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari untuk pemain. Dan kami selalu evaluasi.
0: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Taihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Selamat malam pendengar program Masa Tu dimanapun Anda berada. Untuk terus temani Anda pendengar, selain warta berita dari Pro3 Jakarta, kami akan hadirkan program acara Mimbar Agama Katolik dengan topik Diutus Membawa Kasih bersama Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten ND, Ibu Maria Mirdiana Horekoten SAG. Selamat mengikuti.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI ND yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini bersama saya Maria Merliana Horekoten SAG, Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam mimbar agama edisi Minggu 14 Juni 2026 dengan tema Diutus Membawa Kasih. Mengawali mimbar agama, saya ajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada hari ini kami datang berkumpul di hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan sabda-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami sebagai umat pilihan-Mu dan mengutus kami untuk membawa kasih kepada sesama. Ya Yesus, Engkau yang tergerak oleh belas kasihan melihat orang banyak yang lelah dan terlantar. Tuntunlah kami agar tidak hanya mendengar firman-Mu, tetapi juga melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Jadikan kami pekerja di ladang-Mu yang setia, yang menghadirkan penghiburan, harapan, dan sukacita bagi mereka yang membutuhkan. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami mampu menjadi saksi kasih-Mu di keluarga, di masyarakat, dan di gereja. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar Pro 1
RRIND di mana saja Anda berada. Tema renungan kita, diutus membawa kasih. Yesus melihat orang banyak yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Belas kasihnya yang membuat ia memanggil para murid dan mengutus mereka. Perutusan itu bukan sekedar tugas, melainkan panggilan untuk menghadirkan kasih Allah di tengah dunia. Pertama, kasih yang menggerakkan. Belas kasih Yesus bukan hanya rasa iba, tetapi dorongan untuk bertindak. Murid diutus menyembuhkan, menguatkan, dan mewartakan kabar baik. Kedua, kasih yang membebaskan. Injil ini menekankan kuasa kasih yang membebaskan orang dari sakit, penderitaan, dan keterikatan. Ketiga, kasih yang sederhana. Membawa kasih tidak selalu berarti hal besar. Senyum, sapaan hangat, atau perhatian kecil bisa menjadi tanda kehadiran Kristus. Kasih yang berbuah ketika kita membawa kasih, dunia yang penuh luka menemukan penghiburan dan harapan. Para pendengar Pro 1, RRIND di mana saja Anda berada. Aplikasi dalam hidup kita sehari-hari, dalam keluarga, membawa kasih lewat kesabaran, pengertian, dan dukungan. Dalam masyarakat, menjadi sahabat bagi yang kesepian, menolong yang miskin, dan peduli pada yang tersisi. Dalam gereja, terlibat dalam pelayanan doa dan karya nyata yang menumbuhkan iman bersama. Renungan ini menegaskan bahwa setiap orang beriman dipanggil dan diutus untuk membawa kasih Kristus. Dunia membutuhkan pekerja di ladang Tuhan, bukan hanya pandai berbicara, tetapi yang rela menghadirkan kasih dalam tindakan nyata. Kasih yang kita bawa adalah tanda kehadiran Allah yang hidup, yang terus menyembuhkan dan membebaskan. Semoga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan hari ini. Engkau telah mengingatkan kami bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kami percaya Engkau memanggil dan mengutus kami untuk menjadi pembawa kasih di tengah keluarga, masyarakat, dan gereja. Ya Yesus, tuntunlah langkah kami agar setiap kata dan perbuatan kami menjadi tanda kehadiran-Mu. Semoga kami tidak hanya mendengarkan firman, tetapi juga melaksanakannya dengan hati yang penuh belas kasih. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami mampu menjadi saksi kasih yang sederhana, namun nyata, sehingga dunia yang penuh luka dapat menemukan penghiburan, harapan, dan sukacita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Jangan mengukur hari esok dengan hari kemarin. Biarlah hari kemarin menjadi suatu kenangan dan hari ini menjadi keberanian kita untuk bertindak. Dan

0: Sebuah dapur sederhana di desa. Maria sedang memasak air sambil memegang formulir pendaftaran kuliah. Mama sedang menumbuk kopi.
1: Mama, guru di sekolah bilang Maria punya nilai paling tinggi sekabupaten. Maria bisa masuk jalur beasiswa ke Universitas Cendana di Kupang.
2: Maria, kau tahu sendiri bapakmu bagaimana. Baginya, kau itu mutiara keluarga, tapi mutiara yang harus segera dipagari.
1: Maksud Mama, dipagari bagaimana? Maria mau kuliah, Ma. Maria mau jadi sarjana pertanian, supaya bisa bantu urus lahan kita yang kering itu.
2: Keluarga besar Om dari kampung sebelah sudah datang minggu lalu. Mereka bahas soal Belis, bapakmu sudah setuju.
1: Belis lagi? Jadi Maria mau ditukar dengan sapi dan kuda? Ma, Maria ini manusia, bukan ternak.

0: Maria tidak mau nikah muda. Maria mau sekolah.
1: Suara kau terlalu tinggi untuk seorang anak perempuan, Maria. Adat kita sudah mengatur. Kau sudah dewasa. Sudah ada laki-laki baik yang sanggup bayar list tinggi. Itu kehormatan buat keluarga kita.
0: Kehormatan apa, Bapak? Kalau setelah nikah Maria cuma bisa ambil air di sumur dan urus dapur, Maria punya otak, Bapak. Maria bisa bawa kehormatan yang lebih besar kalau Maria jadi sarjana.
1: Sekolah itu mahal, upang itu jauh. Siapa yang mau tanggung makanmu di sana? Dengan belis ini, kita bisa beli tanah baru, bisa bantu adik-adikmu sekolah. Kau harus berkorban untuk keluarga.
0: Itu bukan pengorbanan, Bapak. Itu namanya memuat.

0: tampak baru pulang dari kota.
1: Ada apa ini?
2: Ribut-ribut sampai ke jalan.
3: Lukas, ku beritahu keponakanmu ini. Dia mau melawan adat. Dia mau menolak Belis demi sekolah yang tidak jelas itu.
1: Petrus, kakakku, dunia sudah berubah. Saya baru pulang dari kota. Di sana, anak-anak perempuan NTT sudah jadi dokter, jadi gubernur, jadi dosen.
3: Itu mereka. Kita ini orang kampung. Adat harus tegak.
1: Adat itu untuk melindungi manusia, bukan untuk mengurung masa depan. Petrus, kalau Maria kau nikahkan sekarang hanya demi 10 ekor sapi, setelah sapi itu mati, apa yang tersisa? Tapi, kalau kau biarkan dia sekolah, ilmunya akan mengalir seumur hidup. Dia akan jadi Belis yang tidak akan pernah habis nilainya bagi keluarga kita.
0: Suasana hening, Bapak Petrus terdiam lama memandang parangnya, lalu memandang wajah Maria yang basah oleh air mata.
4: Kau benar-benar mau pergi, Maria? Kau tidak takut lapar di kota orang?
5: Maria lebih takut kalau Maria tidak jadi apa-apa, Bapak. Maria janji, Maria akan pulang untuk bangun desa ini. Maria tidak akan lupa kalau Maria adalah anak perempuan Bapak Petrus.
4: Lukas, kau yang urus bicaranya dengan keluarga laki-laki itu. Bilang pada mereka, mutiaranya saya tidak jual. Dia sedang diasah di kota.
6: Terima kasih, Bapak.
4: Pergi sudah. Ambil itu kertas-kertas sekolahmu. Tapi ingat, kalau kau malas belajar, Bapak sendiri yang akan jemput kau pulang untuk urus sapi.
5: Janji, Bapak. Maria janji.
0: Maria membereskan formulirnya dengan semangat, sementara Bapak Petrus dan Om Lukas berbicara akrab di balai-balai. Sebuah potret transisi antara tradisi yang keras dan masa depan yang cerah.

melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita.

0: sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, Anda masih bersama kami yang bertugas di Florata malam ini. Saya Christine Senda dan juga operator studio Mbak Isareng, dan kita sudah bersama kembali di acara Komunitas Bicara. Dan malam hari ini pendengar RRI, ya, saya tidak sendiri ya. Ada teman-teman kita yang sudah hadir di studio 1 RRI ND. Nanti kita bersama ya, komunitas Universitas Terbuka pendengar, dan juga sudah kami siapkan salah satu topik yang akan kami perbincangkan malam hari ini terkait dengan Universitas Terbuka Menjangkau Tak Terjangkau. Dan kita akan menggali bagaimana komunitas UT bergerak, berkontribusi, serta memberikan manfaat bagi masyarakat bersama para narasumber kita yang sudah hadir malam hari ini. Saya sapa dulu ya, yang pertama untuk Bapak Sunyoto SAP, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Christine, selamat malam para pemirsa di mana saja berada.
1: Salam sehat ya Bapak ya.
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
1: Oke, ya. Baik, puji Tuhan. Bapak sebagai Kepala Sentra Layanan Universitas Terbuka Kabupaten ND, ya. Selain itu ada juga Bapak Abdurrahman Kajukaro Esos, Wakil Ketua dan SOS Prom Universitas Terbuka. Malam Bapak.
3: Selamat malam juga.
1: Ya, sehat.
3: Mari sehat.
1: Oke, baik. Dan yang berikut juga ada alumni UT FISIP Program Studi Ilmu Hukum. Ada Bapak Abdurrahman Awaluddin, Sarjana Hukum. Selamat malam Pak Awaluddin.
4: Selamat malam juga Mbak Christine. Dan selamat malam juga buat pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada.
1: Oke, baik. Ini seperti menyiar saja ya suaranya. Oke, baik. Ini luar biasa ya, menjangkau yang tak terjangkau. Engkau ini menarik ya. Ini menjadi salah satu topik yang akan kita bincang malam hari ini. Saya ke Pak Sunyoto dulu nih. Pak Sunyoto, ini bisa diceritakan nih kepada pendengar awal terbentuknya komunitas atau jaringan layanan universitas terbuka di Kabupaten ND.
2: Baik Mbak Christine, mungkin sedikit perlu kami mundur sedikit ke belakang. Penjelasan tentang apa sih program studi yang ada di Universitas Terbuka. Sedikit gambaran bahwa Universitas Terbuka adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang dengan program studi akreditasi kampusnya A dan 49 program studinya akreditasi A dan B. Di situ juga ada program studi magister, ada S2, kurang lebih ada 9 program studi magister, ditambah juga S3 atau doktor, ada 2 program studi. Nah, kapan sih UT atau Universitas Terbuka itu berada di ND? Universitas Terbuka sejak tahun 1996 sudah berada di ND, dan saat itu masih dalam bentuk yang kecil. Kecil dalam arti dengan sebutan POKJAR, yaitu kelompok belajar. Dan sesuai dengan regulasi sekarang, UT POKJAR itu sudah berubah menjadi nama Sentra Layanan Universitas Terbuka atau disebut SALUT. Makanya kita di ND di sini disebut Sentra Layanan Universitas SALUT Kelimutu ND. Dan alhamdulillah, kita kebetulan saat ini juga kami punya Direktur UT Kupang, yaitu Bapak Dr. Albert Gamot Malau, S.I.M.S.I. Jadi beliau yang

0: sebagai nahkoda kami, pemimpin kami di tingkat atas, di tingkat provinsi. Dan kami kurang lebih ada 32 salub yang ada di kabupaten kota. Dan ND pun kami yang berada di situ. Nah, bagaimana sih dengan jumlah mahasiswa? Untuk jumlah mahasiswa secara nasional itu kurang lebih 768.248 mahasiswa se-Indonesia. Sedangkan untuk kita wilayah NTT saja jumlah mahasiswa sebanyak 14.445 mahasiswa. Nah, ND seperti apa jumlah mahasiswa yang ada di ND? Kurang lebih ada 981 mahasiswa aktif. Nah, itulah sekilas gambaran tentang keberadaan UT di ND. Demikian Mbak Christine.
1: Baik, dari ya. Pogjar ya. Ya akhirnya jadi universitas terbuka. Salut Kilim UT begitu ya. Ya, ini luar biasa perkembangan yang sangat signifikan ya, seperti itu. Dan kegiatan utamanya seperti apa nih Pak Sunyoto yang dijalankan komunitas UT dalam membantu masyarakat?
0: Ya, kalau di dalam program kerja kami memang di situ ada dua. Intinya adalah untuk kegiatan akademik, yaitu pelayanan mahasiswa mulai mendaftar, mulai registrasi mata kuliah, mulai ujian sampai kepada yudisium, bahkan sampai wisuda. Itu pelayanan full time. Jadi kami berupaya sedapat mungkin mahasiswa itu tidak mengalami kesulitan ataupun hambatan dia dalam proses akademik. Nah, di luar akademik, yaitu non-akademik, apa sih kegiatan-kegiatan kami di luar? Ya jelas kami sebagai mitra dari pemerintahan, kami selalu diundang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ya 17-an, termasuk kemarin yang 1 Juni kami juga mengikuti kegiatan semua yang apa yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, komunitas kita juga melakukan anjang sana untuk membagi kasih, khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Seperti waktu lalu kemarin kita berkunjung ke Moponggo di daerah banjir. Kami bersama teman-teman mahasiswa turun langsung ke lapangan untuk membagi kasih, termasuk di beberapa tempat yang daerah-daerah yang terjadi musibah, termasuk Leotobi, termasuk juga kebakaran kita punya keluarga saudara yang ada di beberapa tempat, kami melaksanakan
1: ikut
0: itu
1: sana, ya. Ya. Oke, baik. Ini menjadi salah satu kegiatan ya dengan melihat situasi yang terjadi. Dan selain itu Pak Sunyoto, bagaimana komunitas UT ini menjangkau masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan tetapi memiliki keterbatasan seperti itu?
0: Makanya Mbak Kris, di situ kita ambil topik malam ini
1: menjangkau
0: UT universitas terbuka menjangkau yang tak terjangkau. Itu maksudnya luas banget. Menjangkau yang tak terjangkau itu kan kita punya masyarakat kan tidak semua nih mengikuti atau berpendidikan untuk mengikuti perguruan tinggi. Paling kita masyarakat yang ada di kota. Sedangkan bagaimana yang mereka-mereka di kampung atau di pelosok. Nah, disitulah UT masuk untuk menjangkau, mengikat mereka, membimbing mereka untuk bisa kuliah di perguruan tinggi. Nah, termasuk juga menjangkau yang terjangkau bukan hanya soal wilayah, tetapi biaya. UT itu cukup murah, murah meriah bukan berarti tanpa kualitas. Cukup dia dengan satu hari bisa menyisikan 10.000 atau 8.000. Pas satu semester 6 bulan sudah menjadi uang bisa kuliah, untuk biaya kuliahnya. Jadi di situ
1: sangat terbantu.
0: Terbantu UT sangat. Jadi istilahnya kalau bahasa saya Mbak Christine, orang yang tidak kuliah di UT itu termasuk orang yang rugi. Kenapa? Sudah perguruan tinggi negeri, akreditasi kampusnya A, akreditasi 49 program studi A dan B. Biaya kuliahnya murah, artinya terjangkau, di plus juga di UT itu dikenal dengan orang bilang DO, tak kenal DO, drop out. Sebatas dia mau 4 tahun selesai, dia mau 25 tahun selesai, tergantung dari perjuangan dia seperti apa. Tetapi yakin bahwa setiap orang kan menginginkan cepat selesai. Seperti itu Mbak Kristi.
1: Baik, saya ke Pak Abdurrahman dulu ya, ke Jukaro. Ya, ini sebagai Wakil Ketua dan juga Sosprom Universitas Terbuka. Peran komunitas UT sendiri nih Pak Abdurrahman dalam memperkenalkan dan juga mengembangkan universitas terbuka di masyarakat seperti apa nih Pak?
2: Oke, terima kasih. Ini sesuai dengan bidang saya di bidang Sosprom. Di sini saya akan ngomong tentang kenapa kita harus teman-teman ambil memilih UT sebagai alternatif kuliah. Jadi yang pertama, kenapa kita harus memilih UT? Ini keunggulan UT adalah merupakan universitas terbuka yang universitas negeri. Yang pertama negeri, dan sistem perkuliahannya itu sistemnya jarak jauh. Dan kalau sistem jarak jauh itu pernah diterapkan di saat kita COVID. Kalau yang belum tahu, bagaimana cara kuliah di UT? Kita kembali ke SMA dulu waktu kita COVID, bagaimana cara pembelajarannya seperti itu. Lebih mempermudah, tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, di mana saja kita bisa belajar. Dan ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan, kenapa harus memilih kuliah di UT. Jadi, kenapa kita pertanyaannya, kenapa harus kita memilih kuliah UT? Pertama, sudah sampaikan tadi, kita punya status sebagai universitas negeri. Dan alasannya UT itu ada tempat yang sangat tepat untuk menapaki masa depan dan akan mendapatkan tempat di perkuliahan dengan cara yang sangat modern, fleksibel, dan juga efektif. Dan yang kedua, kenapa kita harus memilih UT dari sisi pembiayaan. UT memang murah, tapi bukan murahan. Kenapa murah? Pertama, dari sistem perkuliahannya. Kita tidak mengenal uang pembangunan. Ya, dan kalau tiap semester paling rendah mungkin 1,9 itu sudah semua. Di samping kita mendapat perkuliahan secara online, kita juga sudah mendapatkan modul. Modul berupa buku, misal 6 mata kuliah, 6 buah modul yang didapat, dan tanpa ada biaya lain lagi sampai ujian. Nah, itu yang kita katakan bahwa biayanya terjangkau, murah tetapi bukan murahan. Selain itu, kita harus, kenapa harus memilih UT? Ini tentang kualitasnya, status. Kalau kita mau memilih satu perguruan tinggi, yang pertama kita lihat dengan akreditasinya dulu. Kan biasanya terbagi dalam akreditasi A, B, dan C. Tapi kalau UT, selain di negeri, status akreditasinya mungkin sudah A dan B. Itu yang beberapa hal yang kita mencoba untuk mensosialisasikan ke masyarakat, kenapa mereka memilih UT. Yang berikut, dia sistem perkuliahannya itu, jadwal kuliahnya fleksibel. Maksudnya fleksibel itu, UT menawarkan yang mana dapat disesuaikan dengan kesibukan. Misalnya kita pekerja. Dan kalau dalam, setelah pendaftaran, misalnya kalau kita memilih tugas. Tugas itu kan satu minggu, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Mau kerja kapan saja terserah. Mau pagi, siang, malam, disesuaikan dengan jadwal kerja kita. Jadi dia tidak, dia fleksibel itu tidak mengganggu kita punya aktivitas. Makanya kadang-kadang UT orang diting dengan, oh ini khususnya orang yang kerja ya. Memang
1: karyawan
2: itu ya, kan tidak mengganggu waktu di samping dia bekerja dan di saat dia mana istirahat. Selain itu, UT itu dapat dijangkau oleh siapa saja. Yang pertama, UT tidak mengenal tahun ijazah. Usia berapapun bisa masuk ke UT. Kan kadang-kadang ada beberapa perguruan tinggi itu ditentukan dengan usianya. Kita lulus SMA berapa tahun, setelah terlalu usia tinggi tidak bisa masuk ke perguruan tinggi lain. Tapi kalau UT tidak mengenal, sehingga di UT itu ada kadang-kadang Mbak bisa dengar kalau ini apa wisuda yang tertua. Ada yang termuda, ada yang tertua. Kalau rata-rata di India dulu pernah ada wisuda yang usia selama pensiun bisa
0: 60 tahun,
2: iya sekitar 60-an sudah bisa pensiun itu. Itu yang beberapa hal yang kita sampaikan itu.
1: Baik, yang menariknya tadi seperti ada stigma dalam masyarakat bahwa UT itu kelas karyawan. Nah untuk saat ini sekarang nih seperti apa nih perkembangannya nih Pak?
0: Baik Mbak Kris, jadi keterkaitan dengan kesan seperti itu, memang dulu awal-awal UT itu kan masih belum begitu dikenal masyarakat. Karena kita juga dengan keterbatasan sosialisasi juga masih terbatas, jadi masih belum turun gunung. Dan sekarang itu dengan adanya orang masyarakat mulai mengenal UT, kami mulai masuk menjelaskan itu, bahwa sebenarnya UT itu mudah banget. Kemudahan banyak didapat. Yang tadi sudah disampaikan Pak Abdurrahman, keterkaitan dengan fleksibel, kuliahnya fleksibel, lantas tidak mengganggu jam kerja juga, kita sifatnya ujian online, kuliah online, jadi semuanya betul-betul dimanfaatkan untuk kita yang mengatur. Jadi fleksibelnya di situ. Nah, seperti itu. Jadi untuk kesannya seperti itu, bahwa UT memberikan peluang kesempatan kepada adik-adik kita hal-hal keterkaitan dengan mereka punya program studi yang diambil, sehingga kami memberikan pikiran, masukan-masukan sesuai dengan apa yang mereka carikan di kita. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, dan untuk tahun ini sekiranya, sekarang ya, ini mahasiswanya tidak saja kelas karyawan begitu ya, Pak?
0: Ya, jadi sekarang ini sudah sangat berbaur banget. Sekarang anak-anak tamatan SMA sudah mulai sudah daftar bisa. Ya, kalau dulu memang ada kesan seolah-olah yang kuliah di UT adalah mereka-mereka yang untuk pegawai negeri, pegawai yang sudah orang-orang yang sudah bekerja. Tapi mulai hilanglah pikiran itu, stigma itu, sehingga kami juga selalu memberikan stigma-stigma bahwa tidak seperti itu, bahwa UT itu satu untuk semua. Maksudnya satu untuk semua adalah satu untuk semua dalam arti untuk masyarakat yang ekonomi di bawah, lemah dan ke atas. Jadi dalam segala profesi, mulai dari tingkat tinggi, dari pemerintah sampai yang paling terendah, office boy. Bahkan kita pun anak-anak ada yang ojek, bahkan ada yang kerja toko juga sambil kuliah. Jadi itu yang saya bilang tadi, Mbak, tinggal ngumpul aja satu hari 8.000 apa 10.000, begitu 6 bulan, 1 semester, udah bisa kuliah.
1: Oke, gitu, baik, seperti luar biasa. Dan kita juga undang pendengar ya, Pak ya. Dan pendengar RRI, silakan bagi Anda yang mau bergabung, kami buka line interaksinya di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Oke, menariknya dari masih dari Sosprom UT ya, sebagai wakil ketua nih Pak Abdurrahman, bagaimana cara untuk mempromosikan ya agar masyarakat ini bisa bergabung ke universitas terbuka nih?
2: Oke, terima kasih. Yang biasa kami lakukan, kami langsung ke tempat-tempat umum. Pertama, tentang biasanya kemarin di SMA Negeri 2. Okay. Ada pertemuan beberapa universitas yang dijaring untuk istilahnya setiap semester itu kan ada penerimaan mahasiswa baru, dipromosikan di situ, UT ada di situ. Yang untuk sasarannya apa? Sasaran semua anak SMA se-Kabupaten Ende. Dan memang sekarang UT sudah berubah paradigmanya. Kami biasanya dulu kan identik dengan orang yang sudah bekerja. Sekarang berusaha untuk menjaring kaum Z. Kaum-kaum muda ini sekarang sudah banyak sudah dijaring sama UT itu, bahwa tidak mengenal orang yang sudah bekerja. Kita berusaha untuk mencari mahasiswa baru. Itu kenapa beberapa kemudahan. Kami paling penting itu kita di UT tidak mengenal ujian tengah semester atau skripsi. Sedangkan skripsi itu kan disuruh pilihan. Ada beberapa pilihan, bukan cuma skripsi. Ada karya tulis ilmiah, ada proyek, ada skripsi juga kalau mau. Seperti itu. Dan juga kita juga tidak ada uang gedung. Bagaimanapun universitas itu kan orang mikir duluan kan biaya. Sedangkan UT itu sudah solusinya kita untuk kita ekonomi kalau pas-pasan. Itu uang gedung tidak ada, uang pangkal juga tidak ada di UT. Cuma uang semester itu
0: SKS.
2: Setelah itu tidak ada uang lain lagi. Itu cukup membantu bagi kita orang tua.
1: Baik, apakah ada tantangan nih Pak yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan sosialisasi dan juga pelayanan?
2: Kalau selama ini kami sosialisasi itu kan baik di sekolah, di instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta, kami masuk ke situ. Dan rata-rata tanggapannya kan sebelum itu kan mereka belum mengenal, cuma karena kata UT saja. Apa sih, bagaimana? Yang persoalan paling yang banyak itu tentang bagaimana cara perkuliahan di UT. Karena mereka masih bingung. Loh, UT gedungnya kan identik orang kuliah itu kan ada gedung, ada tempat kuliahannya, ada dosennya. Tapi kenapa, bagaimana dengan di UT? Jadi itu yang kami jelaskan kepada teman-teman di tempat yang kami promosikan itu. Ini loh sistem perkuliahan UT. Karena sebelum jadi mahasiswa baru, nanti kan ada sosialisasi bagaimana cara kuliah di UT.
0: OSMB.
2: Okay. OSMB-nya. Karena perkuliahan mahasiswa baru itu pasti ada OSMB-nya. Seperti itu.
1: Oke, baik. Ini luar biasa ya perjalanan dari UT ini, sehingga menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang sudah berprofesi Dan berdasarkan informasi ini juga banyak yang lulusan dari UT yang sudah pegawai negeri begitu ya.
0: Betul sekali Mbak Christine.
1: Baik, Profisiat. Dan saya ke ini, ke alumninya ini nih, salah satu alumni UT Visi Program Studi Ilmu Hukum ya, ada Bapak Abdurrahman Awaluddin, Sarjana Hukum. Nah, sebagai alumni, bagaimana peran komunitas UT dalam perjalanan pendidikan Bapak selama ini?
3: Oke, baik, terima kasih Mbak Christine. Terkait sebagai alumni ya, kalau memang secara pribadi saya merasa bangga bahwa sebagai alumni UT, dan saya merasakan bagaimana proses perkuliahan selama ini, dan memang satu hal yang sangat luar biasa itu menyangkut waktu kita. Itu waktunya itu memang benar-benar di manage oleh pribadi kita masing-masing. Karena memang kita tahu pada umumnya setiap orang, atau memang lebih khususnya bagi orang-orang yang teman-teman atau adik-adik yang baru tamat SMA, kan lebih cenderungnya kuliahnya mungkin harus melihat di stylenya dan lain sebagainya. Tetapi kalau berbicara pendidikan ini kan tidak perlu yang kita melihat bahwa harus bermewah-mewahan, tetapi kan kita memanage bagaimana kita untuk menjalani pendidikan. UT itu adalah salah satu solusi yang terbaik menurut saya. Karena memang bukan cuman apa yang seperti digambarkan tadi, bahwa hanya orang yang bekerja atau hanya karyawan, tetapi UT bukan seperti itu. Nyatanya, dan memang satu hal kebanggaan buat saya, kebetulan saya kemarin wisudanya di Jakarta. Jadi memang sempat yang satu angkatan sama saya wisuda itu, usianya kalau saya tidak salah itu dari daerah Jawa, saya lupa, itu usianya 98 tahun. Baru S1 ini. Nah, S1 itu kan sangat luar biasa. Berarti UT itu memprakarsai, pendidikan itu tidak pernah kenal usia, kemudian golongan seperti itu. Jadi apapun kesempatan kita diberikan seluas-luasnya oleh UT. Itu satu hal yang menjadi kebanggaan. Kemudian sebagai alumni juga kita kan terus menyampaikan, ibaratnya mensosialisasikan ke masyarakat, ke keluarga, bagaimana UT itu. Kalau bicara kita ekonomi, memang kembali pembiayaannya. Jadi bukan berarti murah-murahan tadi, tetapi kita butuh murah ketika output kita itu apakah dengan ijazahnya UT itu bisa tidak kita melamar pekerjaan. Itu satu hal yang paling penting. Karena keraguan adik-adik yang baru bahwa UT itu tidak, tapi ternyata buktinya beberapa tahun kemarin satu angkatan dengan saya juga S1 langsung tes CPNS lolos. Itu kan satu hal. Kita kembali, kalaupun kita kuliah dimanapun, tetapi ketika manage kita, ilmu kita tidak terapkan, kita mungkin sama saja semewah apapun tempat perkuliahan kita, tetapi kalau memang skill kita tidak kita asah dengan baik, saya rasa ya sama saja kan seperti itu Mbak Christine.
1: Baik, dan tentu ada kegiatan dan juga pengalaman di komunitas UT nih yang berkesan.
3: Yang sangat berkesan banyak sih. Kalau salah untuk khusus Salut ND ya, saya berbicara ada juga kan kebetulan pengurus ini Pak Nyoto sendiri, kan beliau ini kan hobi motoran juga. Jadi kita bukan sekedar motoran. Kita motoran itu keliling dan sempat ke Timor Leste kemarin. Kita bawa pamflet kita, selebaran kita menyangkut UT, kita diskusi itu bahkan ke Timor Leste. Dan satu hal juga yang luar biasa Pak Nyoto, harusnya tidak perlu bawa sampai di sana, karena kan ada UT Kupang kan begitu, maksudnya kan begitu. Tetapi bukan soal itu, bagaimana membesarkan nama UT itu adalah kebanggaan.
1: Touring begitu, begitu ya?
3: Iya, touring. Dan kegiatan-kegiatan sosial seperti digambarkan, kemudian keterlibatan dengan pemerintah untuk dalam perayaan hari-hari nasional, itu UT hadir.
1: Ini yang paling jauh di Timor Leste.
0: Timor Leste.
3: Iya, Timor Leste yang paling jauh.
1: Oke, Flores Lembata?
3: Semua ya, itu saya. Ya, itu kalau sudah lewat itu kan berarti yang paling dekat kan. Bahkan ini harus butuh paspornya, harus ke sana. Begitu Mbak Christine.
1: Luar negeri masalahnya.
3: Iya.
1: Oke. Dan selain itu nih, Pak Abdurrahman, apa manfaat bergabung dalam komunitas UT nih antara mahasiswa, alumni dan juga masyarakat?
3: Jadi saya sebagai alumni sekali lagi saya bangga. Karena ketika kita bergabung dengan komunitas UT ini, pengurus, kemudian dengan mahasiswa, tidak ada kesenjangan atau ada apa ya, jarak. Satu hal yang luar biasa itu saya akui, bahwa kita diberikan kemudahan. Dan saya juga pernah mengalami kesulitan, contohnya kesulitan pada saat perkuliahan itu, bagaimana saya melakukan pendekatan, diskusi, welcome sekali. Jadi ini mungkin buat para pendengar ya, Mbak Christine, saya lebih cenderung ke para pendengar, karena jika ada yang berminat, cuman mindset untuk berpikir bahwa UT itu dengan penuntutan datanya tidak perlu. Datang saja ke sekretariat salutnya di Jalan Nangka, pasti akan lebih jelas. Mungkin media sosial yang sumbernya jelas akan lebih jelas. Okay. Begitu. Apalagi sekarang dunia ini kan sudah dalam genggaman. Loh, kita tanya sejarah. UT dari tahun 1984 itu sudah berdiri 4 September. Ya. Itu bagaimana sampai dengan saat ini UT semakin berkembang.
1: Oke, baik. Kami masih nantikan partisipasi ya pendengar RRI bagi Anda yang mau mengenal lebih jauh ya tentang Universitas Terbuka Salut Kelimutu. Silakan ya di line interaksi kami di 08214451957 dan juga di WhatsApp kami di 08213878786. Kita jeda sejenak ya, kita ke lagu dulu dan setelah itu ya kita masih di acara Komunitas Bicara.
4: Kota Tu, RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
5: Komunitas Bicara.
6: Saat ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRIND.

kenapa saat disudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan gaya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Komunitas
1: Bicara 100,5 MHz, AM 783 kHz, program 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI masih di acara Komunitas Bicara dengan topik Universitas Terbuka Menjangkau yang tak terjangkau ya. Oke. Dan saya kembali ke Pak Sunyoto nih ya, sebagai sentra layanan Universitas Terbuka Kabupaten ND ya, kepalanya. Dan Pak Sunyoto, ini bentuk pendampingan yang selama ini yang sudah dilakukan komunitas UT kepada mahasiswa atau calon mahasiswa ini seperti apa nih Pak?
2: Baik Mbak Christine, jadi saya sudah bilang Salut Kelimutu ND itu kami bikin kayak rumah UT. Jadi bukan kayak kantor lagi. Kenapa? Karena kami menyadari bahwa sebagian besar mahasiswa kita adalah teman-teman yang dari luar kota. Nah, ketika mereka datang sudah di luar jam kantor, apapun alasannya, kami tetap melayani.
1: Satu kali 24 jam,
2: apapun alasannya. Istilahnya kalau di pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah, tapi kalau di UT itu beda Mbak. Mengatasi masalah dengan solusi. Jadi mahasiswa datang bawa masalah, pulang harus terselesaikan. Jadi kami betul-betul ingin bahwa mereka datang jangan bawa masalah, pulang dengan tambah masalah. Itu kami nggak ingin seperti itu Mbak Christine. Jadi kami ingin bahwa kami melayani mereka itu mulai dari, saya bilang tadi, dari proses awal pendaftaran. Memang ada, kami juga berikan kesempatan untuk pendaftaran secara online. Tetapi ketika dia mendaftar secara online, berarti dia adalah mahasiswa mandiri. Nah, ketika dia menjadi mahasiswa mandiri, itu banyak problem, permasalahan yang didapatkan. Karena dengan keterbatasan informasi yang didapatkan, sehingga jadi masalah di situ. Nah, sehingga dengan adanya Salut, ini sentra layanan universitas terbuka yang ada di Kabupaten Ende, melalui itu dimudahkan segala urusannya mahasiswa itu. Jadi tidak harus mau daftar saja, harus ke Kupang, mau daftar ke Jakarta, enggak ada UT di Ende. Datang di kantor. Kantor itu adalah rumah kedua dari rumah mereka. Jadi kami pakai alasan itu aja. Rumah kedua kalian tuh di sini.
1: Okay,
2: seperti itu Mbak Christine.
1: Baik, ini sudah ada yang bergabung ya. Langsung saja saya sapa. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa, di mana?
3: Dengan Usin Doralena.
1: Usin Doralena. Oke, ini mau bertanya tentang apa nih malam ini?
3: Tentang, ya.
1: Ya, ini kita masih dalam acara Komunitas Bicara, Us.
3: Iya.
1: Oke, langsung putus ini ruang rindunya nanti ya. Oke, terima kasih Us ya. Oke, baik. Selain itu Pak Sunyoto, bagaimana respon dari masyarakat tentang keberadaan UT di Kabupaten ND?
2: Ya, alhamdulillah Mbak Christine. Sekarang UT itu sudah makin dikenal, dikenang, bahkan sudah makin masyarakat kita sudah makin dekat sama UT. Kenapa? Karena sekarang dibandingkan dengan tahun-tahun beberapa tahun lalu, jumlah mahasiswa itu masih sangat terbatas. Kita awalnya hanya mahasiswa kita hanya 20-30 orang. Ya alhamdulillah sekarang ini beranjak sampai 981. Jadi disitulah kami yakin bahwa masyarakat mulai percaya bahwa UT hadir untuk membantu, mendukung perguruan mereka untuk berkuliah di universitas perguruan tinggi.
1: Oke,
2: itu,
1: jadi sudah dikenal masyarakat.
2: Alhamdulillah. Baik. Jadi istilahnya kalau dulu itu UT itu masih di atas gunung, sekarang UT turun gunung sampai ke pelosok. Ketika Bapak Kades mungkin kepingin informasi, Pak Nyoto tolong kesini dulu, kami ada rakor, kami perlu informasi tentang UT, kami turun di tingkat kecamatan, bahkan SKPD, bahkan juga di desa, kami turun. Sekolah-sekolah kami turun, Mbak Christine. Supaya apa? Biar UT dikenal sedikit.
1: Oke, baik. Oke, ini menjadi salah satu tugas juga dari Sosprom UT itu ya. Strategi semakin dikenal dan juga memberikan manfaat lebih luas begitu. Nah, sejauh ini seperti apa nih, Pak Abdurrahman?
4: Oke, saya juga nambahkan tadi tentang tadi kan kita bicara tentang kelebihan-kelebihan. Kenapa kita harus masuk di UT?
1: Baik.
4: Kalau tantangan-tantangannya selama ini kita sosprom, yang pertama kita ketantangan di Kabupaten ND kan besar sekali, karena kita harus berlomba atau berkompetisi dengan 6 perguruan tinggi swasta. Beda dengan kota-kota lain yang tidak ada universitas yang lain, sehingga mudah untuk menarik perhatian atau bagaimana memberikan program-program kepada masyarakat. Hanya itu yang kendalanya. Tetapi sampai sekarang dengan Pak Ketua sempat ngomong bahwa ada peningkatan, berarti kepercayaan masyarakat terhadap UT itu lumayan besar, karena kita memberikan solusi. Solusi dalam hal ini universitas negeri, yang mana kalau universitas negeri itu pertama kita memberi, kita harus ikut seleksi UMPTN. Tapi kalau UT tidak, kita tidak pernah ada ujian seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
1: Hanya persyaratan
4: harus dilengkapi. Nah itu yang salah satu kemudahan kita di UT itu kalau untuk masuk UT negeri. Yang berikut, untuk merubah mindsetnya anak-anak muda yang selama ini kiblat pendidikan kita kan kadang-kadang kalau tidak di Jawa, di Jakarta, Jawa Timur, itu di Sulawesi, kalau tidak di Sulawesi, di Mataram, itu kiblatnya. Tapi gimana caranya kami untuk merubah mindsetnya anak-anak muda dengan cara kami turun ke sekolah-sekolah. Kita memberikan solusi bahwa di ND ada universitas negeri, yang mana seperti Pak Ketua sering kalau sosialisasikan, kalau masuk di UT kita tidak keluar banyak uang. Kita cuma fokus satu, kita bisa membantu orang tua di rumah, kita bisa bekerja, tapi kita sambil kuliah. Dengan berbagai istilah, kalau Pak Ketua kalau sosialisasi di mana-mana dengan istilah bermacam-macam supaya mempengaruhi pikiran mereka, supaya jangan berpikir bahwa kita tidak bisa kuliah, soalnya kuliah itu harus ke Jawa. Padahal di sini kita ada universitas negeri. Itu yang beberapa hal yang kita merubah. Dan alhamdulillah sampai sekarang banyak kalau komposisi sejadi mahasiswa itu mungkin hampir sama antara yang kerja dan yang belum kerja. Dan itu sasaran yang kedua, sasaran kami di lembaga-lembaga yang memang selama ini sudah bekerja sama dengan UT. Yang pertama dengan Kepolisian Negara. Itu sudah ada MOU antar Kepolisian Negara dengan Universitas Terbuka. Supaya untuk pengembangan sumber daya manusia di kepolisian harus di UT supaya tidak mengganggu rutinitas pekerjaannya. Itu yang beberapa hal yang saya sampaikan.
1: Dan untuk sekarang ini sudah apa pembukaan pendaftaran begitu ya?
4: Ya, sudah ada pembukaan pendaftaran.
1: Oke, baik. Dan saya ke Pak Abdurrahman Awaludin dulu nih. Sebagai alumni, peran aktif dalam mendukung perkembangan komunitas UT ini apa yang mau dilakukan?
5: Baik, terima kasih. Peran aktif ya. Kalau peran aktif yang kita sampaikan tadi sebelum itu kan kita sudah gambarkan bahwa promosi kita menyampaikan kepada kaula muda atau kepada calon-calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan kan untuk mengambil S1 dan seterusnya itu kan harus keluar. Tetapi kita seperti disampaikan oleh Pak Ketua Sosprom tadi bahwa UT ini kan universitas negeri, itu yang kita perlu ingatkan. Bahkan untuk informasi sudah jelas muaranya kemana. Karena memang untuk informasi itu kan belum, tidak ada yang bertanya terlalu detail seperti apa. Kalau memang tidak ada tahu maka tidak disayang. Sehingga kalau memang ingin tahu informasi kan bisa di sekretariat. Kita sering diajak biasanya kalau untuk promosi Pak Sunyoto juga sering mengajak kegiatan-kegiatan yang berupa sosialisasi
1: antar turun
5: ya diundang diajak. Kemudian beberapa kali juga ada yudisium pernah diundang juga untuk menghadiri. Jadi kalau saya lebih cenderung tuh bahwa kesan-kesan itu paling kesan paling penting yang selama ini mungkin sepotong saya cerita. Dengan UT itu, saya kemarin wisuda di Jakarta, bahkan setelah selesai di wisuda, saya diundang ke Madiun oleh Pak Wali Kota, Pak Maidi, yang sekarang sudah masuk periode kedua, Pak Maidi. saya dari Jakarta pulang kan pakai jalan darat juga, pakai motoran, mampir dan beliau diundang dan alhamdulillah memang banyak hal yang beliau sampaikan dan kebetulan pada saat itu beliau wisudanya doktor sebagai pembicara kita juga. Nah, itu motivasi karena ketika kita semakin kenal banyak orang. Karena kalau dari Jakarta ini ternyata orang-orang yang luar biasa semua pada saat itu sudah. Nah, jadi berbagai macam profesi, bahkan dari luar juga waktu itu sempat kenal juga yang dari Brunei. Dia kerjanya di Brunei, kuliahnya UT, tapi kembali sudah di Jakarta bareng-bareng waktu itu. Okay. Jadi begitu, jadi menarik sekali Mbak Kristi.
1: Jadi sudah bisa go internasional juga.
5: Iya,
1: ya.
5: Sudah.
1: Okay. Ya. Baik, jadi akhir kebersamaan kita nih, saya ke Pak Sunyoto, harapan Bapak terhadap perkembangan komunitas UT kedepannya seperti apa? Kemudian dari Pak Abdurrahman ya, harapannya seperti apa untuk lebih meningkatkan promosinya, sosialisasinya, dan juga sebagai alumni bagaimana mau mengajak kaula muda ya, masyarakat untuk terlibat dalam komunitas UT. Silakan Pak.
2: Baik Mbak Christine, jadi paling utama adalah sedikit gambaran bahwa UT memberikan kemudahan begitu banyak kepada kita punya calon mahasiswa. Karena UT itu adalah kampus negeri, tanpa tes masuk, kuliah fleksibel, biaya kuliah terjangkau, dan menerima juga kita paket C, Mbak Christine. Okay. Paket C juga nerima.
1: Paket juga diterima.
2: Iya, diterima. Ya. Jangan lupa tadi mungkin Mbak Christine sudah singgung tadi.
1: Disesuaikan gitu.
2: Iya, selain perguruan tinggi negeri, juga perguruan tinggi berbadan hukum. Dengan dia punya jangkauannya adalah berkualitas dunia. Jadi UT bukan hanya itu aja, tapi berkualitas dunia.
1: Baik.
2: Jadi salah satu yang mendorong saya untuk semangat itu adalah begitu mudahnya didapat oleh calon mahasiswa terkait dengan kuliah sambil bekerja, lantas juga mereka bisa kuliah di mana, dari mana saja, kapan saja, semua bisa terjangkau karena pelaksanaan secara online. Lantas tadi Mbak Christine keterkaitan dengan perkuliahan mereka dari D1, D2, D3 yang mau lanjut ke S1, aduh begitu mudahnya sistem transfer nilai. Yang penting bahwa mereka pertama punya transip nilai dari
1: kampus sebelumnya
2: semester 1 sampai semester akhir, ditambah dengan pengunduran diri dia, sudah hanya itu aja, tinggal lampirkan itu, ketika itu ada tinggal lanjut ke S1, begitu mudah.
1: Itu yang untuk DO
2: nya siap, dan akreditasi kampusnya juga kami akan lihat. Tanpa mengenal DO, drop out, jadi bisa 4 tahun selesai, 3 setengah tahun oke, dan 25 tahun pun boleh sampai pensiun bersama-sama dengan kita wisuda pada saat wisuda. Demikian Mbak Christine.
1: Baik, okay, terima kasih Pak Sunyoto. Silakan Pak Abdurrahman.
4: Kita harapan kami, harapan terhadap teman-teman generasi muda yang dalam hal ini yang lulusan-lulusan SMA, mari kita bergabung di UT. Kami memberikan ruang seluas-luasnya dan harus punya prinsip kita semua bisa kuliah. Dan yang kedua, UT ada di mana-mana. Selain di Indonesia, di setiap provinsi, di setiap kabupaten ada UT, dan juga ada di luar negeri. Ada sekitar 40 negara. Dan kita jangan kaget seandainya orang pergi di kerja di luar negeri, dia pulang dari sana selain dapat devisa, dia juga ada ijazah gelarnya karena dia online di sana.
1: Baik.
4: Itu yang beberapa keuntungan, dan marilah kita sama-sama kita mengabdi dan kuliah di universitas terbuka.
1: Baik. Silakan Pak Awaludin.
5: Sebagai penutup, saya mengajak generasi muda, masyarakat luas, bagaimana kita untuk mencapai pendidikan itu tidak pernah mengenal waktu, kemudian usia. Dan memang harapan saya sebagai alumni, kalau untuk UT ya, mudah-mudahan didengar oleh UT Pusat nih, kita ini kan di pelosok ya. Kalau bicara ini ND ini kategori lah pelosok lah, anggap saja di pelosok, karena mudah-mudahan kedepannya UT semakin berkembang, kemudian punya sarana-prasarana seperti gedung, karena itu penting juga. Karena ada momen-momen yang sehingga bisa mahasiswa berkumpul, mungkin ada hal-hal yang tatap muka, itu ke depannya. Dan UT selalu jaya. Kalau motonya, kalau online atau Telkomsel kan yang jauh mendekat dan lain sebagainya, tetapi UT itu yang menjangkau yang tidak terjangkau. Okay, itu sangat
1: luar biasa. Oke, terima kasih untuk para narasumber yang telah berbagi cerita dan juga pengalaman ya tentang bagaimana komunitas UT bergerak dalam membuka akses pendidikan dan juga membangun kebersamaan. Semoga semangat menjangkau tak terjangkau terus menjadi kekuatan bagi komunitas Universitas Terbuka untuk hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat. Terima kasih sekali lagi ya Pak Sunyoto, ya. Pak Abdurrahman, Pak Awaludin.
2: Terima kasih juga Mbak Christine.
1: Sukses terus ke depannya, semoga bisa
5: Amin. Sukses,
1: punya
5: sukses.
1: Gedung sendiri begitu ya.
2: Insyaallah ya.
5: Oke. Diharapkan.
1: Baik, pendengar RRI, kami akhiri kebersamaan kita dalam acara Komunitas Bicara untuk edisi malam hari ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Komunitas Bicara. Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Posisinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan.

0: Gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada, pencinta tembang-tembang lawas mancanegara ya. Malam hari ini mewarnai ruang rindu ya Pro 1 RRI ND. Sudah kami siapkan ya lagu-lagu di acara Ruang Rindu di era 90-an hingga 2000-an ya mancanegara. Dan Anda masih bersama saya Christine dan juga operator studio Mbak Isarek. Pendengar, setiap lagu bukan sekedar melodi, tetapi juga menyimpan cerita, kenangan, dan mungkin menghadirkan kembali momen-momen indah dalam hidup Anda. Mari bersantai, nikmati setiap nada ya malam hari ini. Dan jika ada lagu favorit atau salam ya untuk seseorang yang istimewa mungkin, jangan ragu untuk bergabung bersama kami. Tetaplah di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sudah saya buka line teleponnya di 08214451957 dan juga di WhatsApp kami pendengar di 08213878786. Dan tadi kita sudah dengarkan lagu pertama ya dari Westlife ya pendengar, dan lagu ini dirilis di tahun 1985, Nothing's Gonna Change My Love For You. Meskipun dipopulerkan oleh George Benson, lagu ini juga diciptakan oleh Michael Messer dan Gary Goffin, serta pertama kali dinyanyikan oleh George Peretz pada tahun 1981. Selain lagu tadi pendengar, ada juga lagu lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Eric Clapton dengan Wonderful Tonight, kemudian Endless Love dari Lionel Richie dan Diana Ross, How Can I Tell Her. Ada juga lagu dari Michael Armstrong ya dengan That's Why You Go Away. Kemudian juga dari Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman. Juga lagu dari Shania Twain dengan You're Still the One. Oke, saya sapa dulu penelpon pertama kita malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu. Oke, terputus, bisa kembali dicoba. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dari Bunda Ima di Momere.
0: Oke, Bunda Ima, terima kasih sudah kembali bergabung, baru dengar suaranya. Baik, sehat?
1: Iya, Delenika.
0: Christine Angel. Di studio.
1: Oh, Christine.
0: Iya.
1: Soalnya kalau ada Christine tidak dilupa sebenarnya. Kalau di Seru juga ada Dek Christine. Di Merauke juga selalu ingat Adek Desi ketemu di sana.

0: pun cuman apa ya, nama yang sama.
1: Nama yang sama, suaranya mirip gitu ya. 11-12.
0: 11-12. Nah, yang tadi Bunda ada kesal di Bung Jeffrey di Atambua. Heeh. Sebenarnya ini apa ya, suara penyiar kadang kita terkecoh kalau tidak selalu diikuti. Okay. Kadang kita salah.
1: Baik, tetapi
0: salah sebut.
1: Baik adanya selalu bergabung dan mengikuti ya.
0: Iya, sebenarnya begitu. Tapi kalau radio di Ene punya FM belum bisa pantau di sini.
1: Oke, okay, baik, nanti kami siap ditindaklanjuti. Terima kasih Bunda Ima untuk informasinya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke, okay, silakan malam ini mau menyapa siapa nih Bunda?
0: Lagunya dong.
1: Oke, okay, ada lagu era 90-an hingga 2000-an ya, lagu-lagu mancanegara. Ada Shania Twain dengan You Are Still The One. Kemudian Endless Love, Lionel Richie featuring Diana Ross. Wonderful Tonight dari Eric Clapton. Yang mana dulu nih?
0: Nomor 3.
1: Nomor 3 Wonderful Tonight.
0: Iya, okay. Memang ini malam.
1: Iya, memang malam. Malam yang indah. Oke.
0: Okay. Christine, silakan. Ya, salam dulu ya, ada Christine. Selamat malam buat tadi Christine bersama operatornya ya. Selamat bertugas. Salam sehat dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati bersama kuku yang ada di RRI Ende. Selamat malam semua, salam sehat. Ada Oma Ceril, sekeluarga. Ada Om Tati. Mana suaranya Om Tati? Minta maaf ya. Suaranya di suara Sika. Soalnya Ende belum bisa dipantau, belum bisa didengar. Kasihan teman-teman yang menyapa Bunda. Terus ada Putra Mus, ada Om Marcel, ada De Yeri, ada Bapak Maxi, Bapak Ingrid, Bapak Manda, Mbak Nursia, Mama Oce, Bunda Yuli, selamat malam. Ada Bang Nasrun, Putra Tengah, Bunda Wigati, Oma Deva. Ada Bang Ani, Bang Lei, selamat malam. Dan teman-teman yang ada di Mumere semuanya ya, tanpa terkecuali diwakili oleh adik. Selamat malam, semua salam sehat. Buat adik Christine, terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih kembali untuk Bunda Ima yang...
0: Selamat malam ya adik Christine.
1: Siap, amin. Bahagia dan sehat juga ya untuk Bunda Ima sekeluarga. Baik, selamat malam juga untuk yang baru saja bergabung ya bersama Prosat RRI Ende, kanal informasi dan inspirasi. Juga untuk Anda yang lagi mendengarkan RRI Ende baik melalui terestrial di 91.7 MHz ya, untuk Anda yang ada di Aimere di 97.3 MHz, untuk yang ada di Nagekeo dan juga untuk di Larantuka di 98.8, serta di Lembata di 99.9 MHz dan juga RRI Digital. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Christine. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Is mantap Bunda Dinda. Selamat kembali bergabung bersama Prosat RRI Ende.
2: Betul sekali. Okay. Bergabung malam ini ya. Gimana weekendnya Christine hari ini?
1: Weekendnya luar biasa ya.
2: Syukurlah kalau
1: begitu. Oke, okay. Bunda sendiri bagaimana nih?
2: Seperti biasa sama dengan Christine, sama dengan begitu. Luar biasa. Okay. Yang penting jangan biasa di luar karena kita orang Indonesia.
1: Iya, kita harus harus bahagia selalu ya.
2: Kita omong apa Christine?
1: Kita omong tentang weekend nih, Bunda. Dari biasa menjadi luar biasa weekendnya.
2: Iya betul.
1: Oke, baik ya Bu Dinda, lagu yang mau dirilis lagu apa dulu?
2: Boleh di request sendiri atau ada yang ada di list?
1: Ada di list, sudah disiapkan Bunda.
2: Apa?
1: Ada lagu dari Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? Kemudian Shania Twain, You Are Still the One. Lionel Richie, All Night Long, Bryan Adams, oh sudah tadi ya, Michael Michael Learns to Rock dengan That's Why You Go Away. Yang mana dulu?
2: MLTR Puswara.
1: MLTR. Untuk siapa Bunda? Silakan.
2: That's Why You Go Away kan? Judulnya kan?
1: Iya, benar.
2: Oke. Kebetulan itu my favorite song.
1: Pantasan langsung ya.
2: Untuk siapa? Kalau ambil lagu atau request, kalau di list kan kita ambil lagu, pilih lagu kan?
1: Iya. Yeah.
2: Jadi sebaiknya memang yang kita suka dan kita tahu lagu itu kan.
1: Ya, silakan.
2: Itu adalah terbaik ya untuk Christine dengan tim yang bertugas malam ini. Tetap jaga kesehatan, pulang nanti hati-hati.
1: Baik.
2: Oke, menyapanya antaranya untuk Yeri, selamat malam Yeri. Ada juga ini apa pun ini. Apa sih? Servas ya. Ada juga Bapak Masih, Bapak Manda, ada Bapak Frans juga, Om Masheril juga, Om Pati, Bapak Andreas dan Bapak Andre juga, Bang Nasrul di Suteng, ada juga siapa lagi ya? Ibu Wijati di Wonosobo. Next balik ke ND tinggal soalnya. Bung Marcel. Ayo Putra Mus juga ya. Coba lagi kan. Sepertinya sementara itu. Oh, Kakak Olin ya, Kakak Olin juga selamat malam. Oke. Next time dengan segi yang lainnya.
1: Bye.
2: Itu dilanjut. Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Oke, terima kasih kembali ya untuk Bunda Dinda yang ada di Bogor ya. Ternyata lagu ini spesial ya, ini favorite songs dan Michael Armstrong ya dengan That's Why You Go Away akan saya hadirkan sesaat lagi setelah lagu dari Eric Clapton ya dengan Wonderful Tonight. Dan lagu ini pendengar dirilis ya dalam di tahun 1977 sebagai bagian dari album Slow Hand ya. Dan tentu kita akan menyimak ya liriknya seperti apa. Yang paling tertarik adalah You Look Wonderful Tonight ya. Oke. Ini salah satu lirik yang sangat baik ya. Ketika kita mau mengetahui dan melihat ya seseorang itu sangat menawan pada malam ini. Apakah itu Anda? Oke, kita simak dulu nih lagu dari Eric Clapton ya, Wonderful Tonight. Kemudian dari MLTR ya, dengan That's Why You Go Away. Dan lagu ini dirilis di tahun 1995 sebagai bagian dari album Plate on Paper. Dan tentu ada makna utama pesan yang mau disampaikan oleh MLTR ya malam hari ini, bahwa komunikasi, kejujuran, dan saling menghargai itu sangat penting dalam sebuah hubungan.

Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Anda masih bersama Pro 1 RRI MD dan masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya juga sama untuk Bapak Manda yang ada di Maunuri ya, selamat malam bersama keluarga, kemudian juga untuk

0: Tillotson, Send Me the Pillow, kemudian Endless Love ya, Lionel Richie featuring Diana Ross. Ada juga Bryan Adams dengan Have You Ever Really Loved a Woman. Kemudian ada juga dari Celine Dion ya dengan It's All Coming Back to Me Now. Oke, di 0821-4451-1957 dan juga di WhatsApp ya, masih terus kami buka di 0821-3878-8786. Halo, selamat malam. Selamat malam Ruang Rindu. Oke, untuk Putra Tengah, ya, yang ada di Fakfak ya, selamat malam. Juga untuk Puja yang ada di Bintuni, Papua, Kak Agus juga ya, semuanya yang ada di Papua, selamat malam. Untuk Romlah yang ada di Buton Tengah juga, selamat malam bersama keluarga. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu Kak Christine.
0: Iya, dengan Romlah kah?
1: Iya, benar Kak Christine.
0: Oke, suaranya mirip-mirip ya dengan Nursiah kayaknya.
1: Iya, gak apa-apa karena saya sama Nursiah itu saudara.
0: Oke, kita semua saudara, saudari ya.
1: Iya, betul. Iya, betul.
0: Oke, baik. Romlah, malam ini mau rekas lagu yang mana nih?
1: Apa yang sudah disiapkan, Kak?
0: Ada lagu dari Shania Twain dengan You Are Still The One. Kemudian
1: lagu macam negara
0: ya.
1: Iya, Kakak aja lah yang pilihkan.
0: Siap. Untuk siapa? Silakan sapa salamnya.

0: makasih Kak Christine.
1: Sama-sama untuk Romlah ya yang ada di Buton Tengah. Untuk Sari juga nih yang ada di Banjarmasin ya, selamat malam. Kalau ada waktu bisa bergabung ya Sari. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Oke, putramu Sendu Tumali hadir kembali.
2: Iya, betul sekali.
1: Mau menyapa siapa malam ini?
2: Mau menyapa seluruh para pendengar setia program satu. Dimanapun saat ini Anda berada dengan ucapan salam.
1: Iya.
2: Salam persahabatan dan salam kompak lewat udara.
1: Baik.
2: Lagunya, lagu apakah yang disiapkan malam hari ini?
1: Lagu mancanegara era 90-an hingga 2000-an. Ada dari Shania Twain dengan You Are Still the One. Kemudian Johnny Tilston dengan Send Me the Pillow You Dream On. Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman. Kemudian ada juga dari Celine Dion, It's All Coming Back to Me Now. Yang mana?
2: Oke, itu dari Celine Dion ya Kak ya.
1: Iya, yeah. Oke, baik. Itu saja.
2: Oke, salam-salamnya yang pertama buat yang kekasih hati ya Alhamdulillah, terima kasih sepanya. Dan juga buat Kaitin, buat Kopratar, terkhususnya buat para pendengar setia program satu, khususnya yang pencinta bola ya. Jangan lewatkan pertandingan antara Jerman
1: Belanda
2: di pukul 12 malam nanti ya, kalau saya tidak salah sih. Ya, jangan lupa dengar di Pro 1 RRN dan juga di Pro 3 di seluruh Indonesia.
1: Baik, ini teman.
2: Oke, selamat bertugas.
1: Sama-sama untuk

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita dalam sajian acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi menyemarakan suasana kita ya malam hari ini dengan lagu-lagu lawas mancanegara. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, dan sesaat lagi pendengar, kami juga akan kembali temani Anda dalam sajian renungan.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan kita menuju kedewasaan. Setiap langkah yang salah, setiap jatuh adalah perjalanan berharga yang membentuk diri kita. Jangan pernah takut untuk membuat kesalahan, karena dari situlah kita belajar dan juga tumbuh. Dan yang terpenting bukanlah kesalahan itu sendiri, tetapi bagaimana kita bangkit kembali dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ingatlah, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan melangkah lebih maju.

Pendengar Radio dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Pendengar, di akhir malam ini ya, pendengar RRI, sebelum kita beristirahat, ada mungkin dari sebagian kita yang selalu mengingat berbagai persoalan yang dihadapi, kecewa, lelah, dan rasa tidak puas bisa membuat kita mudah mengeluh. Namun pendengar, mengeluh tidak mengubah keadaan, justru dapat menguras semangat dan juga membuat kita lupa pada berkat yang telah kita terima. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang sedang berjuang dalam pekerjaan, keluarga, kesehatan, atau masa depan. Di balik setiap tantangan, selalu ada kesempatan untuk belajar menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Bersyukur bukan berarti kita menolak kenyataan bahwa hidup memiliki kesulitan. Bersyukur adalah memilih untuk melihat bahwa di tengah keterbatasan masih ada kasih, pertolongan, dan juga harapan yang menyertai langkah kita. Hati yang bersyukur akan menemukan alasan untuk tetap bangkit, sementara hati yang terus mengeluh akan sulit menikmati anugerah yang ada. Untuk itu, pendengar RRI, malam ini lepaskan beban yang tidak bisa kita ubah dan serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan jadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran, bukan sebagai alasan untuk kita menyerah. Karena esok adalah lembaran baru yang memberi kesempatan untuk berusaha dengan semangat yang lebih baik

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia.

0: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.

nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Prosatu RRI yang dikenal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, berbicara tentang kerendahan hati, ya pendengar, malam adalah waktu yang tepat ya untuk kita merenungkan perjalanan hidup sepanjang hari ini. Di tengah berbagai keberhasilan, pujian maupun tantangan yang kita alami, kerendahan hati selalu mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun yang kita capai seorang diri. Ada campur tangan Tuhan dan dukungan banyak orang yang turut menguatkan langkah kita. Orang yang rendah hati tidak merasa dirinya paling hebat, tetapi selalu membuka hati untuk belajar dan menghargai sesama. Ia tidak sibuk mencari pengakuan, melainkan berusaha menjadi berkat melalui tindakan sederhana yang dilakukan dengan tulus. Untuk itu pendengar, saat malam tiba, marilah kita bertanya kepada diri kita. Apakah hari ini kita telah berbicara dengan penuh kasih, menghormati orang lain, dan mau mengakui kekurangan kita? Jika masih ada kesalahan, malam ini adalah kesempatan untuk memperbaikinya dan memohon kekuatan agar esok menjadi pribadi yang lebih baik.

0: bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Hmm. Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama.

0: dilibatkan. Pro 1 RRI ND menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi.
1: Ruang disabilitas dan inklusi.
0: Ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, pemerintah.

0: disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Setiap hari Sabtu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

kita kehilangan ribuan pohon di hutan kita, kita harus bertindak cepat untuk menjaga alam kita. Tanamlah pohon, kurangi penggunaan plastik, dan hemat air serta energi. Kita bisa membuat perubahan. Jaga alam, jaga masa depan. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih hijau. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

waktu sama pukul kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, saya Christine Sendah, operator studio Pak Isareng, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: pendengar, saat ini kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Sehingga dapat memanfaatkan informasi yang relevan dan tepat untuk bisa digunakan dalam aktivitas kesehariannya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Chief Operating Officer atau COO Badan Pengelola Investasi Daya Negara Nusantara atau Danantara, Doni Oskaria, yang memastikan lembaga Danantara dibangun dengan mekanisme perlindungan risiko yang jelas sejak awal, terutama melalui pemisahan fungsi pengelolaan aset dan investasi. Doni juga mengatakan pemisahan tersebut telah menjadi bagian dari desain institusi sejak awal pembentukan. Desain itu membuat Danantara memiliki dua fungsi berbeda yang saling melengkapi, yakni pengelolaan portofolio BUMN dan pengelolaan investasi. Doni menjelaskan pemisahan tersebut menjadi penting untuk mencegah risiko investasi tidak bisa langsung berdampak ke aset-aset BUMN yang dikelola. Dengan demikian, keberlanjutan Danantara sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan perusahaan-perusahaan negara yang berada dalam portofolio Danantara. Kita beralih ke informasi.

tertib dan aman. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan menyebutkan sejak Januari hingga 20 Juni 4,36% melakukan pelanggaran. Ia menuturkan pada masa sosialisasi menuju zero overdimension overloading atau ODOL pada 2027, penindakan dilakukan kepada para pelanggar yang dilakukan secara selektif. Kita beralih informasi mancanegara, pihak militer Israel melancarkan serangan udara ke wilayah pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut. Meskipun gencatan senjata antara kedua pihak masih berlangsung, pesawat tempur Israel membombardir kawasan Dayieh tanpa peringatan sebelumnya. Dua ledakan terdengar di kawasan tersebut, sementara kepulan asap terlihat membumbung dari lokasi yang menjadi sasaran serangan. Serangan itu terjadi hanya beberapa jam setelah Kepala Otoritas Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir dan Kepala Otoritas Keuangan Bezalel Smotrich menyerukan serangan udara terhadap Dayieh setelah dua pesawat nirawak Hizbullah menyerang wilayah utara Israel. Seruan itu juga tetap disampaikan meskipun gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 17 April masih berlaku. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa meraih kemenangan pertamanya di FIM Moto3 Junior World Championship 2026 setelah tampil gemilang pada balapan yang berlangsung di sirkuit Estoril, Portugal hari ini. Kemenangan tersebut menjadi pencapaian penting dalam karir Ramadipa di level Junior GP setelah sebelumnya mencatat sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang meraih podium di Moto3 Junior World Championship. Kini ia berhasil melangkah lebih jauh dengan meraih kemenangan pertamanya di ajang tersebut. Berkat hasil di Estoril, Ramadipa mengumpulkan total 51 poin untuk mengamankan posisi kedua, sekaligus memperkecil jarak dengan pemimpin klasemen Giulio Pugliese yang mengoleksi 58 poin dan menjaga peluang per Ramadipa untuk terus bersaing dalam perebutan gelar juara musim 2026.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
2: Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao.
1: Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia.
2: Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
2: Berbicara tentang advokat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94, ya, dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan advokat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
2: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Fahir Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
2: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
0: Indonesia menyapa malam.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan dan juga ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Dan nanti kami juga akan hadirkan bagaimana laporan pandangan mata pertandingan Jerman versus Curaçao ya dalam Piala Dunia 2026 ini pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, dan nanti juga pukul 3 dini hari akan ada Jepang versus Belanda.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar Anda tentunya masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI. Dan di kesempatan malam hari ini, kita sesaat lagi ya, Bung Isnu. Kita akan ikuti bagaimana pandangan mata jalannya pertandingan antara mana untuk pukul 00 nih.
1: Iya, Lukman, ini ada dua pertandingan ya nanti di jam 00 dan juga jam 3 waktu Indonesia Barat. Di mana ini adalah di jam 00 ini ada Curaçao melawan Jerman.
0: Iya.
1: Dan ini merupakan pembukaan juga lah, pembukaan dari grup E. Sementara nanti di jam 3 ini ada Jepang melawan Belanda. Dan ini banyak ditunggu-tunggu orang juga nih, Bung Lukman.
0: Iya, dan tentunya nanti juga pendengar bisa memberikan prediksi ya, ataupun juga memberikan bagaimana jalannya pertandingan ini ya, komentar atau prediksi skor dan lainnya, silakan ya untuk Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Ya, nampaknya kalau untuk Jerman ya, untuk Jerman versus Curaçao saat ini sudah melakukan
1: pemanasan nih, Bung Lukman. Ya. Dan ini saya melihatnya menarik sekali nih.
0: Ya.
1: Nah, ini kalau kita lihat adalah tim besar melawan tim kecil sekali nih.
0: Ya, kalau dilihat dari beberapa prediksi memang ini gapnya cukup jauh gitu ya, karena Jerman datang sebagai salah satu unggulan di grup E.
1: Betul sekali, bahkan dia pernah menang Piala Dunia ya beberapa kali, kalau sementara Curaçao ini baru masuk dalam Piala Dunia.
0: Debut ya, Piala Dunia 2026 ini.
1: Betul sekali.
0: Ya, banyak analis dan media juga memandang laga ini sebagai salah satu pertandingan paling timpang katanya, Bung Isnu ya, di fase grup dengan prediksi kemenangan besar untuk Jerman.
1: Betul sekali, Bung Lukman. Tapi kalau Bung Lukman sendiri sih, gimana nih menurut Anda?
0: Ya,
1: apakah tetap mendukung Jerman karena riwayatnya sudah bagus sekali? Atau memilih Curaçao yang ini?
0: Enggak, kalau saya tetap Jerman, karena itu kampung halaman. Saya nggak boleh mengkhianati kampung halaman saya.
1: Saya baru dengar malah.
0: Tapi nanti kita nggak tahu juga ya, adakah kejutan dari Curaçao ya? Okay. Karena kalau di beberapa pertandingan gitu ya, kita lihat banyak yang memprediksi banyak hujan gol nampaknya di Piala Dunia kali ini memang berbeda gitu ya. Kalau kemarin seperti Brazil dan Maroko harus imbang ya, satu-satu ya.
1: Ya, karena juga banyak pemain dari Curaçao ini adalah ada hubungan historisnya dengan Belanda. Jadi kita tidak bisa meremehkan juga ya tim Belanda ini, karena juga peringkat FIFA-nya juga lumayan tinggi,
0: Bung Lukman. Berapa untuk Jerman sendiri?
1: Untuk Jerman sendiri ini berada di peringkat 10 FIFA, masuk 10 besar deh. Tapi kalau Curaçao kita lihat ini ada di peringkat 82. Jadi beda jauh nih.
0: Ya, tapi tadi juga Bung Ari ya, pengamat sepak bola, sebenarnya kalau peringkat itu
1: tidak menentukan.
0: Ya, tidak jadi tolak ukur. Tapi kita ke pendengar dulu, Bung Isno, ada Pak Nano ya di Jakarta. Pak Nano, selamat malam, salam olahraga.
2: Ya, Mas Banyar.
0: Ya, dan Lukman dan Wisnu.
2: Ya. Ya, Pak Luma, Pak Supan dan Mas Wisnu. Kalau Jerman dan Curaçao, kalau menurut saya sih Curaçao ini rasa Belanda ya, Mas.
0: Curaçao rasa Belanda.
2: Iya, mungkin ya 11-12 lah dengan Belanda, mungkin Jerman mungkin lebih diunggulkan dari Curaçao, tapi kan Curaçao dari kualifikasinya aja udah mentereng itu, kulit dan sebagainya gitu. Kalau menurut saya sih nanti dua-dua lah.
0: Menurut saya tetap sengit ya pertandingan berarti ya.
2: Kalau Belanda dan Jepang, kalau menurut saya dengan total footballnya itu saya juga dua-dua aja deh. Kalau menurut saya Jepang juga bagus ininya permainannya dan ya patut dinanti gitu untuk mereka bertanding nanti. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Nano di Jakarta.

0: Gimana Bung Wisnu? Jadi kurang tahu rasa
1: Belanda tadi.
0: Belanda ya, tadi ya.
1: Rot Panada juga seperti yang saya sudah singgung tadi karena ini memang memiliki hubungan historis dengan Belanda ya. Banyak pemain Curaçao ini lahir atau berkembang di Belanda nih. Dan itulah mengapa menurut Panada tadi juga rasa Belanda seperti itu, Bung Lukman.
0: Ya, artinya meskipun tadi ya banyak analis dan juga media yang memprediksi kemenangan Jerman yang dengan selisih gol yang cukup jauh karena ini dianggap sebagai pertandingan paling timpang di fase grup, tapi tidak serta-merta tadi ya menurut Panano akan ada perlawanan dari Curaçao sendiri ya.
1: Betul sekali. Kita sudah ada pendengar baru lagi nih, Bung Loman, ada Ibu Dinda di Bogor.
0: Bu Dinda, salam olahraga.
1: Salam olahraga Ibu Dinda.
2: Jaya.
0: Jaya.
1: Gimana nih Ibu Dinda nih, menurut Anda nih, prediksinya?
2: Iya, kadang kalau dari urutan jauh ya, tapi Curaçao, Curaçao Jerman ya. Urutannya gak jauh, memang timpang, iya betul. Tapi
0: ada tapinya.
1: Kenapa?
2: Tapi kan mainnya di atas rumput.
1: Iya. Dan juga bola itu berputar.
2: Bola itu
0: bundar. Kalau kotak kardus.
2: Kalau bicara Jerman itu siapa sih yang nggak tahu Panzer kan? Andalan kan gitu kan. Tapi ya begitu. Mainnya di atas rumput, bola itu bundar. Bisa aja ada
0: kejutan ya.
2: Ada hasil yang lain kan gitu, surprise Curaçao 2-1 lah untuk Curaçao.
0: Terima kasih.
2: Salam olahraga
0: Jaya. 2-1 artinya ada perlawanan dari Curaçao nanti.
1: Perlawanan seenggaknya tidak di

0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Putra.
2: Salam olahraga, Bang Lukman.
0: Ya, gimana Pak Putra? Jerman versus ya, Jerman versus Curaçao.
2: Jerman kalah baru cupan nih Bang Lukman.
0: Apa?
2: Jerman harus menang masa kalah.
0: Iya.
1: Pendukung setia Jerman nih, Pak Putra.
2: Ya?
1: Pendukung setia Jerman atau bagaimana?
2: Wah. Anu, pokoknya harus menang Jerman tuh.
0: Hmm, berapa?
2: Jepang dengan apa ini tadi?
0: Belanda.
1: Dengan Belanda, betul.
2: Pasien dukung Jepang Asia kan.
0: Oh, faktor kedekatan.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jaya. Pak Putra. Drums loud, body moving. Alasannya ini agak cukup unik ya, Belanda versus Jepang, pilih Jepang karena Asia katanya.
1: Sama dengan Bung Lukman tadi, pilih Jepang karena kamu kalapan.
0: Iya. Nah tadi ya kalau prediksi ini 2-1 artinya ada perlawanan dari Curaçao. Dan kita tahu tadi katanya Bu Dinda ini kan mainnya di atas rumput, bukan di atas kertas. Karena kalau kita bicara prediksi ini banyak
1: melesetnya juga.
0: Di atas kertas katanya Jerman gitu yang menang dan solusinya luar biasa kalau banyak analis gitu.
1: Tapi
0: ya,
1: saya juga berharap kepada Curaçao Bung Leman, karena ini sebagai tim underdog lah hatinya.
0: Iya.
1: Supaya bisa apa namanya ya, memeriahkan dari Piala Dunia ini, tidak berat sebelah antara Jerman dan juga Curaçao. Jadi ada perlawanan dan juga kejutan juga.

0: Nanti Bung Wisnu mungkin bisa menemani pendengar setiap Pro 3 dimanapun berada ya, untuk bisa melanjutkan bagaimana memandu jalannya pertandingan antara
1: Jerman melawan Kurasaw
0: dan juga
1: Belanda melawan Jepang.
0: Iya, karena saya
1: iya, pukul 12 sudah undur diri.
0: Iya, harus ke Meksiko.
1: Pulang ke kampung halaman.
0: Kita ke Malang, ada Pak Bayu. Salam olahraga, Pak Bayu.
2: Iya, Jaya, Pak.
0: Iya, gimana Pak Bayu?
2: Jerman sama apa itu, Pak?
0: Kurasaw.
1: Kurasaw, Pak Bayu.
2: 5-1 aja, Pak. Wah.
1: Aduh, tambah jauh deh.
0: Luar biasa.
2: Jepang sama Belanda, saya yang jago Jepang, Pak.
0: Oh. Berapa? Ini agak tipis nih kalau Jepang-Belanda ya.
2: 3-2 itu, Pak.
0: 3-2 untuk Jepang ya.
2: Untuk Jepang.
0: Baik.
2: Makasih, Pak.
0: Terima kasih, Pak Bayu di Malang. Luar biasa loh, Bung Wisnu ya.
1: Iya.
0: 5-1.
1: Oh iya. Tapi setidaknya tidak nol.
0: Masa sih akan ada hujan gol gitu di Piala Dunia dengan persiapan mereka yang cukup matang gitu ya.
1: Iya, ini banyak pendengar juga ya, Jerman melawan Kurasaw ini banyak yang mendukung Jerman dengan skor yang lebih tinggi daripada Kurasaw. Tapi kalau lihat Belanda melawan Jepang, ini kayaknya seimbang nih.
0: Iya, agak tipis ya.
1: Seimbang nih, tipis-tipis nih.
0: Iya. Kita kemana sekarang?
1: Ke Pak Bayu di Malang. Selamat malam.
0: Pak Bayu tadi sudah.
1: Oh, Pak Cliff di Minahasa.
0: Iya. Pak Cliff.
1: Pak Cliff.
3: Iya, halo.
0: Ya, Pak Cliff, salam olahraga.
3: Malam, selamat menuju ke dini hari. Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya.
1: Pak Cliff, gimana nih? Apa namanya?
0: Jerman Kurasaw.
3: Kalau saya udah dari dulu pendukung berat Jerman.
0: Oh, berat loh. Sampai
3: ini saya prediksi saya ini 4-1 kali ini.
0: 4-1. Tetap ya, selisihnya 3 ya.
1: Ada pesimis semua nih Kurasaw deh, tapi memang seperti itu di atas kertas memang terlihat seperti itu.
0: Kalau Jerman kalau Jepang Belanda bagaimana?
3: Kalau Jepang Belanda itu 3-1. Belanda ya 3. Jepang 1 walaupun Asia, tapi Belanda tetap di atas aja.
0: Oke. Baik. Ya, terima kasih Pak Le. Malam di Minahasa. Dari Minahasa kita menuju ke Palu. Ya, Pak Arnold.
4: Palu.
0: Malam Pak Arnold.
4: Malam Palu.
0: Ya, silakan.
4: Kenapa melawan ini, Pak? Ya, paling maksimal itu 2-1 itu. 2-0 paling maksimal itu. Jerman goso itu, Jerman saya. Iya, kalau Belanda dan Jepang, Belanda. Saya pegang Belanda.
1: Belanda dan Jepang pegang Belanda nih, Pak Arnold.
4: Belanda.
1: Belanda, oke. Tadi berapa nih prediksi Belanda. Skor nih, Belanda dengan Jepang nih?
4: Dua juga saya.
1: Dua? Jepangnya 2-1 atau bagaimana?
4: Bisa dianggap remeh, 2-0.
1: Iya.
4: Tidak bisa dianggap remeh itu Jepang itu.
1: Iya,
4: Jepang
1: karena
4: paling maksimal itu namanya bola bundar kan. Ya paling maksimal lah 2-0 lah kalau bisa terisi.
0: Oke, baik, Pak. Okay, terima kasih.
4: Malam.
0: Selamat malam.

0: Kita ke pendengar terakhir ya, ada Pak Putra di Flores. Selamat malam Pak Putra.
1: Halo. Selamat malam Pro 3, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Putra. Gimana nih prediksi skor Anda Pak Putra antara Jerman melawan Curaçao dan juga Belanda melawan Jepang nih?
1: Yang pastinya saya pilih Jerman ya, karena memang saya salah satu fansnya Jerman ya.
0: Salah satu fansnya Jerman, baik. Kira-kira berapa nih skornya nih?
1: Kebetulan Piala Dunia kali ini beratnya semua tim-tim yang lolos ke Piala Dunia ini merupakan tim-tim yang udah diuji ya. Jadi 2-1 lah untuk keunggulan Jerman.
0: 2-1, baik. Semoga ada perlawanan juga ya. Kalau ya, Jerman
1: kalau untuk Jepang sama Belanda, saya pilih Belanda biar teman-teman warga diaspora itu semangat. Dan 2023 ya, 2030 Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Karena kan teman-teman kita kan sebanyak yang dari Belanda, biar termotivasi kita.
0: Oke, 2-1 untuk Belanda ya.
1: Oke, terima kasih
0: Pak Putra. Selamat pagi, selamat dini hari, selamat olahraga.

0: Baik, pendengar, dan tentunya sebelum pertandingan kita akan menganalisis terlebih dahulu ya bagaimana jalannya pertandingan antara khususnya ini Jerman melawan Curaçao. Dan tentunya saya bersama dengan pengamat sepak bola, ada Bung Estu. Selamat malam, selamat dini hari, Bung.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam, Bung Estu. Kabar baik, Bung Estu?
1: Alhamdulillah, ini mulai harus jaga kondisi nih ya.
0: Kenapa tuh?
1: Ya, begadang terus nih. Karena ini kan sebenarnya Piala Dunia yang tidak bersahabat dengan Indonesia.
0: Iya.
1: Waktunya ya, waktunya.
0: Oh iya.
1: Pagi mau nonton kerja. Tengah malam kan jam 2 gitu.
0: Iya.
1: Cuma memang dengan format baru, dengan 48 tim ini kan menarik.
0: Hmm.
1: Banyak tim-tim yang dalam tanda kutip, ini paling kalah nih, ternyata Qatar 1 poin kemarin.
0: Nah, betul betul sekali. Bahkan kemarin di detik-detik terakhir, Bung Estu.
1: Oh, terus yeah. Tadi sempat nonton Australia walaupun agak ngantuk.
0: Yeah.
1: Kan sempat kan di situ
0: Pak yeah.
1: Brasil. Saya enggak malas komentarin Brasil gitu. Karena Brasil hilang sambanya gitu. Sempat nonton pertandingan yang tadi Australia walaupun saya enggak full tapi cukup menarik
0: gitu. Yeah.
1: Terus kemarin ngelihat di pertandingan pembuka juga Meksiko bermain sangat bagus. Itu kita memori kita kan kalau di Meksiko itu kan Javier Hernandez lah, Jorge Campos lah, kita 90-an. Tapi ternyata kemarin bermain cukup baik dengan bintang-bintang mereka walaupun ada yang tua, Raul Jimenez misalnya.
0: Okay.
1: Dan yang kita akan komentarin ini kan menarik nih.
0: Iya, kemarin kan kalau kita lihat tim-tim sebelumnya mungkin skornya tidak terlalu jauh. Nah, ini kan tim besar melawan tim kecil nih kalau kita lihat ya,
1: yes.
0: Bung Estu ya. Tapi gimana nih menurut Bung Estu, apakah Curaçao ini dengan kategori tim kecil nih yang baru masuk ke Piala Dunia ini apakah punya kesempatan?
1: Ya, menurut saya sih semua tim yang lolos ke Piala Dunia adalah tim pilihan.
0: Okay.
1: Even misalnya menurut banyak pendapat bahwa Curaçao ini lolos karena faktor tuan rumah.
0: Oke, okay, ya. Jadi tertarik kegeret lah ya.
1: Iya, tapi kan apapun mereka berhasil melaju gitu loh, berat melaju. Dan kalau lihat dari pemain-pemain dari Curaçao sendiri adalah pemain-pemain yang di Eropa itu tier 1 gitu. Bahkan nanti ini nanti kita akan bahas juga 10 dari 11 starter atau 11 pemain pertama itu 10-nya itu pemain kelasan Belanda semua.
0: Nah, itu dia tuh seperti yang saya singgung tadi ya. Ini Curaçao ini kayak ada darah Belandanya nih.
1: Tapi kalau dilihat dari kedua tim ini ya, hampir sama sebenarnya untuk rataan usia, average usianya.
0: Okay.
1: Kalau Curaçao ini ada di average 29 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Mereka di 29 tahun dan 96% pemain itu lahir di Belanda. Jadi cuma 4% ya.
0: 4%.
1: Dan yang dipasang di pertandingan ini cuma Tahicong aja, mantan pemain Manchester United yang sekarang di Sunderland.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, sorry, di Sheffield United. Tahicong ini kelahiran itu pun ada nama Belanda, jadi Antilles Belanda. Curaçao itu nama lamanya kan Antilles Belanda kan.
0: Okay.
1: Antilles Nederland. Jadi tetap ada Belandanya gitu.
0: Nah, iya nih. Tapi gimana nih kalau Jerman ya? Ini kan pernah juga menjadi gugur di fase grup di 2018 dan juga 2022 di Piala Dunia 2 tahun terakhir. Nah, tentunya setelah gagal ini, apakah Jerman sudah benar-benar bisa bangkit?
1: Kalau menurut saya dari kualifikasi cukup bagus mereka. Terus kalau berkaca pada 5 pertandingan terakhir, Jerman itu selalu menang.
0: Selalu menang ya, tidak pernah kalah.
1: Iya, dengan karakter bermain yang hampir karakternya si pelatih sekarang, pelatih muda sekarang gitu ya. Yang menurut saya membawa sesuatu yang baru bagi Jerman sendiri.
0: Okay.
1: Dan ini menurut saya akan kalau saya bilang kalau Jerman sekarang itu rata-rata air, pemainnya rata-rata air gitu dan hampir bisa dikatakan hampir setara pemain. Dan ini menurut saya akan jadi bagian terpenting. Kita belajar dari melihat dari 2014 ketika mereka juara dan mengalahkan Brasil sampai mencetak 7 gol waktu itu. Pemainnya bintang semua tapi rata gitu. Ada
0: kira
1: segala macam. Nah, sekarang ini kan mulai Musiala segala macam itu, Kai Havertz segala macam itu mulai bertumbuh dan usianya yang hampir sama. Jadi menurut saya ini menjadi sesuatu yang berbeda dibandingkan mungkin di 4 tahun yang lalu di Qatar ya.
0: Iya.
1: Waktu itu kan kalahnya sama Shin Tae-yong kan.
0: Lalu

0: Ya. Bung Estu, ya. Kali kita sudah singgung Jerman juga ya. Nah, banyak orang juga yang mungkin belum familiar dengan Curaçao sendiri nih. Dan ini merupakan salah satu negara kepulauan kecil ya di Karibia. Dan ini tidak memiliki sejarah sama sekali nih di Piala Dunia. Nah, kalau menurut Bung Estu, apa sih, apa namanya, kekuatan dari tim Curaçao ini, bagaimana?
1: Ya, kekuatannya jelas dari pemain diaspora mereka ya. Yang saya katakan tadi, di 11 pertama aja di pertandingan Jerman ini 10 pemain kelahiran Belanda. Besar bersama akademi-akademi sepak bola di Liga Belanda. Menurut saya itu salah satu kekuatannya. Mereka dilatih di Kavokat yang pernah menangani Belanda juga. Walaupun sempat mundur, tapi di Kavokat melatih lagi. Dan dia adalah pelatih tertua di Piala Dunia ini.
0: Jadi, tertua.
1: Di Kavokat itu dari, mungkin dari saya SMP udah saya kenal. jadi menurut saya Curaçao ini mungkin banyak orang memprediksi, bahkan ada di Opta Analisis itu bisa dikalahkan 4-0 gitu.
0: Bisa dikalahkan 4-0.
1: Ada ramalan seperti itu. Seperti itu. Tapi mungkin bisa saja itu terjadi, tapi mungkin

0: perjuangan mereka seperti itu. Menurut saya siapa yang ke Piala Dunia pasti yang terbaik.
1: Pasti yang terbaik.
0: Tidak terlalu jomplang menurut saya. Walaupun agak kaget ketika Amerika menang 4-1 lawan Paraguay.
1: Iya, 4-1 ya.
0: Iya, Paraguay itu sebenarnya kan tapi Paraguay itu beberapa tahun terakhir memang tidak terlalu bagus ya secara tim gitu. Maksudnya dulu masih ada Roque Santos segala macam. Sekarang kan tidak ada yang menonjol gitu. Tapi mungkin Curaçao ini bisa jadi bukan kuda hitam sih, tapi menuju kuda hitam lah. Kuda hitam mungkin Norwegia lah yang
1: oke. Tapi gimana nih? Kan menurut Bung tadi kan pelatihnya ini tua sekali ya. Saya kayaknya 78 tahun ya kalau enggak salah ya.
0: 78 tahun.
1: Nah, itu kira-kira ada enggak sih yang membedakan dengan pelatih yang mungkin usianya lebih muda? Strateginya atau bagaimana gitu mungkin ada enggak kira-kira?
0: Ini sih menurut saya

0: Kokat ini orang Belanda. Menurut saya itu yang jadi keputusan federasi mereka di Kokat. Karena apapun ya Curaçao ini kan bukan tim yang bisa dikatakan berasal dari pemainnya dari kompetisi domestik gitu.
1: Iya.
0: Dan kita tahu kan kita punya pengalaman lah lawan 2023.
1: Iya, lawan Indonesia ya itu ya.
0: Dan dua kali kita menang.
1: Nah,
0: dua
1: itu dia tuh.
0: Nah, waktu itu kan pelatihnya juga dari Belanda juga.
1: Okay.
0: Jadi memang bisa dikatakan Curaçao ini bukan ya kalau mungkin Indonesia itu Belanda timnas pusat,
1: okay.
0: Kita timnas cabang itu kita cabang dua lah, mereka cabang satu.
1: Tapi kalau gitu artinya kalau dibandingin Indonesia dong, itu berarti lebih kuat Indonesia atau bagaimana tuh?
0: Kalau soal kuat itu kan ini fundamental di kompetisi lokalnya juga, gitu. Mm-hmm. Tapi kan melihat juga regionalnya bermain gitu.
1: Iya.
0: Yang seperti saya katakan bahwa Curaçao sendiri sebenarnya secara prestasi di regional juga nggak bagus banget.
1: Nggak terlalu bagus gitu. Ya.
0: Nggak bagus sangat. Tapi ya kita mungkin diuntungkan oleh mereka bisa dengan tiga negara CONCACAF yang jadi tuan rumah ini juga menguntungkan mereka.
1: Oke.
0: Okay. Gold Cup aja mereka kalau lihat dari Gold Cup Championship ya dalam ketika negaranya sudah bernama Curaçao itu terakhir 2019 quarter final di ini Gold Cup ya Piala Emas CONCACAF jadi kayak Piala Asia aja di sana tapi setelah itu juga mereka sempat tidak lolos kualifikasi 2025 cuma fase grup gitu-gitu jadi menurut saya juga hal yang biasa saja dalam tanda kutip di Curaçao ini tapi sekarang dengan mereka kualifikasi mereka serius semua pemain didatangkan dari diaspora Belanda dan rata-rata kan mereka pemain-pemain dari Belanda gitu semua didikan akademi Belanda gitu jadi ya mainnya di Kavokat kan ngelatih timnas Belanda sebenarnya KW aja lah gitu.
1: Tapi ada gak sih faktor-faktor lain yang memungkinkan Curaçao ini untuk menaikkan chance peluangnya? Tadi kan ada faktor dari pemainnya banyak yang Belanda terus faktor dari tuan rumah juga sehingga bisa masuk Piala Dunia. Tapi ada gak faktor yang mungkin bisa menentukan kemenangan gitu? Atau seenggaknya

0: ada juga di MRS juga. Nah, itu mungkin menjadikan mereka lebih kuat atau lebih bisa melawan karena mentalitas saja.
1: Oh, karena mental.
0: Ya, karena secara kualitas kan ya karena misalnya ada yang main di ada main di Ajax, ada main di Liga Turki, kebanyakan Liga Turki sih.
1: Iya.
0: Kebanyakan Liga Turki, ada yang main di Rengganu juga sih. Kastener, mantan strikernya Persib, yang sebelumnya sempat ke Persib Solo. Tapi rata-rata mereka kan pernah mengenyam akademi di Belanda. Jadi basically main mereka kan ya sangat Belanda.
1: Sangat Belanda sekali.
0: Jadi itu mungkin yang membuat nilai plus mereka gitu. Dan mentalitas mereka bermain kan udah teruji di Eropa.
1: Iya. Berarti mental ini menjadi sesuatu yang penting ya bagi Curaçao, Bung Estu. Nah, kira-kira apa yang menjadi target realistisnya dari Curaçao ini? Apakah bisa menang melawan Jerman sendiri atau mungkin bertahan saja begitu, Bu?
0: Kalau dari kacamata saya sih,
1: iya,
0: saya melihatnya bahwa akan sulitlah mereka untuk memenangi pertandingan. Walaupun kita tidak tahu nanti hasilnya seperti apa. Tetapi mereka bisa mengejutkan dengan mungkin bisa mencetak gol seperti
1: okay.
0: Mungkin itu salah satu yang mungkin jadi apa ya istilahnya jadi modal mereka. Karena kalau lihat dari hasil yang ada dari friendly match mereka menuju turnamen ini, mereka hasilnya juga nggak bagus juga gitu. Jadi lawan Scotland kalah.
1: Yeah.
0: Artinya ya tim ini bertahan aja ya sudah cukup baik gitu loh,
1: sudah cukup baik.
0: Di turnamen ini apalagi ini juga debut gitu. Jadi menurut saya tidak mudah dan kita tahu kan Jerman itu kan hanya kalah dari Brazil.
1: Yeah.
0: Jerman itu 21 ada kalau aja kalah 2 pertandingan di Brazil deh. Okay. Rekor mereka bermain di Piala Dunia. Jadi udah ya kayak nenek moyangnya sepak bola itu ya beras dia
1: masa gitu. Tapi apa nih kira-kira keunggulan dari tim Curaçao ini, apakah taktik menyerangnya ataukah bertahannya atau kombinasi dari keduanya itu kemungkinan nih?
0: Yang pasti Dick Advocaat sebagai pelatih senior kan sudah sering kali bertemu Belanda. Dan ini yang sering melatih Belanda dan ketemu Jerman gitu. Jadi artinya mau tidak mau dia kan tahu apa keistimewaan dari Jerman. Even memang timnya mungkin kesulitan, tapi dia udah tahu apa yang harus dilakukan.
1: Okay.
0: Cuma Jerman ini pelatih muda, bukan pelatih karir dari pemain. Ini pelatih yang bisa dikatakan ya track recordnya tidak seperti pelatih-pelatih sebelumnya,
1: okay,
0: atau Bertie Fock misalnya, atau Jurgen Klinsmann atau pelatih-pelatih sebelumnya lah. Tapi ini pelatih muda yang fenomenal dan pegang tim ini, dan mungkin ini menjadi warna baru di Jerman. Nah itu mungkin yang akan jadi titik poin Curaçao akan kesulitan dengan advokatnya. Walaupun di advokat tahu Jerman itu pasti kebiasaan seperti ini.
1: Nah, itu. Nanti ada counternya dari tim Curaçao seperti ini. Cuman ya karena pelatihnya dari Jerman baru, jadi masih belum tahu juga gitu ya. Oke. Nah, ini kan ada di fase di grup E ya. Ini ya Jerman melawan Curaçao ini. Nah, setiap poin ini pastinya sangat berarti dong. Nah, hasil dari pertandingan saja ini bisa mengubah peta persaingan untuk lolos ke babak berikutnya. Nah, jika Curaçao mampu menahan imbang Jerman, seberapa besar sih dampaknya bagi persaingan di grup E ini?
0: Ya pasti kalau berhasil menahan Jerman aja, itu udah luar biasa sekali ininya ya, berasa sekali dampaknya ya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi agak berat sih kalau untuk menahan gitu. Itu agak berat sih mencetak gol. Kalau saya sih Curaçao bisa cetak gol atau enggak itu dulu.
1: Nah, berarti ya bare minimumnya bisa cetak gol atau enggak ya.
0: Iya, lebih itu sih kalau saya.
1: Aduh, oke. Okay. Lalu apa nih kira-kira ini kan juga menjadi tantangan sendiri bagi Jerman. Tentunya dia grup besar, negara besar, sedangkan Curaçao ini grup kecil. Tekanan mental dari grup Jerman sendiri itu gimana? Kalau semisal kalah ataupun
0: kalau mereka sampai kalah ya ini akan kesulitan karena lawan berikutnya Ekuador dan juga Pate Gading ya, yang nanti dua tim yang secara peringkat di FIFA aja di atasnya Curaçao gitu. Tapi balik lagi ini soal mentalitas bahwa pemain-pemain Jerman ini sudah punya banyak pengalaman di berbagai turnamen, walaupun mungkin ada banyak atau beberapa pemain yang debut ya di Piala Dunia, okay, tapi masih ada Neuer misalnya, masih ada pemain-pemain yang lain yang punya pengalaman di Eropa dengan apa di tier atas Eropa, di Liga Champions segala macam, itu mungkin yang jadi pembeda gitu. Jadi ya Jerman secara mentalitas jauh lebih kuat lah di Piala Dunia.
1: Okay.
0: Ada ya lawannya debutan dan mereka udah terbiasa. Ya itu tadi rekor dia aja cuma kalahnya sama Brazil bisa sepanjang turnamen Piala Dunia gitu.
1: Berarti ini memang ada tekanan mental tersendiri ya bagi Jerman ya kalau semisal melawan tim Curaçao ini.
0: Jadi posisi beban di Jerman.
1: Iya.
0: Tapi Jerman kan udah biasa terbebani.
1: Oke. Nah, mungkin terakhir nih, pemain kunci siapa nih kira-kira yang menjadi tombak utama dari Jerman dan juga Curaçao nih,
0: Bung? Kalau dilihat dari starter yang dimainkan hari ini, saya melihat Jerman itu punya mereka punya Kai Havertz di sana. Terus ada kita lihat dulu, ada
1: Kai Havertz,
0: ada Musiala di sana.
1: Musiala
0: dan di belakang 3-4 main bertahannya itu cukup bagus, termasuk Joshua Kimmich yang salah satu kapten yang masih cukup bisa dikatakan walaupun nggak muda-muda banget, tapi salah satu pemain yang bisa jadi apa ya istilahnya, bisa jadi panutan di tim ini gitu. Si Joshua ini di belakang. Sedangkan dari Curaçao saya lihat si Lokadia, Justin Lokadia ini salah satu striker yang cukup berpengalaman, walaupun sempat beberapa kali mendapatkan kartu merah ya. Si Lokadia ini di belakangnya ada Tai Chong.
1: Ya.
0: Ini satu-satunya pemain yang lahir di Curaçao di starter mereka. Lalu mereka punya kapten mereka ada Bakuna. Ada Bakuna.
1: Ya, di Curaçao ya.
0: Ya.
1: Bakuna.
0: Dua Bakuna ini, Bakuna ini kakak beradik ini, satunya kapten ini, salah satu pemain penting di Curaçao. Jadi menurut saya kalau memang Curaçao bisa mengimbangi, nggak usah 100% lah, mengimbangi 60-70% ini tengah dari Jerman, itu mungkin mereka bisa menyulitkan. Tapi kita lihat dulu 15 menit atau 10 menit awal seperti apa permainan. Karena kalau berkaca pada Brazil tadi pagi, Brazil itu ditekan dari 10 menit awal langsung kesulitan seperti itu gitu.
1: Oke. Oke, kalau kita terakhir deh, ini sebelum kita mulai ya, ada prediksi skornya menurut Bung Estu bagaimana?
0: Saya kalau prediksi saya di FIFA, saya main di FIFA Fantasy gitu. Saya kalau nggak salah kemarin prediksi 3-0. Kalau nggak 4-0, 3-0. Prediksi saya.
1: Oke, 3-0 ya, kira-kira ya. Tapi kita lihat nanti bagaimana nih. Terima kasih, Bung Estu. Kita lihat pertandingannya nanti, tapi kita jeda Indonesia Raya terlebih dahulu.

0: Ya, pendengar, mari kita saksikan dan juga dengarkan pertandingan antara Jerman melawan Curaçao dan tentunya akan dipandu bersama Bung Erik Hamzah dan juga Bung Joko Saputra. Silakan, Bung.
1: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita nantikan babak yang pertama di grup E yang mempertemukan juara dunia 4 kali Jerman menghadapi tim debutan Piala Dunia Curaçao, di mana pertandingan pada pagi hari ini digelar di Stadion Houston di Texas, Amerika Serikat. Stadion dengan kapasitas 72.220 kursi tersebut. Ya, baik saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan sudah bersiap-siap untuk memulai jalannya babak pertama, di mana Curaçao pada pagi hari ini turun dengan jersey berwarna biru dengan celana berwarna kuning. Masih kita nantikan saudara pendengar babak yang pertama. Sementara tim Jerman seperti biasa menggunakan jersey kebanggaan mereka, yakni putih dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki putih.
2: Ya, pertandingan malam hari ini merupakan laga perdana di grup E penyisian Piala Dunia 2026 dan tentunya ini merupakan pertandingan yang sangat penting bagi Jerman maupun Curaçao. Kita ketahui Curaçao ini salah satu tim debutan yang pertama kali tampil di putaran Piala Dunia. Dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Saat ini tim dari Curaçao sudah melakukan serangan dari sektor tengah, namun berhasil dimentakan oleh Jerman. Terjadi duel seru di lini serang dari Jerman. Jadi pemain Jerman ada di lini serang nomor punggung 10, ada Musiala, namun berhasil tadi dibendung saja oleh pemain dari Curaçao dan kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam seperti yang akan dilakukan oleh pemain Jerman. Inilah dia Juninho Bakuna, salah satu pemain superior dari Curaçao. Dan malam hari ini kita juga bersama dengan komentator kita yang sudah tidak asing lagi, dengan Bung Estu. Bung Estu, kalau dari percepatan Anda bagaimana melihat skema dari statistik nantinya dan formasi yang turun kena oleh kedua pelatih ini?
3: Ada yang menarik di sini dengan tidak dipainkannya Antonio Rudiger ya di lini belakang, tapi Joshua Kimmich tetap menjadi leader bagi Jerman di belakang. Tapi untuk dari lini depan kita tahu ada Havertz, ada Musiala di sana, ada Sané. Ini pemain-pemain yang sedang on fire dengan tim-timnya, dengan klub-klub mereka, dan nyaris semua pemain dari Jerman tampil. Pemain utama tampil di pertandingan ini. Oh, serangan tampaknya tadi Jerman lakukan. Tapi di Curaçao sendiri mereka punya duo Bakuna. Ada Leandro, ada juga Juninho, kakak beradik. Yang satu kapten. Dan dua-duanya pemain yang berada di daftar top skor, karena Rangga, salah satu striker mereka, tidak dibawa. Jadi mereka punya potensi untuk mencetak gol dan menambah pundi-pundi golnya. Yang menarik adalah apakah mereka mampu mengimbangi lini tengah Jerman. Ini yang penting karena itu yang salah satu kuncinya. Serangan dari Jerman tampaknya.
2: Ya, serangan satu dari Jerman, namun berhasil tadi blok oleh pemain dari Curaçao. Kini justru serangan balik coba dibangun oleh Curaçao dari sektor kiri serang. Namun tampaknya terjadi duel seru tadi. Apakah terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Jerman tadi, nomor punggung 5, ada Alexander Pavlovic, pemain asal Bayern München ini, tampaknya melakukan pelanggaran terhadap pemain Curaçao tadi. Kita nantikan dan kembali bola bergulir dari sektor kanan bertahan Curaçao. Umpan pendek 1-2 saja, main Curaçao, ada Refredi. Umpan saja ke depan, mencoba untuk menelusuri dari sektor serang dari Curaçao. Mencoba untuk membalikkan badan tadi satu pemain dari Curaçao. Namun masih mampu dibendung oleh pemain dari Jerman. Kini justru Jerman mencoba untuk membangun serangan. Dan kini hampir saja tadi kecolongan lini serang Jerman. Bung Erik, bagaimana ya, dalam pertandingan ini Bung Erik? Terus sekali, karena memang Jerman ini kalau secara peringkat ada di peringkat FIFA ranking 10. Dan saat ini Jerman tampaknya mencoba untuk membangun serangan kembali melalui ball possession. Tadi ada sang kapten mereka, ada Joshua Kimmich. Balik lagi ke belakang ada Jonathan Tah. Umpan saja ke depan. Ada tadi yang tuju adalah Musiala. Kini kembali serangan dari Jerman dari sektor kanan serang mereka. Namun terjadi miskomunikasi. Justru kini Kurasaw mencoba untuk membangun serangan namun bisa lagi-lagi digagalkan oleh pemain Jerman.
1: Ya, nampaknya Jerman pada pertandingan pagi hari ini langsung tampil menggebrak untuk setidaknya bisa membuat gol cepat pada pertandingan pagi hari ini. Dan saat ini saudara pendengar, Jerman berusaha membangun serangan namun berhasil dipatahkan. Serangan balik dilakukan oleh Kurasaw, namun bola kembali berhasil dicuri. Kali ini Leroy Sané maksudnya mengirimkan umpan ke depan kepada rekannya. Terjadi perebutan bola. Bola kini jatuh di kaki pemain Kurasaw. Masih Kurasaw menguasai bola. Ada dua pemain dari Jerman yang berhasil merebut bola tadi. Joshua Kimmich, sang kapten tadi, terjatuh setelah berusaha merebut bola. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya terjadi lemparan ke dalam. Kali ini dari sektor sebelah kanan. Joshua Kimmich, sang kapten yang sudah memiliki pengalaman di beberapa piala dunia. Masih Kimmich pendek kepada Jonathan Tah, ke depan kepada rekannya dengan nomor punggung 7 Kai Havertz. Kembalikan bola kepada Joshua Kimmich di lapangan tengah, masih mencari rekannya. Kali ini pemain dengan nomor punggung 23 Felix Meka masih berusaha menguasai bola. Umpan yang tidak akurat, berusaha dilakukan serangan balik dari Kurasaw namun tidak akurat tadi umpan. Kali ini mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Saat ini Jerman memasuki kotak penalti. Ada Leroy Sané atau sayang sekali Musiala tadi yang berusaha melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti namun berhasil dibendung tadi oleh ketatnya barisan. Masuk mengagetkan saudara pendengar. Pemain dengan nomor punggung 23, Felix Meka tadi berhasil mencetak gol cepat pada menit ke-6 di babak yang pertama. Memanfaatkan kemelut tadi yang terjadi di dalam kotak penalti. Di mana tendangan tadi berusaha dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 10, Jamal Musiala. Namun bola rebound tadi mampu dimanfaatkan oleh Felix Meka menjadi gol yang pertama bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Tendangan keras yang menyasar kanan dari ataupun kiri dari gawang Elorum dari kiper dari Kurasaw. Bung Estu, Anda melihat seperti apa ini gol cepat yang dibuat oleh Jerman pada pertandingan pagi hari ini?
3: Iya, saya melihat ini New Jerman ya, dengan Julian Nagelsmann, pelatih muda yang fenomenal bersama Bayern Munchen. Dan ini menurut saya ini sesuatu yang baru. Even memang lawannya secara kualitas mungkin agak di bawah ya, secara pengalaman juga di situ. Tapi lawannya kan tim back tier juga di Eropa, di Turki. Tapi memang secara permainan ini satu duanya cukup bagus banget. Dan diakhiri dengan tendangan. Ada lagi serangan.
1: Musiala tadi hampir saja menggandakan keunggulan. Musiala, masih Musiala, umpan kepada Leroy Sané tadi. Masih membentur kaki dari pemain Kurasaw.
3: Iya, improvisasi dan energi dari pemain Leroy Sané, Musiala, Florian Wirtz ini pemain depan yang sangat pemain second line yang bisa mengacak-acak lawan. Dan itu terbukti ketika Meca tadi memiliki ruang tembak, akhirnya melakukan shooting dengan baik. Tetapi sebelumnya dibuka oleh para pemain depan mereka. Musiala melakukan semacam improvisasi yang membuat lawan, back-back lawan terpana seperti itu. Dan ada celah yang bisa diberikan kepada pemain di belakangnya, lalu dilakukan shooting. Dan ini keputusan yang cukup bagus sejauh ini. Dan memang kelihatan banget, memang sejauh ini 7 menit berlangsung, hampir 8 menit ini Jerman memang bermain tidak dengan lebih santai lah, lebih terbuka, lebih bisa menguasai keadaan. Dan ini menurut saya salah satu hal yang dimiliki mereka, pengalaman mereka. Dan ini tentunya akan menyulitkan bagi Kurasaw sendiri.
2: Ya, pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8. Ya, Musiala memberikan umpan kepada nomor punggung 23 ada Felix. Maka langsung tendangan. Namun bola tipis saja menyamping dari tiang kanan dari gawang yang di Kurasau yang dijaga oleh El Rom tadi. Tendangan dari nomor punggung 23 tadi Felix Meka, namun belum menemui sasaran dan masih 1-0 bagi keunggulan Jerman berkat gol tadi yang diciptakan oleh Felix Meka. Menit ke-6 dan pertandingan, pendengar, sudah memasuki menit ke-8 menit 36 detik. Saat ini dari sektor kiri serang Jerman, Jerman mendapatkan lemparan ke dalam. Nomor punggung 6 Joshua Kimmich sudah diberikan tadi lempar saja kepada rekannya John Aranta, mencoba kembali melakukan umpan diagonal. Nomor punggung 18 Nathaniel Brown balik lagi tarik passing ke belakang kepada Nico. Umpan ke depan jauh saja Nathan Jah kepada Ke Havertz, namun bisa dicuri pemain Kurasau, mencoba melikluk dari sektor kanan serang Kurasau, namun lagi-lagi begitu pengawalan ketat dari pemain Jerman, tampaknya sangat sulit bagi Kurasau untuk mencoba membangun serangan. Kini sang kapten Joshua Kimmich menguasai bola, tarik lagi ke belakang kepada rekannya John Aranta, tarik lagi ke depan Musiala, umpan lagi passing pendek kepada Jonathan Tah, kepada Ke Havertz, mampu dikuasai sepenuhnya Ke Havertz, kepada Brown dari sektor kiri serang dari Jerman nomor punggung 17, di sana ada Florian Wirtz, namun bisa lagi-lagi dibelok oleh pemain belakang dari Kurasau. Kini kembali serangan dimiliki oleh Jerman, ada Musiala, umpan 1-2 dia kepada rekannya, mencari meliuk-liuk dari sektor dari gawang, tendangan dan masih mampu lagi dibelok oleh pemain dari Kurasau. Dan kini serangan kembali dibangun oleh Jerman, nampaknya setengah lapangan ini menjadi penguasaan Jerman untuk terus memborbardir lini belakang dari Kurasau. Kini Jerman nomor punggung 5, di sana ada Alexander Pavlovic, umpan pendek saja, nampaknya Jerman bermain cukup tenang dan nyaman setelah unggul 1-0 berkat gol yang diciptakan oleh Felix Meka. Kini serangan kembali dimiliki oleh Jerman, ada nomor punggung 19 di sana, langsungkan shooting now.
1: Lagi-lagi tusukan-tusukan atau kreasi serangan yang dibangun oleh Musiala kembali menciptakan peluang, kali ini dari tendangan Leroy Sané tadi dari luar kotak penalti Kurasau, namun beruntung tendangannya masih melenceng tipis dari sisi sebelah kanan gawang Kurasau yang dijaga oleh Eloy Rum. Dan Bung Estu, Anda melihat seperti apa nih Musiala yang tampil cukup apik nih hingga menit ke-10 babak pertama ini, Bu?
3: Yang pasti tiga pemain di belakang Ke Havertz bermain sangat cemerlang sejauh ini, disiplin, mampu menguasai bola, melindungi bola dengan baik. Mereka menjadi pembuka jalan bagi lini di belakangnya. Mereka menjadi pemain yang menyulitkan bagi Kurasau, dan itu menurut saya salah satu kekuatan penting dari Jerman di pertandingan ini, terutama Leroy Sané, Musiala, Florian Wirtz. Mereka bermain sangat disiplin, sangat bagus melindungi bola, tidak pernah kehilangan bola, dan mereka sangat percaya diri sekali dalam pertandingan ini, sehingga hampir setengah lapangan dikuasai, dan ini tentunya membuat mereka semakin bagus. Ada Freddy Meka dari Meka,
1: masih Meka lagi. Hampir saja Felix Meka lagi-lagi menciptakan ataupun melakukan tendangan yang kali ini beruntung mampu ditangkap dengan cukup mudah tadi oleh kiper Rum dari Kurasau. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-12. Untuk sementara Jerman unggul 1-0 dari lawannya yakni Kurasau melalui gol yang dicetak oleh Felix Meka tadi. Dan sementara itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini yakni Jalal Jayed dari Maroko, nampaknya masih menghentikan sementara, dan saat ini bola sudah kembali bergulir di tengah lapangan pertandingan, kali ini dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Jonathan Tah menguasai bola, masih mencari rekannya, melebar ke sisi sebelah kiri, ada Nico tadi kepada Wirtz, kepada Brown, berikan kembalikan kepada Nico, masih Nico, kembalikan lagi bola, umpan 1-2 ke depan kepada Felix, Umpan ke belakang kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya. Nico kepada Brown kali ini di sektor sebelah kiri dari Jerman. Kali ini Nico pendek saja kepada Jonathan Tah. Tim Jerman yang kali ini menguasai hingga setengah lapangan pertandingan masih berusaha untuk menciptakan ataupun bisa menggandakan keunggulan mereka. Masih Jerman kali ini, saudara pendengar, menguasai bola

0: untuk presentasi atau akurasi passingnya mencapai 91%, artinya memang Jerman sangat menguasai keadaan, Jerman sangat menguasai keadaan, menguasai kondisi tim, menguasai kondisi permainan, dan mereka juga tidak, nyaris tidak pernah kehilangan bola. Ini menurut saya memang sangat wajar dari beberapa analisa prediksi bahwa Jerman akan bisa menang dengan skor yang sangat besar, dan semoga Jerman tidak merasa puas dengan satu atau dua gol saja, karena ini juga membuat mereka di pertandingan selanjutnya akan lebih mudah seperti itu.
1: Ya, Elarum, penjaga gawang dari Curaçao harus jatuh bangun beberapa kali, kerap harus menggagalkan peluang dari Jerman, dan kini Jerman kembali membangun serangan dari lini belakang mereka. Ada di sana Nico untuk berlari jogging tadi untuk menusuk ke sektor tengah lapangan untuk kembali menggempur pertahanan dari Curaçao. Kimi umpan saja ke sektor kanan serang mereka, ada 19 Leroy Sané meliuk-liuk, ya umpan saja kepada rekannya, ada Meka, umpan tadi maksudnya Meka kepada Musiala, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Curaçao. Kini kembali serangan balik dibangun anak dari Curaçao, umpan cepat saja ke sektor kanan, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Jerman, ada Nico Stroke Terberg. Dan Bron juga turut menghampiri Nico untuk kembali membangun serangan melalui tendangan ataupun passing pendek-pendek tadi dari sektor kanan, sektor kiri, juga dari lini serang mereka, yang tentu menjadi salah satu strategi dari Jerman dengan kekuatan dan juga taktik yang dimiliki oleh para pemain Der Panzer ini. Saat ini lemparan ke dalam, Curaçao mampu kembali diambil alih oleh Jerman dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, inilah pemain dari Curaçao, Jurgen Locadia, salah satu pemain yang juga menjadi tumpuan bagi lini serang Curaçao. Jerman kini nomor punggung 15, ada Nico, mencoba dia berjalan sambil menggiring bola kepada Jonathan Tah ke sektor kanan, kepada Kimi, umpan kepada ke Heppers, mencoba pelan-pelan membangun serangan mereka hingga ke jantung pertahanan dari Curaçao. Jonathan Tah umpan passing pendek kepada Nico, umpan saja 1-2 kepada Meka, kembali kepada Nico, kembali kepada Kimi, merangsek ke sektor kanan, Kimi langsung umpan ke depan, namun kembali membentur kaki dari pemain Curaçao. Kini kembali Jerman membangun serangan, ada Leroy Sané mendapat dua ataupun dibayang-bayang oleh dua pemain dari Curaçao tadi dari sektor kanan serang Jerman,
2: dan bola bertepatan dengan perebutan tadi meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan kepada Curaçao. Von Vill baru saja, maksudnya terjatuh salah seorang pemain dari Curaçao, Jurgen Locadia, dilanggar tadi oleh Jonathan Tah. Bola kali ini berada di kaki para pemain dari Curaçao, pemain dengan nomor punggung 21, Tahit Chong tadi. Masih bermain-main kali ini Curaçao di barisan pertahanan mereka, kirim bola ke belakang kepada Eloy Rum, sang kiper yang pada pertandingan pagi hari ini harus bekerja ekstra keras untuk menggagalkan peluang-peluang yang diciptakan oleh Der Panzer Jerman. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Curaçao berusaha membangun serangan kepada Chong, terjatuh Chong, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Meka kepada Tahit Chong.
0: Ya, Tahit Chong ini pemain yang satu-satunya yang lahir dari Curaçao atau dia pernah juniornya pernah di Manchester United. Dia salah satu pemain yang berkiprah di Liga Inggris, tetapi memang agak-agak berbeda dengan pemain lain yang besar di Akademi Belanda. Dia besar di tanah kelahirannya, tapi mampu merangsek menjadi salah satu pemain inti dari Curaçao. Tetapi memang sejauh ini peran Tahit Chong sebagai second line, pemain yang menghubungkan ke depan, memang sangat minim, karena memang penguasaan bola seluruhnya hampir dikuasai oleh Jerman. Dan menurut saya ini akan terus berlanjut sampai minimal di akhir babak pertama ini, karena memang kalau lihat-lihat, oh, hanya kesalahan-kesalahan seperti ini ya yang mungkin bisa membuat Curaçao bisa menguasai bola.
2: Ya, Curaçao kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan, kirimkan umpan crossin. Tahit Chong tadi menyundul bola, bakunya masih, oh, berhasil direbut. Kembali bola jatuh di kaki, tendangan langsung. Oh, hampir saja Curaçao tadi mampu mengagetkan pemain dengan nomor punggung 10 dari Curaçao tadi yang melepaskan tembak.

0: kan yakni Leandro Bacuna tadi. Sayang sekali tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang yang dijaga kiper veteran Manuel Neuer. Masih aman Jerman hingga memasuki menit ke 19.22 detik. Jerman masih unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh kali ini dari sektor sebelah kanan. Joshua Kimmich menguasai bola, kirim umpan pendek kepada Jonathan Tah, kepada Nico. Nico berikan kepada Brown, kepada Wirtz di sektor sebelah kiri dari Jerman. Kiriman umpan crossing masih belum mampu dimanfaatkan atau terlalu jauh dari kepala Kai Havertz tadi, umpan crossing sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao.
1: Ya, Houston Stadium tampaknya suhu udara mencapai 20 derajat Celcius, tentu menjadi suhu udara yang sangat nyaman bagi kedua kesebelasan untuk bermain. Apalagi memang Houston Stadium ini merupakan stadion berkapasitas lebih dari 72.000 penonton dan mendapat dukungan langsung dari pendukung kedua kesebelasan. Dan saat ini terjadi pelanggaran sepertinya yang dilakukan oleh Meka, pemain Jerman yang tadi juga menjadi salah satu pencetak gol perdana bagi Jerman di Piala Dunia 2026. Kini dari sektor kanan, Curaçao mencoba bangun serangan, umpan saja selodaran ke mulut gawang, namun bisa diselamatkan lewat punggung 19, di sana lawan Rekadia melibir ke tiara. Luar biasa tentunya dari Livano Komenensia. Sempat tadi tendangan percobaan dari Jurgen Locadia gagal, namun dengan cekatan ribuan dari Livano Komenensia mampu dilesatkan dengan tendangan sepakan keras sehingga menembus jala dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Bung Estu, seperti apa kita melihat gol yang diciptakan oleh Curaçao ini melalui skema bisa dikatakan serangan balik seperti itu, Bung Estu?
2: Iya, satu kata menurut saya yang paling pas adalah lengah. Iya, kelihatan lini belakang dari Jerman lengah. Mereka terlalu asik menyerang, mereka terlalu asik menguasai bola. Mereka lupa bahwa para pemain Curaçao juga masih punya kecepatan, punya serangan balik yang cukup bagus, dan mereka mulai belajar dari tertekan di 10 menit awal tadi. Dan kelihatan sekali beberapa kali pemain dari Jerman, walaupun sebenarnya cukup banyak di sana, tetapi lupa second line dari Curaçao juga bisa menjadi solusi timnya. Dan salah satunya sebuah tendangan dari ini membuat mengagetkan lah ya dengan kondisi seperti ini. Ini memang kelihatan sekali bahwa Jerman terlalu asik mereka menguasai bola, menyerang, menekan, dan mereka lupa bahwa Curaçao masih punya senjata-senjata. Dan akhirnya walaupun sulit, tapi mereka bisa mencetak gol. Dan ini
1: ya, serangan kembali dari Jurgen Locadia. Curaçao tampaknya apakah terjadi pelanggaran? Iya, kita masih menantikan. Tadi ada gangguan yang dilakukan oleh pemain Jerman terhadap striker dari Curaçao, Jurgen Locadia. Tampaknya Bung Estu, setelah menyamakan kedudukan, nampaknya motivasi dari Curaçao ini kembali naik ini sepertinya.
2: Iya, yang pasti mereka juga secara percaya diri makin naik, tetapi mereka juga mulai melihat bahwa ada celah yang bisa mereka lewatin, ada celah yang mereka bisa ambil dari permainan Jerman yang sangat ketat dan menguasai keadaan. Tapi akhirnya mereka mampu mencuri celah itu, dan kelengahan para pemain bertahan Jerman dibayar lunas dengan gol yang tercipta oleh pemain bertahan ini, gelandang bertahan sebenarnya di Curaçao. Dan ini menurut saya sebuah hal yang mengagetkan bagi Jerman. Ini pelajaran penting ketika mereka asik menguasai bola, menyerang, bahkan bisa dikatakan hampir 20 menit atau 2 atau 15 menit awal mereka nyaris setengah lapangan mereka kuasai. Mereka lupa bahwa ada hal-hal yang harus diantisipasi seperti serangan balik dan juga tusukan-tusukan serta permainan dari second line para pemain dari Curaçao yang terbukti baru saja gol penyama tercipta.
0: Ya, tentunya gol ini akan menjadi sejarah bagi dunia persepak bolaan di Curaçao karena Livano Komenensia menjadi orang pertama dari Curaçao yang mencetak gol di Piala Dunia. Dan ini terjadi pada debut Curaçao di Piala Dunia 2026. Bung Estu, saat ini di tengah lapangan pertandingan tengah berlangsung hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan bagi pemain kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil mendengarkan instruksi dari pelatih masing-masing. Dan saat ini saudara pendengar, nampak para supporter dari Curaçao nampak cukup bergembira karena mereka meskipun terus-terusan digempur 7 hari 7 malam, namun mereka mampu mengagetkan Jerman dengan membuat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Livano tadi. Ya, baik saudara pendengar, kita nantikan berlangsungnya kembali pertandingan di babak yang pertama ini. Nampaknya tadi ada 3 pemain bertahan dari Jerman yang gagal menutup ataupun gagal memblok tendangan dari Livano tadi. Ada Nico, kemudian Jonathan Tah, dan juga Joshua Kimmich. Tendangan keras dari luar kotak penalti, tendangan kaki kiri yang tidak mampu ditepis oleh kiper yang memiliki pengalaman cukup banyak di Piala Dunia, yakni Manuel Neuer. Bersiap-siap Manuel Neuer akan melakukan tendangan gawang. Masih menantikan dimulainya babak ataupun dimulainya pertandingan kembali. Neuer umpan ke depan kepada Nico di lapangan tengah pertandingan. Pendek saja kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya. Tah kembalikan bola kepada Nico, melebar ke sisi sebelah kiri, dikembalikan bola kepada Nico. Pendek saja kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya. Ke belakang kepada Joshua Kimmich, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, ada Leroy Sané tadi. Kembalikan bola ke belakang kepada Jonathan Tah, berikan bola kembali kepada Leroy Sané. Pendek saja kepada Nico. Jamal Musiala masih menguasai bola. Jamal Musiala meliuk-liuk dia, kirimkan umpan kepada Meka, kembalikan bola kepada Musiala. Masih Musiala, ada dua pemain dari Curaçao yang berusaha merebut bola, namun bola masih dalam penguasaan Musiala. Terjatuh Musiala. Kita nantikan apakah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Bakuna tadi. Nampaknya pelanggaran tadi dilakukan Bakuna kepada Jamal Musiala. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri gawang Curaçao yang akan dilakukan Leroy Sané dari luar kotak penalti.
2: Joshua Kimmich ya?
0: Maksud kami Joshua Kimmich, sang kapten dari Jerman, bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 5 pemain yang sudah berada dalam kotak penalti dari Curaçao. Kirimkan umpan.
2: Sebuah heading ya,
0: sebuah heading tadi yang dilakukan oleh siapa tadi? Wrist nampaknya yang melakukan
1: Nico.
0: Oh ya, Nico. Nampaknya Nico yang sudah maju ke depan dan hanya menjadikan tendangan sudut setelah sundulannya tadi mampu ditepis oleh kiper dari Curaçao, Eloy Room.
1: Sementara itu pendengar, yang memasuki menit ke-27 45 detik saat ini, peluang kembali diperoleh oleh tim The Panzer Jerman melalui tendangan sepakan pojok ataupun tendangan penjuru yang akan langsung dieksekusi oleh Nathan Lebron dari sisi kiri pertahanan Curaçao. Sudah dilakukan ke mulut gawang tadi, namun bisa tinju saja oleh Elerum, penjaga gawang dari Curaçao ini. Kembali lagi peluang dari sektor kanan serang Jerman, nomor punggung 17 Ritz umpan 1-2 kepada Musiala, namun kembali digagalkan, namun besar curi oleh Bron, kembali ke mulut gawang. Di sana ada Musiala, Musiala masih mengiring satu kiriau, namun bisa tackle saja tadi bola yang coba memberikan ruang tembakan, namun dengan cermat pemain belakang dari Curaçao nomor punggung 18 ini, Armando Obispo.
2: Ya, sepertinya para pemain Jerman mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya harus fokus menyerang, tapi juga harus menguasai bola dan tidak boleh kehilangan bola, karena itu tadi yang membuat mereka kecolongan.
1: Sudah lakukan Bron, masuk saja ke Hepes. Nampaknya arah bola belum on target nampaknya, namun bola kembali menjadi milik tim Jerman. Itu tadi Nico. Nampaknya Nico Bongestu juga turut membantu untuk menciptakan peluang juga dari second line.
2: Iya, dari skema-skema corner, back selalu maju untuk memanfaatkan tinggi badan terutama. Dan ini tampaknya dilakukan oleh Nico, pemain dari Borussia Dortmund ini, Nico. Ini
1: Fritz dari sektor kanan serang Jerman, mencoba memberikan ruang bagi Kimmich. Umpan saja pendek, 1-2. Ke Havertz, passing pada Kimmich, sektor kanan, Wirtz mencoba untuk melewati satu pemain dari Curaçao. Mampu dia Kimmich melewati dua pemain Curaçao. Leroy Sané mencoba membuatkan umpan-umpan. Nomor punggung 5, Suso Tego. Lagi-lagi kokohnya benteng pertahanan dari Curaçao mampu menggagalkan satu peluang tendangan kiri keras dari pemain Jerman nomor punggung 5 tadi, Alexander Pavlovic. Kini kembali, nampaknya Curaçao masih mendapat gempuran dari pemain-pemain dari Jerman. Kimmich sudah meletakkan tadi bola dengan kaki kanannya di sudut kanan pertahanan dari Curaçao, akan mengeksekusi tendangan sudut. Kita melihat ada 5 pemain Jerman di area mulut gawang dari Curaçao. Sudah bersiap-siap Kimmich. Kita masih menantikan. Sementara itu penjaga gawang Elorum juga menginstruksikan para pemain Curaçao untuk juga menjaga man to man pada pemain. Sudah dilakukan tendangan ke mulut gawang, terjadi duel di sana, namun masih bisa dihalau oleh pemain-pemain dari Curaçao nomor punggung 24. Ada De Veyron, langsung saja ke depan. Yang dituju adalah Chong, oh, gagal tadi Chong mencoba umpan 1-2 tadi kepada rekannya. Oh, namun Chong mampu mencuri bola dari pemain dari Jerman, dari sektor kiri serang Jerman. Oh, lagi-lagi nomor punggung 19 Leroy Sané kembali mengamankan bola sepenuhnya untuk Jerman. Pavlovic umpan lagi kepada Nico umpan ke kanan kepada Kimi, langsung mengamankan bola Kimi ke depan nomor punggung 17 Wirtz. Dari sektor kanan serang Jerman menusuk tadi, ada Leroy Sané tampaknya melilit satu. Oh, kini justru bola dicuri oleh Curaçao. Umpan cepat tadi Tahi Chong, umpan passing back pass tadi kepada rekannya, namun kembali mampu dicuri pemain Jerman dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Jerman membangun serangan, mencoba melakukan gerak pivot tadi. Meka berjalan, dia melihat rekannya, teman yang ada di dekatnya, untuk memberikan passing. Umpan saja kepada Jonananta, kepada Kimi, lagi serangan dari sektor kanan nomor punggung 19 Leroy Sané, balik lagi kepada Kimi. Masih berjalan dia, masih melihat rekannya yang berdiri kosong, mencoba untuk memberikan umpan ruang. Kita masih melihat Jerman. Iya, Musiala mampu dia melesetnya, umpan langsung kepada Meka, namun bisa digagalkan pemain oleh Curaçao. Kini Curaçao mencoba untuk membangun serangan balik yang cepat tentunya dari sektor tengah pertandingan. Oh, namun bisa lagi-lagi dicoreh pemain Jerman. Serangan kini Jerman mencoba melakukan tusukan tadi. Oh, di sana. Oh, mampu dibedol. Satu tumpah lagi. Oke, Havertz. Apa yang terjadi? Tampaknya bertubi-tubi pemain Jerman mencoba untuk memberikan ancaman dari gawang Curaçao tadi. Namun nomor punggung 24 pemain dari Curaçao, De Veyron von Ville, mampu tadi memblok dengan kakinya. Bagaimana Bung Estu? Ini sepertinya Jerman kembali bangkit dan mencoba menerapkan umpan-umpan passing pendek hingga memberikan ruang bagi para pemain depan.
2: Iya, kredit poin plus mungkin saya berikan kepada para pemain bertahan dari Curaçao, Van Ville maupun pemain-pemain yang lain. Dan menurut saya cara mereka bermain bertahan cukup bagus sekali, dan ini menurut saya membuat pemain Jerman frustrasi dengan kondisi seperti ini, apalagi dari beberapa kali serangan kayak Havertz gagal blok maupun intercept, bahkan sapuan-sapuan mereka cukup bagus. Dan ini menurut saya sesuatu yang mengejutkan bagi Curaçao, dan ternyata lini pertahanan mereka cukup bagus. Meskipun kebobolan dulu, mereka bertahan dengan sangat apik sejauh ini, dan ini mungkin bisa membuat Jerman akan tidak mudah melakukan tusukan-tusukan lagi, termasuk menciptakan peluang dan juga gol.
0: Ya, kali ini saudara pendengar, Joshua Kimmich menguasai bola di luar kotak penalti dari Curaçao. Kirikman umpan crossing tadi maksudnya kepada Jamal Musiala, namun tidak disambut tadi karena bola terlalu tinggi. Umpan lambung yang dilakukan oleh Joshua Kimmich tadi hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-33, 45 detik, sementara skor masih sama kuat 1-1. Gol dari Jerman dicetak oleh Felix Mekka pada menit ke-17, sementara gol penyamak kedudukan dicetak oleh Livano Komenensia dari Curaçao pada menit ke-21.
1: Ya, gol dari Jerman tepatnya tadi, Bung Erik, menit ke-6, babak pertama, setelah tadi unggul atas Curaçao, dan kini Curaçao mencoba untuk keluar dari tekanan para pemain Panzer Jerman, mencoba untuk membangun serangan pelan-pelan dari sektor lingkaran tengah garis pertandingan. Dan saat ini nomor punggung 10 ada Leandro Bacuna, mencoba untuk bermain lebih santai untuk tentunya membuat para rekannya bisa mengambil napas sedikit setelah tadi terjadi gempuran bertubi-tubi dari lini bertahan mereka. Dan kini Curaçao masih terus membangun serangan dari Tahit Chong. Nampaknya tadi kembali pada rekannya langsung ke depan yang dituju oleh rekannya di sana, ada nomor punggung 12. Nampaknya ada Soji Hansen mencoba untuk melewati satu pemain Jerman. Ada Kimi umpan saja ke belakang tadi, nomor punggung 7 mencoba melewati satu pemain dari Jerman, langsung ke shooting goal. Sebuah percobaan ataupun tendangan langsung tadi, namun arah bola masih melambung di atas gawang dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Iladia Juninho Bacuna yang sejauh ini telah menghasilkan 3 gol bagi Curaçao selama babak kualifikasi Piala Dunia. Dan saat ini Jerman, Jonathan Tah coba untuk berikan umpan kepada rekannya Kimi, tarik lagi ke belakang ataupun ke kiri. Jonathan Tah masih jogging, dia melihat rekannya berdiri bebas, tarik lagi kepada rekannya Jonathan Tah, umpan saja nomor punggung 17 Fritz harus menjemput bola. Nampaknya Fritz ini untuk terus membangun serangan-serangan yang bisa melahirkan peluang. Tentu Jonathan Tah mencoba berjalan sambil melihat rekannya, tarik lagi ke belakang nomor punggung 5 Pavlovic, ini umpan 1-2 pemain Jerman, mampu Musiala dari sektor kiri serang Jerman kepada Bron tarik lagi ke belakang nomor punggung 5 Pavlovic kepada Kimi umpan ke depan kepada Pavlovic, mampu menahan namun bisa kembali dihalau pemain dari Musiala, lebar ke Hepes, langsung ke terobos.
0: Hampir saja tendangan yang dilakukan oleh Kai Havertz tadi, namun mampu ditepis oleh El Roum tadi, hanya menjadikan tendangan sudut yang langsung dilakukan oleh Kai Havertz. Oh, nampaknya asisten wasit mengangkat bendera nampaknya.
2: Ya, bola tadi dikeluar sedikit keluar ya, jadi harus diulang.
0: Ya.
2: Ya, yang benar
0: ya, harus diulang.
2: Betul.
0: Tendangan sudut yang dilakukan oleh Kai Havertz tadi. Berganti kali ini yang akan melakukan sendangan sudut adalah Nathaniel Brown, bersiap-siap dari sisi sebelah kiri gawang dari Curaçao. Nathaniel Brown. Sementara ada 6 pemain dari Jerman yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Curaçao, bersiap-siap. Sementara wasit saat ini memanggil Musiala dan Bacuna tadi untuk bisa ataupun tidak melakukan tarik menarik. Brown sudah lakukan tendangan sudut, terjadi duel. Lagi-lagi lengah tadi, para pemain bertahan dari Curaçao memanfaatkan umpan sudut tadi. Siapakah yang mencetak gol? Nampaknya Pavlovic tadi.
2: Nico Schlotterbeck back yang mencetak gol dari ya. Belakang memang tugas seorang back atau center back biasanya memang memanfaatkan situasi-situasi seperti ini, dan sebuah corner yang sangat pas tadi agak sedikit tengah, walaupun sebenarnya sejauh ini Curaçao juga meladeni permainan terbuka dan memang dia berlari dari belakang tanpa pengawalan dan lompatan yang cukup tinggi. Memang susah sekali diantisipasi.
0: Mampu memanfaatkan tendangan sudut dari Nathaniel Brown tadi, Nico berhasil menggandakan ataupun berhasil mencetak gol kedua bagi kesebelasan Jerman, dan saat ini Jerman unggul 2-1 atas Curaçao. Ya, baik pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-38 dan Jerman masih unggul melalui gol yang dicetak oleh Mekka dan juga Nico. Sementara gol penyama kedudukan tadi dicetak oleh pemain dari Curaçao, Livano Comenencia.
2: Iya, ada sesuatu yang menarik dari permainan terbuka kedua tim ya. Terbukti 2 atau 3 gol yang tercipta bukan dari pemain lini depan, tapi dari pemain-pemain yang cenderung bertahan posisinya. Dan ini menurut saya inilah sebuah permainan yang terbuka. Curaçao meladeni Jerman dengan pemain terbuka, Jerman dengan percaya diri menguasai bola, dan ini sebenarnya salah satu pertandingan yang cukup menarik sih dari 4 hari turnamen ini dimulai. Tapi kita melihat bahwa walaupun Curaçao di awalnya tidak diunggulkan, tapi mereka mampu mengimbangi, mencetak gol, dan beberapa kali mereka juga membuat repot para pemain dari Jerman. Ini menurut saya kepercayaan diri atau mentalitas dari para pemain Curaçao layak diacungin jempol, terutama 4 back belakang mereka plus 2 gelandang bertahan mereka. Ini menjadikan nilai plus di pertandingan selanjutnya. Ekuador maupun Pantai Gading tidak akan mudah ketika menghadapi Curaçao.
0: Iya, baik, dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Jerman kali ini Ritz menguasai bola, kirimkan umpan pendek kepada Mecca. Masih mencari rekannya kepada Ritz tadi, masih menguasai bola. Oh, ada Kai Havertz di sana, tidak akurat tadi, mampu dicuri oleh para pemain bertahan dari Curaçao. Masih terjadi perebutan bola, bola jatuh di kaki pemain dari Ritz tadi, maksudnya kirimkan umpan lambung, namun bola jatuh di kaki pemain Curaçao, dan hanya bertepatan dengan itu bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao.
1: Ya, inilah satu peluang tentunya tadi diciptakan ataupun berhasil menciptakan gol Nico, sekaligus kembali membawa Jerman unggul 2-1 atas Curaçao. Kini Jerman kembali mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya dari lini belakang kepada penjaga gawang saja, Manuel Neuer. Pendek saja passing kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah ke kiri dari sektor kiri serang mereka. Ada Brown mencoba untuk melihat rekannya yang berdiri bebas ke area tengah lapangan pertandingan. Kini nomor punggung 5 nampaknya Pavlovic. Umpan saja pendek kepada Ruiz. Umpan 1-2, kita masih menunggu umpan kepada Musiala, melewati satu pemain dari Rakuzas, umpan ke depan. Oh, arah bola terlalu jauh nampaknya dari rekan. Umpan dari Musiala tadi, maksudnya kepada rekannya, namun bola terbit justru lebih dekat dari penjaga gawang dari Curaçao, ada Elorum. Kini justru Curaçao bangun serangan dari sektor kiri serang, nomor punggung 24 cepat tadi, namun arah bola justru mampu dipotong oleh penjaga gawang Jerman. Neuer dengan cepat tadi langsung menendang bola ke depan, dan kini Jerman kembali bangun serangan. Namun bisa dicuri oleh pemain Curaçao. Ya, terjadi duel seru nampaknya di area tengah lingkaran pertandingan, dan kini nampaknya pola permainan dari kedua kesebelasan dengan tempo tinggi. Kini nomor punggung 8 dari Curaçao, Livano mencoba meliuk-liuk dari sektor kiri serang mereka, umpan saja kepada rekannya, nomor punggung 10 Dacuna, umpan langsung saja. Namun bisa dipotong pemain Jerman, nomor punggung 17 Luis Jerman kembali mencoba untuk membangun serangan cepat dari sektor kiri, umpan kepada Brown mencoba sprint dengan satu pemain dari Curaçao, mencoba dari sektor langsung umpan mencari rekan kawannya di sektor kiri. Namun kembali umpan pendek saja ke belakang, umpan Musiala kepada Mecca, umpan lagi ke belakang kepada rekannya Pavlipov, kembali kepada nomor punggung 5 nampaknya. Ya, kembali Mecca, umpan saja pendek kepada rekannya nomor punggung 6 Kimik, mencoba membantu lini serang, namun lagi-lagi nampaknya kokohnya benteng pertahanan dari Curaçao menyulitkan Jerman untuk menusuk ke area mulut gawang dari Curaçao. Kini dari sektor kiri serang pemain Jerman mencoba melewati satu pemain dari Curaçao tadi, Ritz, pemain dari Arsenal ini mencoba menusuk tadi dari sektor kiri serang Curaçao, namun gagal tadi, masih mengenai kaki dari pemain Curaçao.
0: Ya, hanya menjadikan tendangan sudut yang bersiap-siap akan dilakukan oleh Wrid dari sisi sebelah kanan gawang Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Nampaknya Joshua Kimmich, sang kapten dari Jerman, bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Ada 6 pemain dari Jerman yang sudah bersiap-siap dalam kotak penalti Curaçao, masih memberi isyarat kepada rekan-rekannya, sudah lambungkan bola memasuki kotak penalti. Terjadi duel-duel bola udara. hampir lagi-lagi Nico memanfaatkan tinggi posturnya yang tinggi menyundul bola, namun beruntung tadi bola masih membentur salah seorang pemain dari Curaçao sehingga tidak merubah kedudukan dan hanya kembali menjadikan tendangan sudut. Kali ini dari sisi sebelah kiri Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Nampaknya Brown masih bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sebelah kiri gawang. Brown sudah lambungkan bola. Terjadi duel bola udara. Dibuang saja oleh kiper Room tadi. Dibuang bola ke depan. Ada Chong di sana. Namun bola kembali jatuh di kaki Joshua Kimmich. Melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Jamal Musiala. Masih Jamal Musiala. Ada satu pemain dari Curaçao. Masih Jamal Musiala. Tendang langsung. Oh, berhasil di blok tadi. Tendang langsung. Kembali. Leroy Sané. Pavlovic. Oh, masih membentur pemain bertahan dari Curaçao. Terjadi perebutan bola. Satu pemain dari Curaçao, Hansen tadi, nampaknya terjatuh setelah berusaha melakukan serangan balik cepat. Namun berhasil tadi digagalkan oleh pemain bertahan dari Jerman.
1: Ya, babak pertama tambahan waktu 4 menit tentunya harus dimanfaatkan oleh Curaçao untuk bisa kembali menyamakan kedudukan. Saat ini Jerman masih mengepung lini pertahanan dari Curaçao. Umpan saja ditaut. Ya, Leroy Sané dari sektor kanan serang Jerman. Mencoba untuk melewati satu pemain Curaçao. Ya, masih melilit-lilit memberikan umpan kepada rekannya, ada Kimi. Umpan ke depan kepada Kai Havertz. Namun bisa dihalau oleh pemain dari Curaçao. Kini terjadi duel lagi di lini serang kanan dari Jerman. Kini terjadi rebutan bola tentunya. Ya, pemain Curaçao nomor punggung 7 Juninho Bakuna umpan saja ke depan ke sektor kiri. Yang dimaksud adalah pada rekannya nomor punggung 21 atau punggung 12 tadi, ada Chong. Ya, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Chong tentunya dari sektor tengah pertandingan. Di sana ada Liviano. Liviano masih melik-melik, masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri kepada rekannya nomor punggung 12. Umpan saja. Langsung tendang, siapa kau? Sayang sekali tadi peluang emas yang dimiliki oleh Curaçao tadi nomor punggung 12, Son Johansen tadi, justru arah bola masih lebih dekat kepada penjaga gawang Jerman tadi. Justru kini Jerman mencoba untuk kembali membangun serangan dari sektor kiri. Di sana ada Kai Havertz tadi maksudnya kepada Musiala. Namun bola berhasil kembali dimentakan oleh pemain dari Curaçao. Dan kini penjaga gawang Elo Room langsung melakukan tendangan jauh ke depan tadi yang tuju maksudnya kepada Jürgen Lokadia. Namun arah bola justru lebih dekat kembali para pemain dari Jerman. Kini dari sektor kiri, Fritz melewati satu pemain dari Curaçao. Masih dia berjalan tampak melihat rekannya yang berdiri kosong dari sektor kiri. Meliuk-liuk dia kepada Brown, umpan ke depan, nomor punggung 23, Michael mencoba melihat satu pemain dan oh, tampak dia terjatuh. Namun apakah terjadi pelanggaran?
0: Oh ya, nampaknya terjatuh tadi Felix Mecha, pencetak gol pertama bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Setelah dilanggar oleh buzzer tadi, wasit asal Maroko Jalal Jayed sudah menunjuk titik putih. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan 12 pas. Setelah tadi wasit langsung menunjuk titik putih.
2: Iya, gerakan tambahan kaki tadi yang mengganjal Mecha membuat Mecha terjatuh. Sebenarnya sekali ngambil pertama tidak ada masalah, tetapi bola lepas dia mengaitkan kakinya dan itu yang dinilai sebagai sebuah pelanggaran. Dan ini pelanggaran yang cukup berbahaya karena di kotak 16 dan inilah kerugian bagi Curaçao tadi. Tapi mau tidak mau memang harus dijatuhkan. Dan ini kesempatan bagi Jerman untuk bisa menambah gol, tetapi kita lihat.
0: Oh, nampaknya Kai Havertz,
2: yes,
0: pemain Jerman yang kali ini ataupun saat ini masih memperkuat Arsenal di Liga Inggris. Kai Havertz, bersiap-siap Kai Havertz. Masih kita nantikan tendangan penalti atau tendangan 12 pas yang akan dilakukan oleh Kai Havertz. Saat ini wasit juga masih berdiskusi dengan Elo Room, kiper dari Curaçao, apakah mampu kembali melebarkan jarak. Kai Havertz bersiap-siap, nampaknya masih konsentrasi. Kai Havertz, tendangan 12 pas. Kai Havertz masih nampak berkonsentrasi dengan kaki kiri. Oh, mudah saja Kai Havertz tadi, tendangan kaki kirinya menyusur tanah ke sisi sebelah kanan gawang dari LA Room, sementara sang kiper terjatuh ataupun tertipu, terjatuh ke sebelah kanan dari ataupun sebelah kiri dari gawang Curaçao. Kali ini Jerman mempertebal jarak menjadi 3-1 pada pertandingan pagi hari ini. Bung Esu, tadi Anda melihat seperti apa yang momen-momen sampai terjadinya penalti di akhir-akhir babak pertama tadi?
2: Iya, yang pasti memang harus menjatuhkan buzzer tadi, harus menjatuhkan, walaupun sebenarnya dia bisa mengambil di gerakan pertamanya, mengambil pertama, tapi ketika mengambil bola pertama dia lepas lalu ada kaitan kaki, dan itu di wasit POV-nya wasit sangat jelas sekali di kotak 16, jadi wajar kalau memang dapat penalti. Tetapi sejauh ini meskipun kebobolan 3 gol, Curaçao meladeni permainan terbuka, menyerang dan penguasaan bola yang ketat atau yang mayoritas oleh para pemain Jerman. Dan menurut saya sebuah pertandingan yang sangat menarik di babak pertama, even ketibaan 3, tapi menurut saya melayak mengacungi jempol untuk Curaçao bermain terbuka, meladeni serangan, bahkan seorang Juninho Bakuna saja mampu melakukan covering membantu lini belakang dari pertahanan Curaçao. Dan ini menurut saya sebuah kerja tim, sebuah kerja keras dari para pemain Curaçao yang cukup baik, meskipun memang kita lihat secara mentalitas, secara kualitas para pemain Jerman sangat bagus dari pertandingan ini, terutama tiga pemain di belakang Kai Havertz tadi, Rich, ada Musiala dan juga Leroy Sané. Dia tidak hanya menjadi perusak, tapi dia juga membuka celah agar pemain-pemain yang lain bisa mencetak gol. Buktinya adalah gol pertama dari Felix Meka. Mereka tiga orang ini membuka bola, lalu ada bola liar disikat atau ditendang oleh seorang Felix Meka dan menjadi gol. Lalu gol kedua memang dari skema bola mati, bola corner, tapi tetap saja mereka para pemain ini ikut membuka ruang bagi Nico untuk mencetak gol. Dan menariknya gol ketiga juga seperti itu. Meka perannya peran pemain gelandang bertahan yang bisa masuk sampai kotak 16, bisa sampai sepertiga pertahanan terakhir dari Curaçao.
0: Kalau Anda sendiri melihat siapa bintang di babak pertama pada pertandingan pagi hari ini, Bu?
2: Felix Meka menurut saya salah satu pemain yang saya notice dia cukup maksimal, cukup baik di pertandingan ini. Dia bermain sebagai pemain gelandang bertahan, tapi dia mampu bernyanyi. Cuma dia tidak boleh selalu berada di lini depan, karena posisi dia adalah gelandang pemutus serangan. Dan tadi gol dari Curaçao salah satunya mungkin karena kurang tepatnya para pemain gelandang bertahan ini memotong serangan. Jadi mereka punya celah dan dimanfaatkan oleh para pemain Curaçao, dan itu menurut saya babak kedua nanti mereka kalau masih lebih disiplin, mereka bisa menambah gol lagi.
0: Iya, baik. Terima kasih Bung Estu atas ulasannya. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, sambil kita nantikan ataupun nanti akan kami kembali laporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Namun untuk sementara kita rehat sejenak kepada Bung Wisnu. Silakan Bung Wisnu.
3: Ya, baik, terima kasih atas komentatornya. Wah, seru sekali ini ya, Bung Estu. Tapi gimana nih menurut Anda? Tadi kan prediksi pertama 3-0 ya. Ini meleset 1 poin nih. Berarti ada kemungkinan untuk tim Curaçao menang nih ke depannya atau bagaimana?
2: Seperti yang saya katakan tadi, apakah Curaçao bisa mencetak gol? Tapi Wisnu tadi kan sempat bilang ini bisa menahan nih.
3: Iya.
2: Ternyata memang sempat menahan. Tapi kalau saya, apakah Curaçao bisa mencetak gol? Dan ternyata bisa. Kalau prediksi siapa yang ketiga? 0-4-0. Tetapi saya juga mengatakan bahwa apakah Kurasao juga bisa mencetak gol? Ternyata bisa. Mereka artinya secara kompetitif permainan Kurasao mungkin tertekan. Bahkan penguasaan bola itu mereka hanya 29 kalau tidak salah tadi terakhir. Tapi overall mereka mampu meladeni dengan baik permainan terbuka, permainan Jerman yang sangat agresif, sporadis. Dan menariknya adalah para pemain-pemain tengah mereka, misalnya Junior Bakuna segala macam, bisa mengcover temannya di belakang.
3: Oke.
2: Jadi kerja keras empat pemain bertahan ini dibantu oleh rekan-rekannya yang sebenarnya posisinya adalah gelandang tengah atau gelandang serang. Jadi ini menurut saya sebuah kerja tim yang bagus. Kalau misalnya Jurgen Rokadia jarang dapat bola, menurut saya wajar saja memang serangan mereka tidak terlalu banyak.
3: Yeah.
2: Dan Taichung juga bermain bagus sejauh ini, walaupun memang kesempatan untuk menusuk even dari kanan, dari flank kanan atau kiri atau dari tengah memang sangat minim. Bahkan dalam tanda kutip Kurasao ini hanya beberapa kali memanfaatkan kesalahan-kesalahan dari Jerman untuk bisa menguasai bola dan sampai menyerang. Dan itu terbukti dari jumlah statistik mereka sekarang, jumlah tendangan dari Jerman sendiri sampai 15. Shoot on goal-nya 5, sedangkan lawannya berada di bawah 5.
3: Oke.
2: Okay. Menurut saya ini memang pertandingan yang seru. Kurasao mungkin secara kualitas kelihatan di bawah Jerman, tetapi mereka meladeni dan ini mencetak gol. Ini menurut saya sebuah bukti bahwa sekelas Kurasao jangan dipandang enteng. Ekuador Pantai Gading harus waspada dengan kekuatan dari Kurasao ini.
3: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya. Kita jeda terlebih dahulu ya, istirahat terlebih dahulu. Terima kasih, Bung.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Pekalongan bersiap menggelar operasi pasar. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Teddy.
1: Pemerintah daerah nanti melalui mekanisme perubahan anggaran kita akan itu, karena kenaikan BBM ini kan sudah dimulai dari yang solar.
2: Ketua TPID Kabupaten Pekalongan Muhammad Julian Akbar mengungkapkan pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga di lapangan dan telah menyiapkan sejumlah langkah pengendalian inflasi, termasuk pelaksanaan operasi pasar apabila terjadi gejolak harga kebutuhan pokok. Menurutnya, kenaikan harga BBM berpotensi memicu efek perantai terhadap biaya distribusi barang dan jasa. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin menunggu hingga terjadi lonjakan harga yang lebih tinggi di tingkat konsumen.
1: Pertama, dari TPID, kami pasti akan melakukan koordinasi. Ya, kami akan memantau kondisi perkembangan Kabupaten Pekalongan. Kami yang ingin kami pastikan pertama adalah terkait dengan pasokan. Ketersediaan, kita harus pastikan kebutuhan barang-barang untuk sembako itu ada. Ya, sembari kami melihat apakah sudah terjadi pergerakan kenaikan, karena beberapa laporan sudah mulai ada nih, Pak.
2: Julian menegaskan koordinasi dengan instansi terkait, distributor, bulog, serta pelaku usaha akan terus diperkuat agar pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga dan harga tidak mengalami kenaikan yang tidak wajar. Sementara itu, mahasiswa Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, Rizky, menilai dampak kenaikan harga Pertamax sudah mulai terlihat di masyarakat. Salah satunya adalah meningkatnya antrian di sepanjang stasiun pengisian bahan bakar umum pada BBM jenis Pertalite. Menurut Rizky, banyak pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran harian.
3: Kalau aku sih dalam pengguna Pertalite sih nggak mikirin Pertamax naik sih, cuman dalam hal itu Pertalite jadi malah lebih padat, lebih rame.
2: Selain memicu perpindahan konsumen BBM, Rizky juga menilai kenaikan Pertamax juga berpotensi mendorong naiknya harga berbagai kebutuhan pokok. Kenaikan biaya transportasi dan distribusi dinilai menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi harga barang di pasar. Ia berharap pemerintah daerah bergerak cepat melakukan intervensi pasar agar kenaikan harga BBM tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dampak efisiensi PHK massal ancam lebih dari 1.000 pekerja di PT SGS Kabupaten Jombang. Laporan selengkapnya oleh Ane Kusuma.
4: Rencana efisiensi yang akan diterapkan PT Sumber Geraha Sejahtera atau PT SGS Jombang mulai memicu kekhawatiran di kalangan pekerja. Perusahaan dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 1.000 karyawan berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang, Hadi Purnomo, dalam hal ini menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari para pekerja yang merasa keberatan atas rencana tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, lebih dari 1.000 pekerja diperkirakan akan terdampak PHK mulai 30 Juni 2026 mendatang.
5: Berawal dari tanggal 5 kemarin, 5 Juni ya, itu ada salah satu manajer produksi atau manajer HRD yaitu Pak Taufik menyampaikan kepada teman-teman di waktu forum adanya pengurangan karyawan sebesar 1.000. Up-nya kita tidak tahu, ada yang mengatakan up-nya itu bahkan 300, ada yang menyampaikan bahwasanya up-nya dengan 1.500.
4: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Ristianto, turut menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerima pemberitahuan resmi dari manajemen PT SGS mengenai rencana efisiensi tersebut. Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini berencana segera memanggil pihak perusahaan untuk memperoleh penjelasan terkait kondisi usaha dan langkah yang akan ditempuh, sekaligus mengupayakan agar pemutusan hubungan kerja dapat dihindari demi melindungi hak para pekerja.
6: Terkait dengan PHK itu adalah pilihan terakhir. Nah, sehingga kalau memang ada proses komunikasi yang agak terlambat, harapan saya bisa dirangkul.
4: Di sisi lain, manajemen PT SKS menyatakan bahwa sudah 3 tahun terakhir mengalami kerugian yang besar. Dari kondisi inilah yang menjadi dasar perusahaan untuk melakukan efisiensi dengan kebijakan pengurangan tenaga kerja yang merupakan bagian dari langkah penyelamatan perusahaan di tengah tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Arung Usuma, melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, kita langsung saja saksikan ya tadi di babak pertama antara Jerman dengan Curaçao ini dengan skor 3-1. Dan tentunya sekarang ini kita sudah mulai di babak kedua dan akan dipandu oleh Bung Erik Hamzah dan juga Bung Joko Saputra dan juga tentunya ada pengamat sepak bola Bung Estu Santoso.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan kembali menyiarkan pandangan mata pertandingan babak kedua antara Jerman menghadapi Curaçao, di mana Curaçao baru saja ada melakukan pergantian pemain sebelum kick-off babak kedua ini. Pemain nomor punggung 11 di sana ada Jeremy Antonisse masuk menggantikan rekannya nomor punggung 12 ada Sun Ji Hansen tadi yang main di babak pertama. Saat ini wasit yang memimpin pertandingan Jalal Jayed asal Maroko akan meniupkan peluit jalannya kick-off babak kedua antara Jerman menghadapi Curaçao. Ya, kick-off sudah dibunyikan ataupun sudah ditiup peluit dari wasit Jalal Jayed. Saat ini Jerman di awal babak kedua mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri serang mereka. Ada Braun balik lagi ke belakang kepada Nico, umpan jauh tadi kepada penjaga gawang Manuel Neuer pada Tah. Ini Tah umpan pendek passing saja pada Pavlovic. Pavlovic pada lagi Jonathan Tah. Enek saja kepada Musiala mencoba menjemput tadi nampaknya Meka. Kita lihat Jonathan Tah umpan saja 1-2 lagi kepada pemain-pemain Jerman ke kiri. Nomor punggung 15 Nico nampaknya umpan-umpan pendek ini diterapkan oleh pemain berpanser menusuk dari sektor gelandang serang dari Jerman. Tampaknya terjadi pelanggaran tadi terhadap pemain Jerman nomor punggung 10 Musiala tampaknya. Ya, tendangan sudah dilakukan kembali Witz pada nomor punggung 19 pemain Jerman. Ada Leroy Sané umpan saja ke depan baru satu menit jual sudah lalu masuk gol. Jamal Musiala mampu secara mengejutkan kembali mencetak gol bagi Jerman sehingga membawa Jerman unggul sejauh ini 4-1 tadi. Bung Estu, kita lihat bagaimana umpan passing tadi yang diterapkan oleh pemain Jerman mampu berbuah gol di menit ke-46 di babak kedua ini, Bung Estu.
2: Iya, sebuah serangan yang sebenarnya tidak terlalu sporadis tapi tertata dengan baik oleh para pemain dari Jerman. Bermula dari Kapten Joshua Kimmich memberikan umpan terobosan yang cukup bagus dengan sekali sentuh tanpa kontrol. Langsung seorang Musiala dengan naluri mencetak golnya yang sangat bagus berhasil mengecoh kiper Rum. Yang pasti ini sebuah kejutan dan ini merupakan gol ke-10 bagi Jamal Musiala, 4-1. Dan ini membuktikan bahwa Jerman memang tidak menurunkan permainan mereka, langsung menyerang walaupun memang secara intensitas tidak setinggi di awal babak pertama tadi, tetapi kematangan dan kejelian Joshua Kimmich tadi memberikan terobosan yang sangat terukur kepada Jamal Musiala, membuat Jamal dengan mudah, dengan dikawal hanya satu pemain, Jamal dengan mudah membuat tendangan menyusur tanah tanpa melalui kontrol dan mencetak gol ke-4 bagi Jerman. Ini mungkin menjadi bagian hal yang penting walaupun beberapa prediksi Curaçao belum tidak bisa mencetak gol, tetapi kenyataannya meski kebobolan 4 gol mereka sudah mencetak satu gol. Dan ini juga menjadi warning bagi lawan-lawan berikutnya bahwa Curaçao meskipun kalah 1-4 ketinggal 1-4 sejauh ini, secara permainan mereka tidak terlalu buruk di pertandingan ini.
3: Iya, baik saudara pendengar, kali ini Jerman berusaha kembali mencoba membangun serangan, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Braun nampaknya kirim bola ke belakang kepada Nico, sodorkan saja pendek kepada Jonathan Tah. Masih Jonathan Tah, berikan pendek kepada Joshua Kimmich, ke depan kepada Meka. Masih Meka, kali ini Braun menguasai bola, menusuk dalam kotak penalti. Namun terjadi perebutan bola, masih Musiala menguasai bola, kirimkan belakang kepada Pavlovic kepada Meka. Masih Jamal Musiala tadi, namun tidak mampu melepaskan tembakan setelah diblok tadi oleh dua orang pemain dari Curaçao. Kali ini Jerman mencoba kembali membangun serangan, namun berhasil dicuri oleh para pemain dari Curaçao. Mencoba kembali, saudara pendengar, saat ini dari sektor sebelah kanan Leroy Sané berusaha melakukan sprint, namun dilanggar tadi oleh pemain dari Curaçao tadi. Hanya menjadikan tadi oleh Leonardo Bakuna tadi. Pendek saja Joshua Kimmich, tendang langsung. Oh, hampir saja lagi-lagi Mecca memanfaatkan umpan dari Joshua Kimmich tadi, melepaskan tendangan namun berhasil ditepis tadi kembali. Saudara pendengar, Nico mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri Brown tadi, namun bola berhasil dihalau, kembali jatuh di kaki para pemain Jerman di depan kotak penalti dari Curaçao. Nico menguasai bola, kirimkan kepada rekannya Ritz tadi, kembalikan kepada Nico, Nico kepada Brown, berhasil dicuri, namun terjadi sebuah pelanggaran tadi. Nico langsung saja kepada Mecca. Masih Jamal Musiala kini menguasai bola, mendekati kotak penalti. Masih Jamal Musiala, kirimkan umpan kepada Leroy Sané. Oh, hampir saja tadi terjadi kemelut di dalam kotak penalti dari Curaçao. Jamal Musiala meliuk-liuk dia tadi, mengirimkan umpan kepada Leroy Sané, namun sayang sekali tidak mampu dimanfaatkan untuk kembali mencetak gol tadi Jerman. Sementara Jerman saat ini sudah unggul 4-1.
1: Ya, sementara itu saat ini Curaçao mencoba untuk membangun serangan melalui lemparan ke dalam, tadi sudah dilakukan. Kini membangun dari sektor tengah pertandingan. Ya, masih pemain Curaçao sepenuhnya ada Rick Kendley. Umpan pendek saja kepada rekannya ada De Veron Forinville, namun bisa curi pemain Jerman tadi. Ah, tampaknya dengan cekatan tadi pemain-pemain dari Curaçao kembali mencuri bola dari penguasaan pemain Jerman dari sektor kanan serang. Nomor punggung 21 ada Chong, pendek saja kepada rekannya, namun terjadi pelanggaran sepertinya tadi, diganggu oleh Brown. Inilah dia Brown, pemain dari Jerman, Nathaniel Brown, yang mencoba untuk mengganggu tadi pemain dari Curaçao ada Tahit Chong. Kini mencoba untuk membangun cara perlahan Curaçao. Di sana ada pemain nomor punggung 21 Chong, harus mundur dia beberapa meter dari zonanya. Dan kini Chong menggiring bola, memberikan umpan kepada nomor punggung 7 dan cuma, namun bisa digagalkan oleh Pavlovic. Dan Neuer dengan cekatan menendang bola ke depan yang diarahkan kepada Kai Havertz, namun tampaknya terjadi pelanggaran lagi-lagi. Wasit asal Maroko Jalel Zayed

0: masih mampu dibendung oleh pemain belakang dari Kurasaw tadi ada Bazur. Nampaknya memang berkali-kali peluang dari Jerman kini melalui tendangan sudut Adler Nesane kepada Kimi dari sektor kanan serang Jerman. Umpan lagi kepada Kimi, umpan saja ke mulut gawang namun bisa digagalkan oleh pemain dari Kurasaw. Kini Niur hingga maju ke area garis tengah pertandingan untuk memberikan umpan saja tadi. Namun kini peluang justru dimiliki oleh Jerman. Langsung sana ada Reza Rumetau. Ada kelihatan tadi maksudnya tadi. Ada lagi peluang satu oleh Jerman kepada Meka. Namun lebih jauh kepada Vovovic. Langsung tanda kalau. Bagaimana tadi umpan 1-2 antara Kai Havertz dan juga Vlahovic. Tampaknya mencoba untuk melakukan shooting keras ke gawang dari Kurasaw. Namun tendangan ataupun arah bolanya masih jauh di atas gawang Kurasaw yang dijaga oleh Ele Rum.
1: Masih nyaman Jerman dengan keunggulan 4-1 hingga memasuki menit 54 di babak yang kedua ini. Kembali Jerman berusaha membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kanan. Ada Joshua Kimmich kirimkan bola ke belakang kepada Jonathan Tah, kepada Nico dia. Kali ini dari sektor sebelah kiri Brown mencoba memasuki kotak penalti namun bola berhasil dicuri, dibuang saja oleh kiper dari Ele Rum. Kali ini Chong dari Kurasaw berusaha membawa bola, terjatuh, terjadi pelanggaran. Langsung saja tendangan bebas kirimkan kepada pemain dengan nomor punggung 7, Juninho Bakyuna. Terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola jatuh di kaki Pavlovic dari Jerman. Jamal Musiala kali ini menguasai bola, maksudnya umpan kepada Kai Havertz, namun umpan yang tidak begitu akurat karena bola jatuh di kaki Armando Obispo. Kali ini masih menguasai bola di barisan pertahanan dari Kurasaw. Kali ini Kurasaw mencoba memancing para pemain Jerman untuk turun ke belakang, kirim bola ke belakang kepada kiper Rum, tendang bola jauh ke depan memasuki lingkaran tengah lapangan pertandingan, namun bola jatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Pavlovic, umpan 1-2 dengan Kai Havertz melebar ke sisi sebelah kanan. Ada Leroy Sané, kali ini masih Leroy Sané ke depan kepada Joshua Kimmich. Masih Joshua Kimmich nampaknya berhasil dicuri bola Bakyuna tadi. Namun kembali Jerman menguasai bola setelah kirimkan ke Pavlovic. Kali ini dari sektor sebelah kanan bersiap-siap. Masih pemain Leroy Sané kali ini. Umpan pendek 1-2 dengan Pavlovic, kembalikan kepada Sané. Sané kepada Nico, kali ini dari sektor sebelah kiri. Wirtz menguasai bola, masih Wirtz. Ada satu pemain Kurasaw yang berusaha merebut bola, berhasil mencuri bola tadi. Bakyuna terjatuh meninggalkan lapangan pertandingan. Sementara di tengah lapangan pertandingan, Jamal Musiala nampak mengerang kesakitan sambil memegang kakinya. Nampaknya mengalami sedikit cedera Jamal Musiala setelah dilanggar tadi oleh Komenensia, mencetak gol dari Kurasaw. Namun bukan sebuah pelanggaran. Sudah terbangun Jamal Musiala, masih dapat melanjutkan pertandingan. Kali ini Kurasaw berusaha melakukan serangan balik cepat namun berhasil digagalkan oleh Nico. Bola jatuh di kaki Brown, meninggalkan lapangan pertandingan setelah dibuang tadi oleh para pemain dari Kurasaw. Lemparan ke dalam bersiap-siap Nathaniel Brown, kirim bola ke belakang kepada Nico. Masih Nico, kirim umpan pendek kepada Neuer, kepada Jonathan Tah. Masih Jonathan Tah menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kirimkan kepada Pavlovic ke depan, kirim ke belakang kepada Joshua Kimmich. Umpan terobosan dari sektor sebelah kanan ada Leroy Sané. Namun bola jatuh di kaki pemain Kurasaw, dibuang saja bola oleh Rum. Kembali bola berhasil dikuasai oleh para pemain Jerman, kali ini dari sektor sebelah kiri. Wirtz menguasai bola, umpan 1-2 dengan Jamal Musiala, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Kurasaw. Kali ini Kurasaw mencoba membangun serangan

0: cepat dari sektor sebelah kiri, ada Von Ville tadi kirimkan bola kepada Chong, namun umpan yang tidak akurat karena bola berhasil dicuri tadi. Kali ini Jonathan Tah mencoba kembali membangun serangan dari barisan pertahanan di sektor sebelah kiri. Pavlovic menguasai bola pendek saja kepada Ritz, masih Ritz, kirimkan bola lagi kepada Pavlovic. Kali ini dari sektor sebelah kanan, kirimkan umpan kepada Leroy Sané, berikan kepada Joshua Kimmich, kembalikan kepada Leroy Sané, umpan 1-2 dengan Jamal Musiala, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Langsung saja Jamal Musiala kepada Joshua Kimmich tadi. Masih Joshua Kimmich dari sektor sebelah kanan lini serang dari Jerman. Kirimkan umpan ke belakang kepada Pavlovic. Pendek saja kepada Jonathan Tah, kepada Ritz, kembalikan bola kepada Jonathan Tah. Masih Tah menguasai bola kepada Kai Havertz, kirimkan umpan kepada Brown. Oh. Umpan terobosan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Brown tadi karena bola lebih dekat kepada penjaga gawang Curaçao, Eloy Room, yang berhasil tadi menyambut bola. Nampaknya terjatuh salah seorang pemain dari Curaçao, Chong tadi.
1: Ya, sementara itu pendengar, memasuki menit ke-59 detik 45, di mana saat ini Curaçao mencoba untuk keluar dari kepungan dari pemain Jerman dengan memainkan bola-bola pendek saja di lini belakang. Tadi mencoba langsung ke depan tadi umpan yang dituju oleh rekannya nomor punggung 9 Jurgen Locadia, namun tampaknya sementara itu juga kita lihat ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Jerman. Tampaknya tadi ada nomor punggung 21 yang diganggu oleh pemain Jerman. Ada Tahit Chong yang kerap kali memang merepotkan lini pertahanan dari Jerman. Dan kali ini tendangan bebas justru diraih oleh pemain Curaçao, langsung saja ke mulut gawang. Ada dua pemain sana Curaçao, namun mampu dihalau oleh pemain Jerman. Kini kembali peluang, namun bisa dimenangkan oleh Jonathan. Serangan cepat coba dibangun oleh Jerman, namun bisa kembali dicuri oleh pemain dari Curaçao. Kini dari sektor kiri, umpan 1-2 kepala Juninho Bacuna, namun tampaknya dibayang-bayang oleh satu pemain dari Jerman. Nomor punggung 9 tadi Jurgen Locadia mencoba merangsang dari sektor kiri serang Curaçao dan harus dilanggar oleh pemain Jerman Jonathan Tah. Ya, kita masih melihat meringis kesakitan pemain dari Curaçao, Jurgen Locadia, tadi setelah mendapatkan ataupun dilanggar oleh pemain dari Jerman Jonathan Tah. Dan kita melihat ya, memang di babak kedua ini setelah tertinggal 1-4 dari Jerman, Curaçao mencoba untuk keluar dari gempuran pemain-pemain der Panzer. Dan satu peluang ini harus dimanfaatkan tentunya di menit ke-61. Tampaknya berjarak 2 meter dari area kotak penalti Jerman. Peluang emas tentu menjadi Curaçao melalui tendangan sepakan bebas. Tampaknya akan dieksekusi oleh salah satu pemain dari Curaçao. Kita masih melihat ada 6 pemain Curaçao di area mulut gawang dari Jerman. Apakah ini akan berbuah gol? Tentunya sudah bersiap-siap dia, satu pemain dari Curaçao. Ya, sudah dilakukan. Bola mengalir ke mulut gawang, namun disudut. Peluang tadi Leandro Bacuna tampaknya tadi yang melakukan heading, manfaatkan umpan dari rekannya, namun arah bola masih atas gawang dari Jerman. Kita lihat bagaimana heading yang dilakukan oleh Leandro Bacuna masih jauh ataupun belum menemui sasarannya tepat dari jala Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Kini Jerman melalui sang kapten Kimmich, umpan saja kepada Leroy Sané, namun kembalikan lagi kepada Kimmich, kepada Jonathan Tah, mencoba untuk melewati garis tengah lingkaran pertandingan. Kini Jonathan Tah umpan ke depan yang dituju oleh adalah Leroy Sané. Sepakan kaki kiri tadi dari Leroy Sané, namun tendangannya belum mengarah tepat ke gawang Curaçao yang dijaga oleh Eloy Room. Tentu umpan wancu tadi sangat baik, tentunya kita lihat umpan manis dari Jonathan Tah dari tengah lapangan pertandingan, kemudian dikuasai sepenuhnya oleh Leroy Sané dengan Dua kali sentuhan langsung tendangan, namun tendangan melengkung tadi hanya tipis dari sisi kanan tiang gawang Curaçao yang dijaga oleh Elorum.
0: Ya, hampir saja Leroy Sané tadi mampu mencetak gol setelah hanya berhadapan satu lawan satu dengan kiper Elorum. Namun sayang sekali tadi tendangan Leroy Sané dengan kaki kirinya masih melambung di atas mistar gawang dari Elorum. Dan sementara saudara pendengar, saat ini tergantian pemain akan dilakukan oleh Jerman, di mana Undav disiapkan masuk menggantikan Jamal Musiala yang tampil cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 63 detik 53 dan untuk sementara Jerman unggul 4-1 atas Curaçao. Dan sementara itu pergantian pemain juga dilakukan oleh Curaçao. Pemain dengan nomor punggung 9 ditarik keluar, masuk pemain dengan nomor punggung 16, nampaknya sang striker Locadia ditarik keluar, digantikan Margarita dengan nomor punggung 16 dari Curaçao. Ya baik saudara pendengar, saat ini bola berada di lapangan tengah pertandingan. Curaçao mencoba langsung menggebrak tadi, namun bola lebih dekat kepada Manuel Neuer, langsung kirimkan umpan kepada Brown tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki pemain Bakuna tadi. Ada Antunes, kemudian ada Tahi Chong tadi menguasai bola, kirimkan umpan ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 5 Alexander Pavlovic. Maksudnya tadi terjadi perebutan bola atau duel tadi di lapangan tengah. Kembali bola jatuh di kaki pemain dari Curaçao, masih menguasai bola Curaçao. Tahi Chong kirimkan bola kepada Bispo, ke depan kepada Juninho Bakuna, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun berhasil dihalau tadi oleh Jonathan Tah. Kali ini terjatuh Leandro Bakuna tadi, terjatuh setelah dilanggar oleh Undav yang masuk tadi menggantikan Jamal Musiala. Leandro Bakuna, pemain dengan nomor punggung 10 pada pertandingan pagi hari ini.
2: Iya, kalau
0: sang kapten dari Curaçao nampaknya Bakuna ini.
2: Iya, dari catatan statistik sejauh ini, untuk catatan syutingnya, pemain paling banyak melakukan syuting adalah Felix Meka dengan 4 kali syutingnya, total syutingnya. Ya. Kali ini serangan dari Jerman,
0: tendangan langsung, Curaçao di pemain Curaçao, offside. Nampaknya hampir saja kemelu terjadi tadi ya Bung Estu. Benar. Di dalam kotak penalti dari Jerman setelah terjadi tendangan bebas tadi, hampir saja Curaçao mencetak gol keduanya, namun masih beruntung nampaknya Manuel Neuer karena para pemain Curaçao tadi sudah berdiri dalam posisi offside.
2: Iya, buat catatan Jamal Musiala yang tadi digantikan oleh David Usaf, sejauh ini dia menjadi pemain yang paling banyak sukses dribel dengan 4 kali duelnya, juga 14 kali duel, 9 kali menang plus 1 golnya tadi. Dia juga melakukan 3 shooting, 1 on target dan melakukan 1 block shoot. Lalu dia secara permainan dia 2 kali passing sukses. Dan kali ini serangan lagi. Lalu catatan lain yang adalah dia punya touch chance atau sentuhan bola sebanyak 43 kali. Dan dia juga memiliki 2 kali tackle menang atau tackle sukses. Sedangkan di pembantu pertahanan dia melakukan 2 kali recovery. Catatan yang cukup bagus dengan rating 8,1 sejauh ini. Namun Jonathan Jamal Musiala sepertinya bermasalah dengan kakinya tadi dan harus diganti, sehingga dia tidak bermain penuh di pertandingan ini.
0: Iya, kembali Jerman berusaha membangun serangan dari kaki Ritz di sisi sebelah kiri. Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini setelah memanfaatkan umpan dari Jonathan Ritz yang menusuk dari sektor sebelah kiri memasuki kotak penalti dari Curaçao dan mengirimkan umpan kepada pencetak gol dari Jerman. Brown tadi nampaknya masih kita nantikan apakah sudah dalam posisi offset atau belum. Nathaniel Brown tadi mencetak gol kelima bagi Jerman. Masih belum puas nampaknya Jerman, Bung Estu nih, setelah yeah. mampu berhasil mencetak 4 gol dan kali ini menambah gol yang kelima melalui Nathaniel Brown. Nampaknya gol disahkan ya Bung ya, tidak dalam posisi offset.
2: Benar Bung Estu. Iya, jadi umpan dari atau assist dari Dennis Uzdaf emang sangat tipis sekali, tetapi ada di sana ada Leandro Bacuna. Nah, ini masih dalam kondisi onside.
0: Masih onside.
2: Iya, tapi ya memang pergerakan Nathaniel sebagai pemain sebenarnya posisinya ada fullback dia, fullback kiri, dan ketika dia masuk ke posisi kotak 16, terbukti ketika dia mendapatkan bola dari Uzdaf, dia mampu memaksimalkan dengan baik, dan ini menjadi gol pertama dari 6 caps yang dimiliki oleh seorang Nathaniel Brown. Ini menjadi sebuah catatan menarik, debut di Piala Dunia dan dia bisa mencetak gol, sebuah catatan yang sangat bagus bagi pemain bertahan berusia 22 tahun ini, Nathaniel Brown, yang merupakan pemain dari Eintracht Frankfurt, yang pasti dengan 5-1 dan rata-rata atau 3 gol Jerman dicetak oleh pemain bertahan ini membuktikan bahwa Julian Nagelsmann ini pelatih yang membuat Jerman dalam tanda kutip New Jerman atau Jerman berbeda dari 2 atau 3 musim terakhir atau 3 piala dunia, 2 piala dunia terakhir, dan ini menjadi sebuah harapan baru bagi Jerman pastinya, karena Jerman dalam 2 atau 2 piala dunia terakhir tidak terlalu maksimal, bahkan harus pulang lebih cepat di 2022, dan ini sepertinya menjadi harapan baru, menjadi cara bermain yang berbeda dari Jerman sebelumnya, perpaduan antara efektivitas permainan, pertahanan yang baik dan juga ketenangan. Tetapi balik lagi, ini Curaçao yang memang secara kualitas agak di bawah mereka dan sudah banyak diprediksi bahwa Jerman akan bisa menang besar.
0: Iya, nampaknya saat ini di lapangan pertandingan tengah dilakukan hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan para pemain dari kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil minum agar bisa fit kembali sebelum melanjutkan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, saat ini Bung Estu, kalau menurut Anda seperti apa nih? Ini kan sebelumnya banyak pengamat yang menyebut bahwa akan terjadi banyak gol, dan kali ini terbukti banyak gol yang berhasil dicetak oleh Jerman ini.
2: Iya, di sejak babak pertama memang kelihatan sekali Jerman belajar dari gol yang dicetak dari pemain Curaçao, dan di babak kedua ini mereka kelihatan sekali bahwa mereka sangat lebih berhati-hati, terutama dalam lini tengah ke belakangnya dia berhati-hati, lebih menguasai bola, lebih melindungi bola, lebih meminimalisir kehilangan bola, dan ini terbukti mereka masih menguasai secara ball possession, tapi tidak sedominan di babak pertama, dan mereka dengan meskipun tidak dominan, tetapi mereka bermain lebih hati-hati, mereka bermain lebih tertata, dan fokus mereka cukup bagus lah di pertandingan di babak kedua ini. Dan tampaknya Rudiger dimasukkan menggantikan Jonathan Tah, pergantian pemain yang sama dengan posisinya. Rudiger salah satu pemain yang cukup berpengalaman. Ada Leon Goretzka juga di sana. Siapakah yang diganti? Dan sepertinya
1: Nico.
2: Meka. Felix Meka yang diganti.
0: Raum keluar menggantikan Nathaniel Brown. Raum
1: masuk.
2: Ini ya, sepertinya untuk menyimpan tenaga di next pertandingan selanjutnya, karena Jerman masih akan menghadapi pertandingan selanjutnya. Dan ini sepertinya banyak pemain yang digantikan semua. Langsung 3 pemain dimasukkan. Ini cukup menarik pergantian pemain, walaupun memang pergantian dengan posisi yang sama.
0: Ya, ini kali ini saudara pendengar, terjatuh pemain Curaçao Taichong tadi. Terjadi tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Bakuna tadi. Sektor sebelah kini masih mencari rekannya. Kali ini Kurasaw mencoba membangun serangan, kembalikan bola ke belakang kepada kapten ataupun kepada kiper Elo Room, berikan kepada Bakuna ke depan kepada, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Brown. Kali ini Rich menguasai bola dari sektor sebelah kiri, kembali berhasil dicuri oleh Leandro Bakuna. Terjatuh Taichong tadi setelah dilanggar oleh pemain Jerman Pavlovic tadi. Nampaknya Taichong yang sebenarnya tampil cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Bersiap-siap Taichong lakukan tendangan bebas kepada pemain dengan nomor punggung 5 Cheryl, ke depan maksudnya kepada Antones. Namun masih dalam penguasaan para pemain Curaçao, kali ini dari sektor sebelah kiri Antones. Masih Antones kirimkan bola kepada Bakuna di lapangan tengah pertandingan. Kali ini dari sektor sebelah kanan masih bermain bola 1-2. Bakuna kali ini menguasai bola, berikan ke belakang kepada Obispo. Masih Obispo kembalikan bola kepada Bakuna, maksudnya kepada Taichong. Masih Taichong, ada dua pemain dari Jerman, ada Rudiger yang berusaha merebut bola memasuki kotak penalti dari Kuras, maksud kami dari Jerman. Namun sayang sekali tendangan dari Taichong tadi masih melebar di sisi sebelah kanan gawang Manuel Neuer.
2: Ya pasti, ya pasti ini sisa-sisa tenaga ya yang dimiliki Curaçao, mencoba Taichong tadi mencoba untuk merasa, tapi memang di depan sudah tidak ada temannya. Dan ini memang usaha-usaha yang coba dilakukan, tapi memang dalam kondisi tertinggal cukup banyak, mereka memang menghadapi kesulitan yang sangat sangat mendalam. Walaupun mereka masih berusaha untuk menyerang, dan salah satunya ini serangan dari Curaçao.
0: Oh, sayang sekali tendangan tadi yang dilakukan oleh pemain Curaçao, pemain dengan nomor punggung 16 yang baru masuk di babak yang kedua tadi, yakni Margarita tadi. Masih melambung tinggi di atas gawang Manuel Neuer. Masih belum merubah kedudukan, masih 5-1 bagi keunggulan Jerman. Kali ini Jerman menguasai bola. Neuer ke depan kepada Joshua Kimmich. Masih Kimmich menguasai bola, kirimkan ke belakang kepada Rüdiger. Pendek lagi kepada Nico, masih mencari rekannya. Kali ini ke depan kepada pemain, kali ini Brown. Kali ini Jerman berusaha melakukan tendangan namun berhasil. Bola jatuh di kaki Kai Havertz, terjadi perebutan duel bola udara. Namun berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Eloy Room. Masih memegang bola, langsung tendang ke depan. Bola jatuh di kaki Taichong, namun berhasil dicuri oleh pemain Jerman. Masih Leroy Sané nampaknya menguasai bola kali ini dari sektor sebelah kanan. Masih Leroy Sané, kirimkan bola ke belakang kepada Nico. Pendek saja kepada Pavlovic, kembalikan kepada Leroy Sané, kepada Rich. Masih Rich kepada Leroy Sané. Masih Leroy Sané, kali ini dari sektor sebelah kiri. Kai Havertz menguasai bola, umpan 1-2. Kali ini Brown menguasai bola, berikan kepada Kai Havertz, tendangan langsung. Oh, namun bola jatuh di kaki Joshua Kimmich, tendangan langsung. Oh, lagi-lagi Jerman menggandakan kedudukan melalui gol yang dicetak oleh Undav tadi, memanfaatkan umpan dari Leroy Sané tadi. Dennis Undav berhasil mencetak gol ke-6 bagi keunggulan Jerman pada pertandingan pagi hari ini, tepatnya pada menit ke-6. Nampaknya tadi 76. Memanfaatkan menit ke-76 memanfaatkan umpan dari Joshua Kimmich setelah tadi ada upaya crossing tadi dari Kai Havertz tadi.
2: Iya, sebuah sebuah kedewasaan dari seorang Joshua Kimmich ya. Dia sebenarnya dia punya ruang tembak walaupun memang agak sempit ya, tetapi dia lebih melihat Dennis Udav di sana di depan lebih leluasa karena kiper sudah mencoba menutup Joshua Kimmich dan bola diplacing udah diarahkan kepada Dennis Udav dan menjadi gol ke-6. Sebuah kedewasaan, sebuah pengamatan yang bagus dari seorang kapten Joshua Kimmich yang memimpin timnya memenangi, mengungguli Curaçao sejauh ini dengan skor yang cukup telak 6-1.
0: Pesta gol nampaknya Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Bola saat ini berada di dekapan pemain ataupun kiper dari Eloy Room. Kirimkan bola ke depan, namun berhasil dicuri oleh Leroy Sané. Joshua Kimmich kini menguasai bola. Kai Havertz berikan kepada pemain dari Jerman. Umpan crossing tadi, namun lagi-lagi, umpan yang tidak begitu akurat tadi. Namun kali ini bola berada di kaki Antonese, masih lebih dekat. Nampaknya dicuri tadi bola oleh Rudiger. Berikan kepada ke belakang kepada kiper Manuel Neuer, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jerman. Dennis Undav tadi, pemain yang baru masuk menggantikan Jamal Musiala tadi, berhasil mencetak gol tadi. Dennis Undav, kali ini bola dikuasai oleh Jerman di lapangan tengah pertandingan. Rudiger pendek saja kepada Kimmich kepada Kai Havertz, pendek saja kepada Leroy Sané, masih Leroy Sané. Pemain kali ini Wurz menguasai bola, belakang kepada Nico.
1: Ya, saat ini Jerman terus melakukan serangan dari sektor kanan maupun sektor kiri. Ada sang kapten Joshua Kimmich kepada Rudiger, umpan saja passing ke sektor kiri, ada Nico ke tengah, ada Kai Havertz, namun kembali jauh saja, back pass kepada Rudiger. Ya, masih memainkan bola ball possession nampaknya timnas Jerman ini. Sektor kita nih, ya umpan saja ke sektor tengah yang dituju tadi masuk kepada Kai Havertz, namun bisa kembali curi oleh pemain dari Curaçao. Ya, kini kembali Chong dari sektor kanan serang, namun bisa kembali dimentangkan oleh pemain dari Jerman. Cepat sekali ini serangan balik yang dilancarkan oleh Jerman. Di sana ada Goretzka, umpan saja ke kanan kepada nomor punggung 19 Reino Sané. Meliuk-liuk dia memasuki kotak penalti, langsung tendang. Kembali mampu dimentangkan oleh pemain belakang dari Curaçao, nomor punggung 24 tadi, menghalau sepakan keras dari Leroy Sané sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut di menit ke 81, 7 detik. Dan setelah tertinggal dengan skor 1-6, memang Curaçao mencoba untuk keluar dari tekanan para pemain Jerman. Setelah gol dari Undav tadi di menit ke 76, kini Jerman juga belum puas tampaknya, masih mencoba untuk menambah golnya. Karena laga perdana ini menjadi sangat penentuan bagi Jerman untuk bisa terus meraih hasil maksimal. Kini Jerman melalui tendangan sudut, ancang-ancang sudah dilakukan, langsung saja melarikan bola ke mulut gawang, namun tidak ada rekannya di sana dan hanya menghasilkan sepakan ke gawang saja bagi Curaçao. Ya, Bung Esto, kita melihat setelah tertinggal 1-6, tampaknya Curaçao mencoba ingin kembali keluar dari tekanan pemain Jerman ini. Namun sejauh ini memang skema ataupun pergantian pemain, termasuk tadi memasukkan Jeremy, sang pelatih Dick Advokat, memang belum memberikan perubahan yang berarti. Kalau menurut Bung Esto sendiri seperti apa dengan pergantian juga satu pemain dari Curaçao ini?
2: Iya, ada satu pemain berganti dan ini mantan pemain Persib Bandung ya, Gervani Kastenda. Iya. Yang juga yang sekarang bermain di Terengganu di Liga Malaysia, ini menggantikan Tahi Chong. Dan sebenarnya secara permainan Curaçao ya memang ditekan hampir 80 menit ya, termasuk di babak pertama. Tetapi memang di babak kedua secara permainan Jerman jauh lebih disiplin, jauh lebih tertata, dan mereka tidak mau kecolongan seperti di babak pertama. Dan itu salah satu yang membuat para pemain Curaçao semakin kesulitan untuk memberikan serangan balik ataupun mencoba melakukan penetrasi-penetrasi yang mungkin ya seperti di babak pertama tadi mereka lakukan. Dan salah satunya terbukti dari statistik yang ada, dari statistik pertandingan ini di babak kedua, khususnya untuk Curaçao. Curaçao bahkan mereka di babak kedua ini tidak memiliki shoot on target walaupun memiliki 4 shoot. Beda dengan tim lawan Jerman memiliki 8 kali shoot, 4 shoot on target. Bahkan untuk big change-nya ada 4 dari Jerman, dan ini kelihatan sekali sangat jomplang. Walaupun secara ball position tidak seperti babak pertama, masih 64-36. Dan dari lihat dari passing juga sebenarnya cukup akurat, cukup baik secara presentasi akurasi dari para pemain dari Curaçao. Tapi memang Jerman bermain jauh lebih disiplin dibandingkan babak pertama tadi.
1: Iya, tampaknya dibuang tadi saja tekanan yang diberikan oleh Curaçao. Dan Anton, pemain yang baru saja menggantikan sang kapten Joshua Kimmich di menit ke-82 tadi. Dan tampaknya memang dengan adanya beberapa perubahan pergantian kedua tim ini juga memberikan permainan pembeda di jelang-jelang menit akhir di babak kedua ini. Saat ini tendangan sudut diperoleh oleh Curaçao sudah dilakukan arahkan ke mulut gawang, namun bisa disundul ataupun diheading tadi oleh pemain belakang dari Jerman. Ya, Anton mencoba untuk membayangi satu pemain dari Curaçao. Nampaknya di sana ada Juninho Bakuna, mampu dimentangkan oleh pemain Jerman. Kini serangan balik cepat dilancarkan oleh pemain Jerman dari sektor kanan. Nomor punggung 7 ke Havertz mencoba untuk merangsek ke sektor kanan serang dari Jerman, namun tarik lagi jauh ke belakang kepada Rudiger. Mencoba untuk menghentikan sejenak tadi Rudiger, kembali diberikan umpan passing jauh ke kanan kepada Kepers, umpan 1-2 kepada Fritz, Fritz kepada Leroy Sané, merangsek lagi umpan diagonal ke kiri, mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri ataupun sektor kanan pertahanan Curaçao. Umpan 1-2 saja kepada Raum, langsung merangsek ke sektor mulut gawang, langsung tendangan, masih bisa ataupun masih mampu tadi diblok dengan kaki kanan dari penjaga gawang Curaçao, Elorum, dan bola kembali diamankan oleh Elorum. Tampaknya peluang emas tadi diperoleh oleh Raum dengan tendangan ataupun sepakan kaki kirinya, namun masih membentur kaki dari Elorum. Dan lagi-lagi gagal peluang dari Jerman tentunya, masih 6-1 bagi keunggulan Jerman. Masuki menit ke-85, 35 detik. Saat ini bola bergulir, masih dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Curaçao, Elorum. Umpan pendek saja kepada rekannya, ada Obispo. Tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Elorum. Kembali jauh dilercahkan, namun dicuri oleh pemain Jerman. Terjadi kemelut tadi di sektor pertahanan Curaçao. Mampu Curaçao umpan saja ke depan di sektor kanan yang dituju oleh pemain nomor punggung 9 tadi, maksudnya. Oh, tampaknya apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Curaçao ataukah terjebak dalam posisi offside tadi. Kita masih melihat memang masuki menit ke-86 ini, baik Jerman ataupun Curaçao sama-sama melakukan serangan dari sektor kanan maupun kiri. Dan kini kembali Jerman coba untuk kembali menggurung sektor pertahanan dari Curaçao. Rudiger berjalan dia ataupun berjoging untuk mencari dan melihat rekannya berdiri kosong. Ya, menghentikan bola sejenak dengan kaki kanannya, umpan saja ke depan tadi, maksudnya kepada satu pemain Jerman, Kepers. Namun bola lebih dekat dengan penjaga gawang Curaçao, Elorum. Lempar saja kepada rekannya nomor punggung 18, Obispo. Umpan passing saja ke kiri pada rekannya, kembali lagi kepada Obispo. Hentikan sejenak bola, langsung umpan passing ke depan yang dituju oleh pemain depan Curaçao. Mencoba keluar dari tekanan tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jerman. Kini lemparan ke dalam, apakah akan dilakukan oleh pemain Curaçao? Ya, sudah dilakukan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Apakah yang memasuki menit ke-87, 28 detik. Saat ini Curaçao ingin menyerang beberapa lini dari Jerman sendiri. Kita lihat dicuri tali pemain Jerman, ke Havertz, mampu mencuri bola, beli mengarah sektor pertahanan, umpan satu chip dari gol. satu tendangan cipta di ataupun tendangan yang diarahkan ke arah gawang Curaçao Yellow Room tadi gagal untuk menepis tendangan chip yang dilesakan oleh Kehepers sehingga ataupun menambah gol bagi Jerman menjadi 7-1. Ya, kesalahan dari salah satu pemain lini belakang Curaçao ini mampu dimanfaatkan oleh Kehepers untuk kembali menjauh skor kedudukan menjadi 7-1. Bung Estu, seperti apa tadi memang kesalahan yang dilakukan oleh lini belakang Curaçao tadi?
2: Iya, sudah sangat terbuka sekali para pemain Curaçao. Entah mereka sudah mulai keletihan atau seperti apa, tapi yang pasti pertahanan mereka terbuka sejak menit ke-70. Bahkan mereka sudah beberapa kali tidak melakukan marking-marking seperti di sebelumnya. Dan yang pasti Kehepers mendapatkan umpan bola yang bagus dengan cara mencetak gol ala striker. Pandangan mereka, ketenangan dia sebagai seorang penyerang tengah itu menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang memang cukup matang dan mencetak gol kedua atau brace di pertandingan ini. Dan ini kembali lagi sisa kekuatan yang dimiliki oleh Curaçao mencoba untuk bertahan, tetapi jebol juga gawang mereka, kembali jebol dan menjadi kekalahan. Menjadi gol yang ketujuh yang dicetak oleh Kehepers tadi. Di sisa-sisa ini bahkan mereka masih terancam lagi untuk kebobolan lagi sepertinya, karena memang sisa-sisa kekuatan mereka sudah semakin menipis. Dan kali ini serangan
0: Raum kirimkan umpan crossing, dibuang saja oleh Bispo, jatuh dikakui para pemain dari Curaçao yang belum mau menyerah pada pertandingan pagi hari ini. Antonese, namun bola berhasil dicuri tadi David Raum, kirimkan tadi maksudnya kepada Goretzka tadi, namun bola jatuh di kaki Obispo dari Curaçao. Kirimkan bola ke belakang kepada kiper Elorum, masih mencari rekannya Elorum, masih menahan bola. Rum tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi bola udara kembali jatuh di kaki pemain Curaçao. Kali ini dari sektor sebelah kanan ada Bakuna, kembalikan bola kepada rekannya Antonise kembali kepada Bakuna, masih bermain-main dia di lapangan tengah pertandingan. Pemain dengan nomor punggung 5 dari Curaçao kali ini menguasai bola, masih Curaçao kali ini dari sisi sebelah kanan. Bakuna tadi menguasai bola, kali ini Bakuna. Kirimkan bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 5. Dengan nomor punggung 7 tadi, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki Pavlovic. Kirim bola jauh ke belakang kepada Manuel Neuer. Kali ini dari sektor sebelah kanan Anton menguasai bola dari Jerman, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Von Ville kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Von Ville masih menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Jerman. Kirimkan bola ke belakang kepada Antonese, masih Antonese. Kali ini kembali dari sektor sebelah kiri, kirimkan umpan terobosan, ada Anton dari Jerman dan Leroy Sané yang berusaha merebut bola, masih dalam penguasaan pemain Curaçao, namun bola berhasil dicuri, dibuang saja oleh Rudiger tadi dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Von Ville dari sisi sebelah kanan barisan pertahanan dari Jerman, lempar bola jauh ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 7, kirimkan umpan crossing, dihalau saja, kembali jatuh di kaki para pemain dari Curaçao. Pemain dengan nomor punggung 10 Leandro Bakuna berusaha direbut oleh David Raum tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jerman. Dan saudara pendengar, saat ini sudah memasuki menit yang kedua di mana wasit memberikan tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua ini. Bung Estu, Anda melihat seperti apa usaha yang masih belum menyerah nampaknya Curaçao pada pertandingan pagi hari ini?
2: Iya, dengan sisa-sisa yang ada, Curaçao lebih cenderung menyerang ya dibandingkan mereka bertahan. dan sudah kebobolan 7 gol. Mereka sepertinya memilih, udahlah kita menyerang saja daripada bertahan tapi juga tidak menghasilkan apapun gitu. Mereka sepertinya mulai lebih santai, lebih giat dalam menyerang. Walaupun memang Jerman juga terus melakukan tekanan, tapi ini pilihan yang mungkin pilihannya realistis bagi mereka. Siapa tahu dengan mereka bisa menekan atau memberikan serangan penetrasi ke pertahanan Jerman, bisa menambah ya, gol.
0: Kali ini peluang dimiliki oleh Goretzka, namun gagal tadi melepaskan tembakan, berhasil dibuang saja. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Jerman Pavlovic, maksudnya mengirimkan umpan terobosan, namun terjatuh Pavlovic setelah dilanggar Antonisse. Nampaknya Pavlovic terjatuh. Oh, nampaknya Livano Komenensia yang melakukan pelanggaran kepada Pavlovic. Kita nantikan tendangan bebas dari luar kotak penalti Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sementara bersiap-siap pemain Curaçao, ada 4 pemain yang siap melakukan pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari Jerman. Bersiap-siap kapten Eloy Room. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Detik-detik akhir pertandingan di babak yang kedua, ada 3 pemain dari Jerman yang sudah berdiri di depan bola. Nampaknya David Raum, ada Leroy Sané dan juga Wris. Bersiap-siap, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Pemain Jerman juga sudah maju ke depan. Leroy Sané, oh, David Raum nampaknya kirimkan umpan. Goretzka, masih Goretzka menguasai bola. Oh, bola jatuh di kaki Anton, kirimkan umpan crossing. Oh, sayang sekali umpan crossing dari Raum tadi yang tidak mampu dimanfaatkan oleh Anton Rudiger tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit asal Maroko Jalal Jayed meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Unggul Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Pesta gol ke Curaçao, berhasil mencetak 7 gol dan hanya mampu menciptakan 1 gol pada pertandingan pagi hari ini. Bung Estu, kalau Anda melihat sebenarnya apa kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Curaçao sehingga mampu dijebol sebanyak 7 kali gawangnya tadi oleh Jerman?
2: Ya, kalau di babak pertama sebenarnya mereka bermain cukup disiplin ya. Lini tengah mereka membantu pertahanan dengan baik. Tapi di babak kedua sepertinya memang mereka mulai, terutama di 20 menit terakhir, mereka mulai keletihan dan mereka kelihatan sekali cara bertahan mereka tidak sedisiplin sebelumnya. Dan itu membuat mereka gak dengan mudah dibobol oleh para pemain dari Jerman. Tetapi Jerman di babak kedua juga bermain jauh lebih disiplin dibandingkan babak pertama. Jadi gol dari Curaçao sepertinya melecut mereka untuk bermain lebih disiplin, terutama di lini pertahanan mereka. Mereka mengurangi sedikit sekali kesalahan penguasaan bola, salah umpan, ataupun mereka cukup semakin disiplin dalam melindungi bola. Dan itu menurut saya yang menjadi nilai plus ini. Kalau ngomong kesalahan, tidak terlalu banyak kesalahan sebenarnya dari Curaçao, tapi memang secara kualitas memang jauh berbeda dengan Jerman. Dan ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan, mentalitas Jerman memang di atas Curaçao satu level.
0: Ya, meskipun gawangnya berhasil dibobol sebanyak kali, namun Curaçao setidaknya mampu mencetak sejarah, membuat gol pertama di Piala Dunia melalui gol tadi yang dicetak oleh Livano Komenensia.
2: Yang pasti gol ini adalah gol yang cukup mahal ya, karena gol tercipta untuk penyama, bukan ketika sudah kebobolan banyak. Dan ini sebuah warning bagi lawan-lawan mereka, walaupun mungkin secara kualitas dengan Pantai Gading atau Ivory Coast di bawah, tapi ini juga harus diwaspadai mereka, termasuk Ekuador juga. Sedangkan Jerman berikutnya mereka akan melawan Pantai Gading, Tentunya bukan pertandingan yang mudah karena salah satu tim kuat di grup E ini adalah Pantai Gading, dan ini Jerman harus belajar dari kesalahan ketika kebobolan oleh Curaçao tadi. Itu menurut saya seperti itu.
0: Iya, yang harus dilakukan Curaçao nih agar setidaknya mereka mampu lebih tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya apa, Bung Estu?
2: Ya, menurut saya dari Curaçao adalah mereka tidak turun mental drastis dengan kekalahan banyak ini, tapi mereka belajar dari apa yang mereka rasakan ketika menghadapi Jerman, termasuk ketika mereka sempat mencetak gol, sempat mengimbangi 20 menit atau 15 menit di babak pertama tadi. Yang pasti konsistensi mereka dengan permainan mereka yang disiplin, beberapa kali bertahan dengan baik, itu mungkin yang lebih ditingkatkan. Tetapi satu lagi, kalah 7-1 memang menyakitkan, tetapi ini bukan belum akhir segalanya. Mungkin mereka sulit untuk lolos ke fase selanjutnya, tetapi mereka bisa mencuri poin dari tim yang lain lawan Pantai Gading dan Ekuador, termasuk ketika pertandingan dua lawan Ekuador.
0: Ya, kemudian dari Jerman juga patut menjadi warning karena gawalnya berhasil dibobol tadi oleh tusukan yang dilakukan oleh Komenensia tadi. Apa yang harus dilakukan oleh Jerman nih setidaknya bisa memperbaiki lini pertahanan mereka di pertandingan selanjutnya nih, Bu?
2: Iya, gol tadi merupakan gol yang mengejutkan ya, karena ada celah sedikit dimanfaatkan oleh para pemain Curaçao. Jika lawan lebih sporadis atau lebih bagus secara kualitasnya, mungkin hal yang sama akan terjadi lebih dari sekali. Jadi Jerman harus belajar bahwa ketika mereka menguasai bola, ketika mereka menguasai keadaan, mereka tidak lupa bahwa mereka juga harus konsentrasi fokus pada lini pertahanan, harus konsentrasi fokus pada beberapa kejutan yang mungkin diciptakan oleh musuh-musuh mereka. Dan ini merupakan pelajaran penting bagi Jerman ketika mereka harus menang 7, cetak gol 7 tapi harus kebobolan. Itu menurut saya Jerman akan belajar dari hal itu, karena memang gol Curaçao tadi diciptakan dari sebuah skema permainan yang cukup bagus, dan itu bukan gol yang murah ya, karena gol tadi saya katakan itu gol penyama. Jadi menurut saya Jerman juga masih ada beberapa celah yang harus diperbaiki, karena salah satunya gol terjadi, dan salah satunya adalah mereka masih beberapa kali lost fokus di beberapa momen untuk pertandingan ini. Lawan selanjutnya tentu tidak ringan, lawan selanjutnya tentu ingin juga menyulitkan Jerman, dan ini yang harus Jerman pahami untuk pertandingan selanjutnya.
0: Ya, di lapangan pertandingan saat ini juga nampak ini euforianya luar biasa, penonton atau supporter dari Curaçao. Meskipun mereka dibantai 7-1, tapi para pendukung dari Curaçao ini tidak ada nampak bersedih gitu.
2: Iya.
0: Dan bahkan mereka tampak masih bersorak-sorai atau masih tampak cukup gembira, dan juga masih menyapa para pemain mereka atau para pemain Curaçao yang turun pada pertandingan pagi hari ini. Karena tentu saja, Bung Estu, ini adalah sejarah bagi Curaçao.
2: Betul.
0: Meskipun hasilnya boleh dibilang mereka kebobolan banyak, namun nampaknya para pendukung atau supporter dari Curaçao masih nampak cukup gembira pada pertandingan pagi hari ini.
2: Yang masih di Piala Dunia 2026 ini, Curaçao adalah negara terkecil, baik terkecil secara populasi maupun negara terkecil, bahkan kalau tidak salah dengan Palembang, kota Palembang itu besaran kota Palembang negaranya itu. Jadi cukup kecil sekali, tetapi mereka mampu lolos ke putaran final. Even memang ada dalam tanda kutip keuntungan tiga tuan rumah dari CONCACAF, tetapi mereka menunjukkan bahwa perjuangan mereka cukup baik sejauh ini, walaupun kebobolan 7, tapi mereka juga melawan Jerman. Dan yang pasti Curaçao tetap punya nilai plus di pertandingan ini, punya nilai plus dan punya nilai secara permainan mereka layak diwaspadai oleh lawan-lawan selanjutnya.
0: Ya, Bung Estu. Kemudian ini lawan selanjutnya Jerman siapa, Bung Estu, ini?
2: Pantai Gading.
0: Bagaimana Anda melihat calon lawan dari Jerman di pertandingan selanjutnya?
2: Iya, Pantai Gading salah satu tim kuat di grup E ini, jadi salah satu pesaing mungkin pesaing terkuat dari Jerman selanjutnya, sedangkan Curaçao akan melawan Ekuador. Ekuador adalah salah satu negara di CONMEBOL yang juga punya beberapa pemain yang bermain di Eropa. Artinya dengan hasil 7-1 ini, perjuangan satu kaki Jerman mungkin sudah di fase knockout ya, tapi mereka tidak boleh lengah, mereka tidak boleh lost focus seperti yang tadi tercipta gol di ketika pemain Kurasa mencetak gol ke gawang mereka.
0: Iya, baik. Terima kasih Bung Estu Santoso atas ulasannya di pertandingan pagi hari ini. Terima kasih. Dan saudara pendengar, pertandingan antara Jerman menghadapi Kurasao berkesudahan dengan skor 7-1. Pertandingan perdana bagi Jerman di grup E Piala Dunia 2026. Dan saudara pendengar, dengan demikian telah berakhirnya babak yang kedua. Dengan demikian usai sudah laporan kami untuk pertandingan di grup E yang mempertemukan antara Jerman dengan Curaçao. Saya Erik Hamzah dan Bung Joko Saputra dan juga Bung Estu Santoso mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kami kembalikan kepada Bung Wisnu.
3: Nein, herzlichen Glückwunsch. Erster Sieg, erster Treffer, ganz tolles

Iya, mendengar seperti yang kita dengarkan barusan ya. Pertandingan antara Jerman melawan Curaçao ini berakhir dengan skor 7-1. Dan tentunya seperti banyak prediksi yang sudah kita dengarkan dari beberapa pendengar di awal ya, ini memang terbantai nih Curaçao nih, karena ini Curaçao adalah tim yang baru, kecil ya, dan baru saja masuk ke Piala Dunia. Dan tentunya kita sudah lihat performa Jerman di beberapa pertandingan Piala Dunia sebelum-sebelumnya juga. Ini sangat terlihat kuat sekali. Dan tentunya pada malam atau dini hari ini, tim Jerman menang telak melawan Curaçao 7-1. Dan tentunya pastikan juga Anda tetap

0: Tapi sebelum itu pendengar, kita akan jeda atau istirahat terlebih dahulu untuk menuju pertandingan antara Belanda melawan Jepang.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman versus Curaçao.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik terkait prediksi Belanda versus Jepang di Piala Dunia 2026. Major strong, strong. Pertandingan Belanda melawan Jepang diprediksi menjadi big match perdana yang sangat dinantikan di Piala Dunia 2026 ini. Secara taktis, nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama pemerhati sepak bola. Karena memang disebutkan sebelumnya terkait pertandingan ini, Belanda versus Jepang adalah yang dinantikan di Piala Dunia 2026. Lantas seperti apa? Dari pandangan pemerhati sepak bola, saat ini kami telah bersama pemerhati sepak bola Rara Menusa Maka Giansar. Bung Ram, salam olahraga. Halo Bung Ram.
2: Salam olahraga Mbak Hana.
1: Jaya ya. Bung Ram. Ini pertandingan Belanda melawan Jepang diprediksi menjadi big match perdana ya Bung Ram ya, sangat dinantikan di Piala Dunia 2026. Tapi kalau secara taktis, bagaimana Bung Ram melihat benturan gaya main Eropa Barat yang mengandalkan struktur dan fisik melawan disiplin tinggi serta transisi cepat khas samurai biru ini Bung Ram?
2: Ya, benar sekali ya. Ada ini pertarungan dua kutub sepak bola yang cukup mengakar ya, akan menyita perhatian. Jadi ini adalah big match juga. Kayak ini kayaknya ada juga yang big match yang grup A itu Korsel sama Ceko, ya kan. Berikut nanti ada Inggris Kroasia, ya kan. Baru ada Brasil Maroko. Nah Belanda Jepang ini saya kira akan mampu menghadirkan emosi tinggi bagi kedua tim. Nah Belanda seperti kita ketahui bersama kan cuma paling banter dia 3 kali runner up kan runner up dunia. Nah sementara Jepang meskipun hanya sampai di 16 besar ya, 16 besar. Nah tentunya ini akan menjadi gambaran bahwa Jepang ini bisa menghadirkan kejutan. Nah, jadi Jepang menurut pandangan saya dia memiliki kecepatan ya, karena bertubuh agak beda dengan Eropa. Dia memiliki kecepatan dan disiplin tinggi dalam melakukan determinasi. Ada keseimbangan seperti yang Mbak Hana bilang terakhir, transisi itu penyerangan dan pertahanan mereka sangat sangat kuat ya Jepang ya, mereka telah buktikan kan dalam uji coba sebelum Piala Dunia.
1: Oke. Nah, Bung Ram, tapi apakah laga ini berpotensi berlangsung terbuka atau memang justru lebih taktis dan hati-hati begitu, Bung Ram?
2: Jadi kalau menurut pandangan saya, itu Jepang juga ketika menggebuk Inggris di Wembley, ketika mengalahkan Brasil meski di tempat sendiri, walaupun ball position kalah mereka dari Brasil, tapi yang kekuatan Jepang ini adalah mental untuk tidak kalah. Artinya mereka juga pola permainan mereka itu bukan semuanya bertahan. Mereka akan main terbuka. Nah sementara ini warning buat Belanda. Nah Belanda di sisi lain tentunya akan menunjukkan sebagai kekuatan Eropa yang pantas diperhitungkan. Yang pantas diperhitungkan artinya meskipun belum pernah juara dunia, tetapi dalam tiap event Piala Dunia tentu mereka juga dalam 12 kali ikut serta ini tentunya mereka juga ingin menunjukkan bahwa loh, kita ini Belanda, artinya punya kans untuk mengukir juga sejarah.
1: Baik.
2: Begitu Mbak Ana.
1: Ya. Nah Bung Ram, lalu juga ada partai Jerman ya, yang di atas kertas ini jauh lebih diunggulkan saat bersua Kurasau ini ya Bung Ram ya.
2: Iya,
1: baik. Betul. Nah, tapi dalam format Piala Dunia modern, tim-tim non-unggulan ini seringkali memberikan kejutan di laga awal. Strategi defensif atau pendekatan seperti apa ini yang harus diwaspadai Jerman supaya mereka tidak terpleset di partai pembuka ini, Bung Ram?
2: Jadi yang ini yang kita apa ini? Kita lihat ini bahwa Belanda maksudnya ya, bukan Jerman kayaknya, Mbak Ana.
1: Iya.
2: Atau gimana?
1: Ini yang di partai berikutnya ada Jerman versus Kurasau.
2: Oh, partai
1: Bung Ram.
2: Berikutnya. Yeah. Jadi Jerman juga harus hati-hati karena mereka juga

0: Jadi menurut saya dalam pertandingan nanti, tapi kalau untuk Jerman saya kira masih bisa mengatasi Krakow ya, untuk Jerman ya.
1: Oke, baik. Bung Rob, kita ke partai selanjutnya nih yang akan bertanding besok, Pantai Gading versus Ecuador ya, Bung Rob ya. Ini sekaligus kita bahas Bung Rob yang akan bertanding esok ya, Bung Rob boleh ya?
0: Baik. Ya, gimana?
1: Nah, Bung Rob, laga antara Pantai Gading dan juga Ecuador ini menyajikan duel kekuatan fisik khas Afrika Barat melawan determinasi serta kecepatan sepak bola Amerika Selatan. Menurut analisis Bung Rob ini, tim mana yang memiliki kedalaman skuad lebih siap untuk mengontrol ritme pertandingan?
0: Ya, saya pikir Ghana ya. Ghana memiliki keunggulan tersendiri ya juga. Tetapi satu hal yang kita perlu hati-hati juga, ini kan main di tiga negara yang notabene ya udaranya sangat berpihak pada tim Amerika Selatan, ya kan? Yang barangkali ada kesulitan juga Eropa. Kita menyampaikan ketika Jerman menghantam Brasil dulu 7-1 di Piala Dunia di Brasil ya, tapi ketika itu kan dominan permainan ada dipegang, tapi begitu keruntuhan Neymar begitu keluar selesai lah Brasil. Nah ini harus diwaspadai oleh tim-tim Eropa. Jadi seperti ada water break, penggunaan water break itu kan menandakan bahwa suhu juga ini memang agak menyita stamina dan fisik. Begitu kira-kira.
1: Baik.
0: Jadi Ghana kan mereka juga Afrika kan. Kira-kira mirip juga udaranya dengan malah lebih panas, tapi mereka mereka siap. Begitu.
1: Oke. Nah, Bung Rob, kita ke partai berikutnya lagi nih. Swedia yang terkenal dengan organisasi permainan yang solid dan bola-bola udara yang akan ditantang Tunisia. Ini juga punya pertahanan rapat, lalu juga ada kolektivitas tim kuat ya, Bung Rob ya. Apakah laga ini nanti akan cenderung berjalan buntu dan defensif, atau memang ada celah taktis yang dapat dimanfaatkan salah satu tim untuk mencuri gol cepat, Bung Rob?
0: Ya, benar. Memang itu mencuri gol cepat adalah modal ya. Karena mereka juga kan tergabung dengan Belanda dengan Jepang, jadi otomatis mereka ingin dalam laga awal ini pasti akan mencoba melemeng akselerasi untuk bisa membuat gol sekaligus mengklaim kemenangan. Nah, Swedia tentunya berada sedikit di atas Tunisia ya. Nah, Swedia hanya saja seperti yang saya sebut tadi, dalam laga-laga awal ini memang agak menyulitkan. Bukan ada istilah itu kalau pertandingan pertama beban tinggi, ekspektasi tinggi juga dari para pendukung dengan dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh. Kita ingat juga kan ketika Argentina dalam laga awal di Piala Dunia Qatar lalu kan kalah dari Arab Saudi kan. Tapi mereka bisa belakangan bisa juara dunia. Itu saya kira faktor-faktor ini bisa berpengaruh. Tapi untuk bicara selanjutnya dari grupnya Belanda dan Jepang ini, Swedia dan Tunisia tentunya masih berada di bawah mereka. Tapi kan sepak bola kan bukan matematika juga.
1: Iya, baik.
0: Mereka adalah representasi Asia. Nah sekarang begini, kita membahas juga tentang Belanda Jepang. Tapi kalau kita melihat juga penampilan Korea Selatan itu sangat luar biasa juga, di mana mereka sebelumnya mereka menghantam Amerika 3-0, baru kemudian pertandingan resmi penyisian grup A mereka menang 2-1 atas Ceko. Ini sangat-sangat luar biasa. Jadi Asia cukup berkibar. Sementara kan kalau di dalam level Asia sendiri, Jepang kayaknya sudah lebih di atas sedikit dari Korea Selatan. Namun dengan penampilan ini membuktikan bahwa kekuatan sepak bola Asia seperti yang disebut tadi, saya kira telah masuk dalam jajaran-jajaran yang elit ya. Sekali juga dengan yang jawaban kedua untuk dari Pekanbaru ya. Jadi tidak terlalu jauh lagi. Benar apa kalau Kevin Dix penaltinya masuk di Australia itu barangkali agak berbeda hasilnya kan waktu itu. Nah ini kan cuman kilas balik aja. Jadi kekuatan yang muncul sekarang bahwa Jepang ada sebagai presentasi Asia dengan kekuatan fisik.

0: menonjol dan penuh dengan kecepatan. Baru mereka juga mental orang Jepang itu sangat luar biasa. Pasti ini akan membuat Belanda dalam kesulitan. Karena Belanda lihat saja ketika mereka, betul mereka ini, tapi dengan apa kalah dari Aljazair itu kan ada warning itu di uji coba. Nah, kemudian kalau dalam penampilan dari Australia sangat cukup bagus juga, kemudian Qatar. Jadi saya pikir juga sepak bola Asia ini masuk dalam kelompok 48 dalam sejarah Piala Dunia pada saat ini telah membuktikan kualitasnya. Jadi adalah kesempatan yang baik bagi Asia untuk menunjukkan bahwa kelas kita tidak lagi berbeda jauh dengan Eropa maupun Amerika Latin.
1: Ya. Baik, Bung Ram, ini terima kasih telah memberikan analisisnya begitu ya Bung Ram ya, untuk tim-tim yang akan bertanding di Piala Dunia. Terima kasih Bung Ram, salam olahraga.
0: Salam olahraga Mbak Ana.
1: Pemerhati sepak bola Rara Menusa Maka Giansar. Let's go, let's go, let's go.
2: Tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jepang. Harap ini karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
3: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 Samurai Biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
2: Rajin Jepang ini ya.
3: Rajin.

0: keseruan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
0: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
0: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs RRI.

Juni diperingati sebagai Hari Kesadaran Pelecehan Orang Tua Sedunia. Hari ini dimaksudkan agar lansia diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Pelecehan dan pengabaian finansial, emosional, atau fisik dapat menjadi masalah sehari-hari yang nyata bagi beberapa orang tua di dunia. Untuk itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 15 Juni sebagai Hari Kesadaran Pelecehan Orang Tua Sedunia. ASEAN merupakan organisasi yang menjadi pelopor ditetapkannya Hari Demam Berdarah Dengue. Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN resmi diperingati sejak tanggal 15 Juni 2010. ASEAN Dengue Day atau ADD digagas dalam konferensi tingkat tinggi ke-19 di Hanoi, Vietnam pada tanggal 30 Oktober 2010. Adanya Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari penyakit demam berdarah dengue.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
1: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
0: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
0: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
0: Ake. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol tempo dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frenkie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
0: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
0: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat menjadi runner-up sebanyak 3 kali.
0: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
0: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini waktu telah menunjukkan pukul 2 lebih 35 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sesaat lagi nanti pukul 3 tepat waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan di Piala Dunia 2026.

Ya, banyak prediksi menempatkan Belanda sebagai favorit juara grup F ya. Sementara Jepang ini dianggap pesaing yang terdekat nih. Artinya setara nih.

grup F dan tentunya siapa yang menang berpotensi menghindari lawan berat di fase gugur. Jepang adalah negara pertama yang lolos ke Piala Dunia 2026 ini di luar tuan rumah, di mana Jepang telah memastikan tiket Piala Dunia ini sangat cepat ya, bahkan saat kualifikasi Asia masih menyisakan beberapa pertandingan. Dan ini menunjukkan bahwasannya dominasi Jepang ini di kawasan Asia sangatlah kuat. Sementara itu, Belanda lolos tanpa terkalahkan, mendengar, di mana skuad asuhan Ronald Koeman menyelesaikan kualifikasi Eropa ini tanpa adanya satupun kekalahan.

Dan sejak 2022, Jepang ini telah berhasil mengalahkan tim-tim elit dunia seperti Jerman, Spanyol, Inggris, bahkan Brasil dalam berbagai kompetisi dan juga laga internasional. Dan oleh karena itu, Jepang kini dianggap tim yang benar-benar

Ya, kabar besar menjelang laga ini adalah absennya kapten sekaligus gelandang jangkar Jepang, yaitu Wataru Endo karena cedera. Dan kehilangan ini tentunya bisa sangat mempengaruhi keseimbangan.

Dan tentunya bagi Anda yang ingin berkomentar mengenai prediksi ya antara tim Jepang dan juga Belanda, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993

Belanda dan Jepang ini memiliki filosofi permainan ya, atau strategi permainan yang cukup berbeda nih. Di mana Belanda ini mengandalkan penguasaan bola, struktur permainan, dan kualitas individu. Sementara untuk Jepang sendiri ini permainannya adalah permainan cepat, disiplin, intens, dan sangat kuat saat transisi menjelaskan.

0: Ya baik, sepertinya sudah ada pendengar yang sudah masuk ya. Kita coba sapa saja. Ada Pak Tong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Tong.
1: Selamat malam Bu Wisnu.
0: Selamat malam Pak Tong. Bagaimana nih ya, Pak Tong, prediksi dari Pak Tong sendiri antara Belanda dan juga Jepang nih Pak?
1: Itu kalau Belanda dengan Jepang itu ya, Belanda merasakan kekalahan dini hari ini karena sudah menghibahkan Justin Hutner oleh Romini ke Indonesia. Jadi dia sudah menghibahkan. Jadi dia merasakan juga kita satu grup sama Jepang, yeah, kita dikalahkan 4-0 sama 6-0. Itu akan merasakan kekalahan 2-0 dini hari ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu kalau Patong berhitung untuk Piala Asia 2027. Kita tengok tadi dini hari kemarin Qatar bermain dengan Swiss. Itu Swissnya cuma lalai di detik-detik terakhir ya kebobolan. Yeah. Jadi kita memantau Qatar sama Arab Saudi sama Jepang ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi intinya Jepang menang 2-0 yang kita Minomini sama Kuso Kubo.
0: Oke, Jepang 2-0 ya Pak Tong ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Tong.
1: Selamat dini hari.
0: Iya. Dan tentunya malam dini hari ini saya tidak sendiri karena ada Bung Juprianto selaku pengamat sepak bola. Selamat malam Bung Jupri.
2: Selamat malam Bung.
0: Selamat malam, kabar baik ya?
2: Kabar baik.
0: Ini gimana nih menurut Anda nih kalau Bung Jupri melihat nih permainan antara Jepang dan juga melawan Belanda secara singkat saja Bung?
2: Iya, yang
0: secara
2: umumnya. Kan, kalau kita lihat Belanda pasti diunggulkan ya, karena kalau kita lihat memang secara materi pemain ya, secara kualitas kita lihat memang mereka diperkuat pemain-pemain yang kita tahu ya, memang menjadi bagian dari tim-tim kuat di Eropa. Kita lihat di pertahanan ada pemain seperti Virgil van Dijk,
0: okay,
2: yang kita tahu juga berstatus kapten di klub Liverpool, klub papan atas Inggris. Kemudian juga kita lihat ada Frankie de Jong,
0: itu
2: menjadi pilar ya, pilar di lini tengah,
0: betul.
2: Barcelona dan Daniel Malen yang juga sedang menjalani musim yang bagus di bersama AS Roma juga. Saya kira juga akan menjadi tumpuan juga ya.
0: Oke. Okay.
2: Kita lihat juga beberapa nama lain ada seperti Memphis Depay di bangku cadangan. Jadi memang kalau kita lihat ya memang Belanda lebih secara materi main ya.
0: Oke. Okay.
2: Kualitas mungkin akan lebih
0: sulit ya.
2: Ya, sulit.
0: Oke. Okay. Baik, Bung, kita coba sapa pendengar lagi ya, Bung ya. Kita ada Pak Kasiman di Mulabo. Selamat malam Pak Kasiman. Halo, selamat malam Pak Kasiman.
3: Ketiga.
0: Selamat malam Pak Kasiman. Gimana nih Pak Kasiman menurut Anda?
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
3: Menurut prediksi saya, memang saya ini menjagokan Belanda.
0: Oke.
3: Okay. Kurang-kurangnya 2-0 untuk Belanda.
0: Oke, okay, 2-0 sama seperti Pak Tong tadi ya.
3: Ya.
0: Oke, makasih Man.
3: Banyak bintang ini di Belanda nih yang main-main di Eropa. Termasuk ada yang main di Italia, di Eropa ini.
0: Ya.
3: Nah itu aja.
0: Okay.
3: Kita hanya prediksi aja ini. Semoga sukses ini untuk RRI. Kami terima kasih kepada RRI yang turut menyampaikan langsung.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Kasiman. Selamat malam.
3: Iya. Selamat malam kembali.
0: Kita beralih ke Tebet, ada Ibu Ria. Selamat malam Ibu Ria.
4: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Iya. Ya. Gimana nih Ibu Ria melihatnya nih Belanda versus Jepang?
4: Ya. Belanda sama Jepang ini Bang. Ya memang sih saya sih kalau ini ya aku masih Piala Dunia 2026 ini kan ya akan menjadi turnamen paling kolosal ya.
0: Oke. Okay.
4: Apa namanya kompetisi pasar ini Belanda Bang.
0: Oh, pilih Belanda dengan skor berapa nih kira-kira Bu Buria?
4: Saya kira-kira skornya ini ya paling bisa 3-1.
0: Oke, ya, tidak berbeda kan jauh ya.
4: 7-1 ya. Wah.
0: Iya, prediksi awalnya dari Bung Estu 3-0 tapi 7-1. Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Ria.
4: Okay, salam buat semua ya.
0: Iya, baik.
4: Salam olahraga.
0: Baik, salam olahraga. Kita pendengar terakhir ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Selamat malam Mbak Yanti.
5: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat dini hari Mbak Yanti. Gimana Mbak ya? Yanti? Iya, betul Bung Wisnu.
5: Ya, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Gimana nih?
5: Aduh, semangat.
0: Melihatnya nih Mbak Yanti nih.
5: Pastinya saya pilih oranye dong.
0: Tapi kalau skornya gimana?
5: Saya nggak mau kasih prediksi berapa skornya.
0: Okay.
5: Tapi yang pasti kita jagokan oranye yang pasti
0: okay.
5: Malam hari ini.
0: Okay.
5: Pasti oranye menang.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih Mbak Yanti.
5: Okay, terima kasih, selamat olahraga Mas Wisnu.
0: Baik. Ya, Bung Supri, ini banyak dari pendengar nih yang mengidolakan tim Belanda ya.
2: Betul-betul.
0: Tapi seberapa menarik sih Anda melihat duel antara Belanda dengan Jepang ini sebagai laga pembuka di grup F ini?
2: Ya, ini kalau kita lihat kan memang menjadi pertarungan ya. Pertarungan kalau kita lihat ini menjadi pertunjukan, artinya pertarungan kualitas ya. Artinya kalau kita lihat Asia tentu ingin menunjukkan juga. Karena kalau kita lihat sejauh ini kan yang sudah ada 3 tim yang bermain ya.
0: Iya.
2: Dari wakil Asia dan semuanya sejauh ini meraih hasil yang bagus ya. Kalau kita tahu kan ada Korea Selatan yang meraih kemenangan kemarin. Kemudian juga kita lihat juga Qatar bisa bermain imbang 1-1
0: 1-1
2: Swiss
0: di detik terakhir ya.
2: Betul, dengan gol yang bisa dibilang di menit-menit berdarah.
0: Nah, makanya itu. Nah,
2: jadi saya kira dengan hasil yang diraih sejauh ini ya, saya kira memang Jepang tentu juga ingin paling tidak melanjutkan tren positif dari wakil Asia. Tapi ya itu tadi tantangannya tentu akan lebih berat karena yang dihadapi kali ini kan ada Belanda.
0: Dan iya.
2: Kalau kita bicara ranking FIFA kan Belanda ini ada di peringkat 8. Kemudian Jepang ada di peringkat 18, gak jauh.
0: Gak jauh.
2: Jadi gapnya saya kira memang mungkin di pertandingan nanti kedua tim mungkin akan bermain lebih agak
0: seimbang ya dibanding dengan yang pertama tadi ya.
2: Kalau tadi kita lihat di pertandingan sebelumnya kan kurasa memang memutuskan untuk bermain agak menunggu ya. Karena memang kita tahu ya kualitasnya dengan Jerman sangat-sangat jauh ya. Tapi kalau kita lihat di pertandingan nanti dan terbukti juga bagaimana di uji coba juga kalau kita bicara Jepang.
0: Yeah.
2: Mereka mampu mengalahkan tim-tim kuat seperti Brazil, mereka kalahkan di Kirin Cup. Kemudian juga Inggris mereka kalahkan di Wembley, di markasnya Inggris. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya Jepang punya kualitas, punya mentalitas.
0: Okay.
2: Dan dua faktor ini saya kira yang bisa nantinya menyulitkan Belanda di ini. Karena kalau kita bicara rapor ya, ya tentu memang Belanda jauh agak ya dalam posisi yang lebih baik, tapi kalau kita bicara Jepang kan sejauh ini memang belum pernah mampu menembus lebih dari babak 16 besar. Jadi PR-nya adalah bagaimana di Piala Dunia kali ini Jepang bisa melakukan pencapaian lebih baik. Ada target ke sana juga karena ini kan menjadi edisi kedua dari pelatih Hajime Morishiasu di Piala Dunia. Jadi tentunya dia ingin hasil yang lebih baik dan kalau kita lihat memang secara tim tentu dengan waktu yang lebih banyak Hajime Morishiasu punya waktu yang cukup saya kira untuk meramu skuad dengan lebih baik.
0: Ya. Nah, tapi seberapa ini sih Jepang dengan Belanda? Karena tim Belanda tadi sudah disebutkan oleh Bung Jupri ada pemain seperti Virgil van Dijk,
2: ya,
0: lalu Frenkie de Jong yang itu tangguh lah ya intinya ya. Apakah Belanda ini tentunya layak masuk dalam daftar kandidat juara Piala Dunia, Bung? Kalau kedepannya ya.
2: Ya, kalau kita yang menarik kan ada yang mengatakan bahwa memang kalau kita ada prediksi yang juga mengatakan bahwa Belanda akan menjadi juara di turnamen kali ini. Tapi kan itu lagi-lagi prediksi ya.
0: Prediksi, masih prediksi.
2: Kan soal bagaimana juga permainan di lapangan nanti yang membuktikan. Dan kalau kita lihat dari segi materi pemain itu tadi seperti yang saya katakan, Belanda punya pemain-pemain yang saya kira punya kemampuan untuk menentukan hasil pertandingan gitu.
0: Yeah.
2: Ya, Virgil van Dijk solid lah mereka di belakang. Meskipun memang tanpa Matis de Ligt yang kita tahu memang juga biasanya menjadi tandem seorang van Dijk di pertahanan. Dan kalau kita juga ada Kodiakpo yang sebenarnya kalau kita ngomongin Kodiakpo ini di Liverpool dia apa ya bisa dibilang tidak terlalu
0: mencolok atau gimana?
2: Artinya kayak tidak terlalu disambut dengan baik gitu. Okay. Karena memang performanya musim ini ya bisa dibilang cukup mengecewakan lah. Tapi di Belanda saya kira memang dia akan menjadi tumpuan harapan untuk bisa menciptakan gol-golnya gitu. Dan kalau kita lihat memang Akpo bersama Daniel Malen saya kira memang akan menjadi harapan ya. Karena Memphis Depay kita lihat, kalau kita lihat dari standing line-up sudah keluar, memang Depay ada di bangku cadangan. Jadi memang tidak dimainkan. Dan yang harus diingat juga di lini tengah kan ada pemain berdarah Indonesia juga. Di Yaini Reinders.
0: Oh iya, itu dari Indonesia ya?
2: Betul, yang punya darah Indonesia. Dan adiknya kan main di Persib Bandung
0: Reinders.
2: Jadi ada nuansa Indonesia
0: gitu.
2: Dan kalau Bung Edwin ingat, mereka kan seringkali dijadikan candaan bahwa Belanda ini adalah timnas pusat. Kalau kita ini Indonesia, ini timnas pusatnya nih. Karena kan kita tahu proyek naturalisasi kan banyak
0: dari
2: Belanda. Jadi terlepas dari itu, kita lihat memang kalau di kubu Jepang ya, kalau kita bicara soal kekuatan Jepang, mereka punya Takefusa Kubo yang kita tahu juga memang punya prospek yang menjanjikan saat masih belia. Kita tahu dia pernah jadi pemain menimba ilmu di Akademi Barcelona.
0: Okay.
2: Dan kemudian kalau kita lihat memang sayangnya tidak ada Wataru Endo ya. Tim dari Van Dijk di Liverpool tapi mengalami cedera. Tapi kalau kita lihat ada Kaiso Sano yang juga penampilannya sangat-sangat menjanjikan.
0: Oke, okay. Baik Bung. Kita coba sapa pendengar lagi ya Bung ya. Ada Pak Sutrisno di Merauke. Selamat malam Pak Sutrisno, selamat dini hari.
6: Pagi.
0: Selamat pagi, selamat dini hari. Gimana Pak Sutrisno prediksinya nih?
6: Saya kira itu
0: yeah.
6: Nanti Jepang jangan dianggap remeh.
0: Oke. Okay.
6: Gerakannya itu cepat sekali.
0: Oke.
6: Okay. Prediksi saya itu jangan-jangan nanti Jepang itu bisa 1-0 untuk Belanda itu.
0: Oke, 1-0 ya, bisa ya. Jepang 1, Belanda 0 gitu.
6: Ya, tanya minimal itu 0-0
0: tuh. Oke, baik Pak Sutrisno, terima kasih.
6: Terima kasih.
0: Ya, salam olahraga. Dari Pak Sutrisno kita ke Lombok. Ada Pak Sapturi, selamat malam Pak Sapturi.
7: Ya, halo.
0: Halo, selamat malam, selamat dini hari Pak Sapturi. Gimana Pak Sapturi ini melihat pertandingan Belanda melawan Jepang ini Pak?
7: Kalau saya rasa ini kuat ya, ini dua-duan
0: Seimbang lah ya.
7: Ya,
0: Saya
7: rasa ini akan seri ya.
0: Seri?
7: Satu-satu lah ya.
0: Oke, okay. Satu-satu.
7: Ya, unggulkan Belanda aja ya.
0: Oke.
7: Okay. Belanda ya. Oke, okay, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Selamat dini hari. Salam olahraga. Ya, Bung Jupri, kalau melihat tim Belanda dan Jepang ini kira-kira apa sih spesialisasi dari kedua tim ini?
2: Ya, kalau kita lihat tentu Belanda ya, memang mencoba yang berbeda adalah mereka bukan lagi tim yang kental dengan kalau kita lihat possession football ya. Kalau kalau kita kan Belanda biasanya memang kecenderungannya mereka ingin lebih dominan dalam hal bagaimana mereka menguasai bola, kemudian juga memberikan tekanan kepada tim-tim yang menjadi lawan mereka gitu. Tapi sekarang agak-agak berubah gitu, karena kan kalau kita lihat ada pilihan dengan kehadiran pelatih Ronald Koeman, ada pilihan untuk bermain lebih pragmatis juga, bermain mungkin akan lebih apa ya, direct gitu, artinya memang mencoba untuk bisa langsung memberikan ancaman ke pertahanan dari lawan. Tapi kalau kita lihat bagaimana Jepang ya bermain, Jepang ini adalah tim yang saya kira memang sulit ditebak ya, karena mereka punya kecepatan dan bagaimana juga kalau kita lihat pergerakan antar pemainnya juga sangat-sangat cair juga. Jadi saya kira memang dengan taktikal yang diusung ya oleh pelatih Haji Moriyasu dengan pilihan tiga, bermain dengan tiga pemain belakang di pertandingan kali ini, saya kira memang ini akan menjadi menarik ya, karena mereka akan mencoba untuk menempatkan lebih banyak pemain di lini tengah. Artinya ada 6 pemain di lini tengah dengan formasi 3-4-2-1 dan mencoba untuk menanggulangi ya permainan dari Belanda yang kita lihat memang bermain dengan 3 gelandang. Jadi akan ada perang yang sengit di lini tengah, dan saya rasa tim yang bisa memenangi pertarungan di tengah punya kesempatan lebih besar untuk bisa menangi pertandingan ini. Artinya kalau kita lihat tadi katakan pendengar ya, bahwa Jepang punya kesempatan, jelas punya kesempatan, karena memang kan tadi yang seperti saya katakan, mereka sudah membuktikan di laga uji coba bisa mengalahkan seperti Inggris, Brazil. Ini dua tim yang kita tahu juga papan atas di dunia, dan sekarang ujiannya adalah apakah Jepang mampu membuktikan kualitas mereka di turnamen yang sebenarnya. Karena turnamen sebenarnya ini bukan hanya soal skill, tapi bagaimana soal mental, apalagi laga pertama. Pasti akan ada tekanan buat kedua tim, dan tentunya ini akan jadi ujian buat Jepang yang kita tahu juga sangat sempurna penampilannya di kualifikasi piala, di kualifikasi zona Asia. Mereka jadi tim pertama juga yang lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi.
0: Betul.
2: Jadi itu yang memperlihatkan bahwa Jepang ini sebenarnya secara tim mereka sudah sangat siap, dan siapapun lawannya saya kira bukan jadi persoalan buat.
0: Iya. Berarti artinya ini kalau secara taktik ini lebih ke menyerang nih, atau bagaimana nih tim Jepang nih?
2: Kalau saya lihat Jepang mungkin juga akan hati-hati juga ya, karena ini kan Belanda tadi. Kalau lihat secara historis mereka memang punya catatan yang sejarah yang baik lah. Meskipun memang kalau kita belakangan memang Belanda juga sangat-sangat kesulitan ya untuk bisa mencapai tahap akhir di setiap turnamen besar, di turnamen besar seperti Piala Dunia ini. Jadi kalau kita lihat mungkin kedua tim akan lebih hati-hati. Jepang juga mungkin akan lebih banyak mengandalkan kekuatan di sayap mereka gitu.
0: Sayap ya.
2: Terutama pergerakan bagaimana kalau kita Takefusa Kubo akan menjadi pemain yang punya peran besar di pertandingan ini. Dan harapannya memang kalau kita lihat Kubo juga disupport dengan di depan ada Ayashi Ueda, pemain yang juga sangat mengenal Belanda karena memang dia bermain di Liga Belanda. Jadi sebenarnya sudah tahu lah kira-kira akan seperti apa permainan dilakukan oleh Belanda di pertandingan ini.
0: Ya, ini kan juga banyak pengamat menyebut bahwasanya Jepang ini sekarang kan salah satu generasi terbaik ya, Bung ya. Ada Takefusa Kubo tadi.
2: Ya.
0: Ada Takehiro Tomiyasu, Wataru Endo yang sedang cedera ini,
2: ya, betul.
0: Dan Hiroki Ito, Daichi Kamada, dan masih banyak lagi. Nah, setuju nggak sih bahwasanya Jepang ini memang memiliki salah satu generasi terbaik dalam sejarah sepak bola di Jepang itu?
2: Ya, ini sebenarnya kalau kita lihat materi pemain yang memang kita lihat sangat-sangat pendukung ya buat Jepang, karena memang praktis memang di setiap lini mereka punya pemain-pemain yang kita tahu memang punya kemampuan yang luar biasa ya. Bahkan kalau kita lihat di posisi penjaga gawang, Gion Suzuki juga performanya sangat baik bersama Parma di Liga Italia. Jadi dari mulai dari kiper, back, gelandang sampai dengan di depan, saya kira memang mereka punya pemain-pemain yang secara kapasitas ya, ya bisa mengejutkan tim manapun. Dan kalau kita lihat kan Jepang ini kan bukan, ini kita bukan bicara soal sepak bola ya, tapi keseharian, soal aktivitas. Mereka kan terkenal sebagai orang-orang yang pekerja keras. Jadi kalau kita bisa akan lihat bahwa di pertandingan nanti mereka akan bekerja mungkin lebih dari 100% kemampuan mereka untuk bisa menghentikan laju Jepang. Artinya meredam bagaimana Jepang di pertandingan ini. Dan kita lihat tipikal-tipikal pemain kreatif seperti Daichi Kamada juga akan punya peran yang menarik. Artinya kalau kita lihat pertarungan dia dengan Frankie de Jong yang kita tahu memang menjadi motor ya. Motor dari lini tengah dari Belanda, ini akan menjadi duel yang sangat-sangat sengit saya kira.
0: Iya, dan tentunya kalau Jepang ini kan seperti tadi bahwasanya bermain kreatif ya Jepang ya, itu pasti nantinya banyak kejutan yang akan hadir tuh. Nah, Jepang kan sudah berapa kali mencapai babak 16 besar ya, tapi belum pernah lebih dari itu.
2: Betul.
0: Nah, kira-kira target Jepang untuk menembus perempat final kali ini cukup realistis apa enggak sih?
2: Sebenarnya kalau dari proyeksinya itu Jepang kan mengincar juara Piala Dunia itu 2050, karena mereka punya desain besar, ada blueprintnya lah, bahwa nanti mereka akan menjadi juara dunia di tahun 2050. Tapi kalau bisa lebih cepat kan kenapa enggak gitu. Jadi artinya setiap kesempatan di mana mereka bisa tampil di putaran final itu adalah kesempatan yang harus dikerjakan secara maksimal gitu. Dan kita lihat perjalanan mereka, artinya kalau kita perjalanan di kualifikasi seperti saya katakan, mereka bisa dibilang memang hanya sekali kalah. Jadi penampilan mereka benar-benar nyaris sempurna. Dan kalau kita lihat bagaimana kualitas mereka saat menghadapi tim-tim yang bisa dikatakan tim-tim top di dunia, mereka juga bisa mengalahkan tim-tim ini. Jadi kalau kita lihat mereka secara teknikal bagus, kemudian juga secara mentalitas sekarang sudah terlihat mereka sudah mulai bisa mengimbangi tim-tim yang lebih kuat. Artinya mereka sudah lebih berkembang sebagai sebuah tim, dan ini saya kira menjadi modal untuk bermain di Piala Dunia kali ini. Karena kalau kita lihat kan Belanda memang ya tentu akan menjadi favorit ya, tapi Jepang saya kira juga punya kesempatan untuk bisa lolos. Dan sisanya kan kita ada Swedia dan Tunisia ya di grup F. Jadi memang saya kira lawan paling berat adalah Belanda gitu. Jadi Jepang ya idealnya di atas kertasnya ya, kalau kita bicara soal materi pemain dan kualitas, mereka harusnya paling tidak bisa mengunci lah satu posisi untuk bisa lolos ke babak 32 besar, Bung Edwin.
0: Iya, tadi kan ada juga ya beberapa pemain yang cedera ya, tadi sudah disebutkan bahwasanya. Nah, dengan absennya beberapa pemain-pemain cedera, dan tentunya itu kan pemain yang lumayan oke lah ya, yang bagus ya.
2: Betul.
0: Nah, dengan kehilangan pemain kunci itu, lebih merugikan mana nih, Jepang atau Belanda nih?
2: Sebenarnya ada kerugian yang besar juga di kubu Belanda, karena mereka tidak bisa diperkuat oleh Xavi Simons yang memang menderita cedera yang cukup parah ya, bersama Tottenham Hotspur. Jadi Xavi Simons ini yang kita tahu adalah kreator, dia adalah pemain yang bisa dibilang menjadi kreator dari permainan Belanda. Dan sayangnya memang tidak hadir. Dan kalau kita lihat mungkin perannya akan diambil oleh seorang Tijani Reinders yang berarti tipikalnya lebih box to box ya. Tapi kita lihat memang Tijani Reinders bisa saja menjanjikan kejutan di pertandingan kali ini. Dan kalau kita lihat di kubu Jepang tadi seperti saya sebutkan, Wataru Endo adalah pemain yang bisa dibilang menjadi nyawa sebenarnya di lini tengah, karena dia adalah kapten tim, pemain yang juga sangat-sangat berpengalaman. Tapi sekarang penggantinya adalah Kai Susanoo yang kita tahu juga saat ini juga diminati oleh banyak tim di Premier League. Artinya kalau kita lihat penampilannya sangat baik di Jerman, menjadi daya tarik ya buat klub-klub Inggris untuk bisa merekrut seorang Sano. Jadi kita akan melihat bagaimana kerja keras ya dari seorang Sano, dan juga kita kerjasama dari Daichi Kamada di tengah yang akan mencoba untuk bisa membendung ya bagaimana terangkan tekanan kalian kalau kan pemain Belanda.
0: Kalau dari Bung Jupri prediksi nih terakhir kira-kira berapa?
2: Ya saya pengennya sih jujur pengen tim Asia lah ya.
0: Bisa
2: muncul sebagai pemenang. Tapi mengingat ini pertarungannya melawan Belanda, jadi mungkin saya kira skornya mungkin bisa imbang lah 1-1 di babak.
0: Baik, langsung saja kita saksikan ya Bung Juprianto ya. Saat lagi akan pertandingan Belanda melawan Jepang akan segera dimulai.
8: versus Jepang.
0: Ya, pendengar, kita akan langsung saja saksikan antara Belanda melawan Jepang yang akan dipandu oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi Hilhamsyah. Silakan Bung Indra dan juga Bung Senpi.
9: Ya, terima kasih Bung Wisnu dan juga Bung Juprianto. Saya dan Bung Senpi akan mengawal bagaimana jalannya pertandingan laporan pada mata pertandingan Grup F antara Belanda menghadapi Jepang. Para pemain kini sudah berada di tengah lapangan. Terlihat juga Belanda akan melakukan kick off yang pertama. Gianni Renders tadi sudah dilakukan bagaimana mundur ke belakang kepada penjaga gawang Bart Verbruggen. Langsung jauh ke depan, coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Pada kesempatan kali ini yang mengenakan kostum oranye besaran dari Belanda, namun inisiatif mencoba dibangun oleh Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda dapat dihentikan tadi bagaimana barisan pertahanan dari Belanda. Serangan mencoba dibangun di sektor sebelah kiri, ada Cody Gakpo nampaknya, pemain Liverpool ini langsung saja disapu tadi jauh ke depan, lebih dekat kepada Mickey van de Ven nampaknya berebutan tadi dengan salah satu pemain Jepang, Ayase Ueda. Ada Virgil van Dijk, ada juga De Jong. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan kini Belanda menguasai bola. Masih Virgil, alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Gakpo. Coba mundur lagi van de Ven. Virgil van Dijk pada penjaga gawang Verbruggen. Masih dengan tenang menguasai bola Belanda di awal-awal babak yang pertama ini dalam penyisihan Grup F Piala Dunia 2026. Jean-Paul Van Heek juga sodorkan lagi kepada Van Dijk, angkat ke depan, Van Dijk melewati garis tengah bola. Oh, disundul tadi dari, namun jatuh di kaki Frankie de Jong. Masih Frankie mencoba menggiring bola perlahan. Bayangi mencari celah dia. Persiap akan diberikan pada Van de Paul Dumfries, Denzel Dumfries, pemain yang sudah bergabung kini dengan Real Madrid. Ada Gakpo kini, Gakpo, Cody Gakpo di sebelah kanan, pertahanan dari Jepang, sodorkan mundur kepada Frankie de Jong, kembalikan lagi sektor sebelah kiri van de Ven, mencoba menggiring bola atau mengurung pertahanan sisi kanan dari Jepang. Belanda alirkan kini ke Dumfries di sektor sebelah kanan lini serang dari Belanda. Mundur kembali ke belakang. Jean-Paul masih mencari celah nampaknya para pemain Belanda di awal-awal babak yang pertama ini. Alirkan lagi pada Cody Gakpo. Cody Gakpo dibayangi ketat oleh dua pemain Jepang sana. Sodorkan bola ke depan, berbahaya. Dia ada kotak penalti, ada lagi pemain Belanda. Lepas itu. Bagaimana tepisan dari Suzuki tadi menahan tendangan dari pemain Belanda di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Upaya Belanda penyerang melalui Donyel Malen nampaknya tadi menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda. Ada Gianni Renders yang akan melakukan tendangan penjuru kini di menit ketiga babak yang pertama. Peluang mencoba diciptakan tim oranye Belanda terhadap tim samurai biru Jepang. 1, 2, 3, 4, 5 pemain bahkan lebih berada di dekat kotak penalti Jepang. Gianni Renders memberikan arahan, sudah dilakukan, mencoba disundul, dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Bola pun bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Gagal untuk menciptakan peluang Belanda setelah tadi peluang yang begitu matang kita lihat dari Donyel Malen nih Bung Jupri.
0: Ya, kita lihat bagaimana satu kali kita lihat sentuhan bola ya yang dilakukan oleh Donyel Malen, dan lagi-lagi kita lihat serangan-serangan yang dibangun dari sisi kiri ya sejauh ini dari Belanda. Serangan mereka dari sisi kiri sejauh ini memang cukup merepotkan, dan bagaimana tadi screening yang baik dilakukan oleh Donyel Malen melepaskan tembakan yang sebenarnya sangat keras tadi on goal, tapi kita lihat bagaimana kiper dari Jepang ya Zion Suzuki juga masih bisa menepis tembakan tadi.
9: Ya, sebuah serangan tadi dari Jepang hampir saja berbuah gol, permainan umpan 1-2 di sisi kiri pertahanan Jepang. Kita lihat juga bagaimana Crescencio ya,
0: ya,
9: Somerville yang mencoba menusuk sisi kiri pertahanan dari Jepang. Bagaimana tatapan juga dari pelatih Belanda Ronald Koeman yang begitu tajam menatap anak asuhnya melakukan serangan tadi, supaya lagi dari Jepang tadi langsung ke depan namun lebih dekat ke daerah pertahanan dari Belanda. Bagaimana Bart Verbruggen gendongannya sodorkan lagi pada Virgil van Dijk. Masih van Dijk menguasai bola, alirkan kepada Dumfries di sisi kanan, sodorkan lagi perlahan, memainkan bola di daerah pertahanan sendiri tim oranye Belanda yang menjadi salah satu kebanggaan juga di Indonesia, terutama di wilayah timur yang menyaksikan pada dini hari ini pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Serangan dari Jepang mencoba diselirkan di sektor sebelah kanan dari Belanda. Ada lagi nomor punggung 13 di sana, Yoshida nampaknya. Ya, terjatuh tadi, sebuah pelanggaran terjadi. Keito Nakamura, bagaimana berhasil diganggu tadi, menghasilkan tendangan bebas kini bagi tim Samurai Biru. Peluang dari tim Asia ini, kita nantikan bagaimana peluang yang akan diciptakan Daichi Kamada. Terlihat 1, 2, 3, 4, 5 pemain Jepang juga berada di daerah kotak penalti dari Belanda. Masuk ke menit ke-6 babak yang pertama. Tensi cukup tinggi juga diperlihatkan. Bersiap-siap Kamada akan melakukan tendangan bebas ini. Sudah dilakukan kaki kanan mencari ujung, namun berhasil dari perebutan di sana, namun memang terlalu jauh tadi datangnya bola dan juga posisi yang sudah berada di luar garis atau offside tadi nampaknya di awal-awal babak yang pertama ini terhadap peluang dari timnas Jepang.
8: Memasuki menit ke-6 dan kali ini tendangan bebas akan ataupun tendangan gawang dilakukan oleh tim dari Belanda melalui kiper mereka Bart Vernberg. Dan kita nantikan bahwa skor masih 0-0, di mana kali ini serangan tadi diambil alih oleh para pemain dari Belanda dari sebelah kiri melalui Gakpo, tetapi memang bola terluar terlebih dahulu. Kita nantikan pertarungan yang menarik antara benua Eropa dan juga benua Asia yang menjadi salah satu ataupun juga kekuatan terbesar dari benua masing-masing. Pelanggaran tadi tepat di tengah dilakukan pemain Belanda terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Jepang, yakni Asai Ueda. Cepat dilakukan kali ini, masih di tengah, coba lagi menggiring Kamada. Siapa yang akan tuju? Masih ancang-ancang mencari kawan, agak sedikit kemudian Kamada geserkan ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dorong ke depan menjauh, kali ini diambil oleh Maeda. Maeda didekati satu pemain dari Belanda, kini umpan ke kiri menusuk, kali ini masih tetapi dibuang saja oleh para pemain dari Belanda. Belum berhenti di situ, pemain nomor 13 dah ini, Keito Nakamura, kali ini mencoba tadi melewati satu pemain dari Belanda tetapi lolos. Kali ini umpan maksudnya tadi dari nomor 15 dari Kamada, tidak menemukan pergerakan dari Tafesa Kubo yang namanya memang harum. Kubo ini bahkan digadang-gadang sebagai Messi dari Asia, tapi belum ada pergerakan yang berarti hingga menit 8 ini. Hanya tendangan gawang saja akan diambil oleh kapten dari Liverpool juga, Virgil van Dijk. Cepat dilakukan 1-2 tadi, diambil tadi oleh para pemain dari Belanda, coba disundul tetapi diusir dengan baik oleh barisan dari belakang Soto Taniguchi yang membuat lagi-lagi lemparan ke dalam di sebelah timur stadion dari Dallas ini. Sudah dilempar kali ini kepada Virgil van Dijk dari belakang. Masih menit 8, skor masih 0-0 dari pengamatan memang kita lihat masih temponya belum sama sekali tinggi pada awal babak pertama ini. Sodorkan ke sebelah kanan, kali ini ada Dumfries, coba lagi masih bermain-main bersama Jan Valven Hek. Dorong lagi kan nih satu pemain, ini Frankie De Jong nampaknya mampu melewati satu pemain dari Jepang. Masih aliran dari tengah ke Virgil van Dijk, lagi sebarkan lagi ke sebelah kiri, ke sayap kiri ada Van den Van. Asli kali ini Virgil van Dijk masih terus pelan-pelan mencoba mendorong lagi pada pemain nomor 24 ini, Somerville. Lagi-lagi masih para pemain Belanda alihkan jauh ke sebelah kiri kepada Gapok Labi, tetapi masih lagi-lagi dihadang tadi pergerakannya oleh para pemain dari Jepang. Memasuki menit ke-10, skor masih 0-0 terdengar. Lemparan ke dalam tadi cepat dilakukan ke belakang saja. Masih kali ini Jan Foul Hek masih menggiring bola pelan-pelan Hek, sambil melirik ke sebelah kiri ada Virgil van Dijk. Coba lagi arahkan ke sebelah kanan, dipres oleh para pemain Jepang. Bermain lagi dari belakang, Van Hek dorong lagi ke sebelah kiri. Coba Virgil comeback umpan ke depan melambung yang dituju oleh Gapok, tetapi memang tendangan dari pemain Liverpool ini terlalu keras sehingga tidak menemui gawang dari tuju tadi oleh para pemain dari Jepang. Hingga menit 10, seperti apa Bung Jupri, temponya masih pelan-pelan saja
0: ya, ini memang temponya kita lihat belum terlalu tinggi ya. Dan lagi-lagi kalau kita lihat memang Jepang dari Belanda maksud saya dari awal dari inisiatifnya adalah bagaimana mereka menekan ya lewat posisi dari Cody Hakpo yang kita lihat memang menjadi tumpuan ya untuk bisa masuk dalam kotak penalti. Dan tadi memang ada satu peluang dari Donyell Malen yang kita lihat memang bisa diselamatkan oleh kiper dari Jepang Zion Suzuki. Dan setelah itu kita lihat bagaimana pergerakan lagi-lagi dari Gakpo ya, bola banyak ke arah sana, sedangkan Somerville kita lihat memang di sisi kanan belum terlalu terlihat ya di kubu dari Belanda. Sebaliknya Jepang kita lihat memang terlihat mereka mencoba ya, mencoba untuk bisa melakukan gerakan umpan-umpan 1-2 yang bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke dalam kotak 16 pas dari Belanda.
8: Ya, ini kali ini sebelah kanan dari penyerangan depan dari Doan nampaknya ingin memberikan lagi ke tengah, mencoba lagi mengalirkan serangan lebih pelan lagi para pemain dari Samurai Biru ini, Nakamura kali ini ataupun Kamada. Geserkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 21 Ito, bermain kali ini 1-2 lagi-lagi bersama Kamada. Umpan maksudnya tadi menusuk, dicuri kali ini oleh para pemain dari Jepang. Masih ada tadi pergerakan yang baik dari pemain Belanda sehingga mampu mengusir lagi serangan dari pemain dari Belanda. Di tengah kali ini nomor 24 Sano, umpan lagi ke sebelah kanannya kepada Ritsu Doan. Kali ini bergerak lagi Tukubo, umpan lagi nampaknya bermain 1-2 bersama para pemain ini. Maeda coba lagi menusuk, tetapi kesigapan dilakukan oleh Virgil van Dijk sehingga bola yang tadinya ingin menusuk ke jantung pertahanan dari Belanda mampu dipertahankan dengan baik oleh Virgil van Dijk. Memasuki menit 11, skor masih 0-0 kali ini. Dari belakang Belanda, Taniguchi geser lagi ke sebelah kiri kepada Hiro Kito ataupun Kamada namanya. Kamada masih pelan-pelan sambil mengamati bagaimana pergerakan dari temannya, geser ke sebelah kiri kepada nomor 21 Ito kali ini. Bermain 1-2 kepada Nakamura, masih Nakamura ke Ito lagi. Ito terus lagi mengalirkan ke belakang, coba lagi lebih sabar para pemain dari Belanda ataupun Jepang ini. Geser kali ini lagi-lagi kepada Nakamura. Lihat pergerakan 1-2 tadi maksudnya, tetapi dipotong tadi oleh Frankie de Jong. Kali ini justru Belanda melakukan serangan balik, dorong kepada Gapo. Lagi-lagi pergerakannya terlalu cepat dan bahkan tidak bisa diambil tadi dengan kontrol yang baik dari Gapo, sehingga bola lagi-lagi dikuasai oleh Sano kali ini dari tengah. Jepang masih mencoba membangun serangan kedua kesebelasan. Belum ada selain tadi peluang satu dari Belanda, namun belum ada juga untuk Jepang. Kali ini masukin menit 13-16, Tasuyi Watanabe geser lagi ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dengan kaki kirinya sodorkan kepada nomor 11 Maeda yang turun agak ke dalam. Maeda, oh justru kali ini mengumpan ke cocot. Kami masih Maeda umpan tadi, tetapi terbentur lagi-lagi pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Belanda, Virgil van Dijk nampaknya ataupun Dumfries dari sebelah kiri. Penyerangan dari Jepang yang baik sekali dilakukan tadi pergerakan oleh Maeda dengan rambutnya yang berwarna pirang. Mencolok memang. Tendangan sudut dari sebelah kanan gawang kiper dari Belanda Bernd Van Burg, kita nantikan akan diambil dari sebelah kanan. Ancang-ancang 5 pemain berada di dalam kotak penalti. Nomor 15 turun kan kompak. Tenangan maksudnya tadi di heading oleh para pemain dari Belanda. Kembali lagi serangan lagi nih dari Jepang ke sebelah kiri. Pemain nomor 15 dari Jepang, Kamada kali ini mencoba lagi bermain-main terus dari sebelah kiri. Masih belum menemui sasaran Nakamura bersama Kubo kali ini. Kubo dorong lagi ke kiri. tadi hampir disambar oleh pemain nomor 11 Daizen Maeda. Bola cocoran yang dilakukan ataupun bahkan umpan dari sebelah kiri yang mampu menusuk ke jantung pertahanan dari Belanda, namun sayang masih belum menemui sasaran.
10: Ya, sebuah peluang tadi berhasil diperoleh Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bola dihadapi oleh Virgil van Dijk. Angkat langsung jauh ke depan Virgil van Dijk, kapten kesebelasan dari tim oranye Belanda tadi. Namun berhasil dihalangi bagaimana sundulan dari pemain Jepang. Keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam bagaimana Mickey van de Ven tadi. Sodorkan langsung kepada Virgil van Dijk di belakang. Masih van Dijk mencoba menggiring perlahan dia kepada John Paul van Heek. Masih van Heek di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek kepada van Dijk. Masih kepada van Heek kembali. Mencoba mencari kawannya bebas. Alirkan lagi kepada van Dijk. Perlahan melewati garis tengah. Ada Cody Gakpo atau juga pemain Mickey van de Ven di sana. Mencoba mencari celah, nampaknya pemain-pemain ada Frankie de Jong di lingkaran tengah. Kembali lagi dengan tenang mencoba memancing para pemain Jepang untuk mendekati. Sodorkan ke depan kepada Goki Gakpo, namun berhasil dihalangi tadi bagaimana pemain Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Samurai Biru. Dari Sodoana juga itu Yoshi Watanabe. Van Dijk sodorkan pendek. Pemain Belanda van Heek sodorkan lagi pada De Jong. Alirkan lagi van de Ven. Sodorkan lagi De Jong. Mencoba menggiring perlahan sama 1-2 tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Jepang. Namun menyentuh kembali pemain Belanda. Alirkan ke sektor sebelah kanan kepada Somerville. Masih Somerville mencoba melewati satu pemain dari Jepang. Kerjasama masih Somerville melewatinya ya. Mencoba dikejar oleh Dumfries. Oh, dibuang saja oleh pemain dari Jepang tadi. Tampaknya lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada van Dijk ini di daerah pertahanan dari Jepang. Memainkan umpan-umpan pendek. Alirkan ke sisi kanan. Ada Somerville. Masih Somerville. Mundur ke belakang. Van Heek masih lagi di lingkaran tengah juga. Bagaimana Tiani Reinders mundur kepada Van Heek. Pada Van Dijk lagi. Alirkan kepada Van de Ven. Dibayangi oleh dua pemain Jepang tadi. Bagaimana juga Kubo berhasil memotong aliran bola dari Belanda tadi.

0: Ono tadi, Hiroki Ito sodorkan melebar Keito Nakamura kembali kepada Ito, mainkan bola Sogo, masih Sogo Taniguchi mainkan bola, coba kini Jepang menguasai bola, pada siapa akan diberikan, masih juga nampaknya hati-hati para pemain Jepang kepada Ritsu Doan di sektor sebelah kanan. Oh, disambut tadi oleh pemain Jepang lainnya, namun salah memberikan umpan tadi, berhasil direbut, dikuasai oleh pemain Belanda. Berbahaya saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Ada Van Melen nampaknya, sodorkan lagi pada Gakpo di sisi kanan, pertahanan dari Belanda atau Jepang maksud kami, masih Melen. Oh, namun disapu saja langsung keluar dari daerah kotak penalti. Ada datang lagi serangan dari Belanda, Dumfries, masih Dumfries, sodorkan kepada Frankie de Jong, masih de Jong, Van Heek mencoba menggiring perlahan, Van Heek pada siapakah diberikan, sodorkan lagi pada Van de Ven, berikan lagi pada de Jong, masih de Jong menguasai bola, pemain-pemain Belanda mencoba mencari celah kini di daerah pertahanan dari tim samurai biru Jepang. Frankie de Jong melihat ke kiri tadi, ada Gakpo, kepada siapakah, masih ya nampaknya berikan kepada Gakpo di sektor belakang pertahanan dari Jepang. Gakpo mundur kembali kepada de Jong, masih de Jong, sodorkan pendek kerjasama dengan Tiani Renders, kerjasama 1-2. Oh, berada di sektor sebelah tengah tadi, bagaimana Van Heek juga maju, sodorkan lagi kepada Summerfield, mundur ke belakang kepada Van Heek, ada de Jong lagi kembali mencoba menggiring, menguasai bola pada Cody Gakpo, Cody Gakpo di sebelah kanan dibanding Ritsu Doan, dibayangin Ritsu Doan bagaimana Gakpo pergerakan, umpan 1-2 berada dari kotak penalti, namun mencoba dicocor tadi keluar lapangan. Van de Ven juga mencoba mengejar bola tadi, lemparan ke dalam kiri bagi Belanda, ada Tiani Renders nampaknya, sodorkan lagi kepada Van de Ven di sektor sebelah kiri, lini serang dari Belanda mundur lagi ke belakang, ke tengah kini bagaimana Frankie de Jong, alirkan lagi kepada Summerfield, mundur kepada Van Heek, ada Virgil van Dijk, masih Belanda mencoba mengurung daerah pertahanan dari tim samurai Jepang, ada Cody Gakpo, masih Cody Gakpo mundur ke belakang, Gianni Renders masih melirik ke sisi kanan tadi kepada Van Heek, masih memainkan bola, main Jepang juga begitu disiplin menjaga daerahnya. Cody Gakpo, Cody Gakpo masih menguasai bola, berputar sedikit tadi dia, bayangin oleh Ritsu Doan dan dua pemain Jepang lainnya tadi. Virgil van Dijk mengalahkan lagi, ada Van Heek mengalirkan kini ke sisi kanan, ada Summerfield, dibayangin ketat tadi oleh nomor 13, dikurung tadi dua pemain, dan tendangan bebas tadi sodorkan lagi langsung pendek, cepat dilakukan tadi oleh pemain Belanda di sektor sebelah kiri kini. Ini serangnya, ada Van de Ven, masih Van de Ven pada Cody Gakpo, mundur ke belakang, masuk ke menit ke-21 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 dari Belanda dan juga Jepang. Sodorkan ke depan tadi maksudnya, namun mencoba dikejar oleh Cody Gakpo, disapu saja langsung jauh ke depan, ada Miki Van de Ven, dibayangi Kubo tadi, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Bart Verbruggen. Bagaimana juga penguasaan bola, nampaknya juga ini cukup kesulitan Belanda untuk membongkar nih, Bung Jupri.
1: Iya, betul ya. Kalau kita, Bung Indra, bagaimana Jepang kita lihat saat bertahan ya, mereka memainkan shape-nya menjadi 5-4-1 ya, terkadang bahkan jadi 5-3-2, tergantung memang bagaimana pergerakan dari posisi dari para pemain Belanda saat melakukan tekanan. Jadi dengan banyaknya pemain yang kita lihat memang mengisi di lini paling belakang dan juga di tengah, jadi menjadi tidak mudah buat Belanda untuk bisa masuk lewat tengah ya. Dan banyak kalau kita lihat Jepang mencoba untuk mengarahkan Belanda bermain lebih banyak dari sisi sayap, dan kita lihat bagaimana Gakpo makanya terlihat begitu menonjol, karena memang Belanda kesulitan untuk bisa masuk langsung ke kotak penalti lawan lewat tengah. Dan di kanan kita lihat pergerakan dari Summerfield juga belum terlalu hidup, sehingga memang agak kurang berimbang ya kalau kita Belanda, meskipun kalau kita mereka begitu dominan, bahkan penguasaan bolanya hampir 60%. Dan sejauh ini memang kita lihat juga belum ada ya tembakan on goal yang juga dilakukan oleh Jepang, karena memang mereka praktis dipaksa untuk bertahan.
2: Ya, yeah. Hydration break yang dilakukan pada menit ke-22 ini membuat kedua tim harus berjalan ke pinggir lapang untuk sekedar meminum air, karena memang ada Terlebih dahulu break untuk minum.

0: Nah sekali lagi di Piala Dunia ini jika memang di atas 32 derajat ya, ya. Memang akan dilakukan hydration break atau juga water break biasanya. Dan kita melihat beberapa juga kalau melihat tadi meskipun menyerang tapi seluruh pemain Belanda juga berada di pertahanan Jepang ya.
1: Iya kalau kita sebenarnya hampir-hampir sama ya. Karena kalau kita saat tadi ada momentum juga Jepang melakukan tekanan, pemain Belanda juga nyaris bisa dikatakan turun semua ke arah permainan mereka. Jadi ini tergantung soal momentum aja gitu. Jadi kalau kita lihat tadi Belanda memang lebih banyak possession, penguasaan bola. Tapi kita lihat memang Jepang juga sudah sangat siap ya. Artinya mereka sudah tahu bagaimana caranya bereaksi saat situasi mereka ditekan. Dan terlihat juga bagaimana dua pemain mereka ya, terutama yang kita lihat Daizen Maeda dan juga Takefusa Kubo juga bahkan ikut mengcover juga area sayap dari yang coba ditembus ya oleh para pemain Belanda. Bahkan kalau kita lihat Gakpo tadi kalau bisa lewat satu pemain, kemudian ada satu pemain lagi dari Jepang yang kemudian mencoba untuk menutup. Jadi memang benar-benar rapat sejauh ini kita lihat pertahanan dari Jepang. Dan secara taktikal mungkin pendekatannya memang kita lihat pelatih Hajime Murasu memutuskan untuk bermain lebih menunggu ya, karena mungkin momentumnya akan ada nanti saat serangan balik, atau mungkin saat situasinya nanti saat para pemain sudah mulai agak kelelahan, mungkin di situ dia akan bisa membuat perubahan di pertandingan ini.
0: Berarti dengan artian hingga menit 24 ini kedua tim masih bermain hati-hati dan membaca permainannya mungkin seperti apa?
1: Iya, kalau kita lihat Belanda terlihat menonjol karena memang mereka punya pemain-pemain yang kita tahu memang punya skill di atas rata-rata ya. Kita lihat De Jong mau ditutup dengan dua pemain juga dia terlihat sangat nyaman untuk bisa melakukan pergerakan. Itu yang saya kira memang tidak dimiliki oleh para pemain dari Jepang. Karena memang kita lihat di Jepang di lini tengah lebih banyak pemain yang sifatnya adalah pekerja. Kamada memang punya kemampuan itu, punya visi itu. Tapi tipikalnya adalah dia pemain yang tipikal pengumpan gitu. Bukan tipikal pemain yang bisa dibilang ball dribbler lah. Bukan pemain yang kuat dalam hal penguasaan bola. Jadi kalau kita lihat hanya berbeda karakter, tapi saya kira pilihan taktikalnya hampir sama karena kedua tim juga main dengan tiga pemain belakang sebenarnya di pertandingan kali ini.
0: Bahkan pemain se-eksplosif Kubo masih terkurung ya.
1: Ya ini ya lagi-lagi kan ini sudah levelnya Piala Dunia ya Bung Senpi ya. Artinya kan semua lawannya pasti berat. Kalau kita bicara Kubo di Asia ya sangat-sangat menonjol. Dan kita lihat secara kemampuan individu dia di Real Sociedad juga menjadi pemain yang diandalkan. Bahkan kalau kita bicara musim ini kan berhasil mengantarkan Sociedad juara Copa del Rey ya. Jadi kalau kita lihat lagi-lagi bergantung bagaimana pendekatan taktikal dari sebuah tim itu sendiri dan bagaimana juga Kubo bisa beradaptasi ya dengan tuntutan dari pelatih Hajime Murasu.
0: Menit 25, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, baik Belanda maupun Jepang. Belanda berada di sebelah kiri kami, sedangkan juga Jepang berada di sebelah kanan kami. Lemparan ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain nomor 10, yaitu Doan. Angkat kedua tangan Doan, arahkan kemana gerangan, ke tengah. Coba lagi disundul oleh para pemain Jepang, balik lagi kepada Doan kali ini. Dihadapi satu pemain dari Belanda, bermain 1-2, dibaca dengan baik tadi oleh De Jong, sehingga bola diambil terus tadi oleh para pemain Belanda. Kali ini ke tengah lagi. Oh, lagi-lagi pemain Jepang juga sigap untuk mengambil bola dan mencuri, sehingga di pressing tadi oleh De Jong hasilkan lagi lemparan ke dalam bagi tim Jepang dari sebelah kanan. Kali ini pemain nomor 10 lagi-lagi Doan, angkat kedua tangan, balikan lagi ke belakang, yang dituju adalah tadi Watanabe, geser lagi ke sebelah kiri, menggunakan lebar lapangan. Kali ini alihkan serangan ke sebelah kiri, baik 1-2 yang dilakukan kepada Maeda. Kali ini Maeda didekati satu pemain dari Belanda. Maeda mencoba kali ini menerobos terus, tapi balikan lagi ke tengah. Coba lagi kali ini Nakamura umpan lagi ke dalam kotak penalti yang dituju tadi satu pemain, tapi bola tidak sampai, sehingga balik lagi kali ini. Bangun lagi serangan dari belakang Kamada kali ini. Bermain lagi bersama Taniguchi namanya. Masih santai-santai Taniguchi. Taniguchi kali ini ataupun nomor 15 Kamada, geserkan lagi kemana gerangan, balikkan lagi ke sebelah kanan, umpan kali ini menusuk ke sebelah Ritsu Doan. Kali ini masih Ritsu Doan, coba lagi balikan. Para pemain Jepang tidak mau terburu-buru kali ini, serahkan lagi kepada Kamada. Nomor 21 Ito dari sebelah kiri bermain 1-2 kali ini bersama Nakamura. Nakamura mencoba melewati pergerakan tadi dari Summerfield, tetapi lagi-lagi dicocor oleh para pemain Jepang. Tapi masih ada peluang umpan kaki kiri ke dalam kotak penalti, diusir lagi oleh pemain Jepang tadi Van Hek. Kali ini dikuasai penuh lagi pemain nomor 24 dari Jepang, Katsuno Sano. Umpan ke dalam kotak penalti, baik sekali ini tendangan kaki kanan, tidak jadi. Oh, masih mencari tadi peluang, tetapi dengan tendangan tendangan kaki kiri dari jauh tadi. Hamada nampaknya ataupun 21 Hiroki Ito mencoba peruntungannya dengan kaki kiri dari jarak jauh, tapi memang positioning yang dilakukan Ito tidak baik dan bola pun meluncur deras ke atas gawang dari kiper Belanda Fred Bruggen. Sudah dilakukan kali ini. Cepat lagi Belanda mencoba lagi membangun serangan, tapi dipotong dengan baik lagi-lagi oleh anak-anak dari Jepang. Salah tadi umpan dilakukan De Jong justru kali ini. De Jong mencari kawan ke sebelah kiri kepada para pemain Belanda lainnya. Masih De Jong ke kanan kali ini kepada Van Hek. Van Hek dorong ke sebelah Tijani Reinders. Kali ini Tijani mencoba bekerja sama lagi dari sebelah kiri, didekati satu pemain dari Jepang. Balikan kepada Virgil van Dijk. Masih Virgil, umpan ke sebelah kiri yang tuju adalah Cody Gakpo kali ini. Bagaimana pergerakannya juga terus diikuti oleh dua pemain sehingga tidak terlalu leluasa tadi Gakpo. Virgil van Dijk yang memang jauh kali ini membantu serangan sebelah kiri. Para pemain Belanda bermain 1-2 kali ini, masuk ke kotak penalti dengan kaki kiri. Masih diusir lagi-lagi oleh pemain dari Jepang. Belum berhenti dari situ kali ini. Ada Dumfries kali ini dari sebelah kanan. Oh, dengan aksinya yang cukup baik tadi Dumfries, coba melewati beberapa pemain dari Jepang. Terus mengelak kali ini Dumfries, meskipun kakinya dicocor. Sebarkan kepada Summerfield. Dorong lagi kepada Dumfries. Sebelah kiri lagi kepada Van Hek. Masih Van Hek. Ke tengah kepada Young. Didekati satu pemain atau dua bahkan pemain dari Jepang. Alirkan kepada Gakpo dari sebelah kiri kali ini. Penyerangan dari Belanda coba menusuk lagi ke tengah kali ini para pemain Belanda. Tijani Reinders umpan lambung, dipotong dengan baik tadi oleh para pemain dari Jepang. Belum lagi menemui sasaran, tapi sekali lagi hampir seluruh pemain dari Belanda berada di pertahanan yang ada di Jepang. Hanya meninggalkan kiper saja, tetapi Gakpo lagi-lagi dari sebelah kiri coba umpan lambung yang dituju satu pemain di sebelah kanan. Hai, tadi sundulan yang dilakukan Summerfield tidak menemui sasaran setelah menerima umpan yang baik tadi dari Gakpo. Namun lagi-lagi positioningnya tidak bisa mengarahkan bola ke mulut gawang.
1: Ya, upaya tadi bagaimana sisi kiri pertahanan Jepang yang mencoba ditusuk oleh barisan lini serang dari Belanda. Belanda atau tendangan gawang tadi sudah dilakukan oleh Jepang. Terjadi perebutan di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Meilen mencoba menguasai bola, masuki sisi kanan pertahanan dari Jepang. Berputar sedikit dibayangi oleh salah satu pemain Jepang, Kubo di sana. Ada Frankie de Jong, Van de Veek mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi namun bentur kembali. Ada Frankie de Jong sempat mengenai wasit tadi. Kembali lagi dilakukan, wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada malam hari ini Ismail Elfat dari Amerika Serikat. Ada Summerfield, kini menguasai bola, sodorkan mundur kepada para Dumfries. Berikan lagi pada Van de Veek. Ada Virgil van Dijk kini. Van de Ven mencoba sodorkan kepada Cody Gakpo, namun mundur kembali, mencoba Belanda cari celah kembali. Mengurung daerah pertahanan dari Jepang. Seluruh pemain Belanda berada di sisi permainan dari Jepang. Virgil van Dijk melirik ke kanan, ke kiri kepada siapakah diberikan. Sodorkan kepada Dumfries. Masih mencari, mundur lagi. Ada Virgil van Dijk. Alirkan kepada Cody Gakpo. Mencoba direbut tadi oleh Ritsu Doan. Dan memang menyentuh nampaknya bagaimana kaki dari Cody Gakpo tadi menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Toyoshi Watanabe yang akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan jauh ke depan, dihalau tadi oleh barisan permainan dari Belanda tadi. Angkat lagi tadi ke belakang. Ada Virgil van Dijk kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Van de Veek perlahan di garis lingkaran tengah mencoba menggiring depan. Ada Tijani Reinders, alirkan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Kirim lagi ke kotak penalti. Ada Meilen dari sisi sana, namun lebih dekat tadi bagaimana pemain Jepang menghalau tadi barisan, namun bola jatuh di kaki lagi pemain dari Belanda. Ada Dumfries, Summerfield mundur ke belakang. Ada Van de Veek, ada Virgil van Dijk kini. Cody Gakpo, masih Cody Gakpo. Berputar dibayangin dari Sudoan, berputar-putar dia Cody Gakpo. Ada juga Kubo yang mengawal sisi kanan dari lini pertahanan dari Jepang. Frankie de Jong
2: Summerfield, kerjasama dia pendek kepada Dumfries. Ke depan dia mencoba menggiring bola perlahan. Bagaimana pemain Belanda dari kota Melbourne melakukan tendangan tadi, berhasil dihalau oleh Taniguchi tadi. Sebuah upaya dari Belanda di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Jepang tadi. Bagaimana juga salah satu peluang yang cukup manis tadi berhasil memasuki daerah kotak penalti dari tim Samurai Biru. Ada Tiani Reinders yang mencoba menggiring bola. Tiani Reinders melakukan tendangan penjuru kini. 1, 2, 3, 4. Bagaimana Virgil van Dijk juga berada dari kotak penalti. Lebih dari 5 orang nampaknya yang akan menyambut umpan dari Tiani Reinders. Sudah diberikan dengan kaki kanan. Sudulan ditepis lagi. Dion Suzuki tadi masih datang lagi serangan dari Belanda. Sundulan kepala tadi dari salah satu pemain Belanda. Masih melambung di atas mister gawang. Setelah jadi kemelut yang sempat ditepis oleh Dion Suzuki. Bagaimana aksi pemain Belanda Donyel Malen tadi. Aksi yang luar biasa beberapa kali dari Donyel Malen, Bung Jupri.
1: Ya, ini menjadi peluang kedua kita dari Donyel Malen. Yang pertama tadi lewat tembakan keras. Dan kali ini lagi-lagi kita lihat bagaimana sundulan ya. Dia juga punya ketajaman yang cukup baik. Kita lihat insting yang baik. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana kiper Jepang, Sion Suzuki juga dalam posisi yang tepat. Dan sangat siap untuk bisa menghalau tadi peluang yang didapat oleh Belanda. Dan kita lihat memang tekanan terus dilakukan oleh Belanda lewat pergerakan. Terutama kita lihat dari sisi sayap, masih dari sisi sayap. Pergerakan dari Summerfield dan juga kita lihat juga Hakpo masih menjadi andalan. Dan lagi-lagi ya kita lihat memang kesannya memang pertandingannya seperti satu arah ya.
2: Iya.
1: Karena memang Belanda begitu dominan dalam penguasaan bola. Tetapi Jepang ya memang mereka dipaksa untuk bermain lebih bertahan sembari mencuri peluang lewat serangan balik.
2: Ya, bola bergulir keluar lapangan kini di sisi kiri pertahanan dari Jepang. Kita lihat bagaimana lemparan ke dalam yang akan dilakukan. Oh, nampaknya tendangan bebas tadi, Tiani Reinders. Pemain yang juga memiliki darah Indonesia, Tiani Reinders. Yang memiliki saudara Eliano Reinders, pemain Persib Bandung. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pemain Belanda berada di dekat kotak penalti. Siap lakukan umpan tadi. Tiani Reinders sudah dilakukan, melambung, mencoba sundul lagi. Bagaimana lagi? Tendangan. Kok digapuk tadi. Bagaimana tendangannya masih melambung jauh di atas mister gawang. Jadi kemelut tadi menyambut umpan tendangan bebas dari Tiani Reinders di babak yang pertama ini. Bagaimana sejumlah peluang lebih banyak diciptakan oleh tim Oranye Belanda yang perlahan-lahan menciptakan di sisi kanan dan juga sisi kiri dari pertahanan Jepang memasuki menit ke-36 babak yang pertama ini.
0: Ya, masih alot pertandingan pada dini hari waktu Indonesia ini. Dan kita nantikan bagaimana gol-gol yang bisa terjadi. Ya mungkin juga gol seperti tadi Jerman ya, tidak mungkin juga dengan 7-1 ya. Kita nantikan juga karena memang hingga menit ke-30 ini sangat alot para pemain dari Belanda. Meskipun tadi mengurung pertahanan dari Jepang, tapi sekali lagi Jepang melalui kipernya bukan merek motor ya, Suzuki ini mampu bisa menahan gerakan-gerakan ataupun serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Belanda. Lemparan ke dalam kali ini oleh para pemain Belanda dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Van de Ven. Dengan lemparannya kita nantikan seperti apa ataupun mana yang akan dituju. Melihat dulu pergerakan dari teman-temannya Van de Ven dari sebelah kiri, angkat kedua tangan ataupun masih terus menunggu seperti apa pergerakannya. Kali ini angkat kedua tangan Van de Ven. Coba lagi ke depan, maksud tadi Gapo, tetapi disundul lagi oleh sisi kanan ataupun pertahanan dari Jepang oleh Doan. Lemparan ke dalam lagi, lebih maju lagi kali ini. Van de Ven ke belakang kepada Virgil van Dijk. Coba lagi membangun serangan, build up serangan dari belakang. Virgil van Dijk santai-santainya kepada De Jong. Masih bermain 1-2. Tidak terlalu menunggu ataupun justru menggeber penyerangannya karena memang melihat juga Jepang sangat kokoh. Van Dijk kepada De Jong kali ini. De Jong giring bola kali ini sebelah kiri kepada Van de Vaart. Coba lagi Virgil van Dijk umpan lambung ke depan yang dituju adalah ke Summerfield kali ini. Masih Summerfield dengan kontrol yang baik kali ini. Dekati satu pemain dari Jepang. Menusuk kali ini. Masih mengutak-utik dia. Tidak jadi lagi umpan. Dengan kaki kiri kali ini menusuk. Tidak sempurna tadi kontrol yang dilakukan oleh pemain Belanda. Sehingga hilang lagi peluang dari Belanda hingga menit ke-38 ini. Virgil van Dijk kali ini menguasai bola dari belakang. Bekerjasama bersama Van Hag. Masih Van Hag ke sebelah kanan kepada Dumfries. Baik sekali Dumfries melewati satu pergerakan tadi dari pemain Jepang. Arahkan lagi kepada Virgil van Dijk yang maju sekali ini sangat jauh. Bahkan berada di pertahanan Jepang. Seluruh pemain dari Belanda kecuali kiper mencoba lagi lebih sabar sehingga back pass jauh kepada kiper yakni Verbruggen yang mengenakan jersey berwarna hijau. Masih kali ini Bart coba lagi arahkan lagi kepada Virgil. Masih terlalu tenang kali ini para pemain dari Belanda mencari mungkin celah bagaimana pertahanan Jepang bisa dibongkar ke sebelah kanan kali ini kepada Dumfries. Tetapi terbentur satu pemain dari Jepang tadi, hasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim dari Belanda ini. Dari tengah lagi Van Hag coba lagi merangsek oleh De Jong tadi. Virgil van Dijk masih kali ini sebelah kiri kepada Van de Ven. Diarahkan kepada Gakpo kali ini. Masih Gakpo kerjasama bersama Van de Ven. Arahkan kepada Virgil. Masih pendek kali ini kepada De Jong. Sebelah kanan kepada Dumfries. Dumfries menggiring bola dengan raga cepat kali ini. Dumfries coba tadi maksudnya melepaskan umpan. Dipotong dengan baik tadi oleh Maeda. Sehingga umpannya tidak menemui jantung pertahanan dari tim Jepang. Hasilkan lemparan ke dalam kembali dari sebelah kanan. Dumfries ke belakang. Tuju adalah satu pemain yaitu Van Hag. Arahkan lagi kepada Virgil. Terus mengurung pertahanan dari tim Jepang. Bahkan penyerang mereka Ueda juga turut membantu pertahanan. Sebelah kanan kali ini masih bermain-main para pemain dari Belanda. Arahkan lagi kepada Virgil. Van Dijk kali ini masih terus mengalirkan bola dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, terus mencari celah. Sebelah kanan kepada Dumfries kali ini masih Dumfries tidak menemui celah sehingga back pass lagi pada Virgil van Dijk. Dari sebelah kiri kali ini kepada Gakpo. Didekati oleh Doan. Coba lagi dari tengah para pemain Belanda. Tidak lagi menemui celah sehingga terus masih sabar para pemain dari Belanda ini untuk menemukan atau membongkar pertahanan dari tim Jepang. Sebelah kanan kali ini pemain nomor 8 Rian. Masih Rian. Arahkan lagi ke belakang kepada Van Hag. Masih Van Hag sama De Jong tadi 1-2. Virgil van Dijk membolakan balik para pemain. Oh, dicuri kali ini oleh para pemain Jepang. Kali ini serangan balik cepat dilakukan oleh pemain Maeda kali ini. Dibantu oleh Nakamura dari sebelah kiri. Didekati dua pemain dari Belanda. Baik sekali Nakamura melewati satu pemain dari Belanda. Umpan kaki kiri. Nampaknya tidak menemui arah yang terlalu tepat kepada striker mereka Ayese Ueda. Sehingga tidak lagi menemui sasaran ataupun juga jantung pertahanan dari Belanda. Hasilkan saja tendangan gawang cepat dilakukan oleh Virgil van Dijk kepada kiper dari Bart. Umpan ke depan kepada Gakpo. Kali ini lepas tadi sendulannya. Tenangkan lagi jauh kali ini kepada Suzuki. Mengenakan jersey berwarna kuning menyala sekali Suzuki. Dari belakang Taniguchi kali ini Jepang juga memperlambat temponya. Taniguchi bermain ke sebelah kiri kepada Hiroki Ito dengan 3 back. Dan saat memang menyerang menjadi 4 kali ini. Ito lagi bermain-main. Masih Jepang juga tidak terlalu mau berburu-buru kepada nomor 21 Ito. Masih bolak-balik kali ini bersama Kamada yang menjadi jenderal lapangan tengah dari tim Jepang. Tidak lagi melihat pergerakan bagaimana pemain Jepang kali ini. Taniguchi justru membantu serangan. Alahkan ke sebelah kanan masih ada Doan. Tidak mau terburu-buru lagi sehingga back pass lagi. Masih anak-anak dari Jepang ini Maeda tadi, Kamada maksudnya, arahkan kepada Taniguchi yang lagi-lagi sama juga saat menyerang. Bagaimana Jepang juga mengurung pertahanan dari tim Belanda. Seluruh pemain Jepang juga maju. Kubo kali ini dari sebelah kanan mencoba melewati satu pemain dari Belanda, arahkan lagi ke setengah. Masih para pemain Jepang. Kamada kali ini bekerja sama ke sebelah kanan. Masih ada satu pemain Doan. Umpan kanan ini berbahaya dari sebelah kanan. Umpan kanan kotak penalti. Masih ada satu pemain Jepang. Pemain nomor 13 Nakamura melepaskan tendangan di dalam kotak penalti. Namun sayang memang tendangan datarnya tidak tepat ke gawang, ataupun hanya 3 ataupun 2 meter di sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Bart Verbruggen. Sayang sekali peluang emas Bung Jupri, tapi belum lagi menemui sasaran.
1: Ya, saya kira ini memang menjadi peluang terbaik ya, lewat Keito Nakamura tadi, lewat pemain yang kita tahu memang berprofesi di sisi sayap, tapi dia masuk tadi kotak penalti. Dan kita lihat bagaimana kombinasi ya, kombinasi pergerakan umpan yang sangat baik dan juga pergerakan antar pemain. Dan ini menjadi ancaman ya, kalau kita bicara soal bagaimana permainan ini memang ibarat main catur lah. Mainnya memang kedua tim sangat-sangat hati-hati.
0: Taktikal banget ya.
1: Taktikal gitu, rumit ya, permainan yang rumit. Jadi tidak terlalu terbuka, memang agak-agak tertutup. Tapi kita lihat memang, ya Belanda juga sangat-sangat waspada ya. Karena kalau kita lihat saat Jepang menyerang, mereka juga banyak menurunkan pemain mereka ke area pertahanan. Jadi pertandingan yang jelas-jelas tidak mudah juga bagi kedua tim tentu.
2: Ya, serempaknya salah satu pemain dari Jepang terjatuh tadi, sedikit berbenturan dengan pemain Belanda tadi, mana nampaknya Frankie de Jong dan juga Kubo. Tendangan bebas bagi Jepang sudah dilakukan. Angkat ke depan mencari Luisa Yamada, lepaskan tendangan. Oh, sayang sekali tadi bagaimana tendangan dari Ayase Ueda di sektor sebelah kiri dalam bagaimana pertahanan dari Belanda. Dengan kaki kanan yang masih melenceng di sisi kiri tiang gawang yang dikawal oleh penjaga gawang Belanda Bart Verbruggen. Tendangan gawang saja bagi Belanda. Bola dihadapi oleh Verbruggen dengan tenang, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sodorkan saja kepada Van Dijk. Angkat ke depan tadi kepada Van de Ven, namun kembalikan lagi kepada Van Dijk. Mencoba menggiring perlahan Van Dijk, sodorkan kepada De Jong. Masih De Jong menguasai bola, sodorkan lagi, ada Van de Ven. Mundur sedikit ke belakang pada De Jong. Mencoba kini Belanda mengurung daerah pertahanan, dibayangi ketat ada Kubo. Ya, 3 menit nampaknya waktu tambahan yang diberikan, karena tidak banyak waktu terbuang di babak yang pertama ini. Masuk pelanggaran yang juga membuang waktu di laga babak pertama ini. Lemparan ke dalam kini diperoleh Jepang. Bola dihadapi oleh nomor punggung 16, Tsuyoshi Watanabe. Watanabe, ya, nampaknya harus mundur ke belakang. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Jepang. Samurai biru di sisi kanan pertahanannya sendiri. Pada siapakah akan diberikan? Watanabe masih mencari celah. Watanabe ke depan, dia disundul saja oleh pemain Jepang lainnya. Juga ada Ueda di sana, direbut oleh pemain Belanda. Berbahaya kini bagaimana juga Ryan. Oh, terjadi benturan tadi dengan Summerfield nampaknya. Tendangan bebas dilakukan cepat. Ada Cody Gakpo mencoba menggiring. Sektor sebelah kanan ada Cody Gakpo, dibagi-bagi oleh Doan. Sodorkan lagi kepada Gravenberg nampaknya. Ryan Gravenberg, Van de Ven, kejadiannya Malen. Masih Malen, Malen masih berputar dia sedikit. Angkat langsung ke topinati, namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Datang lagi bagaimana Frankie de Jong menguasai bola dari Belanda. Masih Frankie mencari celah ke sisi kanan pada Summerfield. Masih Summerfield, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Virgil van Dijk. Mencari Cody Gakpo di sisi kanan. Masih Cody Gakpo, berputar sedikit mundur kepada Van de Ven. Bagaimana lagi ke Van Dijk, kembalikan lagi Van de Ven, atau juga Frankie de Jong. Van de Ven sodorkan kepada Dumfries di sektor sebelah kanan sama dengan Summerfield. Dibayangi ketat oleh pemain Jepang. Tidak mudah untuk pemain Belanda, namun sedikit terlepas tadi Van de Ven. Tendangannya atau umpannya berhasil menyentuh pemain dari Jepang, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda di sektor sebelah kiri. Kita nantikan Gianni Reinders yang akan melakukan tendangan penjuru kini kembali bagi Belanda di sektor sebelah kiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Belanda di daerah kotak penalti. Dion Suzuki pun bersiap-siap. Gianni Reinders, konsentrasi dia. Masih menunggu arahan dari wasit. Ya, siap-siap Gianni Reinders, konsentrasi. Kaki kanan sudah dilakukan, melanjut sundulan. Oh, tepat di pelukan Dion Suzuki. Sundulan yang lemah tadi dari pemain Belanda. Berhasil diamankan pemain Jepang, Dion Suzuki. Coba kini menguasai bola, beralih Jepang, dan bersama dengan itu nampaknya wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ismail Elfat, sudah meniupkan peluit panjangnya di akhir babak yang pertama ini, mana kedudukan 0-0 antara Belanda menghadapi Jepang dalam penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Wisnu untuk mengulas dan juga menanyakan kepada Bung Jupri bagaimana jalannya di babak yang pertama ini.
3: Ya, demikian tadi pendengar ya, telah kita saksikan babak pertama antara Jepang melawan Belanda, dan tentunya skornya masih sama ya, imbang 0-0. Dan kini kita akan coba tanyakan nih kepada Bung Jupri juga. Bung Jupri, gimana nih menurut Anda pertandingan di babak pertama ini antara Belanda dengan Jepang ini, Bung?
4: Iya, kalau kita bicara pertandingan sebelumnya ya, di mana Jerman menang telak 7-1 atas Prasau, ini tipikal pertandingan yang berbeda ya, Bung Jupri ya.
3: Lebih imbang ya.
4: Artinya kalau kita lihat permainannya cenderung tertutup juga. Jadi terlihat kedua tim memang tidak terlalu punya intensi untuk mencoba bermain terbuka, bolak-balik melakukan serangan, tapi bermain untuk lebih sabar, bermain lebih menunggu, dan itu yang memang membuat pertandingannya menjadi lebih rumit ya buat kedua tim. Karena kalau kita lihat Jepang terlihat juga punya perencanaan pertandingan sangat baik. Saat bertahan mereka juga terlihat juga punya taktikal yang akurat ya, untuk bisa meredam permainan Belanda yang akhirnya memang terpaksa ya, terpaksa untuk bermain lebih banyak ke sisi kedua sisi sayap mereka gitu. Cody Gakpo dan juga Kretzio Summerfield yang akhirnya dipaksa bekerja lebih banyak dan untuk bisa membuka serangan-serangan dari sisi sayap. Dan kita lihat ada 3 peluang tadi yang dipunyai oleh Daniel Malen lewat 2 sundulan dan 1 lagi tadi tembakan di babak pertama, tapi memang belum berbuah gol.
3: Iya, ini kan kalau kita lihat statistiknya ya, ini Belanda ini untuk pengawasan bolanya 68%, bahkan hampir 70%. Ini artinya berarti seluruh pertandingan dari babak pertama tadi ini dikuasain oleh Belanda nih, Bu.
4: Iya, betul-betul. Kalau kita lihat kan tadi benar-benar memang para pemain dari Belanda ya, mengurung ya, mengurung artinya kalau kita lihat memang mengurung pertahanan dari Jepang. Tapi lagi-lagi itu tadi, karena memang bentengnya sangat baik dari para pemain Jepang. Bahkan kalau kita tadi kan ada 5 pemain belakang, ada 4 pemain di tengah yang mencoba melakukan blok untuk bisa menahan pergerakan pemain-pemain Belanda untuk bisa masuk dari lini tengah. Itu yang saya kira memang membuat situasinya menjadi sulit buat Jepang, karena kita lihat Daniel Malen juga tidak punya banyak ruang di dalam kotak penalti. Kemudian juga Frenkie de Jong terlihat memang nyaman untuk bisa melakukan dribble bola di lini tengah, tapi tidak ada penetrasi yang benar-benar berbahaya dari lini tengah. Itu yang saya kira memang menjadi fokus ya, harusnya menjadi fokus dari pelatih Ronald Koeman di babak kedua, bagaimana caranya memecah ya, memecah solidnya pertahanan dari Jepang. Dan kalau kita lihat juga Jepang beberapa kali juga membuat kejutan. Ada 3 peluang, bahkan 2 peluang tadi
3: di menit-menit terakhir ya.
4: Menit terakhir untung. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana faktor penyelesaian akhir yang memang mesti dipertajam lagi di babak kedua nanti.
3: Tapi kalau melihat tim Belanda nih dengan selesainya pertandingan di babak pertama ini, apa sih yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dan menjadi catatan gitu, Bung?
4: Ya, yang pasti harus lebih berani ya. Kalau kita lihat Belanda, artinya kalau kita lihat mereka harus bisa lebih berani explore bagaimana caranya membongkar pertahanan dari Jepang. Karena kalau saya lihat Jepang mungkin di babak kedua mereka tidak akan terlalu banyak berubah, mungkin sampai menit 60 atau 65 mungkin akan lebih terbuka lagi. Jika memang nanti skornya masih tetap 0-0, mungkin mereka akan bermain lebih terbuka di sekitar menit 65 atau mungkin 60 ya, karena dalam situasi menit 60 atau 65 atau bahkan 70 itu kan kondisi pemain kan sudah berbeda, fisiknya sudah ada penurunan. Jadi mungkin ada celah-celah yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh Jepang untuk bisa melakukan tekanan yang lebih hebat lagi ke pertahanan dari Belanda.
3: Kalau dari tim Jepang sendiri gimana? Catatannya apa ini? Apakah lebih lebih agresif lagi atau gimana? Tadi kan memang dipres ya sama tim Belanda sendiri.
4: Ya kalau saya lihat ini game plan yang kalau kita bicara permainan ya ini permainan yang sebenarnya diinginkan oleh Jepang ya. Jepang. Artinya memang mereka sepertinya memang tidak ingin juga terlalu banyak menguasai bola. Mereka sadar lah bahwa lawannya memang lawan yang berat dan Belanda meskipun mereka nyaman dengan bola mereka tidak benar-benar juga rutin memberikan ancaman.
3: Iya.
4: Kalau kita hanya on target 3.
3: Oke.
4: Okay. Ternyata Jepang memang tidak ada on target tapi begitu mereka mendapatkan peluang paling tidak mereka juga bisa memberikan ancaman yang berbahaya. Itu yang saya kira juga harus diwaspadai oleh Belanda. Jangan sampai mereka lengah karena kalau kita tadi ada satu kali mispassing
3: iya.
4: dari Virgil van Dijk yang akhirnya membuat terjadi situasi counter attack atau serangan balik dan kemudian tadi bagaimana juga pergerakan dari Ayu Ueda yang tidak cepat juga tadi tutup oleh Virgil van Dijk membuat dia bisa masuk kotak penalti dan melepaskan tembakan yang sayangnya memang belum mengarah ke gawang.
3: Oke. Nah, ini berarti memang kalau lihat dari statistik timnya ini kan banyak tendangan yang dari tim Belanda juga nih.
4: Betul.
3: Tadi banyak kesempatan juga tapi masih belum mencetak gol juga nih. Apa yang bermasalah ini?
4: Ya lagi kalau kita bicara ada peluang tapi tidak terjadi
3: iya.
4: tentu kan soal penyelesaian akhir ya Bung itu ya. Artinya pemain harus bisa lebih tenang dan kalau kita lihat memang ada faktor juga tadi kiper dari Jepang Jun Suzuki juga bermain sangat baik juga
3: buat Mister.
4: Tadi dua peluang tadi sebenarnya dari Daniel Malen kan on goal ya. Kalau tembakan kemudian sundulan dan bisa digagalkan oleh Jun Suzuki yang kita lihat memang tampil sangat baik di bawah Mister dari Jepang dan di luar itu kita ada tadi peluang di detik terakhir Daniel Malen sundulan memang terlalu lemah.
3: Yeah.
4: Kemudian satu tendangan tadi dari Cody Gakpo yang di dalam kotak penalti juga melambung terlalu jauh. Jadi ada apa ya cerita yang berbeda artinya kalau kita lihat kiper dari Jepang memang tampil bagus
3: iya.
4: tapi juga dikoreksinya perlu ada buat Jepang bagaimana mereka harus bisa lebih tajam lagi
3: di klinis lagi. Oke. Nah, kalau semisal pertandingan berlanjut seperti ini prediksi babak kedua bagaimana nih? Apakah tetap dengan Jepang?
4: Ya, tadi melesetnya berimbang sama ya
3: tapi sama
4: aja,
3: betul.
4: Ya. Ya. Ya tapi saya kira mungkin pertandingan akan relatif akan kurang lebih sama lah.
3: Iya.
4: Jadi mungkin skornya bisa jadi akan imbang, tapi mungkin akan ada gol di babak kedua.
3: Oke, baik. Terima kasih, Bung Jupri. Kita nanti lanjutkan ke babak kedua dan kita jeda warta berita terlebih dahulu. Baik. Terima kasih, Bung.
4: Sama-sama, Bung.

Ya, baik pendengar ya. Kita telah saksikan tadi babak pertama dari Belanda melawan Jepang dan masih imbang ya skor akhirnya di 0-0 nih. Dan apakah nantinya di babak kedua ada kejutan dari kedua belah tim? Kita tunggu saja nanti di babak kedua. Tapi sebelum itu kita akan jeda warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli, di mana pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panik buying. Laporan selengkapnya oleh Indah Febrianti.
1: Lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam di SPBU.
2: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
3: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
2: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
1: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
2: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bolole, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, baik pendengar, kita langsung saja saksikan babak kedua antara Jepang melawan Belanda. Langsung saja kita ke Bung Indra dan juga Bung Senpi. Silakan, Bung.
1: Ya, terima kasih Bung Wisnu. Sebuah serangan cepat mencoba bangun Belanda di awal-awal babak yang kedua ini. Bagaimana di sektor sebelah kiri tadi, namun berhasil dihentikan tadi. Ada Van de Vaart kini menguasai bola. Ada Ryan Vandenberg. Masih Ryan, sodorkan kepada Malan tadi maksudnya, namun terhenti lagi oleh barisan pertahanan Jepang. Kembali dapat dikuasai oleh pemain Belanda. Ada juga Summerfield menguasai bola, dibayang ketat jasa dengan Dumfries, mencoba lepaskan umpan tadi ke Malan, namun berhasil dicuri oleh pemain Jepang tadi. Bagaimana Ito tadi, berpunggung 21 dari Jepang, Hiroki Ito, namun penguasaan bolanya kurang mulus tadi di sisi kiri. Lemparan ke dalam kiri bagi Belanda. Ada Van de Vaart, ada Virgil van Dijk di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Alirkan kepada Gakpo, Cody Gakpo. Masih mencoba menguasai bola pemain-pemain Belanda. Van de Vaart sodorkan lagi pada Ryan, sodorkan pada Summerfield. Bersama dia ada Dumfries di sana, lepaskan umpan. Oh, sayang sekali tadi bagaimana umpan crossing yang dilepaskan oleh Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang tadi tidak menemui pemain Belanda lainnya yang sudah berada di kotak penalti. Ada Malen tadi, terlalu jauh untuk dijangkau. Bola pun hanya bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Jepang. Lemparan kini bagi tim Samurai Biru sudah dilakukan dengan cepat. Mencoba digiring oleh Ueda, dibayangi oleh De Jong tadi. Bola bergulir ke luar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Jepang kini. Bola dihadapi oleh Doan. Itsu Doan mundur ke belakang. Ada punggung 16 di sana. Daichi Kamada masih memainkan bola. Bagaimana Taniguchi tadi, angkat langsung jauh ke depan pemain Jepang, mencari kawannya, namun terlalu deras datangnya bola tadi di sisi kiri. Ini serang dari Jepang, bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda. Bola dihadapi oleh Denzel Dumfries. Pada siapa akan diberikan? Dumfries sudah dilakukan dengan tepat. Ada Summerfield, mencoba dikejar oleh Malan dan juga pemain Belanda tadi, Gianni Reinders. Masih terjadi duel di udara tadi. Bola perebutan dari Jepang dan juga Belanda. Lemparan ke dalam kini nampaknya masih diberikan kepada timnas Jepang. Di sektor sebelah kiri dari lini Jepang sudah dilahirkan lagi langsung jauh ke depan mencari Ueda tadi, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belanda, Bart Verbruggen. Ada De Jong kini mencoba dengan cepat masuk ke daerah pertahanan dari Jepang. Ryan, De Jong, alirkan lagi Van Dijk, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Jepang. Alirkan kepada Gakpo di sektor sebelah kiri. Masih Gakpo dibayangkan dengan Risu Doan. Gakpo mencoba melewati Risu Doan. Terjatuh Gakpo tadi, berbenturan dengan Risu Doan, menghasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi tim oranye Belanda. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang, tendangan atau peluang yang kini diperoleh timnas Belanda di awal-awal babak yang kedua ini. Bola dihadapi oleh Gianni Reinders. Ada juga bagaimana bersiap Van Dijk yang maju ke depan daerah kotak penalti dari timnas Jepang. Melirik ke depan bagaimana Gianni Reinders melihat rekan-rekannya, konsentrasi sambil mengunyah permen karet. Gianni Reinders memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan kaki kanan. Oh, namun disundul tadi, dihalau, jatuh lagi kaki pemain Belanda. Ada De Jong, ada Ryan, angkat langsung ke kotak penalti, mencoba disundul. Oh, Van Dijk, Virgil van Dijk berhasil menyambut umpan dari Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang, sehingga membuka skor di awal babak yang pertama ini, menit ke-50 babak yang kedua ini.
2: berhasil memecah kebuntuan, merubah skor menjadi 1-0. Umpan yang manis dari Ryan Bung Jupri.
3: Ya, kita lihat bagaimana tadi umpan ya dari half space yang dilakukan oleh Ryan Gravenberg berawal dari sebenarnya situasi ya, bola mati tadi, bagaimana bola bergulir, kemudian kita lihat bagaimana Ryan Gravenberg yang membuka di sisi kanan di half space mengirimkan umpan ke tiang jauh. Tadi kita lihat bagaimana Virgil van Dijk terlihat memang ada protes ya dari Jepang karena melihat merasa ada pemain nomor 16, kita lihat Watanabe ya didorong oleh van Dijk, tapi kita lihat sejauh ini memang wasit memutuskan terjadinya gol dan kita lihat bola mengalir mengarah ke tiang jauh dan tidak mampu diantisipasi oleh John Suzuki yang tampil apik sebenarnya di babak pertama.
1: Iya, aksi yang luar biasa dari pemain-pemain Belanda akhirnya memecah kebuntuan dan merubah skor menjadi 1-0. Juga tidak mampu dijangkau sundulan bagi Virgil van Dijk yang mengarah ke pojok tiang sisi kiri dari Jepang. Shion Suzuki pun tidak mampu menjangkau si kulit bundar, merubah keunggulan kini sementara bagi timnas Belanda. Kita masih nantikan. Ya, sudah dilakukan kick off lagi. Mundur ke belakang pada Shion Suzuki, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya di sektor sebelah kiri, namun kembali terlalu deras datangnya bola keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Bola dihadapi oleh Dumfries di sektor sebelah kanan dari Belanda. Ya, terlihat juga bagaimana review posisi tadi dari Virgil van Dijk yang memang clear gol yang disahkan di babak yang kedua ini. Van de Vijk sodorkan kepada jaga gawang Bart Vedderburgen. Ya, masih dengan tenang Bart menguasai bola, sodorkan saja ke sektor sebelah kiri. Ada Van de Ven mencari Cody Gakpo kerjasama 1-2, namun dia baca kepotong lagi oleh Cody Gakpo. Umpan pemain Van de Ven mencoba menggiring bola perlahan. Terlihat mulai semakin antusias bagaimana pemain Belanda setelah gol pertama dari Virgil van Dijk. Dumfries hadirkan kepada Summerfield. Summerfield berputar dia, mundur ke belakang kepada Van de Vijk, sodorkan kepada De Jong, pendek saja. Ada juga Virgil van Dijk di tengah lapangan pertandingan. Kembalikan lagi kepada Van de Vijk di sisi kanan dalam. Masih mencari kawannya, melirik ke kiri dan ke kanan. Kembalikan lagi, ada Van Dijk yang di tengah lapangan. Masih mencoba mencari celah dan juga memberikan umpan terobosan tadi maksudnya Van de Vijk, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang, Dion Suzuki.
4: Memasuki menit 53, skor 1-0. Kali ini Belanda unggul atas Jepang. Dengan begitu juga akan meningkatkan tempo nampaknya dari Jepang, karena kita tahu juga Jepang harus memang mencari gol untuk bisa menyamakan kedudukan. Tapi kali ini dicuri oleh anak-anak dari Belanda dari sebelah kiri. Para pemain Belanda terus memasuki tali Gapo maksudnya, tetapi masih diantisipasi dengan baik oleh lini pertahanan dari timnas Jepang. Hasilkan lemparan ke dalam oleh pemain Van de Ven. Balikan lagi kepada Virgil van Dijk, alihkan lagi ke tengah kepada De Jong. Kali ini De Jong masih mencari kawan, sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Rian. Back pass lagi jauh kepada Dumfries. Dumfries ke sebelah kirinya, kali ini masih Van Dijk kepada Virgil van Dijk. Bermain 1-2 kali ini ke sebelah kiri, masih para pemain dari Belanda. Coba lagi. Oh, tadi maksudnya untuk menusuk, tetapi lebih sabar lagi para pemain dari Belanda. De Jong kali ini dari tengah ke sebelah kiri, umpan lagi kepada para pemain dari Belanda. Gapo tadi umpan berek ataupun back pass lagi kepada Virgil van Dijk, kapten kesebelasan pemain Liverpool ini. Ke tengah lagi kali ini, masih berduet tadi dengan Van Dijk, terus mengotak-atik dari kanan ke kiri, menunggu pergerakan untuk keluar para pemain dari timnas Jepang, sehingga back pass jauh kepada pemain ataupun kiper Bad Verbruggen. Masih kiper arahkan Sergio Van Dijk 5 meter sebelah kiri kali ini, memberi kode Van Dijk agar para pemain lebih sabar lagi. Memang kita lihat kesabaran yang dilakukan oleh kedua tim ini membuat kita harus mikir juga ini nontonnya nih, karena sekali lagi memang adu taktik dilakukan oleh kedua pelatih Belanda. Kali ini ke sebelah kanan, baik sekali para pemain dari Belanda, umpan ke depan. Kali ini lolos satu pemain masuk ke kotak penalti, masih satu tadi pergerakan dari pemain Belanda. Belanda melalui tadi nampaknya Summerfield dari sektor sebelah kanan menusuk dengan cepat tadi ke dalam kotak penalti, tapi mampu diamankan dengan baik tadi oleh Ito nampaknya. Hasilkan lagi lempar ataupun tendangan sudut bagi tim Jepang ataupun Belanda dari sebelah kiri gawang yang dijaga atau tidak nampaknya mengenai pemain Belanda sendiri atau hasilkan tendangan gawang. Kita nanti tendangan gawang saja. Kali ini Jepang dari tengah, Kubo coba lagi arahkan ke depan, berlari kali ini para pemain dari Jepang, coba lagi dinetralkan. Lagi-lagi pergerakan yang baik dilakukan tadi oleh para pemain dari Belanda juga, diusir tadi tidak memenuhi sasaran sehingga lemparan ke dalam oleh Nakamura cepat ke sebelah kiri lagi kepada nomor 24 lagi-lagi dari Jepang. Coba lagi kali ini para pemain Jepang dari sebelah kiri, Nakamura umpan dengan kaki kirinya ke dalam kotak penalti, tetapi Ueda tadi tidak mampu menyasar lagi gawang dari timnas Belanda. Hasilkan ke sebelah kiri Nakamura ke depan lagi kali ini, coba lagi lolos para pemain Jepang dalam kotak penalti dari sebelah kiri, masih para pemain Jepang umpan ke tengah Nakamura. Nakamura coba tendangan kaki kanan, masuk, guri guri guri guri guri. Bagaimana tadi tendangan Naito Nakamura mampu menyasar sebelah kanan gawang yang dijaga oleh pemain ataupun kiper dari Belanda yang membuat skor sama kali ini 1-1 di menit 57. Meskipun tendangan tadi di luar kotak penalti tidak terlalu keras menyusur tanah, tapi lagi-lagi menghujam ke sebelah kanan Bung Jupri. Ini jawaban langsung dari Jepang namanya.
3: Ya, kita lihat bagaimana pergerakan tanpa bola yang sangat baik tadi dari Takemisha Kubo, dan melihat bagaimana pergerakan dari Nakamura ya. Kito Nakamura yang memang masuk dalam kotak penalti, dan beberapa kali kita lihat memang Nakamura juga di babak pertama mencoba untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti, dan kali ini tembakannya luar biasa dan mengarah ke pojok kanan dari gawang dari Bart van Bruggen yang memang sulitan, dan ada sentuhan ya dari Van Hek yeah. Kita lihat yang akhirnya mengecoh pergerakan, menyulitkan buat seorang Bart van Bruggen untuk bisa menciptakan gol. Dan 1-1 game on di pertandingan kali ini, dan makin menarik Bung Senpi dan juga Bung Indra.
4: Kalau melihat posisinya tadi tidak offside ya, fix berarti ya, clear. Meskipun tadi ada sedikit sentuhan juga ya,
3: betul betul.
4: Tapi tidak offside. Wasit mengesahkan gol 1-1 di babak kedua ini yang memang menjadi game on. Sekali lagi kita akan melihat bagaimana suguhan sepak bola yang memang mikir banget pada subuh kali ini, dan menit 58 kali ini kita akan melihat pertandingan yang cukup alot. Lemparan ke dalam kali ini oleh timnas dari Belanda akan dilakukan pemain nomor 22 dari Belanda, Dumfries. Coba long throw kali ini ke dalam kotak penalti, tapi masih belum dekat kepada gawang dari timnas Belanda. Lemparan ke dalam lagi, lagi-lagi akan diambil oleh Dumfries sebelah kanan.

0: Ini memang lagi-lagi kita harus mikir bagaimana para pemain bisa membongkar pertahanan masing-masing. Dumfries kali ini sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, diusir tadi oleh Nakamura. Jauh kali ini kepada para pemain dari Jepang, diambil lagi oleh para pemain Jepang. Oh, jatuh kali ini di pertahanan Jepang, bolanya masuk ke kotak penalti, handball kalau atau tidak. Tetapi wasit memilih tendangan sudut dari gawang sebelah kiri dari Suzuki, karena tadi bola di-clearkan oleh Virgil van Dijk. Akan dilakukan oleh Tijani Reinders yang viral juga beberapa waktu lalu karena mengenakan jersey Persib dan memang diupload di media sosialnya. Dan kita nantikan kali ini Tijani Reinders dari sebelah kiri melihat ke kotak penalti, memberikan kode tangan kirinya kali ini. Tijani Reinders anjang-anjang sudah dilakukan, tapi masih belum lagi menemui kepala dari para pemain timnas Belanda. Kali ini serangan balik dari kepala Jepang, melewati kari keras dari sebelah kanan, masih para pemain Jepang dicocor kakinya. Tapi tadi pemain ataupun wasit asal Amerika Serikat langsung memberikan kartu kuning untuk Summerfield, yang memang ini adalah pelanggaran yang professional fault ya, karena memang tadi bagaimana Jepang akan membangun serangan balik cepat dihentikan saja oleh Summerfield sehingga mendapatkan kartu kuning yang memang menjadi sayap yang sangat cepat bagi tim dari Belanda ini. Masih menit 60, skor masih 1-1. Akan dilakukan tendangan bebas oleh Kubo dan juga pemain nomor 15 dari Jepang, Kamada. Menatap tajam kali ini Kubo, melihat pergerakan teman-temannya, mengangkat kedua tangan, memberikan kode. Kita nantikan akankah melengkung masuk ke dalam kotak penalti. Sementara hampir seluruh pemain juga Belanda berada di pertahanan sendiri. Kubo kah yang akan mengambil dengan tendangan kaki kirinya melambung kali ini? Siapa yang tuju? Diusir lagi oleh para pemain dari Belanda. Jatuh kepada kaki dari Nakamura. Tendangan lagi, terbentur lagi pemain dari Belanda. Arahkan lagi ke belakang, lebih bermain aman lagi. Pemain nomor 11, Kamada. Umpan ke sebelah kiri kepada Nakamura. Kontrol dengan baik Nakamura. Umpan robosan kali ini kepada satu pemain dari Jepang, memasuki kotak penalti, tendangan kaki kiri. Tidak ada yang menyambut, tapi Messi belum berhenti di situ. Tapi pelanggaran terlebih dahulu terhadap pergerakan dari Summerfield, dari Kubo yang memang menjegal pergerakan dari Summerfield.
1: Ya, semakin seru nampaknya pertandingan Jepang menghadapi Belanda setelah mampu menyamakan skor tadi melalui Nakamura. Sehingga menit ke-62 babak yang kedua ini, kita nantikan sebuah serangan-serangan dari kedua kesebelasan, baik juga timnas Jepang dan juga Belanda. Tendangan bebas kini diperoleh Belanda, bola dihadapi oleh Bart Vandenberg. Bagaimana melakukan tendangan bebas, menatap ke depan, sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel di sana. Coba disundul tadi, namun bola nampaknya sudah keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda. Van de Ven sudah sodorkan saja kepada Van Dijk. Van de Veek dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menatap ke depan, mencari kawannya. Kembalikan lagi kepada Van Dijk di sisi kiri dalam. Masih Van Dijk, pencetak gol bagi timnas Belanda. Van de Veek coba alirkan kiri ke sisi kanan, sodorkan bola ke depan. Ada Summerfield tadi sana, atau Ryan Gatenberg. Masih Ryan kerjasama dengan Summerfield di sektor sebelah kiri. Masih Summerfield, dapat ketendangan, gol! Luar biasa aksi dari Summerfield di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Jepang merobek kembali jalan dari Jepang yang dikawal oleh Gion Suzuki, merubah dengan cepat. Bagaimana skor 2-1, bagaimana balasan Belanda dengan cepat dilakukan di menit ke-63 babak yang kedua nih Bung Jupri.
2: Ya, istimewa kita lihat bagaimana Bung Indra, eksekusi yang dilakukan oleh Crescencio Summerfield, melakukan tusukan di dalam kotak penalti dan tembakan kaki kiri, bukan kaki terkuat dia, dan mengarah ke tiang jauh dan gagal memang di antisipasi oleh kiper dari Gion Suzuki. Dan spesial ini gol pertama dari seorang Crescencio Summerfield bagi timnas Belanda di penampilan ketiga dia, dan membuat skor berubah menjadi 2-1.
1: Ya, disambut gembira tentu oleh para supporter Belanda dan juga pelatih dari timnas Oranye ini, Ronald Koeman. Aksi dari Summerfield yang kini membuat Belanda kembali unggul atas timnas Jepang. Dion Suzuki angkat langsung jauh ke depan ke daerah pertahanan

0: Belanda, disusul saja oleh Van de Vaart. Masih terjadi duel di udara. Bola kini keluar lapangan. Menyusul sundulan tadi dari Summerfield, namun sempat menyentuh nampaknya, atau pelanggaran tadi terjadi di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Sudah dilakukan cepat. Virgil van Dijk kini menguasai bola, sodorkan kepada Frenkie de Jong. Masih Frenkie de Jong menatap ke kanan kini, berikan lagi kembali kepada van Dijk dekat lingkaran tengah. Lagi mundur kepada tadi Dumfries, mundur kepada Van de Vaart. Lagi ada penjaga gawang Gatenberg. Van de Vaart kini masih menguasai bola. Pemain Belanda kembali perlahan memainkan tempo permainan, sodorkan kepada Ryan tadi. Ada juga pemain Jepang tadi sempat memotong, namun pergerakan kini ada Cody Gakpo. Cody Gakpo masih dari kotak penalti dari Jepang. Cody Gakpo, Cody Gakpo berputar, lolos sejagat, membentuk. Sayang sekali aksi menari-nari dari Cody Gakpo di sisi kanan pertahanan dari Jepang tadi belum membuahkan hasil. Bagaimana upaya tusukan dari pemain Liverpool ini mencoba memanfaatkan umpan dari Tjane Reinders, nampaknya cukup menyulitkan tadi bagaimana pertahanan dari Jepang ya Bung ya.
1: Ya, dan lagi-lagi kita lihat memang Cody Gakpo ya memang menjadi senjata dari Belanda di sisi kiri, dari kita lihat dari mulai dari babak pertama. Dan lagi-lagi memang kita Summerfield yang menciptakan gol, tapi Cody Gakpo memang tetap terus menjadi menebar teror. Dan kalau kita lihat memang yang kurang dari Cody Gakpo di pertandingannya hanya gol ya, kurang gol. Dan ini tentu menjadi motivasi juga untuk Gakpo untuk bisa menciptakan gol, untuk bisa memperbesar keunggulan, karena dengan skor 2-1 sejauh ini memang belum aman posisi dari Belanda.
2: Ya, pergantian tadi dilakukan oleh Jepang dengan memasukkan satu pemain atau dua pemain tadi, nampaknya Ito yang juga dikeluarkan. Tadi sebuah peluang langsung didapatkan oleh Kubo dengan tendangan jarak jauh ke kaki kirinya, tetapi masih hanya 3 meter di atas gawang dari timnas Belanda. 2-1, gol menjadi penyemangat lagi bagi Jepang untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan nampaknya hydration break terlebih dahulu dilakukan oleh wasit asal Amerika Serikat ini, Ismail Elfat. Bung Jupri, kalau melihat dengan 2-1 ini dan memang kesabaran juga yang dipunyai oleh Belanda membuahkan hasil di babak kedua ini juga.
1: Ya, kalau kita memang sebenarnya pendekatan pertandingannya di babak pertama dan juga kedua sebenarnya tidak terlalu banyak berubah ya dari kedua tim. Mereka mencoba untuk bisa memanfaatkan momentum saat melakukan tekanan, dan bedanya memang kalau kali ini kita lihat kedua tim ya bisa lebih klinis dan 3 gol tercipta. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Belanda ya mencoba untuk menebar ancaman tadi lewat kedua sisi sayap mereka. Dan Summerfield tadi dengan ketenangan yang luar biasa menciptakan gol pertama dia untuk timnas Belanda. Dan kita bisa melihat bahwa memang sisi sayap ya menjadi kekuatan dari kubu timnas dari Belanda. Tapi kalau kita lihat Jepang sebenarnya mereka juga punya potensi. Berapa kali juga kita lihat pergerakan tanpa bola, dan kemudian juga bagaimana juga rotasi posisi yang dilakukan oleh para pemain Jepang. Bahkan tadi dalam proses gol dari Nakamura kita lihat bagaimana juga Kubo bermain di sisi kiri. Saya kira ini yang harus terus dicoba ya, dan pergantian juga sudah dilakukan tadi. Dezan Maeda juga dikeluarkan masuk dunia itu. Jadi kalau kita lihat ini bagian dari upaya untuk bisa bagaimana mereka menyamakan kedudukan di babak kedua, karena sebenarnya permainan berjalan cukup berimbang di babak kedua. Artinya kedua tim punya momentum, punya kesempatan untuk menciptakan gol, tinggal bagaimana Jepang bisa lebih optimal ya, bisa lebih tajam dalam hal memanfaatkan peluang yang mereka dapatkan.
2: Ya, memang gol dari Summerfield itu memang sangat lezat, itu sangat menusuk ke sebelah kanan. Itu memang susah untuk dijangkau bagi permanapun ya, sekelas Suzuki pun susah.
1: Betul, dan ini memang tendangan yang sangat-sangat akurat ya, akurasinya tinggi. Dan sebenarnya kalau kita 3 gol yang tercipta ya di pertandingan kali ini, 3-3-nya gol-gol yang bagus ya. Kita lihat bagaimana Van Dijk, terlepas tadi ada klaim dorongan tadi untuk Watanabe, tapi kita lihat bagaimana akurasi dia menempatkan bola ke pojok kiri gawang ya. Kemudian lagi-lagi kalau kita lihat tadi tendangan dari Nakamura juga sangat kencang dan memang mengarah ke pojok. Dan begitu juga tadi bagaimana gol dari Summerfield melakukan tendangan pressing ya, mengarahkan bola ke tiang jauh yang memang menjadi sudut yang sulit untuk dijangkau oleh Zion Suzuki.
2: Tapi dari beberapa pertandingan kita melihat bahwa jarang sekali sekarang striker yang memasukkannya, justru second line bahkan back juga memasukkan. Apakah ini juga fungsi striker juga sekarang berbeda dibanding beberapa pertandingan ataupun tahun-tahun lalu gitu
1: mungkin? Ya kalau kita tadi kan gol dari Van Dijk juga tidak terlepas dari situasi bola mati ya, karena begitu situasi bola mati kan memang pemain belakang akan menjadi kunci karena memang mereka punya kelebihan dari postur dan ini tentu menjadi senjata. Dan tapi kalau kita lihat bagaimana Daniel Malen tadi sebenarnya kan ada 3 peluang juga, tapi di bawah kedua ini memang seperti agak
3: langsung diganti.
1: Langsung diganti ya, dan terlihat memang ada 3 pergantian ya sekaligus gitu. Memphis Depay itu dimasukkan juga menggantikan Daniel Malen sepertinya, dan ada Theon Kopmanners. Kita lihat juga sudah siap di pinggir lapangan. Kemudian satu lagi kita sepertinya seorang Timber ya, Quentin Timber ya, saudara kembar dari Jurrien Timber, pemain Arsenal yang memang tidak bisa tampil di Piala kali ini karena mengalami cedera.
2: Tijani Reinders juga keluar ya. Ya, digantikan ya.
1: Ya, betul.
2: Kita ini melihat formasi apa yang akan juga dilakukan? Apakah memang bertahan atau memang akan menambah lagi nih, Bung?
1: Ya, saya kira memang akan mencoba lebih solid ya Belanda. Kalau kita lihat dengan masuk ke Kopmanners, dia bisa bermain sebagai back, bisa back juga, bisa menjaga gelandang. Begitu juga Timbers juga kita lihat memang pemain yang biasa bermain di lini tengah. Jadi, saya kira pilihannya adalah memang menambah satu pemain tadi pergantian. Ya, ini mengganti kebugaran aja karena Memphis Depay tadi Daniel Malen agak menurun, masuk Depay yang kita tahu juga punya kemampuan yang sangat baik di depan. Jadi, rotasi pemain dan kemudian juga bagaimana mereka mencoba lebih tebal berarti ya, di lini tengah.
2: Iya, 3 pergantian dilakukan oleh Belanda, kontras strategi juga dilakukan oleh Jepang, dan saat ini bola dikuasai penuh oleh para pemain Belanda ke sebelah kanan kepada De Jong. Kali ini De Jong masih mencari kawan umpan ke tengah lagi. Para pemain Belanda mencoba menusuk tetapi disergap oleh 3 pemain dari Jepang. Mampu kali ini para pemain Jepang bisa mengontrol lagi kepada nomor 10 dari pemain Jepang yang juga baru masuk tadi. Tendangan bebas atau ya, Kubo nampaknya mendapatkan pelanggaran tadi cukup keras dari pemain Belanda yang juga baru masuk, ataupun pemain nomor 22 tadi dari Belanda menjerang pergerakan dari Kubo melalui Dumfries, membuat pemain yang juga pernah berkostum Madrid ya, meskipun tidak menjadi pemain inti ya, Bung Jopri ya?
1: Ya, kalau Kubo sejauh ini sempat ya, kalau kita sempat bermain di Spanyol, tapi memang masih kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara tim besar kan persaingannya lebih sulit. Jadi ya sekarang dia bersinar bersama Real Sociedad, dan tadi seperti saya katakan juga berhasil membawa Real Sociedad juara Copa del Rey ya, bersama kita tahu di sini juga di Piala Dunia kali ini ada rekan timnya, kapten tim dari Sociedad di Spanyol, ada Mikel Oyarzabal.
2: Ya, kali ini Jepang membangun lagi serangan tetapi dipatahkan oleh peringkat pertahanan dari Belanda. Dari tengah kali ini pemain yang juga baru masuk di babak kedua, Van der Ven kali ini coba lagi kepada De Jong dari tengah, umpan chip kali ini ke depan yang dimaksud adalah Gapo dari sebelah kiri. Ini Gapo sendirian, coba lagi menusuk dari sebelah kiri. Gapo coba kali ini menusuk terus dengan tenaga kanan. Kesigapan yang baik dari Zion Suzuki tadi menghentikan tendangan yang mendatar dilakukan oleh Gapo. Lagi-lagi Gapo memang lolos dari sergapan para pemain timnas Jepang dari sebelah kanan pertahanan mereka, melewati satu pemain Gapo, tapi lagi-lagi Suzuki mampu memperlihatkan kualitasnya. Tendangan sudut ke sebelah kanan akan dilakukan oleh Memphis Depay dengan rambutnya yang memang kontrol pada malam hari ini. Sudah dilakukan melambung kali ini ke kotak penalti, melaju kali ini sundulan lagi dari satu pemain belakangnya ini Paul Van Hek, tetapi dengan tenang Suzuki mampu menahan laju bola sehingga tidak terjadi gol lagi. Suzuki ataupun sudah dialirkan lagi ke depan kali ini timnas Jepang. Dari tengah, anak-anak dari pemain Jepang ini masih mencoba membuka serangan ke sebelah kanan kepada Taniguchi. Lagi-lagi kepada Kamada, umpan lagi ke sebelah kiri. Coba lagi kali ini para pemain dari Jepang lebih menunggu lagi bagaimana pemain timnas Belanda untuk hadir juga untuk terus mengejar ketertinggalan. Lah, Jepang kali ini arahkan ke sebelah kanan, pemain nomor 10 yang baru masuk kali ini alirkan ke sebelah nomor 16. Dari sebelah kanan masih para pemain Jepang coba melewati kali ini dari si sektor sebelah kanan, lolos satu pemain kali ini dalam kotak penalti. Ditabrak saja tadi pergerakannya pemain nomor 16 dari Jepang, Tatsuyi Watanabe, dengan sigap tadi bagaimana Van de Ven mampu menahan pergerakan dari Watanabe sehingga tercipta tendangan sudut dari sebelah kiri akan diambil oleh Ito. Pergantian lagi dilakukan, 2 pemain akan masuk dari Jepang. Nampaknya ini Jepang memang memburu lagi kemenangan. Pemain nomor 10 dari Jepang digantikan tadi. Pemain juga nomor 16 dari Jepang ini, Watanabe, dikeluarkan. Ada 3 pemain, bahkan Doan, Kubo, Watanabe, bersama itu akan dimasukkan Tomiyasu dan beberapa pemain lainnya. Ada catatan sedikit yang dibawa tadi, nampaknya untuk bisa meneja atau membuat pertahanan ataupun strategi yang dilakukan lagi oleh tim pelatih, disampaikan para pemain di lapangan. Ito kali ini akan menendang tendangan sudut dari sebelah kiri. Ancang-ancang Ito memberikan kode tangan kanannya. Ito sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, melengkung terlalu jauh, tetapi jatuh kali ini kepada Nakamura, dan sayang sekali memang tendangan Nakamura tidak menemui sasaran. Dan hingga menit 75, Bung Jupri, seperti apa mungkin kedua kesebelasan bermain ini?
1: Ya, sangat disayangkan. Tadi kita lihat memang Takefusa Kubo ya tidak bisa melanjutkan pertandingan karena setelah terjadi benturan. Artinya kan kalau kita lihat mereka kehilangan satu pemain kunci ya. Ini yang saya kira memang cukup merugikan untuk Jepang, karena dalam situasi mereka dalam kondisi tertinggal. Tapi kita lihat memang ada 3 pemain tadi masuk, ada Sugawara, kita lihat ada kemudian juga ada Tomiyasu dan juga Koki Ogawa ya. Jadi kalau kita lihat ini memang ada 2 pemain belakang dan kemudian 1 penyerang yang coba memang dimasukkan untuk bisa memberikan perlawanan terakhir ya. Kalau kita lihat dengan 15 menit tersisa, sudah menit 75 pertandingan, jadi pilihannya adalah bagaimana mereka bisa lebih Spartan lagi dalam melakukan memberikan perlawanan, dan harapannya tentu bisa menciptakan gol yang akhirnya bisa menyamakan kedudukan, dan syukur-syukur memang bisa mengarah kepada kemenangan.
0: Ya, baik, bagaimana sebuah upaya tadi dari Jepang namun menemui kendala lagi, berhasil dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Belanda. Terjadi perebutan di sana, bukan pelanggaran, wasit menganggap bukan sebagai pelanggaran aksi dari pemain Belanda tadi. Sebuah upaya, pemain Jepang kini menguasai bola, mundur sedikit ke belakang, dan nomor punggung 24 di sana, bagaimana juga nomor punggung 14 Junya Ito, dan juga nomor punggung 22 yang baru masuk di babak yang kedua ini, Tomiyasu, sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kanan dari pertahanan Belanda. Jepang kini mencoba mengurung pemain timnas oranye, sodorkan bola ke depan, melebar ke sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 2 di sektor sebelah kiri, bayang juga Van de Ven, mundur ke belakang kembali. Ada nomor punggung 14 di sana, punya Ito, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, namun lebih dekat lagi ada pemain Jepang lainnya, namun menyentuh pemain dari Belanda tadi, bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Jepang sudah dilakukan, masih mencoba cari celah. Tomiyasu sodorkan lagi melebar, Junya Ito masih memainkan Jepang. Tomiyasu kembali melebar ke sebelah kanan, dan nomor punggung 2 di sana, Sugawara, sodorkan langsung jauh ke depan, namun tidak mampu dijangkau tadi, namun kembali dapat dikuasai oleh pemain Jepang. Angkat langsung dari kotak penalti, coba dikejar oleh Junya Ito tadi, lebih dekat kepada Van de Ven nampaknya. Sudah dilakukan lemparan ke dalam bagi Jepang, kembali dihalau oleh pemain timnas Belanda, Frankie de Jong. Lemparan ke dalam masih bagi Jepang di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Belanda. Ya, Sugawara, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Yara kotak penalti mencoba disundul tadi, namun dipatahkan kembali. Lebih dekat lagi pemain Jepang menguasai bola. Di nomor punggung 3 tadi, Taniguchi, mundur ke belakang kepada Dion Suzuki, yang keluar dari sarangnya Dion Suzuki. Alirkan lagi pada Ito di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Jepang. Di 78 menit babak yang kedua ini, Belanda masih unggul 2-1 atas Jepang. Ya, sebuah aksi lagi pemain Jepang tadi dipatahkan kembali oleh barisan pemainan dari Belanda, mundur ke belakang kepada Bart. Verbruggen angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan lini serang Belanda, namun jatuh kembali di kaki pemain dari tim Samurai Biru, membentur tadi bagaimana Ryan dan juga ya, masuki menit pukul 4:39 di waktu Indonesia Barat. Kami umumkan juga bagaimana saatnya azan subuh. Ya, sebuah tendangan tadi, azan subuh bagi DKI Jakarta. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi umat muslim yang menjalankannya. Kita kembali ke lapangan pertandingan, jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, masuk ke menit ke 79. Upaya lagi dari Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Masih memainkan bola. Pemain-pemain Jepang. Ya. Ada Ito di sini. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan dari lini serangnya. Memainkan bola lagi mundur ke bagian Sugawara. Sugawara membantu lini serang dari Jepang. Masih mencoba mengurung, perlahan kirimkan bola ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Belanda tadi, Van de Veek, dan diamankan dengan baik oleh Bart Verbruggen, sehingga amanlah gawang dari Belanda di babak yang kedua ini. Upaya dari Jepang untuk menyamakan skor setelah tertinggal 2-1.
2: Memasuki menit 80, 10 menit waktu normal di babak kedua ini. Pertandingan yang memang sangat seru, hujan gol ataupun saling berbalas juga. Dan Ake masuk di babak kedua ini untuk menggantikan pemain nomor 8 dari Belanda, yaitu Ryan Gravenberch. Nampaknya akan semakin mengisi lini tengah Ake. Pergantian juga tadi dilakukan oleh Jepang beberapa pemain, dan membuktikan bagaimana Jepang juga tidak ingin kalah. Kali ini bola dikuasai penuh oleh para pemain Jepang dari belakang. Masih satu pemain coba arahkan ke depan, tapi hampir tadi dicuri oleh para pemain dari timnas Belanda. Arahkan ke nomor 22 dari timnas Jepang, Nakamura kali ini. Masih dari sebelah kiri, coba lagi dibantu oleh para pemain lainnya. Dorong lagi kali ini para pemain Jepang terhadap kali ini Taniguchi dari belakang. Coba arahkan lagi ke depan, bermain lagi 1-2 dari sebelah kiri. Coba membantu serangan tadi, masih terus agak sabar kali ini Taniguchi lagi dari belakang kepada pemain nomor 22 dari sebelah kanan tadi. Arahkan lagi ke teman, bermain 1-2 tadi, mampu kali ini diambil oleh De Jong, umpan ke depan maksudnya tadi, ingin menyasar para pemain Belanda yang berada di depan. Hingga menit ke 31 ini skor masih 2-1 bagi timnas Belanda dan Jepang 1. Bagi Anda yang baru bergabung pendengar, Belanda berada di sebelah kanan kami dan juga Jepang berada di sebelah kiri kami. Kali ini Jepang umpan ke depan yang dimaksud adalah ke sebelah kanan. Kali ini satu pemain berduel, Dostru tadi terjatuh, Ake dorong lagi, baik lagi satu pemain, namun diusir tadi oleh Ake, sehingga lemparan ke dalam saja di sebelah kanan oleh Ito tadi. Jepang kali ini lemparan ke dalam oleh Sugawara, depan cepat sekali ini pemain nomor 22 melambungkan umpan ke dalam kotak penalti, diusir oleh Virgil van Dijk. Jatuh kali ini berduel tadi Memphis Depay, sengaja tadi berduel, bahkan langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit, dan ini adalah waktu kuning yang tercepat karena Memphis Depay baru masuk di babak kedua. Seperti apa Bung, ini mendekati detik-detik terakhir, Jepang juga ingin kemenangan namanya atau menyamakan kedudukan.
1: Iya, tapi yang kita lihat ini tadi kita highlight ya. Ini pelanggaran yang sangat-sangat tidak perlu dari Memphis Depay karena Taniguchi, dan kita lihat kepada Taniguchi, dan kita lihat juga situasinya tidak terlalu berbahaya buat Belanda, dan kita lihat justru mau berubah. Tendangan bebas, dan dalam situasi seperti ini di menit-menit mendekati menit akhir, pelanggaran-pelanggaran seperti ini memang yang akan bisa nantinya merugikan ya buat sebuah tim. Dan kita lihat lagi-lagi, kita lihat Jepang juga melakukan pergantian pemain, masuk Shogai menggantikan Ueda, dan ini saya kira bagian menjadi mereka untuk bisa lebih baik di depan, untuk bisa menciptakan gol penyama kedudukan Bung Sempi.
2: Ya, kali ini Balana masih coba mengosuai melalui Memphis Depay dari sebelah kiri, upar lagi ke tengah, maksudnya tadi Van der Ven, tetapi ataupun De Jong yang terjatuh, diusir tadi oleh para pemain dari Jepang. Hingga menit ke 83 ini perubahan terus dilakukan oleh Jepang, dan pelanggaran tadi oleh para pemain dari Jepang sehingga menyebabkan tendangan bebas untuk timnas Belanda akan diambil oleh De Jong. Satu pergantian lagi dilakukan. Nah, ini benar-benar kontras strategi juga dilakukan oleh Belanda nih Bung Jupri.
1: Ya, kalau kita lihat masuk Brian Brobby ya, menggantikan Cody Gakpo yang memang untuk hari ini tidak ada gol ya.
2: Ya,
1: atas dengan nama Cody Gakpo. Jadi Brian Brobby juga pemain yang saya kira juga punya ketajaman, karena memang penampilan dia sangat sangat positif bersama Sunderland di musim ini, dan bahkan juga ikut membantu Sunderland lolos ke Eropa musim itu.
2: Dari sebelah kanan, Belanda kali ini masih coba tadi mengamankan serangan dari Jepang, tapi Van Hek mampu menetralkan serangan dari timnas Jepang, diusir tadi dari tengah oleh Nakamura. Hanya lemparan ke dalam dari sebelah kanan oleh Dumfries kali ini akan dilakukan. Dumfries arahkan ke depan yang dituju satu pemain dari Belanda yang baru masuk juga. Coba kali ini dari sebelah kanan umpan yang dimaksud ada satu pemain dari Belanda, tapi lagi-lagi tidak ada kawan tadi para pemain dari timnas Belanda. Belakang lagi coba ke depan para pemain timnas Jepang, diusir dengan baik tadi oleh Virgil van Dijk. Sedikit emosi tadi van Dijk karena merasa dirinya didorong. Lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Jepang dari sebelah kanan, arahkan lagi kali ini kepada nomor 24 dari Jepang. Coba kali ini merangsek masih dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah para pemain timnas Jepang. Taniguchi kali ini masih kali ini alirkan justru ke sebelah kiri, coba umpan ke dalam kotak penalti, diusir oleh para pemain dari tadi oleh Belanda, maksudnya kami dari De Jong. Alah, masih satu pemain. Oh, justru kali ini Nakamura dari sebelah kiri umpan lagi kotak penalti, lolos, tapi masih ada serangan lagi, umpan chip kali ini, masih ada Virgil van Dijk disundul tadi keluar, tapi jatuh lagi-lagi di kaki para pemain timnas Jepang. Semakin tinggi saja tempo yang dilakukan oleh para pemain timnas Jepang, tapi lagi-lagi masih menemui kebuntuan dari sebelah kanan kali ini. Jepang kali ini coba lagi merangsek, tetapi sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari timnas Belanda terhadap pergerakan tadi pemain yang baru masuk dengan nomor 22 tadi. Hasilkan tendangan bebas kali ini akan diambil oleh pemain nomor 24 dari Jepang, memberikan tak kode tadi. Kita nantikan siapa yang akan dituju tendangan bebasnya. Sudah dilakukan cepat kali ini para pemain dari Jepang. Nakamura ke sebelah kiri lagi, coba lagi, masih anak-anak dari Jepang, kembali lagi kepada Nakamura, umpan chip kali ini Nakamura, satu tadi maksudnya kepada pemain Jepang, namun lagi-lagi barisan pertahanan Belanda geser lagi ke sebelah kanan. Pemain nomor 14 Juna Ito, masih kali ini Ito, kali ini Delangsek bermain 1-2, masuk ke kotak penalti, diusir oleh para pemain dari timnas Belanda nomor 15 kali ini. Baik sekali tadi pergerakannya, membaca pergerakan dari pemain Jepang. Van de Ven hasilkan lagi tendangan bebas bagi ataupun tendangan sudut sebelah kiri dari gawang Belanda, akan diambil oleh Ito. Ito kali ini ancang-ancang sudah dilakukan, melengkung ke dalam kotak penalti, disundul oleh para pemain Belanda. Tidak henti di situ, masih terus mengurung kali ini anak-anak dari Jepang kali ini. Sugara tadi umpan ke sebelah kiri, Nakamura kali ini dengan kos kakinya yang terlalu pendek ke bawah, beda dengan para pemainnya yang memang kos kakinya ke atas. Ini Nakamura dorong lagi kali ini, Jepang merangsek kali ini kotak penalti, masuk satu pemain. Pembacaan lagi-lagi yang baik tadi oleh Dumfries yang sudah mengintai pergerakan dari pemain Jepang, mampu menghadang dan menghasilkan lagi-lagi terangan ke sudut sebelah kiri gawang dari Belanda. Kita nantikan apa-apa bisa menyamakan kedudukan di menit-menit yang cukup krusial ini. Sudah dilakukan kali ini, melengkung, sundulan lagi, oh, masuk, gurih, sundulan dari pemain Jepang nomor 19, mampu menyamakan kedudukan dari Belanda yang sekali lagi tadi umpan dilakukan oleh Ito. Gol Bung Jupri dengan lagi-lagi dari set piece kali ini.
1: Ya, kita lihat memang lagi-lagi ya bagaimana fighting spirit, mental yang ditunjukkan, mentalitas para pemain Jepang. Tidak menyerah, mereka mendekati menit-menit akhir dan akhirnya gol tercipta sebenarnya dari Koki Ogawa ya.
2: Ya, Ogawa, betul.
1: Yang memang baru masuk di babak kedua tadi. Dan lagi kali ini kita lihat bagaimana sundulan yang sangat sangat akurat memanfaatkan tendangan sepak pojok. Sebenarnya kita lihat,
2: dan kemudian memang terkena ya.
1: Terkena, betul, terkena pemain Belanda sepertinya ya.
2: Atau ya. 15 ya dari
1: terkena Jepang. Daichi Kamada ya.
2: Betul, Kamada.
1: Dan akhirnya mungkin golnya mungkin akan dianggap milik Kamada.
2: Kamada ya. Itu dapat durian runtuh ya Kamada ya.
1: Dan kalau kita lihat ini Koki Ogawa adalah pemain yang memperkuat Nick Niedmeyer di RDVC dan mantan rekan setim dari Calvin Perdong yang sekarang sudah pemain timnas Indonesia yang sekarang sudah memperkuat Lille di Prancis.
2: Luar biasa, skor 2-2 pada subuh kali ini waktu Indonesia membuat kita yang rasanya semangat bersemangat untuk menyaksikan pertandingan ini hingga menit 89 ini atau memasuki tambahan waktu. Kita nantikan berapa tambahan waktu yang akan ditambah oleh wasit. Bertubrukan bahkan tadi pemain Jepang dengan wasit, meminta maaf wasit karena memang pergerakannya tidak terlihat. Dan skor 2-2 ini semakin meninggikan juga bagaimana para kedua tim ingin kemenangan.
0: Ya, tersisa beberapa menit saja nampaknya jika menyusul perpanjangan waktu yang akan diberikan nanti di detik-detik akhir waktu normal pertandingan babak yang kedua. Sangat menegangkan dan juga seru tentu disaksikan. 6 menit waktu diberikan, tambahan waktu di sisa babak yang kedua ini. Jepang mampu menyamakan skor 2-2. Ya, sebuah upaya lagi dari Ito, Junya Ito tadi di sektor sebelah kanan mendapat tarikan dari pemain Belanda Van de Ven, nampaknya mendapat hadiah kartu kuning dari Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat. Menyusul di awal-awal beberapa tambahan panjangan waktu. Ya, sudah dilakukan tendangan bebas Junya Ito. Bayangi dengan kata pada Van de Ven, mundur ke belakang. Rempung 22 bagi Tomiyasu tadi. Ito mundur sedikit lagi kembali, mencoba menggiring, angkat langsung jauh ke depan, namun mendekati Van de Ven, mundur kepada Bart Vanderburg, angkat langsung jauh ke depan penjaga gawang Belanda ini. Terjadi duel kop di sana, pembenturan tadi, mencoba dikejar oleh Junya Ito, dibuang saja oleh Nathan Eik tadi ke depan, mencari Memphis Depay di sana. Terjadi perebutan di sana, masih pemain Belanda dan juga Jepang di kat lingkaran tengah. Lampakan pertandingan kepada Zion Suzuki, kini menguasai bola, sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada pemain Jepang lainnya di sana. Bagaimana taktik Gucci? Ya, mencoba memperlambat tempo sedikit, angkat langsung jauh ke depan, mencari pemain Jepang lainnya tadi, Junya Ito, namun lebih dekat kepada Bart Vandenberg yang keluar dari sarangnya. Sodorkan saja langsung kepada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong menguasai bola, sodorkan kepada Memphis Depay, berputar sedikit, alirkan, ada pemain Belanda lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Ada Virgil van Dijk lingkaran tengah, Nathan Ake yang baru masuk di babak yang kedua ini. Frankie de Jong mencoba mengreaksikan serangan dari Belanda, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, ada Dumfries kembali mundur. Belanda kini mencoba mengurung daerah pertahanan dari Jepang untuk menciptakan skor. Setelah imbang 2-2, Frankie de Jong masih berputar-putar dia, mundur lagi kepada Dumfries, kerjasama seumpan 1-2 di sektor sebelah kiri. Ada Dumfries kirimkan langsung dari kotak penalti, berbahaya, aku langsung duluan. Oh, bagaimana tadi juga Cup Miners nampaknya nomor punggung 20 tadi, Jun Cup Miners dari Belanda tadi menyambut umpan, namun masih melebar di sisi kanan gawang dari Jepang yang dikawal Zion Suzuki. Belanda kini masih menguasai bola. Ada Frankie de Jong ke lingkaran tengah, Francis Frankie berputar-putar dia, mencari kawannya, beri bebas, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi pada Nathan Eik. Masih Nathan mencoba di sisi kanan pertahanan dari Jepang, kembalikan lagi kepada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong menatap ke depan, alirkan lagi kepada Dumfries di sektor sebelah kanan pertahanan atau lini serang dari Belanda. Masih Dumfries dibayangin oleh Nakapura, kirimkan umpan langsung, namun tepat di pelukan Dion Suzuki yang menjatuhkan dirinya sambil memeluk erat-erat si kulit bundar. Langsung cepat saja, langsung jauh ke depan, tidak ada kawan di sana. Bagaimana tendangan dari Dion Suzuki keluar, masihkan lemparan ke dalam saja bagi Belanda. Virgil van Dijk, ada Nathan Eik masih menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari Memphis Depay di sana, mencoba dikejar juga oleh Cup Miners. Ada Frankie de Jong, dibuang saja oleh barisan pertahanan dari Jepang tadi. Kejar Virgil van Dijk, kini menguasai bola. Sisa 2 menit kurang lebih Waktu tambahan di babak yang kedua ini, Belanda mencoba mengurung bola dan menguasai permainan. Van de Vaart sodorkan lagi kepada Frenkie de Jong. Masih Frenkie de Jong. Alirkan kepada Virgil van Dijk. Setelah belakang Nathan Eik. Masih lagi Coop Miners. De Van de Vaart juga di sana. Masih memainkan bola. Mencari celah. Menata ke depan Virgil van Dijk. Namun nampaknya masih ragu untuk memberikan umpan ke depan tadi. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Nathan Eik. Kepada siapakah diberikan. Menatap ke kiri dan kanan. Mencoba perlahan-lahan. Hadirkan lagi kepada Dumfries di sektor sebelah kanan. Dumfries dibayangi oleh Nakamura. Sodokan lagi ke sama 1-2. Belanda lagi. Oh, namun umpan yang diberikan tadi membentur pemain. Mencoba dikejar lagi oleh pemain Belanda lainnya. Terjadi perebutan di sana. Ada lagi kejar oleh Frenkie de Jong. Mundur ke belakang. Kepada Bart van der Beek yang juga keluar jauh dari sarangnya. Virgil van Dijk. Sodorkan lagi kepada Frenkie de Jong. Mencari skor lagi bagaimana Belanda mencoba di akhir-akhir babak yang kedua ini. Kita nantikan tersisa kurang dari 1 menit. Waktu menunjukkan Memphis Depay kini menguasai bola kerjasama 1-2 dia. Ada juga bagaimana Dumfries kirimkan lagi umpan langsung dari kotak penalti. Mencoba dikejar lagi oleh Van de Ven nampaknya. Masih Van de Ven menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Kirimkan lagi ke tengah. Ada Memphis Depay berputar dia terjatuh. Bukan pelanggaran. Lalu Jepang kini menguasai bola. Sodorkan lagi kepada Junya Ito. Junya Ito kepada siapa yang diberikan. Mundur sedikit ke belakang. Detik-detik akhir yang juga sangat berbahaya dan membutuhkan konsentrasi di tinggi ini. Karena skor imbang 2-2 ini. Nakamura juga Ito kini menguasai bola. Masih menantikan detik-detik akhir. Tentu memperlambat tempo. Dan memang nampaknya harus puas dengan skor 2-2. Ya, benar saja bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ismail El Fahd telah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini, menjadikan skor Belanda dan Jepang berakhir dengan skor 2-2 dalam laga penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Wisnu dan juga Bung Juprianto untuk mengulas jalannya pertandingan.
3: Ya, terima kasih Bung Indra dan juga Bung Sempi atas jalannya pertandingan di dini hari ini. Ya, Bung, kita seru sekali ya melihat pertandingan barusan ya. 2-2 di menit terakhir nih, Jepang melakukan gol kepada gawang dari Belanda itu sendiri. Tapi secara singkat, Bung, gimana nih analisis dari Anda nih mengenai pertandingan pada dini hari ini Belanda melawan Jepang ini, Bung?
1: Ya, kalau kita lihat memang ada perbedaan yang cukup signifikan ya.
3: Ya.
1: Kalau kita di babak pertama memang sangat-sangat taktikal, bisa dibilang memang kedua tim benar-benar memang mencoba untuk lebih dulu menahan ya, menahan tekanan. Artinya tidak terlalu ingin bermain terbuka, tapi dalam situasi tadi Belanda sudah cepat lebih dulu unggul 1-0. Yeah. Mau tidak mau memang Jepang harus bisa lebih keluar, dan akhirnya memang tercipta 4 gol. Dan di babak kedua tadi memang berjalan sangat menarik bagaimana saling balas gol terjadi, dan Jepang saya kira menunjukkan bahwa memang mereka tidak datang ke turnamen ini hanya untuk numpang lewat aja. Dan kita lihat mereka mampu menahan Belanda dengan skor 2-2 dan 1 poin saya kira buat Jepang menjadi modal yang sangat baik untuk laga berikutnya melawan Tunisia.
3: Oke. Nah, sebagai penutup ya, Bung ya. Ya. Nah, bagaimana nih Anda melihat peluang dari Belanda dan juga Jepang itu sendiri untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026 ini dan tentunya melawan tim-tim lainnya, Bung?
1: Ya, kalau kita kan berarti pertandingan berikutnya Belanda akan melawan Swedia ya, dan kita akan tunggu juga bagaimana hasil dari pertandingan Swedia dan juga Tunisia. Tapi sejauh ini kita lihat Belanda saya kira penampilannya cukup baik ya. Intinya kalau kita lihat melawan Swedia mungkin akan jadi pertandingannya ketat juga. Dan kita lihat Jepang mungkin kepercayaan dirinya akan lebih lagi karena memang mereka mendapat hasil yang saya kira sudah optimal di pertandingan kali ini. Dan buat Jepang tentu PR-nya berikutnya adalah bagaimana mereka bisa lebih yakin lagi ya, artinya lebih solid lagi bermain, karena kelihatan juga tadi ada masalah dari Takefusa Kubo. Dan yang menarik adalah bagaimana pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Hajime Moriyasu juga berjalan sangat baik. Bahkan kredit untuk Junya Ito yang kita lihat di sisi kanan bermain sangat hidup di babak kedua. Sedangkan di kubu Belanda kita lihat pergantian pemainnya Memphis Depay tadi masuk sebagai ujung tombak, tidak mampu memberikan banyak perubahan buat lini depan setelah menggantikan Donyell Malen. Jadi memang kontrasnya mungkin ada di pergantian pemain yang saya kira tidak terlalu jalan di kubu Belanda.
3: Oke, baik. Terima kasih Bung Juprianto atas analisisnya pada dini hari ini juga.
1: Terima kasih Mas Wisnu.
3: Ya. Selamat pagi, selamat dini hari.
1: Selamat pagi.
3: Ya. Dan pendengar, pastikan juga Anda tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari ya sesaat lagi, karena rekan saya Bung Rudi akan menggantikan saya dalam Indonesia Menyapa di pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan, saya Wisnu Wardana pamit undur diri. Selamat pagi.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan bahwa program sekolah rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Masyarakat di Kota Gunung Sitoli mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Kabakom RI, Muhammad Kodari menegaskan, Presiden Prabowo Subianto fokus menekan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pernyataan itu disampaikan menanggapi kritik mahasiswa terkait pengelolaan anggaran negara. Kodari mengatakan, langkah efisiensi anggaran telah menjadi kebijakan utama sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya pemerintah berupaya menghentikan pengeluaran yang tidak produktif di berbagai sektor. KBRI Tokyo, Jepang menggelar dialog bertajuk Merawat Harmoni sebagai upaya memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Jepang sekaligus meningkatkan pemahaman warga negara Indonesia terhadap hukum, norma sosial, dan budaya yang berlaku di Jepang. Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, mengatakan Indonesia dan Jepang memiliki karakter budaya yang berbeda, tetapi perbedaan tersebut justru menjadi modal penting dalam mempererat hubungan masyarakat kedua negara. Informasi dari dunia olahraga, Australia sukses melangkah mulus menjalani fase grup D Piala Dunia 2026. Socceroos julukan Australia membungkam Turki 2-0 di Stadion BC Place, Vancouver pada Minggu siang 14 Juni 2026. Nestori Irunkanda di menit 27 dan gol diciptakan oleh Connor Metcalf pada menit ke-75. Di mana dua gol kemenangan Australia dan hasil positif ini menjaga peluang lolos dan memperkuat langkah Socceroos di fase grup. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan Indonesia bahwa program sekolah rakyat diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu pada saat menghadiri sekolah rakyat menengah pertama 3 Pekanbaru. Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program sekolah rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua sekolah rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
2: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh kritik, gubernur tidak boleh kritik, bupati wali kota tidak boleh kritik. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
1: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program sekolah rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di sekolah rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di sekolah rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
3: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
1: Pemerintah berharap keberadaan sekolah rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG, menurut hasil survei Dewan Ekonomi Nasional. Dan Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
4: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
5: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata, masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Septian dalam keterangan pers di Jakarta.
6: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
5: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis ini adalah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
5: Kendati demikian, dia mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. Dia menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat di Kota Gunung Sitoli mengeluhkan antrian panjang pengisian bahan bakar minyak di sejumlah SPBU sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax. Masyarakat diimbau oleh pemerintah untuk tidak melakukan panic buying dan menegaskan bahwa stok BBM aman. Informasi selengkapnya bersama dengan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Stoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Stoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin kita tidak pungkiri, ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Stoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Stoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Pekalongan menggelar operasi pasar sebagai langkah antisipasi dari dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax. Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
11: Pemerintah daerah nanti melalui mekanisme perubahan anggaran, kita akan itu, karena kenaikan BBM ini kan sudah dimulai dari yang solar.
12: Ketua TPID Kabupaten Pekalongan Muhammad Yulian Akbar mengungkapkan pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga di lapangan dan telah menyiapkan sejumlah langkah pengendalian inflasi, termasuk pelaksanaan operasi pasar apabila terjadi gejolak harga kebutuhan pokok. Menurutnya, kenaikan harga BBM berpotensi memicu efek rantai terhadap biaya distribusi barang dan jasa. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin menunggu hingga terjadi lonjakan harga yang lebih tinggi di tingkat konsumen.
11: Pertama, dari TPID, kami pasti akan melakukan koordinasi. Ya, kami akan memantau kondisi perkembangan Kabupaten Pekalongan. Pertama adalah terkait dengan pasokan, ketersediaan. Kita harus pastikan kebutuhan barang-barang untuk sembako itu ada. Ya, sembari kami melihat apakah sudah terjadi pergerakan kenaikan, karena beberapa laporan sudah mulai ada nih, Pak.
12: Yulian menegaskan koordinasi dengan instansi terkait, distributor, bulog, serta pelaku usaha akan terus diperkuat agar pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga dan harga tidak mengalami kenaikan yang tidak wajar. Sementara itu, mahasiswa Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, Rizky, menilai dampak kenaikan harga Pertamax sudah mulai terlihat di masyarakat. Salah satunya adalah meningkatnya antrian di sepanjang stasiun pengisian bahan bakar umum pada BBM jenis Pertalite. Menurut Rizky, banyak pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran harian.
13: Kalau aku sih dalam pengguna Pertalite sih nggak mikirin Pertamax naik sih, cuman dalam hal itu Pertalite jadi malah lebih padat, lebih rame.
12: Selain memicu perpindahan konsumen BBM, Rizky juga menilai kenaikan Pertamax juga berpotensi mendorong naiknya harga berbagai kebutuhan pokok. Kenaikan biaya transportasi dan distribusi dinilai menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi harga barang di pasar. Ia berharap pemerintah daerah bergerak cepat melakukan intervensi pasar agar kenaikan harga BBM tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. 1000 pekerja di PT SGS Kabupaten Jombang, Jawa Timur terancam akan terkena PHK massal dampak dari efisiensi. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
14: Rencana efisiensi yang akan diterapkan PT Sumber Geraha Sejahtera atau PT SGS Jombang mulai memicu kekhawatiran di kalangan pekerja. Perusahaan dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 1000 karyawan berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang, Hadi Purnomo, dalam hal ini menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari para pekerja yang merasa keberatan atas rencana tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, lebih dari 1000 pekerja diperkirakan akan terdampak PHK mulai 30 Juni 2026 mendatang.
15: Berawal dari tanggal 5 kemarin, 5 Juni ya, itu ada salah satu manajer produksi atau manajer HRD yaitu Pak Taufik menyampaikan kepada teman-teman di waktu forum adanya pengurangan karyawan sebesar 1000. Up-nya kita tidak tahu, ada yang mengatakan up-nya itu bahkan 1300, ada yang menyampaikan bahwasanya up-nya dengan 1500.
14: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, turut menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerima pemberitahuan resmi dari manajemen PT SGS mengenai rencana efisiensi tersebut. Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini berencana segera memanggil pihak perusahaan untuk memperoleh penjelasan terkait kondisi usaha dan langkah yang akan ditempuh sekaligus mengupayakan agar pemutusan hubungan kerja dapat dihindari demi melindungi hak para pekerja.
16: Terkait dengan PHK itu ada pilihan terakhir. Nah, sehingga kalau memang ada proses komunikasi yang agak terlambat, harapan saya bisa dirangkul.
14: Di sisi lain, manajemen PT SGS menyatakan bahwa sudah 3 tahun terakhir mengalami kerugian yang besar. Dari kondisi inilah yang menjadi dasar perusahaan untuk melakukan efisiensi dengan kebijakan pengurangan tenaga kerja yang merupakan bagian dari langkah penyelamatan perusahaan di tengah tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Arung Suma melaporkan.
0: Sambut HUT Bayangkara ke-80, Polres Sragen melaksanakan bedah rumah atau RTLH milik Lansia Sebatangkara di Desa Gading, Kecamatan Tanon, melibatkan para taruna Akademi Kepolisian atau Akpol. Tidak hanya itu, mereka juga melaksanakan bakti sosial di wilayah Kecamatan Gondang, Sragen. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
17: Dengan

0: Kemanusiaan Polri yang menyasar masyarakat kurang mampu. Kegiatan itu dihadiri oleh Wakapolres Ragen, para pejabat utama, tokoh masyarakat, warga sekitar, serta turut melibatkan Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian Akpol. Tak sekedar membuka acara, Kapolres bersama jajaran pejabat utama, personil, dan taruna-taruni Akpol langsung bergotong royong membongkar atap dan material rumah Mbah Lampi. AKBP Dewiana mengungkapkan bahwa program bedah rumah ini berawal dari laporan video yang dikirimkan oleh Kasat Lantas mengenai kondisi miris Mbah Lampi yang hidup sebatang kara. Kondisi rumah nenek 82 tahun itu sebelumnya sangat tidak layak. Selain rapuh, bangunan tersebut juga menjadi tempat tinggal bersama hewan peliharanya. Melalui program bedah rumah ini, Polres Ragen akan membangun hunian yang lebih sehat, nyaman, dilengkapi fasilitas MCK yang memadai serta dibuatkan kandang khusus untuk ayam peliharaannya.
1: Kemarin saya kesini didampingi Pak Kasat Lantas dan Pak Kapolsek, ya memang sangat miris ya. Di dalam Mbak Lampi tidur bareng sama ayam-ayamnya. Bahkan pas saya kesini ayamnya terbang juga sampai nyenggol lampu, terus mati. Gitu. Dan saya lihat di mana tempat MCK-nya beliau gitu. Saya lihat ke belakang kok enggak ada bentuk kamar mandi sama sekali. Ternyata ya cuma ada ember satu, mandinya ya di situ di dekatnya dapur gitu kan, sangat sangat miris ya, sangat memprihatinkan dan sangat tidak sehat.
0: Di sisi lain, kehadiran para taruni taruna Akpol tingkat 1 ini tidak hanya berpusat di Kecamatan Tanon. Di wilayah hukum Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, para calon perwira Polri itu juga menggelar kegiatan bakti sosial Paksos dan silaturahmi yang didampingi oleh perwira pengasuh serta orang tua mereka. Kapolsek Gondang AKP Suparno memberikan apresiasi yang luar biasa atas kehadiran para taruna taruni Akpol di wilayahnya. Menurutnya, ini menjadi sejarah baru sekaligus memberikan motivasi besar bagi masyarakat setempat.
2: Karena apa, ini juga nanti akan memberikan motivasi dan semangat daripada orang tua yang ada di wilayah Gondang, sehingga untuk anak-anaknya ketika melihat taruna-taruni yang gagah dan cantik-cantik ini ada termotivasi, anaknya nanti biar ya minimal bisa mendaftar daripada Polri.
0: Dalam Paksos tersebut, para taruni taruna Akpol membagikan bantuan sosial dan membaur bersama masyarakat lewat agenda sarapan bareng. AKP Suparno menambahkan bahwa kegiatan itu merupakan bekal berharga bagi para taruna selama masa basis pembelajaran mereka. Melalui rangkaian kegiatan itu, perayaan HUT Bhayangkari ke-80 di Kabupaten Sragen tidak sekedar menjadi seremonial belaka, melainkan potret nyata hadirnya polisi baik yang humanis, peduli dan siap turun langsung meringankan beban masyarakat. Radis Prakarta, Mulatisan, melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan

0: Ciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah Lavuria Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko. Bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini?

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
6: RRI Digital,
8: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Terus mengudara untuk Indonesia.
10: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
9: Indonesia menyapa pagi.
11: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, selamat pagi peringkat per 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudi Sian bersama Anda pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dan kami akan hadirkan rangkaian informasi, kemudian juga tema-tema perbincangan kami yang akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini. Termasuk sesi pertama yang nanti akan kami hadirkan adalah Warta Nusantara Pagi bersama dengan beberapa reporter kami di berbagai wilayah di tanah air berikut ini.
9: Warta Nusantara.
11: PDAM Jayapura bersama dengan komunitas lingkungan melakukan penanaman pohon di kawasan kota Jayapura untuk menjaga kelangsungan sumber air bersih. Adi Irfan dari RRI Jayapura melaporkan.
12: Perusahaan air minum Jayapura Robong Holo Nanwani bersama sejumlah komunitas lingkungan melaksanakan aksi sosial penanaman pohon di kawasan aliran sungai Kambolker, Kemas 3, Kota Jayapura Jumat kemarin. Kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari peringatan HUT ke-34 perusahaan sekaligus upaya menjaga kelestarian sumber daya air yang menjadi penopang pelayanan kepada masyarakat. Direktur Utama PT Air Minum Jayapura Robong Holo Nanwani Enti Sutisna mengatakan kegiatan ini melibatkan para tukang ledeng serta komunitas remaja pencinta lingkungan yang ada di kota Jayapura. Selain melakukan penanaman pohon, rombongan juga meninjau kondisi terkini intake atau sumber air yang berada di kawasan Pegunungan Siklop.
13: Ada dua kegiatan yang hari ini kita lakukan. Yang pertama itu adalah penanaman pohon. Kemudian yang kedua, kita juga ingin melihat ya tentang kondisi terakhir daripada kita punya intik ataupun sumber air. Untuk sekaligus nanti kita akan melakukan rehabilitasi terhadap kondisi terakhir yang ada di sini. Pertama, program kami kebetulan dalam rangka HUT ini adalah kita akan bersinergi dengan beberapa komunitas pencinta lingkungan yang ada di Kota Jayapura untuk menggelorakan bulan menanam. Ya. Nah, hari ini dalam momen HUT ke-34 PT Air Minum Jayapura, momentum ini kita akan jadikan sebagai waktu yang tepat untuk kita berkolaborasi dengan pecinta lingkungan yang ada di kota dan kabupaten Jayapura untuk kita memastikan bahwa sumber air yang kita miliki ini, yang ada 23 sumber air di kota dan kabupaten, itu bisa terjaga kualitas pelayanan.
12: Entis menuturkan saat ini terdapat 23 sumber air yang menjadi penopang pelayanan air bersih di di wilayah kota dan kabupaten Jayapura. Karena itu, diperlukan upaya bersama untuk menjaga kualitas air dan keberlanjutan sumber air melalui gerakan penanaman pohon serta pelindungan kawasan resapan.
13: Kita tahu bahwa ketergantungan daya dukung lingkungan ini, terutama di sekitar pegunungan Siklop, ini dipengaruhi juga oleh pepohonan. Kita bayangkan kalau seandainya di area Siklop ini, terutama di Kamulger ini, tidak ada pepohonan, kemungkinan besar longsoran tanah yang berada di sekitar ini akan menyebabkan timbunan. Ini kita sudah bisa melihat juga dampak daripada sedikit ada tanaman yang tidak berada di catchment area, ini menyebabkan material cepat masuk ke area sumber air. Nah, dengan harapan hari ini Tukang Ledeng Jayapura melakukan penanaman, ini akan menjadi komitmen kami untuk selalu merawat pegunungan Siklop dan juga memastikan bahwa daya dukung lingkungan ini tetap terjaga.
12: Entis menegaskan bahwa kegiatan penanaman pohon yang dilakukan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi merupakan awal dari program berkelanjutan bersama generasi muda. Perusahaan akan melakukan pembinaan kepada mahasiswa dan komunitas lingkungan agar berperan aktif dalam menjaga kawasan pegunungan Siklop. Ade Irfan melaporkan.
11: Pihak kepolisian Boven Digul menghentikan aktivitas tambang ilegal dan penyaluran logistik ke wilayah tambang kawit. Dari RRI Boven Digul, Johannes De Goden melaporkan.
14: Pembunuhan di tambang kawit dan berlanjut kebakaran bangunan sekolah para medis dan rumah warga di Manggelung merupakan runut kejadian.

0: penambangan di kampung Kawi atau Kawi dan sekitarnya. Sekali lagi, ini penegasan kami. Kami mohon rekan-rekan media bisa dijadikan tajuk.
1: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap

cantik dan estetik hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikephor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi.

pemiliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotong

lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulin Amul kembali hadir menyapa Anda dan menemani aktivitas Anda pagi hari ini pendengar, edisi 15 Juni 2026. Dan pendengar, bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga pagi ini membawa semangat baru, kesehatan dan kelancaran ya dalam setiap aktivitas yang akan Anda jalani. Untuk Anda juga yang sudah memulai aktivitas sejak pagi, tetap semangat ya. Dan bagi Anda yang masih bersiap memulai hari pendengar, jangan lupa awali pagi Anda dengan sarapan agar tubuh tetap bertenaga dan fokus menjalani berbagai kegiatannya. Mari nikmati pagi yang indah ini dengan pikiran yang positif dan hati yang penuh syukur. Dan agar aktivitas Anda semakin menyenangkan pendengar, tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Labuan Bajo, baik melalui frekuensi FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming RRI Digital. Selamat pagi pendengar, selamat menikmati pagi dan biarkan kami menjadi teman setia di ruang dengar Anda.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia. Anda

0: Masih di Pro 1 RRI Labuhan Bajo, dengan masih bersama saya penyiar Anda Yuli Namul yang akan terus menemani Anda di Labuhan Bajo pagi ini, edisi Senin 15 Juni 2026. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengupdate informasi cuaca di ruang dengar Anda bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama salah satu petugas BMKG Komodo Manggarai Barat, yaitu Rizky Setiawan. Selamat pagi, Rizky.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Apa kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah, baik, Kak. Apa kabar juga, Kak?
0: Baik juga, Kak Rizky. Silakan dengan informasi cuacanya pagi ini.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Rizky Setiawan, perakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan perakiraan cuaca pada hari ini untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Untuk cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, lalu pada siang hari diperkirakan berawan, pada malam hari diperkirakan cerah berawan, dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85%. Dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 4 sampai 30 km per jam. Sementara bukan untuk itu, tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo,
2: bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Dan arah angin bertiup dari utara ke timur dengan kecepatan 8 sampai 25 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan TNK diperkirakan 0,8 hingga 1,1 meter dan arah angin bertiup dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Sape bagian utara diperkirakan 0,7 hingga 0,9 meter dan arah angin bertiup dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Sape bagian selatan diperkirakan 1,1 hingga 1,2 meter dan angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
0: Baik, Rizky, terima kasih atas informasi cuacanya pagi ini. Semoga Anda dan seluruh tim selalu diberikan kesehatan ya. Dan tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan semoga hari ini aktivitasnya berjalan lancar ya.
1: Oke, Kak, selamat dan sehat juga, Kak. Terima kasih ya.
0: Baik, terima kasih dan selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali, Rizky.
1: Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali juga, Kak.
3: Info cuaca BMKG.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Masyarakat di Desa Orahili, Kecamatan Hili Serangkai, Kabupaten Nias, mengeluhkan hingga kini jaringan listrik masih belum tersentuh di daerah tersebut. Kelompok tani hutan Desa Sidorejo, Kemalang, Klaten melakukan penanaman pohon endemik di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudy Zee. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Kabakom RI, Muhammad Kodari menegaskan, program Makan Bergizi Gratis atau MBG akan tetap dilanjutkan. Pemerintah menilai program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kodari mengatakan setiap program pemerintah pasti menghadapi berbagai tantangan dalam tahap pelaksanaannya. Karena itu, persoalan yang muncul harus dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Informasi luar negeri, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antar kedua negara. Dilansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran yaitu IRIB, Araghchi mengatakan dokumen itu akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon, dan Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Informasi dari dunia olahraga, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka memiliki pandangan krusial terkait perhelatan Piala Dunia 2026. Dalam ajang Piala Dunia 2026, Rieke mengingatkan pentingnya menggaungkan gerakan kemanusiaan. Dan Rieke mengatakan gerakan kemanusiaan harus menyertai di setiap pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2026, terutama pada momen-momen tendangan penalti. Pada Piala Dunia 2026 ini, Rieke pun mengungkap sosok tim yang diunggulkannya adalah negara-negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Masyarakat di Desa Orahili, Kecamatan Hili Serangkai, Kabupaten Nias, mengeluhkan hingga kini jaringan listrik masih belum tersentuh di daerah tersebut. Padahal sejak 2021 lalu, masyarakat telah mengajukan pembangunan tiang listrik sehingga tidak mengganggu belajar mengajar anak-anak. Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
1: Jadi untuk usulan Pak, memang itu pasti berprogres Pak, dan juga usulan-usulan itu memang sangat banyak masuk ke kami.
2: Warga Desa Orahili Danoi Dusun 4, Kecamatan Hili Serangkai, Kabupaten Nias masih menunggu realisasi tiang listrik PLN yang diajukan sejak 2021 lalu. Amanis Kabarubu Ganias menyampaikan hingga kini belum ada kepastian kapan tiang listrik PLN tersebut terpasang di dusunnya. Permohonan pemasangan tiang listrik ini sudah diajukan sejak 2021 hingga 2025-2026, namun belum mendapat tanggapan atau realisasi dari PLN.
3: Sempat ini belum mendapat tiang listrik. Pernah kami surati mulai tahun 2021 sampai 2023-2025 sudah kami surati. Jadi tidak ada tanggapan dari pihak PLN.
2: Sementara itu, Asisten Manajer Perencanaan UP3 Nias Akbar Hidayat menyatakan PLN telah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kota Sekepulauan Nias untuk mendata wilayah yang belum ter beralih listrik. Usulan yang disampaikan warga dipastikan sedang berproses, namun karena banyaknya usulan yang masuk, semuanya berjalan secara bertahap. Untuk itu, PLN meminta perangkat desa dan warga mengingatkan dan bila perlu kembali menyurati pemerintah Kabupaten Nias melalui Kabag Perekonomian agar data Dusun 4 Urahili Danoi masuk database terpadu PLN dan pemerintah kabupaten.
1: Sekarang PLN itu sudah bekerja sama, Pak, dengan baik dengan seluruh Pemkab dan Pemko. Beliau tadi dari Diserangkai Kabupaten Nias. Jadi kami sudah kerja sama, Pak, dengan pemerintah kabupaten di seluruh Pulau Nias ini, salah satunya di Kabupaten Nias. Jadi untuk usulan, Pak, memang itu pasti berprogres, Pak, dan juga usulan-usulan itu memang sangat banyak masuk ke kami untuk pembangunan, permohonan pembangunan. Kami harapkan dari pemerintah desa nanti mohon dibantu dari Bapak yang bertanya tadi untuk koordinasi dengan pemerintah desa agar dapat menyurati ke pemerintah kabupaten, Pak.
2: Dengan begitu, proses verifikasi, survei, dan realisasi tiang listrik bisa lebih mudah dan segera ditindaklanjuti. Dari Gunung Stoli, reporter Munir Harifa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelompok tani hutan Desa Sidorejo Kemalang Klaten melakukan penanaman pohon endemik di kawasan hutan nasional, maksud kami di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, dan kegiatan itu dikemas dalam mapak suran kirap pagar banyu. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Hari ini kami menghadiri undangan kawan-kawan kami, sedulur-sedulur kami, warga kami yang ada di Kampung Seluma.
5: Kelompok tani hutan KTH Deles Indah Desa Sidorejo Kemalang Klaten menggelar mapak suran kirap pagar banyu di Kampung Siluman. Kegiatan yang dilakukan berupa penanaman pohon di kawasan tersebut sebagai daerah resapan air. Kampung Siluman adalah sebuah perkampungan yang hilang akibat diterjang erupsi Gunung Merapi tahun 1930. Kirap pagar banyu tersebut dihadiri langsung Bupati Klaten Hamenang Wacara Ismoyo, Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Purwanto, dan juga Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Klaten Puspa Enggar Hastuti sekaligus melakukan penanaman pohon. Kegiatan itu juga mengangkat tema merawat tradisi, menjaga alam, mengalirkan kehidupan. Tokoh masyarakat setempat, Jenarto, kepada wartawan mengatakan kirap pagar banyu tersebut sudah dilakukan keenam kalinya. Kegiatan utamanya adalah konservasi dengan melibatkan dari berbagai pihak.
6: Sebenarnya kegiatannya konservasi, ya, seperti menanam, membersihkan belik-belik yang ada di sekitaran Kampung Siluman. Tadi yang kita tanam ada pasang, sarangan, kemuning, sama dadap. Kenapa menjatuhkan pilihan itu? Karena tanaman itu di sini sudah jarang.
5: Jenarto menyebut tanaman yang ditanam tersebut cukup baik untuk mengikat air, sedangkan lokasi yang ditanam masuk kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Bupati Klaten Hamenang Wacara Ismoyo kepada wartawan menyambut gembira adanya gelaran mapak suran kirap pagar banyu tersebut. Menurut Bupati, melalui kegiatan penanaman pohon oleh masyarakat sekitar sebagai wujud dalam menjaga kelestarian alam dan ketersediaan air.
7: Kirap pagar banyu, di mana ini wujud bagaimana warga masyarakat untuk menjaga kelestarian alam, memastikan agar air di bawah itu kemudian terjaga karena tangkapan airnya di atas.
5: Hamenang Wacara Ismoyo berharap Klaten yang dikenal sebagai kota seribu mata air, kondisinya dapat terjaga dengan baik. Keterlibatan dari berbagai pihak untuk dapat terlibat dalam menjaga daerah resapan air, tidak hanya warga di sekitar hutan, akan tetapi dari hulu, tengah, dan hilir dapat berperan serta. Mapak suran kirap pagar banyu ditandai dengan kirap gunungan hasil bumi dan juga gunungan tanaman. Kirap diikuti puluhan warga dari perkampungan sampai Kampung Siluman, berjarak kurang lebih 1 km. Acara tersebut juga dimeriahkan dengan berbagai gelar budaya seperti tarian khas daerah itu, yakni Gedruk Merapi. Sebelumnya, di tempat itu juga digelar Sarasean Kirap Pagar Banyu. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian, untuk potensi Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kerinduan mendalam ke Tanah Suci kini menyelimuti ratusan jemaah haji Tarakan di tengah keterbatasan fasilitas asrama transit. Terselip kisah haru dan keteguhan hati para jemaah yang siap mengudara. Dan informasi tersebut kami hadirkan dalam feature Menuju Baitullah bersama dengan Setia Widadi dari RRI Tarakan.
1: Saatnya kita ikuti feature Menuju Baitullah.

0: Kerinduan mendalam menuju Tanah Suci Makkah kini tengah menyelimuti ratusan calon jemaah haji di Provinsi Kalimantan Utara. Waktu yang dinanti setelah belasan tahun mengantri akhirnya tiba. Namun, di balik kebahagiaan yang memuncak, kesiapan fasilitas penampungan logistik dan akomodasi lokal masih menyisakan tantangan nyata. Selasa, 5 Mei kemarin, Kompleks Islamic Center Tarakan menjadi saksi peresmian Tower 2 Asrama Haji Transit Kaltara oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Daniel Ansar Simanjuntak. Bangunan megah senilai 53,76 miliar rupiah dari dana surat berharga syariah nasional atau SBSN ini telah rampung sejak Desember 2024 lalu. Kendati demikian, dengan total 77 kamar, dua tower yang saat ini baru mampu menampung 308 orang. Padahal kuota jemaah haji Kaltara mencapai 489 orang.
1: Diri dari 77 kamar dengan kapasitas 308 orang. Nah, kalau kapasitas seperti ini sementara kuota Haji Kaltara saat ini adalah 489 orang. Berarti masih ada kekurangan, Pak. Mudah-mudahan nanti tahun-tahun berikutnya kita akan mencoba memohon kepada Wamen untuk dibangunkan tambah asrama lagi.
0: Harapan besar pun dititipkan kepada pemerintah pusat agar penambahan tower berikutnya dapat direalisasikan tahun depan. Tak hanya itu, tahun ini Kaltara juga tengah bersiap membangun aula asrama haji berkapasitas 1.000 orang senilai 40 miliar rupiah serta pusat terpadu haji di Kabupaten Malinau. Angin segar infrastruktur ini melengkapi kesiapan fisik dan mental yang harus dipersiapkan secara mandiri oleh para jemaah. Aura keharuan dan semangat itu tampak jelas di gedung serbaguna kantor Wali Kota Tarakan pada Selasa 28 April. Sebanyak 186 calon jamaah haji Kota Tarakan resmi dilepas. Terdiri dari 116 jemaah perempuan dan 70 jemaah laki-laki, rombongan ini siap mengudara menuju Baitullah untuk musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Menariknya, Wali Kota Tarakan Dr. Haji Hairul beserta istri Siti Rujia turut berada di tengah-tengah saf reguler

seminggu sebelum pemberangkatan itu semestinya sudah tidak boleh lagi ada kegiatan. Jadi kegiatan jemaah haji kita harapkan yang resmi-resmi sudah tidak ada lagi. Dan kita juga harapkan tadi kepada jemaah kita sampaikan juga supaya aktivitas selama menjelang keberangkatan ini harus betul-betul menjaga istirahat, ya, menjaga makan, gizi, banyak minum, ya, olahraga ringan, seperti itu.

0: Perjalanan haji adalah perjalanan fisik, ekonomi, dan spiritual yang menguras banyak energi. Wali Kota mengingatkan pentingnya menjaga stamina dan kesabaran agar ibadah dapat terlaksana dengan sempurna. Segala persiapan, mulai dari paspor, manasik haji bertahap, hingga tes kesehatan telah dilalui seluruh jemaah, dari yang paling tua berusia 80 tahun hingga yang termuda yang menyimpan kisah penuh haru. Di antara barisan jemaah, terselip wajah penuh binar sekaligus haru milik Azizah Nur Dewanti. Gadis berusia 21 tahun, putri dari seorang anggota DPRD Tarakan Haji Yancong, dinobatkan sebagai jemaah haji termuda. Namun, keberangkatannya tahun ini bukanlah sekedar impian masa muda biasa. Azizah melangkah maju untuk menggantikan almarhumah ibundanya, Siti Nur Hidayah, yang telah berpulang ke Ramatullah pada tahun 2020 silam akibat sakit.
1: 2020 ya enggak sih, ada penyakit bawaan. Ya ganti almarhum
2: Bapak sedang haji.
1: Ya pastinya almarhum ibu saya, keluarga, sahabat, kerabat, semuanya yang nitip doa kan banyak ya.
2: Banyak kan doa.
0: Beban amanah, untaian doa dari kerabat, serta kerinduan kepada sang ibu dibawa Azizah dalam setiap langkah manasik dan olahraga ringannya demi fisik yang prima di tanah suci

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda. Siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan. Sir dalam laga saraf gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah, Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar.

0: bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Selamat datang di Berita Tim Sepak Mula Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930. Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zay. Salah.
3: Rudy Garcia dong. Ya, nggak kena Zay itu.
2: Oke, dan di tujuh awal 2025, Garcia langsung membawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
3: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
2: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
3: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
2: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018

0: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
0: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
0: situs rri.co.id.
2: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Korannya koran.
7: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
5: Indonesia Menyapa Pagi.
8: Kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja mengikuti siaran kami pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi hari ini Senin 15 Juni 2026. Kami memiliki 5 topik yang akan menjadi sajian kami dalam tema perbincangan di pagi hari ini dan Anda dapat menghubungi kami memberikan pendapat Anda, kemudian juga mungkin apa yang menurut Anda menarik dari 5 topik yang kami miliki di pagi hari ini dengan menghubungi kami di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, 386-6712, serta melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: 5 topik tersebut adalah, yang pertama, persiapan pemerintah menuju ketahanan energi. Kemudian topik kedua, Indonesia menua lebih cepat dari perkiraan jumlah lansia, menembus 40 juta pada 2030. Dan topik ketiga, UMKM di marketplace akan wajib NIB atau nomor induk berusaha. Biaya layanan dipotong 50%. Kemudian topik keempat, euforia Piala Dunia 2026 di sejumlah daerah. Dan topik kelima, penanganan bencana di sejumlah daerah. Sudah ada beberapa pendengar, saya sapa dulu Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kendi. Halo Pak Kendi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Doni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak di Toli-Toli pagi hari ini Pak cuacanya?
1: Toli-Toli cerah berawan.
0: Cerah berawan Pak ya. Oke okay, ya. Baik, tertarik topik kami yang mana Pak?
1: Euforia Piala Dunia.
0: Euforia Piala Dunia di sejumlah daerah. Di Toli-Toli gimana Pak? Mungkin Bapak tahu seperti apa ini keseruannya?
1: Di Toli-Toli juga banyak yang melakukan nonton bareng, terutama di kedai-kedai kopi, artinya di kafe. Kalau di pulau-pulau desa-desa itu juga ada nonton bareng gitu. Okay. Ya semoga lah dengan adanya Piala Dunia kan ada berdampak positif bagi UMKM.
0: Iya.
1: Itu harapan kita.
0: Iya.
1: Ya, itu harapan kita. Semoga ada dampak positifnya, bisa memajukan dan ekonominya kita bisa lebih baiklah dari hari ini.
0: Iya.
1: Ya kan? Oke, gitu saja Om Rudi Sen.
0: Terima kasih Pak Kendi ya. Iya. Karena dengan adanya gelaran Piala Dunia tentu mengundang partisipasi masyarakat untuk bersama dengan kerabat atau teman-teman berkumpul nonton bareng, dan nonton bareng inilah yang diharapkan akan dapat menghidupkan UMKM, terjadi perputaran ekonomi di sana. Baik, kemudian ada Pak Edi di Solo. Selamat pagi Pak Edi. Pak Edi, selamat pagi.
2: Pagi, Mari.
0: Iya, Pak Edi.
2: Sehat-sehat keluarga.
0: Terima kasih.
2: Cuaca cerah panas.
0: Cerah panas, Pak, di sana ya? Pagi
2: iya.
0: Oke, silakan
2: Pak Edi. Ini, lagi kapan bisa beri masukan Pak Presiden soal dungo saya Indonesia itu kapan ini? Nah, soal secepatnya lebih baik. Soalnya mau tidak mau ke depan itu kan gangguan macam-macam. Selain MBG luar biasa, biarpun tujuannya apa, tapi kan sudah bikin gaduh. Bahkan banyak uang diambur-amburkan bank rakyat. Dua, lupet koperasi desa apa. Nah ini kan kalau berita-berita isu-isu terus Agustus nanti jadi kegeran 2027 jadi performasi kedua apa, kan mau gak mau ya, siapa ya, tahu kalau okay. Doa bersama seluruh Indonesia siapa tahu
0: ya.
2: Paling 5 menit 10 menit Pak Presiden bisa kontak 38 gubernur.
0: Terima kasih. Terima kasih Pak Edi di Solo. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi.
3: Selamat pagi Bung Rudi Zain.
0: Iya.
3: Favorit emak-emak Cirebon jadinya cerah ini.
0: Cerah, gak ada hujan ya Bu ya?
3: Iya. Selama
0: hari ini ya?
3: Iya, iya. Kemarin sudah cukup sepertinya. Jadi sekarang tinggal cerahnya.
0: Oke, baik.
3: Iya, dan tapi menjelang panen ini banyak burung-burung loh Bung Rudi.
0: Oh iya, kapan iya. Bu rencana panen tuh? Bulan ini atau?
3: Beberapa 20 hari lagi lah mulai panen.
0: Iya.
3: Ibu ingin yang nomor satu itu.
0: Persiapan pemerintah menuju ketahanan energi.
3: Iya.
0: Kenapa nih?
3: Iya, memang kemarin ketahanan pangan ya, dan sekarang ketahanan energi ya, satu demi satu. Nah, energi fosil ini mengkhawatirkan, apalagi dengan naiknya apa
0: Pertamax
3: itu. Okay. Dia. Kemudian energi batu bara juga Bung Rudi. Beberapa hari ini ada giliran pemadaman listrik. Iya, katanya karena PLN itu kewalahan untuk menghadapi harga batu bara yang naik. Jadi batu bara yang dipakai seadanya lalu diadakan giliran untuk pemadaman. Tapi entah bagaimana kelanjutannya, mungkin nanti ada perubahan. Nah, Kemudian yang ingin ibu tanyakan, energi yang terbarukan itu, yang selalu dibahas di Kalimantan itu, konon biayanya besar, tapi hasilnya bagaimana? Nah. Belum ada keterangan lebih lanjut, apakah itu berhasil atau tidak. Mudah-mudahan kita bisa mendapat berita baik dari ini semua.
0: Ya, baik Ibu.
3: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih Bu Indra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman di Tanggamus, Lampung. Selamat pagi Pak Leman.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Rudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggamus juga belum ada. Ya. Baik. Tanggamus juga belum ada hujan, Pak.
4: Tadi sempat hujan, tapi tidak jadi.
0: Oh. Ya, oke, baik. Tertarik yang mana nih, Pak?
4: Ya, saya bola aja Bang Rudi.
0: Jadi
4: yang kita kita jadikan edukasi tim untuk timnas Indonesia. Jadi selain kita menyaksikan sama-sama di Piala Dunia, jadi kita mengambil hikmahnya. Edukasinya jadi supaya Indonesia juga ikut ke jalan dunia gitu, gitu. Jangan hanya sebagai penonton aja, sebagai pemain juga kalau bisa gitu. Itu saja. Oke, makasih, selamat pagi. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman ya. Pak Haryanto di Kutai Barat, selamat pagi Pak Haryanto.
5: Selamat pagi Om Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mulai kemarin menelpon Om Rudi di Prosim, tapi streamingnya kondom terus Om Rudi ya, streaming radio. Nah, ini tadi don juga, kadang don terus ini Om Rudi ya.
0: Oh ya, di mana itu Pak, radionya Pak?
5: Malam saya ini pakai streaming, belum ada Pro 3 dan Pro 1 Summer Ringga itu udah ada. Tapi saya pencinta radio, walaupun untung ada streaming Om Rudi ya. Jadi yang nomor satu Om Rudi.
0: Nomor satu ya, persiapan pemerintah menuju ketahanan energi. Apa yang Bapak soroti nih Pak?
5: Ya kita ini tidak bisa terus menerus bergantung dengan energi fosil Om Rudi. Minyak bumi, gas bumi, kemudian batu bara.
0: Oke.
5: Okay. Nah, kita harus cari alternatif lain untuk Om Rudi yang ramah lingkungan. Karena yang namanya bahan bakar fosil itu Om Rudi ya, fosil fuel itu, dia melepaskan emisi karbon itu, dan itu menyebabkan pemanasan global, global warming dan climate change, perubahan iklim. Nah itu berbahaya sekali, bumi itu akan panas Om Rudi, dan itu kan dampaknya luar biasa bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ini di tempat saya Om Rudi ya, lampu penerangan jalan umumnya tuh bertenaga surya tuh Om Rudi, satu bulan ini. Jadi hemat kan, pilihan kita tuh banyak kok, ada tenaga air, ada geotermal, panas bumi, kemudian gelombang laut, tenaga angin, kan bisa itu dimanfaatkan, karena itu ramah lingkungan, beda dengan yang apa fosil fuel, bahan bakar fosil itu, dia melepaskan emisi karbon, dan itu akan apa meningkatkan emisi gas rumah kaca, greenhouse effect Om Rudi. Ya, kita harus lakukan alternatif ya, diversifikasi energi dan transisi energi. Sehat selalu Om Rudi ya, bersama rekan-rekan di Pro 3.
0: Iya, terima kasih Pak Haryanto ya.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyoroti EBT, energi baru terbarukan. Memang matahari, angin itu salah satu yang menjadi bahan utama dalam energi baru terbarukan, tetapi memang tidak mudah ya, karena emergensi mereka atau ketersediaannya pun belum tentu semua daerah itu sama, dan tentunya harus ada sebuah teknologi yang bisa menyimpan seperti baterai, seperti itu termasuk angin juga bagaimana dan yang sebagainya. Pak Soan di Samarinda, selamat pagi Pak Soan. Halo Pak Soan.
6: Selamat pagi temanku.
0: Selamat pagi Pak Soan.
6: Dua sama.
0: Jagoin mana Pak tadi Pak?
6: Korea lah.
0: Ya?
6: Korea.
0: Oh iya.
6: Gaya permainan Asia ternyata mampu membendung Eropa ya.
0: Itu luar biasa Pak ya.
6: Luar biasa. Menit-menit terakhir dihajarnya dua sama. Apa tak ngeri itu kan? Ngeri-ngeri sedap.
0: Nah, Jepang mungkin Pak tadi Pak. Belanda Jepang.
6: Ya Jepang, Jepang itu.
0: Jepang
6: dengan Belanda penjajah kita itu.
0: Iya.
6: Oh, Jepang dengan Belanda ya, dua-dua penjajah itu ya, dua-dua penjajah kita itu. Om Rudi, saya yang nomor dua tadi apa tentang lansia apa itu?
0: Iya, jadi Indonesia menua lebih cepat dari perkiraan, Pak. Ternyata jumlah lansia itu menembus 40 juta pada 2030.
6: Nah, itu dia. Artinya apa? Hidupnya manusia itu kan semakin lama semakin itu ya, berpanjang-panjang gitu ya. Iya. Tapi saya itu mengharapkan sekali jangan hanya perkiraan-perkiraan dan sebagainya. Apa tindakan lanjutan daripada pemerintah ini terhadap lansia, Om Rudi?
0: Oke.
6: Nah, kita tahu ya, kami ini orang-orang lansia ya. Tapi orang-orang muda belum tentu bisa menjadi lansia.
0: Iya.
6: Kan? Iya. Itu. Kita mengharapkan Indonesia ini jangan cuma omon-omon. Kita seperti ini, maaf Om Rudi ya, saya bandingkan ya, mau tidak mau. Saya pernah di Eropa ya, saya pernah sekolah di sana. Itu, di sana tuh kalau musim libur, pada musim-musim tertentu, itu tiket pesawat untuk lansia tuh di diskon 50%.
0: 50% itu Pak?
6: 50%, anak-anak sekolah juga di diskon 50%, mahasiswa 50%. Kapan Indonesia bisa seperti itu ya? Kapan? Apakah zaman Pak Harto dulu pernah 100 ribu pesawat ke Surabaya, ke Jakarta itu, TGRI? Itu pernah itu, dan anak-anak didiskon. Nah sekarang tidak itu. Dan saya, kalau cuma omon-omon gitu aja ya, cuma apa namanya, lansia sekian puluh ribu, sekian puluh juta dan sebagainya, cuma omon-omon aja ya. Apa sih ribetnya gitu loh untuk kami-kami yang sudah tua nih. Memang saya udah 70 ya, masih gagah saya, Om Rudi.
0: Percaya Pak.
6: Tapi itulah. Terus terakhir yang ingin saya sampaikan untuk masalah itu, energi itu ya. Kita minta tolong kepada Indonesia itu, janganlah standarnya standar dolar. Supaya kita betul-betul bisa swasembada. Ini enggak, kita sedikit-sedikit, maaf, seperti narasi RRI tadi pagi mengatakan itu bencana yang ada di Aceh kemarin 4,5 miliar dolar. Lah coba, itu urusan dalam negeri, ngapain juga bicara dolar. Gitu loh, enaklah dolar ya. Kita dijajah dengan Amerika sebetulnya tidak terasa. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pasuan Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi Pak Matauli.
7: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
7: Saya buru di Sibolga cerah.
0: Lagi di jalan ini, Pak Matauli ya?
7: Bukan, lagi apa ini? Lagi mau berangkat lagi.
0: Oh begitu, oke. Ya, tertarik yang mana nih Pak? Topik kami Pak?
7: Ya, tentang apa namanya, energi dan lansia itu ya.
0: Oke, nomor 1 dan nomor 2 ya. Persiapan pemerintah menuju ketahanan energi nomor 1. Nomor 2-nya Indonesia menua lebih cepat dari perkiraan. Jumlah lansia menembus 40 juta pada 2030. Kenapa menurut Bapak ini Pak?
7: Iya, saya pikir lansia dengan usia kelahiran kita, ledakan penduduk kita ya, bonus demografi juga kita masih para lansia dan yang lahir gitu. Cuman ketika mereka sebelum lansia masih usia produktif seperti ini, janji 19 juta lapangan kerja itu jangan hanya narasi seperti kata penelpon sebelumnya ya, Bapak itu gitu kan. Sebelum lansia maunya lansia itu sudah menabung, jangan jadi beban keluarga, anak-anaknya, cucunya gitu kan. Karena terkadang untuk lansia, saya nggak tahu apakah MBG juga mereka dapat gitu kan, atau tunjangan hari tua ketika mereka sudah pensiun dari kerjanya gitu ya kan. Apakah mereka bisa buka UKM, dagang gitu ya, yang masih bisa diberdayakan lah saya pikir. Jadi saya pikir dengan kenaikan dolar ini, Bung Rudi, kayak Apple to Apple ya, untuk kesejahteraan hidup di Indonesia gitu. Artinya semua jadi ikut melatah naik gitu. Jadi ini harus diperhatikan Bank Indonesia lah ya, Menteri Keuangan jangan hanya bernarasi begitu. Energi kita, kata Pak Prabowo, mau swasembada, mau berdikari, mau mandiri, itu maunya dibuktikan gitu, digandeng BRIN, Badan Riset, Kampus, patenkan itu kemarin sawit itu ya, mudah-mudahan nanti dapat pencerahan lah.
0: Baik.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Pak Matauli, ada Pak Jari di Lampung Tengah. Pak Jari, selamat pagi. Halo Pak Jari, selamat pagi.
8: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jari. Lampung Tengah, cuaca gimana, Pak?
8: Alhamdulillah, pagi ini dari jam 6 sampai sekarang masih hujan, belum reda.
0: Hujan ini, Pak, ya, di sana, ya?
8: Iya.
0: Deras, Pak, hujannya?
8: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Kalau gitu hati-hati Pak ya, buat warga juga yang sedang berkendara dengan kondisi cuaca hujan seperti ini. Silakan Pak Jari, tertarik topik kami yang mana?
8: Nomor 4.
0: Nomor 4 itu euforia Piala Dunia 2026 di sejumlah daerah. Di Lampung Tengah sendiri gimana dari yang Bapak tahu ini?
8: Ya, saya itu hanya menginginkan Indonesia bisa menyontoh yang masuk Piala Dunia biar 29 entar nanti bisa masuk ke Piala Dunia gitu aja.
0: Ya, amin, amin, amin. 2030 mungkin nanti Pak ya, Piala Dunia berikutnya ya.
8: Iya.
0: Iya. Ya. Baik. Itu saja Pak Jari.
8: Itu saja, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Jari. Pak Wibi di Makassar, selamat pagi.
9: Selamat pagi Bang.
0: Iya, Makassar cerah hujan Pak?
9: Cerah.
0: Cerah ya.
9: Mana ada hujan tapi sekarang panas lagi.
0: Panas lagi, oke. Baik, tertarik yang mana ini Pak, topiknya Pak?
9: Ada tadi sepak bola ya.
0: Oke, euforia Piala Dunia di sejumlah daerah. Silakan Pak, di Makassar gimana ini?
9: Kalau di tempat saya tidak ada Bang, karena saya agak di pinggiran kota. Tidak tahu lah kalau di pusatnya itu kota.
0: Oh, iya, iya.
9: Tapi
0: iya.
9: Satu hal Bang.
0: Kenapa itu?
9: Yang bisa dipastikan 100%, itu biasa penonton lebih pintar daripada pemain sepak bola itu sendiri.
0: Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih. Pak Wibi di Makassar. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
10: Selamat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bibi. Bone juga cerah ini Pak ya. Kalau Makassar cerah, ya enggak jauh kan. Iya.
10: Baik. Sarapan nih Bang.
0: Kenapa? Lagi sarapan?
10: Sarapan nih.
0: Wah, sarapan apa ini Pak?
10: Lagi sarapan nasi cemilan ini.
0: Waduh. Nah,
10: masih ngantuk ini ikut beradus.
0: Nonton tadi Pak ya, Belanda Jepang ya.
10: Ya, Jepang tadi melawan Belanda imbas.
0: Yang dijagoin tim mana nih, Pak Upi?
10: Ya pastinya dari dari Asia ya.
0: Asia, mana ini? Ada Jepang, Korea banyak kan? Ada Iran, ada Irak, ada Jordan.
10: Jepang, oke, Korea, oke. Kemudian apa lagi? Ya mestinya tunggu Arab Saudi nih, tunggu Arab Saudi dengan.
0: Oh iya, iya. Baik, silakan. Apa yang mau disampaikan, Pak Upi?
10: Ya, nomor 4.
0: 4 juga. Gimana kalau di Bone, Pak? Ini sampai begadang-begadang nih, yang lainnya juga gitu, Pak. Kebanyakan.
10: Terus terang kalau di Bone, kalau ditanya saya pribadi, ya mungkin saya mengintimidasi itu bagaimana ya. Tapi kalau di Bone ini banyak yang kurang merasa kecewa karena menunggu-nunggu kan di siarkan secara luas di TV, janjinya kan di siarkan secara luas di TV, artinya di TVRI. Tapi kenapa kalau artinya yang rata-rata kan mayoritas di bawahnya pengguna parabola ya, kenapa di parabola tidak ada sirannya?
0: Oke. Okay.
10: Ya jadi itu masalahnya kan mayoritas di bawahnya ini faktor geografisnya rata menggunakan parabola.
0: Ini
10: dia catatan bagi TVRI ya, mohon maaf ya bukan bagaimana sampaikan di RRI jadi sebagai saudaranya TVRI bagaimana seperti itu. Jadi masyarakat dan euforianya kurang terlalu booming di Bone ini.
0: Iya. Baik. Terima kasih Pak Upi di Bone untuk waktunya atau sudah pendapat yang disampaikan pagi hari ini. Kita ke Jakarta Utara, ada Pak Dula. Selamat pagi Pak Dula.
11: Selamat pagi Bapak.
0: Iya Pak Dula, gimana Pak? Apa yang mau disampaikan Pak Dula?
11: Nomor itu yang lanjut usia aja Pak.
0: Oh, nomor 2, Indonesia menua lebih cepat dari perkiraan. Ternyata jumlah lansia diperkirakan menembus 40 juta di 2030. Silakan. Apa yang mau disampaikan?
11: Ya udah sedikit aja Bapak.
0: Oh, ditunggu Pak nanti ya pembahasannya ya.
11: Iya, terima kasih Bapak.
0: Terima kasih Pak Dula di Jakarta Utara. Pak Dasrun di Purwokerto, selamat pagi.
12: Selamat pagi, Bung Rudi sayangku, cintaku.
0: Iya. Gimana Pak Purwokerto cuaca pagi ini?
12: Tidak ketemu waktu, ternyata masih dikasih waktu.
0: Amin, iya.
12: Begini, Bung Rudi, saya ikut tertarik. Yang nomor 1 kan katanya pemerintah mau menuju pertahanan energi.
0: Yeah.
12: Mudah-mudahan sih apa yang jadi cita-citanya pemerintah mudah-mudahan ada kenyataan. Jangan sampai cuman ada suara doang. Ya saya harapan seperti itu. Jadi betul itu Pak Soang, memang nyerempet Pak zaman Pak Karso itu benar-benar hemat energi betulan, Bung Rudi. Tidak salah, wong pecel saja seharga 200 satu piring dimakan kenyang kok.
13: Oke. Okay.
12: Ya cuma seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Dasrun. Kita ke Merauke ada Pak Sutrisno. Selamat pagi Pak Sutrisno. Halo Pak Sutrisno, selamat pagi.
14: Selamat pagi Bang Rudi. Iya.
13: Merauke gimana Pak cuaca Pak pagi ini Pak?
14: Merauke cerah berawan.
13: Cerah berawan. Belum ada hujan Pak? Berapa hari ini?
14: Tidak ada hujan. Okay. Udah ada satu minggu.
13: Iya, iya. Silakan Pak Sutrisno, apa yang mau disampaikan Pak? Atau tertarik topik kami yang mana ini Pak?
14: Saya tertarik di nomor 4 tuh.
13: Nomor 4 ya, nomor 4 itu topik kami tentang euforia Piala Dunia di sejumlah daerah. Di Merauke gimana ya, Pak?
14: Di Merauke ya ramai sekali. Baik itu nonton bareng maupun yang melalui RRI, melalui radio, banyak sekali. Saya cuma mengharapkan Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia mungkin di 2030 mungkin.
13: Amin. Ya, mudah-mudahan itu Pak ya.
14: Ya, mudah-mudahan Indonesia jangan kalah mental lah.
13: Amin.
14: Baik. Kian aja Mas Budi, makasih.
13: Baik, terima kasih Pak Sutrisno di Merauke. Dan terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi pada pagi hari ini. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya dari 5 topik yang telah kami miliki pada kesempatan pagi hari ini.
15: Selamat datang di Berita Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026 yaitu
16: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
15: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zay.
16: Salah.
15: Rudy Garcia.
16: Ya dong, nggak kena aja itu.
15: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung membawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
16: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
15: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
16: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas, mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
15: Ya, dan kalau bicara

0: setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
1: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
0: Yap.
1: Serta jadi awal dari era baru The Red Devil.
0: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
1: situs rri.co.id.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Gol Nathan Elbron berhasil mencetak gol bagi Jerman, gol ke-15.

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka potensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tremadol, ketamin hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat tertentu.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya, sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
3: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan